0: dalam itu terlihat dari apa foto termal tadi, tapi kita sudah membawa semacam alat untuk menginjek.
1: Informasi yang dihimpun RRI dari tim Kementerian Lingkungan Hidup pada hari ke-6 kebakaran TPA Jatiwaringin masih belum seluruhnya padam. Untuk titik nyala api yang awalnya membara menjadi hanya tersisa 3,6% atau 17,33 hektar dari total 70%. Kemudian yang sudah tahap pendinginan sekitar 59,1% atau 27,63 hektar dari luas total TPA Jatiwaringin 33 hektar. Data itu pun berbanding terbalik dengan data BNPB yang menyatakan bila pemadaman baru mencapai 40% dan luas area yang masih terbakar sampai 60%. Alhasil, BNPB menambahkan 2 helikopter waterbombing, maka total armada helikopter bakal menjadi 4 serta penambahan personel Manggala Agni Kementerian Kehutanan yang awalnya 30 menjadi 38 personel. Demikian, Sarat Udarain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288 ribu sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33 ribu guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mendikdasman Abdul Muti memberikan apresiasi tinggi bagi Muhammadiyah dalam mewujudkan pendidikan berkualitas. Haji Permono melaporkan.
8: Sekolah ini adalah sekolah yang dikembangkan tetap dengan pendekatan-pendekatan yang mengikuti kurikulum nasional.
9: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah atau Mendikdasmen Profesor Abdul Muti mengapresiasi penuh berdirinya Muhammadiyah Sapeen Universal School atau MSUS di Kasihan Bantul. Sekolah yang memadukan kurikulum nasional dan perspektif internasional ini merupakan upaya dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Ditemui usai mengisi acara di MSUS Minggu siang, Abdul Muti mengatakan bahwa pembangunan sekolah ini sepenuhnya dibiayai oleh Muhammadiyah. Langkah tersebut menjadi wujud keterlibatan aktif organisasi Islam tersebut dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
8: Dan sesuai dengan visi kami, pendidikan bermutu untuk semua dengan partisipasi semesta, Muhammadiyah Yogyakarta ini telah memberikan kontribusi bagaimana dukungan masyarakat untuk menyukseskan program pendidikan bermutu untuk semua dan juga membangun generasi unggul, generasi yang hebat, sebagaimana juga cita-cita Bapak Presiden yang keempat, membangun generasi Indonesia yang unggul dan berkualitas.
9: Pria kelahiran Kudus ini juga menyebut bahwa pendirian sekolah ini sejalan dengan astacita keempat Presiden Prabowo Subianto. Tujuannya tidak lain adalah membentuk karakter generasi penerus bangsa yang tangguh dan berdaya saing tinggi. MSUS sendiri menerapkan sistem pendidikan dengan menggabungkan kurikulum nasional, pendekatan internasional, nilai-nilai Islam, kebangsaan, serta budaya. Hal ini menurut Mendikdasmen menjadi langkah tepat dalam menyiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan global.
8: Tetap tidak meninggalkan akar budaya masyarakat Yogyakarta, sehingga ini bisa menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang sesuai dengan sistem di Indonesia, memiliki standar, memenuhi standar nasional, tidak meninggalkan kekuatan dan budaya lokal, tapi juga siap untuk mengikuti dan bahkan kemudian siap untuk memasuki dunia global.
9: Sebagai informasi, MSUS merupakan pengembangan dari SD Muhammadiyah Sapeen Yogyakarta. Pembangunan sekolah ini bertujuan untuk mengakomodasi tingginya minat masyarakat. Dari Bantul, Aji Permono, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Abdul Wahab melaporkan selengkapnya.
10: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
11: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
10: Sementara itu pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
12: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
10: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
2: Di tengah pelemahan nilai tukar rupiah, pelaku UMKM di Bali terus berupaya menjaga usahanya tetap berjalan meskipun biaya usaha meningkat. Septiani Kinasi melaporkan selengkapnya.
13: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
14: Pelemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, pelemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
15: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada impor ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
14: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik Upah Boga Songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
13: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900, sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benang. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
14: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI dan Pasar, Septiani Kinasi melaporkan.
2: Pemprov Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Yurika Fitri melaporkan informasi tersebut selengkapnya.
16: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI. Menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
17: Sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
16: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
18: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
16: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati atau Mural Competition di Taman Tiara Sakari Beloran, Kecamatan Sragen. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
19: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
20: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai tripleks berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
21: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
22: Yeah.
21: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun. Digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
20: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
23: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
20: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta Mulati Saan melaporkan.
2: Informasi luar negeri, sedikitnya 25 orang meninggal akibat gelombang panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah di Amerika Serikat, dengan korban terbanyak dilaporkan di New Jersey. Cuaca panas yang memecah rekor juga memicu gangguan listrik, melelehkan aspal di New York, serta menyebabkan pembatalan sejumlah acara peringatan Hari Kemerdekaan Amerika Serikat. Informasi dari dunia olahraga, Norwegia menciptakan kejutan dengan kami ulangi bahwa Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion New Jersey Amerika Serikat dini hari tadi waktu Indonesia Barat. Erling Haaland menjadi pahlawan kemenangan setelah mencetak gol pada babak kedua, dan sementara gol tunggal Brasil dicetak oleh Neymar melalui tendangan penalti pada masa injury time. Kemenangan ini mengantarkan Norwegia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah lolos ke perempat final Piala Dunia, dan penampilan gemilang kiper Orjan Nyland juga menjadi kunci keberhasilan Norwegia setelah menggagalkan penalti Bruno Guimaraes yang melakukan sejumlah penyelamatan penting. Haaland membuka keunggulan melalui sundulan pada menit ke-79 sebelum menggandakan skor menit menjelang waktu normal berakhir. Dan Brasil sempat memperkecil ketertinggalan melalui titik putih penalti oleh Neymar, tetapi gol tersebut tidak mampu mengubah hasil pertandingan.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat pagi.

Masih ingat slogan 4 sehat 5 sempurna yang diajarkan sejak kecil? Slogan tersebut merupakan sebuah panduan untuk makanan bergizi setiap hari. Tapi, tahukah Anda, slogan tersebut ternyata sudah disempurnakan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menggantinya dengan Isi Piringku. Isi Piringku memiliki konsep yang tidak hanya menekankan pada apa saja makanan yang penting untuk dikonsumsi, tetapi juga jumlah porsi dalam satu piring. Porsi makan yang dijelaskan oleh Isi Piringku meliputi 50% buah dan sayur, serta 50% sisanya terdiri dari karbohidrat dan protein. Isi Piringku juga menekankan untuk membatasi gula, garam, dan lemak. Tidak hanya program gizi seimbang, pedoman Isi Piringku juga memberikan pesan untuk mengonsumsi air putih yang cukup, aktivitas fisik minimal 30 menit per hari, dan mengukur tinggi serta berat badan yang sesuai untuk mengetahui kondisi tubuh.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih menantikan pendengar pertandingan sepak bola Meksiko melawan Inggris ya pagi hari ini, karena memang ada cuaca buruk ini dilakukan penundaan pertandingan. Tapi kalau dilihat memang ini para pemain sudah melakukan pemanasan ya ini ya, dan cuaca juga sudah cukup baik. Kemungkinan nanti pukul 8 waktu Indonesia Barat akan dilangsungkan pertandingan Meksiko melawan Inggris pagi hari ini. Gimana Anda sebagai supporter yang mana? Meksiko kah? Inggris kah? Nanti kita debar ya, dengar bareng ya, pendengar ya, bersama laporan pandangan mata Pro 3 Radio Republik Indonesia.
1: Halo.

Pernahkah Anda berbasa-basi? Basa-basi sering dianggap sebagai elemen yang tak terpisahkan dari komunikasi sehari-hari. Istilah ini berasal dari akronim Bahasana, Bahasini yang merujuk pada percakapan atau obrolan yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan pembicaraan, mencairkan suasana, serta sekedar adat sopan santun. Fungsi basa-basi ini mirip dengan fungsi patik dalam linguistik, yaitu dengan menjaga interaksi sosial tetap baik. Meskipun terlihat sepele, basa-basi memiliki peranan yang signifikan, terutama dalam budaya Indonesia yang menghargai keramahan dan keharmonisan sosial. Jadi, meski terasa seperti obrolan ringan atau tidak bermakna, basa-basi sebenarnya membantu menjaga etika dalam interaksi sosial.

Pendengar, menuju pukul 8 nanti kami hadirkan dengan bareng ya pertandingan Meksiko melawan Inggris. Ini juga sudah dipersiapkan untuk Anda yang mau mendengarkan, apalagi yang terjebak macet pagi hari ini ya, tidak bisa menyaksikan secara langsung, langsung saja dengarkan Pro 1 RRI Semarang, karena kita nanti akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Sebelum itu, lagu-lagu terbaik juga akan kami hadirkan menuju pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Diet sehat itu yang seperti apa ya? Kami hadirkan penuturan dari Profesor Dr. Dr. Sri Ahadi Nugraheni MKes.
1: Diet itu sebenarnya memang sangat tergantung dari masing-masing person ya. Karena manusia itu unik ya, dibuat Allah sedemikian rupa sehingga unik, sehingga kebutuhan dari masing-masing itu tentu berbeda antara satu orang dengan yang lainnya, dan cocok atau tidak dengan satu dengan yang lainnya, alergi atau tidak, dan semua itu sangat unik. Dan yang bisa mengenali adalah diri kita sendiri dengan berbagai macam pengalaman sebelumnya dan lain sebagainya. Tetapi yang paling baik sebenarnya adalah diet gizi seimbang sebenarnya.
2: Begitu. Diet gizi seimbang. Iya. Tapi kita ketika melihat fenomena yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba untuk diet dan merubah gaya hidupnya, Prof, memandangnya seperti apa?
1: Iya, saya kira boleh-boleh saja ya mereka melakukan itu. Tetapi kembali lagi ke diri masing-masing, apakah bisa menerima atau tidak. Ya kadang satu orang akan pusing dan lain sebagainya. Efeknya setelah berdiet itu bagaimana? Ya. Nah, kalau misalnya seperti diet vegan, kalau dia memang bisa survive dengan hal tersebut, saya kira nggak apa-apa. Tetapi memang dalam diet-diet ekstrim itu ada beberapa zat gizi yang mungkin tidak masuk ke dalam tubuh kita, padahal itu juga diperlukan oleh tubuh begitu.
2: Oke, jadi ketika kita melihat video mungkin ya, atau buku mengenai diet dan kita aplikasikan ke diri, itu yang mengetahui diri kita sendiri.
1: Diri kita sendiri. Kita lihat hari pertama, hari kedua, dan seterusnya, apakah kita bisa menerima diet tersebut. Kalau memang bisa, itu adalah sinyal dari tubuh kita tidak ada sinyal yang negatif, artinya tidak pusing, tidak mual, tidak diare, tidak macam-macam. Kemudian juga dari hasil lab mungkin akan bagus begitu. Jadi saya kira itu tergantung dari masing-masing. Okay. Tetapi akan lebih baiknya apabila misalnya diet vegan. Diet vegan itu kan lebih banyak ke arah istilahnya zat gizi mikro, mineral, kemudian vitamin dan lain sebagainya, karena dia lebih banyak ke sayur ya, tidak makan makanan hewani. Padahal makan makanan hewani itu adalah tinggi protein dan tinggi lemak. Nah, itu mungkin akan kekurangan di satu sisi, tetapi dalam istilah karbohidrat, gizi mikro yang lain itu tercukupi. Nah, itu di satu sisi bisa negatif, di satu sisi yang lain bisa positif gitu.

0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Meksiko versus Inggris.
1: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, dari Meksiko Stadium ataupun Stadion Azteca yang merupakan stadion terbesar di Meksiko dan merupakan stadion monumental yang telah menggelar 3 edisi Piala Dunia, yaitu tahun 70, 86 dan saat ini 2026. Kali ini Timnas Meksiko atau L3 akan berhadapan dengan skuad The Three Lions Inggris dalam fase 16 besar Piala Dunia 2026. Pada kesempatan ini, pelatih Meksiko yaitu Javier Aguirre yang telah memimpin Meksiko dalam 5 kali Piala Dunia mempercayakan pada pagi hari ini, yaitu penjaga gawang dipercayakan kepada sosok Raul Rangel, nomor punggung 1. Kemudian untuk barisan pertahanan ada nomor punggung 3 Cesar Montes, kemudian ada nomor punggung 5 Johan Vazquez, dan kemudian ada nomor punggung 2 bek kanan yaitu Jorge Sanchez, dan nomor 23 bek kiri Jesus Gallardo. Sementara untuk 3 gelandang serang, maksud kami 3 gelandang yang akan bermain untuk timnas

0: Jordan Pickford memberikan umpan ke depan. Dua gol dimulai dari dia. Artinya dia bermain dengan sangat bagus, melihat kondisi dengan sangat baik. Meski tertekan, tetapi Inggris tetap bermain tenang, bermain disiplin. Dan ini menurut saya modal berharga mereka untuk melaju ke babak perempat final. Yang pasti Inggris dengan banyak kritikan di awal turnamen ini membuktikan mereka bermain sangat bagus, terutama pemain-pemain yang ditekan dengan tanpa Alexander Arnold, Trent Arnold atau beberapa pemain yang tidak dipanggil. Tetapi Thomas Tuchel sejauh ini bermain memiliki pemain yang sangat bagus, dan ketika mereka harus bertahan total memasukkan Dunburn, memasukkan Jed Spencer, pemain-pemain ini bermain sangat bagus, terutama saya acungin jempol untuk Eji Kunca dan Mark Wehit, dua back ini. Walaupun sempat tadi tidak ada sapuan yang tidak klinis, tapi di babak kedua terutama 11 menit waktu tambahan, para pemain Inggris bermain sangat disiplin, dan ini menurut saya modal bagus bagi mereka.
1: Apakah ini juga memperlihatkan bahwa kedalaman skuad Inggris begitu mumpuni? Mereka 10 pemain mengganti pemain, beberapa pemain ditarik, pemain utama mereka diganti pemain-pemain baru. Ini pun juga sangat menyulitkan bagi Meksiko tetap untuk bisa menembus dengan berbagai skema serangan yang dibangun oleh Meksiko ini, Bu.
0: Dengan pilihan banyak pemain belakang yang menurut saya masih banyak dipertanyakan, tapi ternyata Tuchel sebagai pelatih dia punya intuisi yang bagus ya. Kenapa mereka tidak memanggil beberapa pemain yang seharusnya bahkan oleh Wayne Rooney dan Alan Shearer, kita tunggu pilihannya seperti apa ini. Kalimat itu keluar dari dua legend itu, tetapi dia tidak Thomas Tuchel sepertinya memberikan pilihan yang baik tanpa ada Harry Maguire, tanpa Alexander Arnold. Ini banyak kritikan yang masuk, tapi ternyata pilihan-pilihan dengan memainkan pemain seperti Dunburn, walaupun Dunburn tidak menjadi starter, tapi di kondisi yang dibutuhkan seperti tadi dia bermain cukup bagus. Lalu ada di situ ada Jared Kwanzaa, even dia juga karena kartu merah, tapi Jared Kwanzaa bermain cukup baik. Tadi ada sedikit perdebatan sebenarnya di pelanggan yang dia lakukan. Lalu ada Mark Guehi, ada John Stone yang sempat mendapatkan kritikan di pertandingan pertama. Dan ternyata bermain cukup rapat sekali di pertandingan ini. Dan ini menurut saya pilihan-pilihan pemain bertahan dari Thomas Tuchel ini sesuai dengan apa yang diinginkan dia sebagai seorang pelatih. Jadi intervensi dari luar mungkin hanya dilihat dari pengamatan, tapi yang bertanggung jawab atas pilihan dia adalah Thomas Tuchel ini. Dan sejauh ini Meksiko yang menyerang total dipatahkan dengan baik. Meksiko sebenarnya sejak kehilangan Jorge Sanchez, mengganti Jorge Sanchez, dari sisi kanan tidak terlalu hidup, hanya sisinya Jesus Gallardo. Tetapi Jesus Gallardo seperti kelelahan dan beberapa kali crossingnya baru dimatikan. Sedangkan dari sisi kanan Roberto Alvarado sebenarnya juga punya
1: peluang banyak.
0: Tetapi kemampuan dia untuk crossing selalu ditutupi oleh Anthony Gordon yang turun sampai ke belakang dengan sangat disiplin.
1: Ini pemain Barcelona baru nih, sampai bantu di barisan pertahanan ini. Oke, nanti Inggris akan bertemu dengan Norwegia. Kira-kira akankah seseru

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosatara di Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Semarang siang ini pendengar ya, edisi 6 Juli 2026 hari Senin tepatnya. Akhirnya senang sekali saya bisa menemani Anda hari ini hingga jelang pukul 3 sore nanti pendengar ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami. Dan untuk memulai agenda kita ya di Semarang pagi hari ini, akan kami hadirkan untuk Anda pendengar ya dunia wanita. Tapi yang akan kita bahas sesuai dengan yang saat ini lagi happening pendengar ya, liburan, musimnya liburan. Tapi bagaimana sih caranya agar liburan tetap aman dan juga nyaman ya, menyoroti peran kita sebagai orang tua dalam mencegah kekerasan anak yang memang banyak sekali terjadi belakangan ini. Apalagi musim liburan, sepertinya ini mulai menunjukkan banyak ya yang terjadi, apalagi liburan musimnya anak-anak bersenang-senang tidak bersekolah begitu ya. Nah untuk itu tidak akan sendirian saya pendengar ya, sudah terhubung bersama kami pekerja sosial dari UPTD PPA Jawa Tengah, ada Nanda Saktia Pradana STRSOS, sudah terhubung bersama kami, akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Mas Nanda, selamat siang.
1: Selamat siang Mbak.
0: Terdengar jelas ya Mas Nanda ya?
1: Iya siap.
0: Gimana kabarnya aman siang hari ini Mas Nanda?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik, musimnya liburan Mas Nanda. Sekarang sedang liburan atau gimana?
1: Ya, sekarang bekerja. Yang liburan anak-anak.
0: Anak-anak
1: tetap bekerja.
0: Kita tetap bekerja ya untuk membayar okay liburan anak-anak.
1: Iya betul.
0: Mas Nanda, kalau kita lihat ya belakangan ini memang sekarang lagi masuk musim liburan. Nah, kenapa sih kira-kira masa liburan sekolah ini dikhawatirkan begitu ya menjadi waktu yang perlu mendapat perhatian lebih dari orang tua terkait potensi kekerasan terhadap anak? Apakah memang ada kecenderungan kasus tertentu yang meningkat pada saat liburan atau seperti apa Mas Nanda?
1: Iya, masa liburan itu kan perubahan rutinitas selama anak-anak ya. Anak-anak ini rutinitasnya berubah, yang biasanya dari pagi sampai sore itu sekolah, sekarang anak lebih sering di rumah. Terus orang tua tetap bekerja, jadi anak ini kalau yang ada pengasuhnya ya di rumah sama pengasuh, kalau tidak ya dia akan ya di rumah sendiri aja. Terus waktu bermain gadget juga meningkat. Itu yang perlu diawasi oleh orang tua. Jadi kecenderungannya yang lalu-lalu alami itu biasanya kasus-kasus kekerasan ini meningkat di masa liburan, seperti anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual atau kekerasan di ranah digital gitu, atau anak-anak yang kan biasanya energinya habis di sekolah nih ya, karena energinya berlebih anak-anak banyak, ada juga ya anak-anak yang ikut tawuran atau ya ikut kegiatan-kegiatan negatif lainnya. Makanya di masa liburan ini orang tua memang pengawasannya harus lebih ekstra hati-hati, itu sih.
0: Daripada biasanya ya, tapi kalau kita berbicara ya, tentang kekerasan terhadap anak, bentuk-bentuknya ternyata macam-macam sekali ya, Mas Nanda ya, ada kekerasan fisik, verbal, emosional, maupun di dunia digital yang perlu menjadi perhatian seperti yang Mas Nanda sebutkan tadi. Tapi kalau selama ini kasus yang paling banyak ditemukan saat liburan, yang mana?
1: Kasus yang banyak ditemui saat liburan biasanya melalui ranah daring dan ini apa yang tadi saya sebutkan tentang ikutan tawuran-tawuran gitu, apa misalkan ada demo nih anak-anak ikutan gitu sih. Terus ya itu nanti dari ranah digital, mereka kan ini ya bengong di rumah, akhirnya main sosmed, kenalan dengan orang baru, ternyata orang barunya itu melakukan grooming terhadap mereka
0: buruk
1: terus
0: ya,
1: pengaruh buruk.
0: Ya, karena kalau memang di dunia digital screen time-nya anak-anak lebih banyak daripada saat sekolah, yang biasanya kalau orang tua kan ngasihnya pada saat libur sekolah. Nah, kebetulan liburnya panjang ya, jadi orang tuanya tetap bekerja.
1: Iya, 3 minggu.
0: Tapi bentuk pengawasannya gimana sih Mas, supaya tidak terjerumus begitu ya ke dalam hal-hal negatif di dunia digital? Karena kalau ngomong-ngomong soal digital juga nggak semuanya buruk kan, pasti ada hal-hal baik, belajar hal baru dan sebagainya. Kira-kira seperti apa Mas?
1: Mungkin yang bisa dilakukan orang tua itu kalau di masa liburan ini, orang tua harus kenal siapa teman-teman anaknya. Jadi terus rutinitas anak-anak ini dalam liburan, dalam itu dia ngapain aja sih? Terus mungkin kalau anaknya akan main keluar, bikin aturan, tapi aturannya ini disepakati bersama, misalkan harus pulang jam berapa, terus memberi kabar jika pindah tempat bermain. Terus untuk yang ranah digital, dampingi penggunaan gadget. Itu mungkin bisa juga di, kalau sekarang kan gadget sekarang bisa dipasangi parental control itu ya. Terus kemudian setelah pulang bekerja itu luangkan waktu ngobrol deh setiap hari, karena anak, terutama anak-anak remaja ini kan ini ya, cari tempat ngobrol gitu. Pengennya ngobrol hari ini ngapain aja gitu. Anak senang sih didengarkan orang tua menjadi tempat curhatnya dia, daripada dia curhat ke media sosial atau di mana ketemunya malah orang yang tidak bertanggung jawab, kan malah anak menjadi korban. Itu sih.
0: Kalau soal bercerita begitu ya, orang tua menjadi teman dan sahabat begitu ya Mas Nanda ya. Tapi kalau usia-usia remaja, kadang waktu saya remaja juga mengalami ya. Kayaknya gak jauh-jauh kemarin deh remaja. Jadi masih ingat gitu. Kalau diajak, kalau diajak ngobrol orang tua kadang tuh ada rasa sukan, takut dijudge begitu. Tapi bagaimana menjadi orang tua agar nantinya anak-anak ini tidak merasa terlalu, jangan-jangan pada saat aku cerita aku malah dijudge, jangan-jangan pada saat aku cerita aku malah diomelin gitu. Gimana sih Mas caranya kita jadi orang tua agar putra-putrinya nanti kalau cerita lebih leluasa dan tidak ada yang ditutup-tutupi begitu?
1: Iya, ini kan kalau remaja berarti ya mungkin kita tumbuh di masa yang sama, ketika sama bapak atau ibu kita takut ya untuk bercerita, mungkin itu harus dirubah di masa orang tua milenial sekarang. Orang sekarang yang jadi orang tua generasi milenial nih. Jadi itu bisa dibangun dari sebelum remaja atau pas remaja, apa itu memang dibiasakan untuk sering ngobrol bersama anak. Kalau pas remaja mungkin ketika anak bercerita, ketika anak bercerita itu ya dengarkan dulu apa sih yang mau diceritakan oleh anak. Jangan langsung ketika anak cerita langsung ya itu mah gara-gara kamu gitu. Ketika langsung dijudge gitu kan anak langsung, ah besok gak usah cerita lagi deh gitu.
0: Iya sih ya, jadi jangan
1: kalau sampai... kalau mungkin orang tua zaman dulu lah ya, zaman dulu kita jangan bercerita ya, natap matanya itu nggak berani ya.
0: Parenting kayak VOC ya.
1: Mendengarkan aja ya. Iya, itu mendengarkan anak dulu gitu, jangan menjudge. Kita dengarkan dulu ini gimana sih. Iya, kita dengarkan aja kita. Jadi kita ketika mendengarkan jadi ngerti ini masalah anak. Ini ada di mana, gitu. Jangan langsung marahin.
0: Iya, dan pastinya kita harus memposisikan diri sebagai anak ya, karena bagaimanapun zaman terus berubah ya Mas ya, jangan sampai dulu ibu nggak gitu.
1: Iya, jangan berbimbang-bimbang sama dulu nggak ada Instagram, nggak ada TikTok.
0: Tapi mungkin kita paham juga ya, sebagai orang tua ada rasa khawatir gitu kepada anak. Tapi jangan sampai rasa khawatir kita malah terlalu membebani anak ya, mengekang. Mungkin saat ingin jalan-jalan kemana dengan temannya itu, tapi orang tua mungkin khawatir tapi mengungkapkannya dengan cara yang jangan nanti ada apa-apa begitu. Nah gimana sih caranya kalau kita misalnya anak-anaknya mau liburan dengan temannya, minta izin gitu, tapi kita ada rasa khawatir, gimana seharusnya respon yang baik daripada orang tua ini sendiri Mas?
1: Ya, perlu ditekankan, pengawasan ini bukan berarti selalu membatasi ya Mbak ya. Mm-hmm. Yang paling penting kan membangun komunikasi, jadi anak ini merasa aman lah. Mm-hmm. Jadi ya itu perlunya tadi kenali sama siapa sih, kamu terjunnya itu sama siapa aja. Kita harus kenal dulu teman-temannya. Mungkin misalkan kalau izin menginap di rumah teman, ada nggak orang dewasa yang bertanggung jawab di situ? Misalkan nginap di teman di rumah temannya, coba ayah atau ibu dikasih nomor HP-nya teman, apa ayah dan ibu temanmu dong, biar ayah bisa titip kamu ke mereka. Gitu. Mm-hmm. Jadi harus di ya ada aturan-aturan juga gitu. Tetap bisa mengawasi. Saya dibuat aturan misalkan jangan ditolak saat ditelepon ya, jangan nanti setiap berapa jam kita video call gitu, nggak apa-apa sih kayak gitu, asal itu disepakati bersama.
0: Iya, disepakati gitu. Keduanya ya.
1: Iya, jadi anak nggak merasa dibatasi, nggak merasa tertekan, karena ini adalah aturan yang kita buat bareng.
0: Oke, Mas Nanda, saya akan mengundang pendengar, boleh ya? Sambil kita akan jeda sebentar, oke, agar nantinya pendengar bisa berinteraksi dengan saya dan juga Mas Nanda siang hari ini. Bagi Anda pendengar, line telepon dan WhatsApp selalu kami buka ya, yang mau ngobrol dengan saya dan juga Mas Nanda mengenai parenting anak dalam mencegah kekerasan seksual di ataupun kekerasan lainnya di masa liburan ini. Pendengar, boleh silakan line telepon dan WhatsApp kami buka untuk Anda di 024-831-6686 atau juga di WA kami di 081-666-6886.

0: Masih kami hadirkan untuk Anda pendengar Dunia Wanita edisi hari ini. Liburan aman dan nyaman, peran orang tua dalam mencegah kekerasan anak. Bersama dengan pekerja sosial UPTD PPA Jawa Tengah, Nanda Saktia Pradana STR SOS pendengar. Masih bersama kami Mas Nanda ya?
1: Siap.
0: Halo. Kita lanjutkan perbincangan tadi Mas Nanda ya, mengenai bagaimana orang tua ini mengawasi anak tapi juga tidak terlalu mengekang ya. Kalau kita lihat dari usia dini, bagaimana cara mengajarkan anak untuk nantinya dapat melindungi dirinya sendiri ya dari potensi kekerasan atau tindakan-tindakan yang tidak pantas ya. Silakan Mas.
1: Oke. Kalau melindungi anak dari tindakan-tindakan kekerasan nih untuk usia dini, ajarkan anak untuk berani mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman. Terus kemudian ajarkan tentang batasan area tubuh yang boleh disentuh oleh orang lain. Jadi tidak ada orang yang boleh menyentuh bagian pribadi tubuh anak tanpa alasan yang tepat. Terus ajarkan anak jangan menyimpan rahasia yang membuatnya takut atau sedih. Jadi kalau diajarkan nih anaknya kalau lagi takut atau sedih, jangan dirahasiakan ya, diceritakan aja ke ayah atau ibu gitu. Terus jika merasa tidak aman, segera minta kepada orang dewasa yang dipercaya. Jadi kalau ada konsep namanya 3R itu, rasakan, refuse, sama report. Jadi rasakan kalau ada yang membuat tidak nyaman, kalau ada yang membuat tidak nyaman, nah itu dilaporkan, terus ya. Refuse, ya berani bilang tidak, terus report, segera laporkan kepada orang tua atau orang dewasa yang dipercaya. Itu sih untuk menjaga, melindungi anak. Dari bentuk-bentuk kekerasan kalau yang dari anak-anak kecil nih ya, gitu kan. Nggak jarang memang kan pelakunya kan juga orang-orang terdekat ya kak ya.
0: Oh tidak jarang berarti yang pelakunya orang terdekat ya?
1: Ya tidak jarang orang asing. Iya tidak hanya orang asing karena yang orang-orang terdekat ini kan malah yang lebih bisa mengakses anak ini ya, mengakses anak ya bahasanya ya bisa lebih dekat dengan anak ini. Memang makanya perlunya diajarkan batasan-batasan tadi, area pribadi yang boleh dipegang sama orang lain mana aja gitu.
0: Nah, kadang kalau mengenai pendidikan kepada anak usia dini mengenai hal-hal yang area-area privat tidak boleh disentuh oleh orang lain, ini kalau beberapa waktu yang lalu masih menjadi hal tabu. Nah, bagaimana kalau sekarang ini, apakah sudah lebih baik atau seperti apa menurut Mas Nanda?
1: Iya, mungkin untuk orang tua sekarang mungkin bisa juga memanfaatkan media sosial melalui YouTube atau apa itu, kita belajarlah dari situ untuk bagaimana sih mengajarkan pendidikan seks usia dini gitu untuk biar anak-anak lebih aware. Mungkin sekarang bisa dikatakan mungkin sudah lebih membaik. Orang tua sekarang udah tahu. Kalau zaman dulu kan mungkin tabu gitu.
0: Iya. Kalau sekarang berarti
1: orang tuanya lebih terbuka gitu untuk menyampaikan kepada anak bahwa area-area sensitif yang tidak boleh dipegang oleh orang lainnya.
0: Itu ada ya, ini juga sisi positif dari media sosial. Banyak sekali memang sekarang parenting-parenting ya yang sudah berseliweran begitu di medsos. Lebih mudah diakses daripada yang dulu. Mas Nanda, ngomong-ngomong soal berkata tidak, tadi sempat Mas Nanda singgung ya. Tapi kita kalau di budaya Kejawen, begitu kalau kita nyebutnya ya Mas Nanda ya, itu kalau kita harus punya sopan santun. Tapi kadang kalau gimana caranya mengajarkan kepada anak berkata tidak, tapi kita juga khawatir bahwa itu tidak sopan. Kalau menurut pandangan Mas Nanda seperti apa?
1: Iya, mungkin kalau sekarang ya itu ya memang tabrakan antara budaya ya, tapi kan tadi kalau saya menyampaikan berkata tidak terhadap hal-hal yang menurut dia nggak nyaman. Jadi misalkan sebenarnya nggak mau nih atau apa tidak nyaman misalkan dipegang-pegang, enggak gitu, nggak apa-apa. Orang-orang tua sekarang juga harusnya bisa lebih memahami ketika anak berani bilang tidak. Sekarang kan yang lagi mungkin booming di media sosial asbunnya Gen Alpha ya kan?
0: Asbunnya betul.
1: Asbunnya Gen Alpha ini kan sangat der-der-der ya itu. Yeah. Mungkin kalau orang tua milenial sekarang yang juga mengikuti medsos mungkin tidak akan kaget ketika ketika anak-anak ini asbun lah istilahnya ngomong enggak gitu.
0: Yang penting kita sebagai
1: yang penting sebagai orang tua kita bisa misalkan kita ada di situ, kita juga misalkan orangnya tersinggung atau apa, kita bisa bantu menjelaskan kepada orang yang ditolak tadi sama anak kita bahwa ini memang berarti anak tidak nyaman gitu.
0: Ya, itu juga sebagai bentuk bahwa kita bersama dengan anak ya. Anak-anak tidak memerangi ini sendirian begitu. Kadangkala seringkali ada anak yang tidak berani langsung bercerita ketika mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, yang mungkin tidak kita lihat atau luput dari pengawasan kita. Apa saja kira-kira Mas Nanda tanda-tanda yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai orang tua agar bisa mendeteksi lebih dini, lebih awal jika anak-anak menjadi korban kekerasan? Silakan.
1: Oke. Tanda-tanda yang perlu diperhatikan ini apa yang biasanya ada itu anak-anak mendadak murung. Jadi misalkan anaknya yang biasanya ceria terus kok ini murung gitu, terus takut ketemu sama orang. Misalkan biasanya main keluar kok ini di rumah terus. Nah itu bisa jadi alarm buat orang tua. Terus juga anaknya sulit tidur juga bisa. Mungkin anaknya yang tadinya tidak marah-marah suka mudah marah. Terus tidak mau lagi bermain di tempat tertentu. Misalkan biasanya main di tangganya nih. Kalau itu tumben banget nggak main di tangganya, bahkan disuruh pun sana main ke rumahnya ini, nggak mau. Kenapa? Nggak apa-apa. Biasanya kan digitanya nggak apa-apa. Nah itu mungkin ada sesuatu yang terjadi gitu sih. Orang tua harus harus aware, harus ini ngerti.
0: Melihat waspada,
1: perubahan. Iya tetap waspada. Tapi tadi sinyal-sinyal ini ya bukan berarti terjadi kekerasan ya, mungkin apa yang terjadi, cuman tetap harus waspada. Kalau misalkan sinyal-sinyal tadi sudah keluar gitu, bukan berarti kalau sinyalnya tadi keluar, oh anak saya mendapatkan kekerasan seksual, tidak sih, tetap harus diajak ngobrol anaknya pelan-pelan gitu. Orang tua memang harapannya lebih peka sih.
0: Ya, belum tentu juga ya saat Anda ada tanda-tanda tersebut kita langsung marah begitu ya kepada tetangga. Nanti merusak hubungan kita dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai. Tapi kalau memang ada tanda-tanda seperti itu, memang perlu kita untuk mencari ya, kenapa anak ini seperti ini. Mungkin saja bukan karena terjadi kekerasan, tapi ada perilaku kita yang menyinggung anak begitu ya. Jadi tetap harus digali kenapa terjadi seperti ini daripada biasanya berbeda begitu ya. Kalau nanti Mas Nanda, jika suatu hari setelah kita mengulik-ngulik, akhirnya anak ini berani bercerita bahwa ia menjadi korban kekerasan begitu ya, apa yang sebaiknya kita lakukan sebagai orang tua pada saat pertama kali mendengar seperti itu?
1: Pertama kali ini ya, orang tua kan pasti kaget ya kan?
0: Pasti.
1: Pasti ada shocknya kan? Tapi ada emosinya, ada shocknya mungkin. Tapi itu bisa mungkin diredam dulu. Diredam dulu, jangan langsung keluar emosinya, dengarkan dulu, jangan langsung salahkan anaknya.
0: Nah ini penting. Terus, jangan langsung salahkan anaknya ya.
1: Jangan langsung salahkan anaknya. Ketika anaknya sudah sudah berani, sudah selesai ceritanya, kita yakinkan bahwa bahwa anak tidak bersalah dalam hal ini, anak adalah korban. Terus ketika sudah diketahui pelakunya, lindungi anak dari pelaku. Misalkan anak sudah cerita bahwa pelakunya adalah si tetangga A, misalkan, ya jangan apa, kita harus lindungi anak dari pelaku ini. Terus yang kemudian, ketika keterangannya anak sudah lengkap, mungkin ya, bisa lapor ke UPTD PPA provinsi maupun ke kabupaten kota yang di seluruh Jawa Tengah. Jadi seluruh Jawa Tengah sudah ada UPTD kabupaten kota, bisa dilaporkan ke situ ketika menemui, ketika anak menjadi korban kekerasan. Gitu sih.
0: Baik. Berarti sebagai orang dewasa ada dua peran kita di sini ya, sebagai sekat begitu, sebagai pagar pelindung anak-anak dari pelaku, dan juga bisa sebagai pelapor kalau ada hal seperti ini. Nah tadi sebagai orang tua, tapi kita bagaimana peran kita sebagai masyarakat sekitar atau sebagai tetangga ya, yang bisa kita lakukan jika melihat dugaan kekerasan terhadap anak? Mungkin ada mekanisme pelaporan yang mudah atau seperti apa kita harus bersikap terhadap anak dan juga pelaku?
1: Ya, kalau kita sebagai masyarakat umum misalkan melihat kekerasan, melihat atau mendengar, mungkin ini enggak, jadi kita hilang, kalau dulu mungkin, wah itu urusan rumah tangganya ini, itu urusan, ini adalah hal yang tabu gitu. Kalau sekarang mungkin apa, masyarakat harus bisa lebih aware bahwa kita sebagai masyarakat bisa lapor kok, bisa lapor ke UPTD contohnya ya. Kalau kalau kanal aduan UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah bisa diakses via WhatsApp, itu bisa langsung dihubungi aja, nanti di WhatsApp ada di nomor 0857 9966 4444. Nah itu nanti kita bisa buat laporan di situ, atau konsul, atau konsultasi, sekedar konsultasi, kak saya melihat ini bagaimana, apa yang harus saya lakukan, itu bisa konsultasi di situ gitu sih.
0: Baik, jadi
1: kita
0: memang
1: menerima bisa atau datang langsung boleh ke kantor kami gitu.
0: Mungkin ada akun media sosial yang bisa dihubungi mas kalau ada yang menemukan hal-hal seperti ini atau sekedar konsul.
1: Kalau akun media sosial bisa ke akun dinas DP3AP 2KB Jateng, sama di UPTD PPA Jateng sudah juga ada akun Instagram itu, akun Instagram ini. Gitu.
0: UPTD PPA Jateng ya, nanti coba akan kami cari. Barangkali mungkin bisa kita publikasikan begitu ya, agar masyarakat ini semakin mengerti, agar informasi-informasi penting seperti ini bisa tersebar dengan lebih luas lagi ya mas ya.
1: Ya, kita juga punya ini apa, kalau nanti bisa dipublikasi sekalian, kita punya kayak scan barcode gitu. Okay. Itu tinggal scan, nanti tinggal pilih nih, misalkan mau ngechat ke nomor hotline UPTD, misalkan Sukoharjo, UPTD Pekalongan gitu, kita punya kumpulan nomor-nomor aduan gitu sih.
0: Tapi pada saat
1: jadi misalkan kita kejadiannya di Pekalongan atau di mana, kita bisa lapor gitu.
0: Baik, tapi kadangkala saat kita ingin melaporkan sesuatu, jangan-jangan ini salah, jangan-jangan ini hanya suuzon kita terhadap orang lain, itu mungkin apa yang harus kita lakukan pada saat melapor?
1: Ya, diyakini dulu apakah kejadiannya itu.
0: Dicari tahu ya.
1: Dicari tahu dulu, jangan sampai kita, ya itu tadi kayak kok jatuhnya kayak memfitnah orang kayak gitu sih.
0: Malah memfitnah orang
1: itu, jangan tangga, sampai. Atau apa gitu, ya, jangan sampai kayak buat laporan iseng aja gitu.
0: Nah, laporan-laporan
1: kita
0: biasanya
1: juga
0: merugikan juga ya.
1: Betul, karena nanti ketika misalkan laporannya masuk, kan juga harus mencantumkan nomor, misalkan nomor WhatsApp atau apa dari korban, sehingga bisa dihubungi. Apa alamat juga nanti sudah bisa, nanti kita datangi gitu sih Kak. Jadi kalau laporannya masuk juga kita juga akan menindaklanjutinya seperti ini.
0: Baik, mungkin boleh dijelaskan saja ya kejadiannya seperti ini, saya curiga seperti ini, dengan mungkin beberapa bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa kita memang bukan pelapor yang iseng begitu ya. Jangan sampai ya, nantinya betul. Karena takut, jangan-jangan aku dikira iseng malah tidak mau melaporkan. Mengingat ini adalah membantu sesama kita, begitu ya Mas ya?
1: Iya, betul.
0: Lalu,
1: ya. Karena ada juga yang iseng memang ada.
0: Pasti ada di mana-mana ya, namanya banyak orang. Ya. Jadi kita harus bisa memilih dan memilah ya, kira-kira iseng apa tidak yang ini. Itu jadi PR juga ya, semoga dengan mendengar ini masyarakat lebih aware lagi untuk tidak usah iseng-iseng seperti itu. Karena jangan sampai, karena keisengan kita ya Mas ya, malah nanti ada yang benar-benar membutuhkan ini tidak sampai atau tidak ternotis begitu. Tapi Mas, saya ingin tanya juga, ada yang mengganggu pikiran saya dari tadi, sikap apa yang harus kita lakukan supaya anak ini ya, untuk menunjukkan tanda-tanda tidak berani bertemu dengan orang lain begitu, mungkin ada trauma-trauma begitu ya, apa yang harus kita lakukan agar anak ini tidak semakin trauma akan hal yang sudah dialaminya, baik itu kita sebagai orang tua maupun kita sebagai orang dewasa lainnya, tetangga misalnya?
1: Kalau memang kondisinya tidak, sudah nggak bisa nih anaknya udah diajak ngobrol sama orang tuanya, udah nggak mempan ya, diapain juga udah ini ya, cari bantuan profesional Kak. Jika diperlukan segera cari bantuan profesional, bisa ke psikolog, psikiater, atau yaitu melalui UPTD PPA juga bisa difasilitasi untuk pemeriksaan atau pendampingan psikologis gitu.
0: Nah, yang penting memang harus berani lapor dulu ya kalau ada kejadian ya, seperti
1: yang
0: ini
1: penting
0: dan
1: harus berani lapor dulu.
0: Jangan malu untuk meminta bantuan ya, gitu ya.
1: Betul. Jangan anggap bahwa yang terjadi di anak, misalkan terjadi di anak-anak bapak ibu ini adalah aib keluarga yang tidak boleh keluar. Nah, tapi anak ibu ya harus anak yang mengalami kejadian ini ya harus sembuh, harus dipulihkan. Jangan sampai cuma ditekan-tekan tok, ditekan-tekan aja, berarti kamu gak sesedih kamu, tapi dia memang mungkin tidak terlihat sedih ya, tapi sebenarnya di dalamnya masih sedih, tapi dia hanya menampakkan tidak sedih di depan orang tuanya aja kan bisa. Jadi nanti suatu saat bisa meledak, itu juga bisa jadi penyakit baru lagi tuh. Makanya jangan ragu untuk melapor. Jadi melapor ke UPTD PPA ini bukan berarti harus langsung, oh lapor UPTD PPA berarti akan diproses kepolisian, ya tidak juga gitu. Laporan yang ke kami tidak, kalau orang yang lapor tidak bersedia untuk lapor nantinya akan dibawa ke proses hukum, ya tidak akan diproses hukum gitu sih.
0: Yang pertama tetap harus utamakan anaknya sebagai korban ya. Yang lain kita pikirkan nanti dulu lah. Yang penting anak ini selamat ya dari apa yang sudah dialami begitu, dan kita pulihkan bersama-sama.
1: Masa depannya masih panjang.
0: Ini pentingnya obrolan seperti ini ya Mas Nanda ya, supaya nantinya menjadi insight-insight baru, pendidikan kita juga sebagai orang tua harus menyikapi anak seperti apa begitu. Nah, sebagai penutup Mas, ternyata sudah di penghujung acara ya, karena tadi sempat molor ada pertandingan yang seru. Sebagai penutup, saya bersyukur juga tidak berpanjangan tadi ya, karena obrolan ini penting dan masyarakat harus mendengar obrolan ini. Karena di sekitar kita banyak sekali, barangkali kita tidak tahu dan ternyata ada, cuman kita tidak sadar tuh, jangan sampai karena anak menjadi korban di sini ya. Oke, sebagai penutup Mas Nanda, mungkin ada pesan kepada orang tua saat ini yang sedang mendampingi anak-anak yang menikmati liburan sekolah ya, agar liburan benar-benar menjadi momen yang aman, nyaman, dan menyenangkan tentunya bagi seluruh keluarga. Silakan.
1: Ini pesan-pesannya mungkin liburan ini mungkin tinggal seminggu ya, kayaknya seminggu terakhir anak-anak ya. Mungkin kemarin sudah jalan-jalan atau bermain dua minggu yang lalu, jadi mungkin ini adalah liburan ini terakhir, seminggu terakhir ini kesempatan emas buat bapak ibu mungkin yang barangkali yang belum melakukan, bisa membangun kedekatan dengan anak. Kita luangkan waktu mendengarkan cerita mereka, kenali perasaannya, kenali teman-temannya, Dampingi aktivitas kalau memungkinkan, terus dampingi penggunaan internet, itu kalau yang sekarang sangat penting sekali itu dampingi penggunaan internet. Terus anak yang merasa, jadi anak yang merasa aman di rumah akan lebih berani bercerita ketika menghadapi masalah. Jadi kita itu sebagai orang tua harus menciptakan lingkungan yang aman di rumah. Jadi kalau ketika anak menghadapi masalah, dia ceritanya akan di dalam rumah, tidak cerita kemana-kemana. Jadi sehebat apapun perlindungan-perlindungan yang ada di luar, misalkan ada UGD DPPA, ada perlindungan-perlindungan yang diberikan pemerintah lainnya, perlindungan terbaik ya yang pagar yang tertinggi tetap ada di keluarga sih. Jadi hubungan antara orang tua dan anak memang harus dieratkan, dilekatkan gitu.
0: Baik.
1: Semangat para orang tua di menghadapi gen alpha dan gen Z.
0: Iya, memang tantangannya semakin berkembang zaman, semakin berkembang juga tantangan.
1: Iya, okay. Betul. Orang tuanya harus ikut-ikutan main medsos-medsos. Sekarang menyelinap di game online juga sekarang orang tua, jangan...
0: Itu strategi juga ya?
1: Iya, orang tua ikutan main game gitu. Jadi bisa mabar sama anaknya gitu.
0: Nah itu juga sudah termasuk liburan sebenarnya ya, membangun bonding. Yeah, oke Mas Nanda, terima kasih atas waktunya siang hari ini sudah menemani saya ngobrol tentang hal penting ini ya, dan tentunya walaupun saya belum menjadi orang tua tapi sudah mempunyai celengan-celengan ilmu yang nantinya bisa saya terapkan untuk parenting kepada anak. Terima kasih Mas Nanda, selamat kembali beraktivitas, kita sambung di lain waktu ya untuk obrolan berikutnya. Terima kasih, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Demikian pendengar, liburan aman dan nyaman, peran orang tua dalam mencegah kekerasan terhadap anak, bersama dengan Nanda Saktia Pradana, STRSOS, pekerja sosial UPTD PPA Jawa Tengah. Nantikan juga Dunia Wanita di minggu depan pendengar ya, pastinya dengan topik-topik yang akan tetap seru dan juga menyenangkan.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami ya di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Setelah ini akan kami hadirkan untuk Anda dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI. Jadi pastikan tidak berpindah channel pendengar ya, tetap bersama kami di Pro 1 RRI.

Aldia Andreozzi ke perempat final ganda campuran Wimbledon. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 6 Juli 2026 bersama saya, Safira Walia.

0: Agar sebelum kita ikuti kabar terkait Piala Dunia, kita juga akan mengupdate tentang Presiden Prabowo Subianto yang menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta. Breaking News. Informasi selengkapnya dilaporkan oleh Sugandi Afandi. Sugandi.
1: Iya, Safira dan juga pendengar, saat ini saya berada di Istana Merdeka Jakarta, baru saja tiba sekitar pukul 11.00 waktu Indonesia Barat. Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta. Perdana Menteri Wong langsung disambut oleh Presiden Prabowo Subianto yang tadi menggunakan jas berwarna abu-abu. Dan saat ini tengah didengarkan lagu kebangsaan baik Indonesia Raya maupun juga lagu dan kebangsaan dari negara Singapura. Dan tadi juga Perdana Menteri Wong disambut oleh pasukan jajar kehormatan. Nanti setelah lagu kebangsaan, keduanya akan menggelar pertemuan bilateral dan juga pertemuan dengan sejumlah para menteri. Nanti juga akan ditandatangani sebanyak 26 MOU atau juga kerjasama antara Indonesia dengan Singapura. Dan pendengar, ini merupakan pertemuan tahunan antar kedua pemimpin. Dan pertama kali pertemuan dilakukan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Wong pada tahun 2025 lalu. Dan ini menjadi sebuah penanda yang tegas bahwasanya kunjungan Perdana Menteri Wong menunjukkan bahwasanya Indonesia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Singapura. Dan juga pendengar, selain Perdana Menteri Wong, juga didampingi oleh sejumlah para menteri yang nantinya akan menandatangani kerjasama di berbagai bidang sesuai dengan kepentingan dan juga memberikan manfaat untuk rakyat masing-masing kedua negara. Pertemuan itu nanti diantaranya adalah kerjasama di bidang ekonomi, kemudian juga kerjasama di bidang teknologi, dan juga kerjasama bilateral lainnya. Demikian laporan sementara langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI 3 News untuk Indonesia.

0: Pendengar, kami lanjutkan kembali informasi dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Norwegia berhasil menaklukkan Brasil 2-1 di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nordian Syakrisna melaporkan selengkapnya.
1: Dua gol Erling Haaland secara sensasional menyingkirkan Brasil dari Piala Dunia 2026 dalam kemenangan 2-1 Norwegia pada babak 16 besar di Stadion MetLife, New Jersey dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan langkah Norwegia ke perempat final untuk pertama kalinya.

turnamen Piala Dunia. Seleção Brazil yang berupaya meraih bintang keenam mereka dihadapkan Viking Norwegia yang beringas. Tim asuhan Stolok Solbakken memulai pertandingan dengan gemilang lewat sebuah gol kombinasi Alexander Sorloth dan Patrick Berg. Sayangnya, gol cepat itu dianulir wasit karena offside. Brazil langsung mendapatkan kesempatan emas saat Christopher Ayer melanggar Matheus Cunha di kotak penalti. Tim asuhan Carlo Ancelotti itu langsung mendapat hadiah penalti. Sayangnya, Bruno Guimaraes gagal memanfaatkan peluang emas tersebut. Kiper Orjan Nieland dengan mudah menepis bahaya dari Brazil. Babak kedua dimulai dengan lambat. Beberapa ancaman datang dari Brazil. Namun dapat diantisipasi kiper Nieland. Momentum mulai berpihak pada tim Skandinavia tersebut pada menit ke-79 saat Haaland memecah kebuntuan dengan sundulan menakjubkan di tiang jauh. Si manusia robot itu kembali mencetak gol pada menit ke-90 lewat tendangan mendatar dari luar kotak penalti. Brazil.

dengan hasil 2-1 untuk kemenangan Norwegia. Selesai pertandingan, kepala pelatih Norwegia Ståle Solbakken menyampaikan bahwa para pemainnya adalah kelompok komunal yang luar biasa. Saya setuju bahwa ini adalah kelompok yang luar biasa yang senang berkumpul bersama. Mereka berlatih dengan baik, saling membantu, dan semua orang saling mendukung serta melindungi satu sama lain. Ini adalah budaya yang sangat kuat yang memungkinkan setiap orang untuk menjadi dirinya sendiri. Dalam arti tertentu, hal ini merupakan bagian penting dari keseluruhan proses, baik saat semuanya berjalan lancar maupun saat menghadapi kesulitan. Sementara kepala pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang menyedihkan, meskipun ia menilai para pemainnya telah bermain dengan baik. Jelas sekali bahwa kita semua sangat sedih. Menurut saya sejauh ini, tim ini memang belum menampilkan performa yang spektakuler di Piala Dunia, tapi tetap bagus. Saya rasa dalam pertandingan hari ini, kita sebenarnya pantas memenangkan pertandingan tersebut. Ketika momen seperti itu terjadi, kita harus memandang kekalahan ini sebagai awal dari petualangan baru, musim baru. Kita harus terus bekerja, terus berkembang dan mencari ide-ide baru. Saya tidak berpikir ini adalah akhir, melainkan awal dari siklus baru. Atas hasil ini, Norwegia melangkah ke babak perempat final. Mereka akan berhadapan dengan Inggris pada Sabtu mendatang. Sementara itu, evaluasi akan dimulai setelah pertandingan yang menyadarkan tim asuhan Ancelotti yang kini telah kalah dalam 7 pertandingan Piala Dunia pasca fase grup berturut-turut menghadapi lawan-lawan dari Eropa. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Hasil lainnya, pendengar, Inggris melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Meksiko 3-2 di Estadio Azteca. Jude Bellingham mencetak 2 gol cepat di menit 36 dan 38 sebelum Julian Quiñones memperkecil ketertinggalan di akhir babak pertama. Di babak kedua, Harry Kane mencetak penalti di menit 60 untuk memperlebar keunggulan, sementara Raul Jimenez juga mencetak penalti untuk Meksiko. Inggris harus bermain dengan 10 pemain setelah Gerald Kuansah mendapatkan kartu merah langsung, namun berhasil ditahan hingga akhir. Inggris akan bertemu dengan Norwegia di perempat final, melanjutkan upaya mengakhiri penantian 60 tahun. Sementara Meksiko harus mengakhiri rekor 12 pertandingan tak terkalahkan dan penantian perempat final pertama sejak 1986.

0: Sementara itu, Cristiano Ronaldo mengumumkan bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya di ajang tersebut. Ia ingin menikmati turnamen ini semaksimal mungkin dan berharap pertandingan melawan Spanyol bukanlah laga terakhirnya di Piala Dunia. Ronaldo menegaskan komitmen penuh untuk membantu timnas baik saat bermain atau tidak, dan keputusan pensiun sepenuhnya berada di tangannya.
1: Kami saya akan menikmati sebanyak mungkin, menjadi Piala Dunia terakhir, yang akan menjadi Piala Dunia terakhir dan nikmati hari demi hari. Semoga dan berharap ini bukan untuk menjadi perlawanan terakhir saya esok.
0: Menjelang duel melawan Spanyol, Ronaldo menegaskan Portugal memiliki keyakinan juara dan performa tim terus meningkat. Ronaldo telah mengoleksi 3 gol dan berharap menambah gol melawan Spanyol. Portugal bertemu Spanyol di final UEFA Nations League 2025, menang adu penalti setelah Ronaldo mencetak gol penyeimbang di waktu normal.

Dari arena tenis, Novak Djokovic mencapai perempat final Wimbledon 2026 setelah mengalahkan Roman Safiulin 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 sekaligus melampaui rekor Roger Federer dengan 106 kemenangan di Wimbledon. Djokovic akan menghadapi Felix Auger Aliassime di perempat final dengan potensi bertemu Jannik Sinner di semifinal. Kemenangan ini merupakan perempat final Wimbledon ke-17 bagi Djokovic dan ke-9 secara beruntun. Ia kini hanya berada di bawah Martina Navratilova atau 120 kemenangan dalam daftar kemenangan terbanyak di Wimbledon.

Kabar tenis mancanegara lainnya, Aldila Sutiaji dan Guido Andreozzi melaju ke perempat final ganda campuran Wimbledon setelah mengalahkan unggulan ke-8 Jackson Tracy, Anna Danilina 7-6, 5-7, 6-3. Pertandingan berlangsung ketat dengan Aldila selanjutnya, Aldila Andreozzi akan menghadapi Mark Pullmans, Storm Hunter di perempat final. Kemenangan ini menjadi asa bagi petenis Indonesia di Wimbledon 2026 setelah Janis Aldila kandas di babak kedua.

Dari arena sirkuit, Charles Leclerc memenangi Formula One Grand Prix Inggris 2026 setelah balapan berakhir di belakang safety car. George Russell dari Mercedes finish kedua, dan Lewis Hamilton dari Ferrari ketiga. Russell naik ke posisi kedua berkat strategi Mercedes tidak masuk pit saat safety car. Sementara Hamilton harus puas ketiga setelah mendapat penalti 5 detik karena pergerakan sebelum start. Lando Norris finish keempat, Isaac Hajar kelima, diikuti Liam Lawson dan Arvid Lindblad di posisi 6 dan 7. Gabriel Bortoleto ke-8 serta Franco Colapinto dan Pierre Gasly melengkapi 10 besar.

0: Kabar dari arena voli. Timnas voli putri Indonesia kalah 0-3 dari Thailand di perempat final ASEAN Women's U18 Volleyball Championship dengan skor 18-25, 12-25, 19-25. Verisa Dri Oktaviani menjadi penyumbang angka terbanyak dengan 10 poin, namun belum cukup menghindarkan kekalahan. Indonesia harus berjuang di perebutan peringkat 5 hingga 8 menghadapi Kazakhstan setelah sebelumnya lolos ke perempat final sebagai runner-up grup dengan mengalahkan Filipina 3-0. Atlet voli putri Indonesia, Fiasmi, mengakui tim Thailand bermain lebih baik di laga kali ini.
1: Persiapkan juga dari awal, masalah hasil, mohon maaf banget. Dan untuk Thailand Teams, tim yang sangat bagus, tim yang sangat kuat dari pertahanan serta serangannya, banyak variasinya juga. Dan makasih juga buat penonton yang dari Indonesia, maaf mengecewakan, makasih udah mendukung kita sampai sejauh ini, maaf belum bisa ngasih yang terbaik.
0: Thailand lolos ke semifinal berkat dukungan ribuan pendukung. Kekalahan ini akan menjadi pengalaman penting dengan evaluasi untuk latihan lebih keras agar mental lebih kuat menghadapi tim-tim kuat. Indonesia sebelumnya juga kalah 2-3 dari Filipina di Princess Cup 2026.

0: Informasi dari Arena Futsal, KLN Angels mengunci gelar WPFL 2025-2026 atas MPSP FC usai drama 3-3 di leg 2. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Bisa dipertahankan oleh MSB FC, tapi
2: tim futsal wanita KLN Angels resmi dinobatkan sebagai juara Women Pro Futsal League atau WPFL 2025-2026. Gelar perdana ini diraih setelah mereka bermain imbang 3 sama melawan juara bertahan, MSP FC, pada leg kedua Grand Final di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Hasil ini cukup untuk menyegel trofi setelah kemenangan 5-2 di leg pertama. Pelatih KLN Angels, Naim Hamid, merasa sangat bersyukur atas gelar pertama ini. Ia juga mengapresiasi perjuangan keras para pemainnya sepanjang musim.
3: Ya, yang pasti alhamdulillah, ya kita bersyukur pada Allah. Ini udah melewati proses panjang persiapan yang luar biasa anak-anak, dari capek, cedera, sembuh, ya mereka ngikutin apa yang udah saya instruksikan. Alhamdulillah mereka dapat hasilnya hari ini. Ya saya juga berterima kasih buat semua pemain saya, staf pelatih yang mau bekerja sama dengan saya. Alhamdulillah inilah hasil yang mereka dapat. Ya kita udah nggak tahu lagi, saya udah nggak tahu lagi mau bicara apa. Intinya alhamdulillahirrahmanirrahim, KLN Angels juara.
2: Di sisi lain, pelatih MSV FC hanya bisa legowo menerima hasil ini dan mengakui keunggulan lawan.
4: Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk seluruh anggota tim atas kerja kerasnya hari ini. Di game kedua kita sudah banyak melakukan perubahan dan tadi kita sudah mulai bermain lebih baik juga di game ini. Cuman sayang, tadi kita kehilangan fokus dan terjadi gol, dan kita juga sudah mencoba membuat peluang-peluang lagi di menit-menit akhir namun belum terselesaikan dengan baik. Ya inilah rezeki kita di musim ini, patut kita syukuri dan kedepannya kita belajar lagi dan evaluasi kembali.
2: KLN Angels tampil dominan sejak awal kompetisi. Di regular series, mereka mencatatkan rekor impresif, 15 kemenangan dan 1 hasil imbang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar menarik lainnya pendengar, prestasi membanggakan kembali ditorekan atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan. Mereka berhasil meraih 6 medali emas, 1 medali perak pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026. Berikut laporan Robi Angga.
1: Sebanyak 7 atlet Spopda Pencaksilat Kalimantan Selatan berhasil meraih prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan pencaksilat tingkat nasional Piala Presiden 2026 yang digelar CNN Indonesia bersama PBIPSI. Ajang ini diikuti sebanyak 2.000 lebih pesilat dari 12 provinsi se-Indonesia yang berlangsung di Padepokan Pencaksilat TMII Jakarta Timur pada 25 hingga 28 Juni 2026 lalu. Pada ajang ini, kontingen Dispora Kalimantan Selatan yang mengirim 7 atlet, 6 diantaranya mendapatkan medali emas dan 1 medali perak. Pelatih pencaksilat Kalimantan Selatan, Murhani, menyebut bahwa hasil ini merupakan capaian yang luar biasa karena bisa melampaui target dan pencapaian dari edisi sebelumnya.
2: Ya, terima kasih. Kita mengikuti kejuaraan tingkat nasional Piala Presiden itu adalah atlet Popda namanya, Sentral Olahraga Pelajar dari Banjarmasin dengan Banjarbaru. Alhamdulillah dari 7 atlet yang kita bawa semuanya dapat medali. Medali emas 6, medali perak 1. Oh, target kita kemarin tuh karena tahun kemarin kita mengikuti juga, ini yang kedua, 1 emas, 2 perak, 1 perunggu. Nah, tahun ini yang kita ikuti lagi berarti kan meningkat sesuai dengan harapan Dispora Pendidikan Kalimantan Selatan.
1: Para atlet yang bertanding di ajang ini merupakan atlet-atlet terbaik binaan Dispora Kalimantan Selatan. Salah seorang atlet, Muhammad Fajri, yang turun pada nomor seni tunggal, merasa senang dan bangga karena bisa meraih medali emas pada ajang bergengsi tersebut, sekaligus meraih predikat pesilat terbaik.
3: Ya, perasaannya pasti bangga karena bisa menyumbang banyak medali, 6 medali emas, 1 medali perak, iya 7 orang, 1 pesilat terbaik. Pastinya yakin aja sih. Karena sudah banyak pengalaman juga tuh dari sebelumnya bertanding. Jadi cuman yakin aja bisa menampilkan yang terbaik.
1: Sementara itu, Ketua IPSI Kalimantan Selatan Supri Muyono yang juga hadir di ajang Piala Presiden menyampaikan apresiasi kepada seluruh atlet yang berhasil meraih prestasi membanggakan bagi daerah. Menurutnya dari hasil ini juga akan menjadi komitmen pengurus untuk proses pembinaan selanjutnya.
4: Kemarin kami sempat juga singgah hadir di Padepokan Pencaksilat dalam rangka ikut menghadiri kejuaraan nasional CNN yang itu adalah Piala Presiden dan alhamdulillah wa syukurillah dari 7 atlet yang dikirim oleh pihak Dispora itu ada 6 mencapai emas dan 1 atlet itu adalah perak. Nah, di cabur pencaksilat sangat-sangat memberikan apresiasi yang luar biasa dan atlet ini tetap harus diinventori, dipantau, dibina untuk jenjang-jenjang nasional berikutnya.
1: Hasil ini menjadi bukti bahwa cabang olahraga pencaksilat Banua mampu bersaing di tingkat nasional, sekaligus membuktikan bahwa cabur tersebut selalu banyak menorehkan prestasi bagi daerah. Dari Banjarmasin, Robi Angga, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi lainnya pendengar, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Prancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu. Laporan disampaikan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame
2: semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
3: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan pada klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
2: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
1: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
2: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melapor.

Dari ring tinju, petinju putri Enggi Intania Halik membuka kemenangan timnas tinju Indonesia di ASEAN Boxing U19 dan U23 dengan mengalahkan Pemika Payung Kasem dari Thailand di kelas terbang ringan putri 45 hingga 48 kg. Agi menang melalui keputusan angka dengan skor 29-28, 30-27, 29-28, 30-27. Sementara satu juri mengunggulkan Pemika 28-29. Kemenangan ini menjadi awal positif bagi timnas tinju Indonesia sebagai tuan rumah dengan Anggi sebagai salah satu dari 19 wakil. Hasil ini menjadi modal berharga untuk menjamu lawan selanjutnya dan menambah kepercayaan diri kontingen merah putih.

Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Pustakawan Indonesia, pendengar ya, jatuh tepat hari ini diperingati setiap tanggal 7 Juli untuk mengapresiasi jasa pengelola perpustakaan. Nah, pendengar, di momen penting ini ya, apalagi momen-momen liburan, belum makan siang nih ketahuan ya. Kalau momen liburan seperti saat ini, pasti banyak sekali aktivitas yang dipilih ya. Apalagi kita sebagai orang tua memilih aktivitas-aktivitas untuk mengisi waktu liburan yang lumayan panjang ini ya. Untuk putra-putri kita pastinya bukan hanya untuk bersenang-senang tapi juga menyisipkan edukasi-edukasi. Wahana edukatif begitu sebutannya. Salah satunya adalah perpustakaan, pendengar ya. Jadi patutnya hari ini kita memperingati jasa-jasa pustakawan ya. Momen penting ini menjadi pengingat akan besarnya peran pustakawan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Kebayang tidak, pendengar, saat kita berada di perpustakaan mencari buku, kalau kita bingung, kita tanyanya ke siapa? Pasti ke pustakawan ya. Jadi patut diapresiasi untuk mereka memilihkan kita atau mencarikan buku. Jadi waktunya tidak terbuang banyak, pendengar ya. Jadi langsung bisa untuk membaca bersama dengan keluarga. Nah, sejarah hari besar ini, pendengar, bermula dari berdirinya Ikatan Pustakawan Indonesia pada tahun 1973. Sudah lahir belum? Ini berarti organisasi profesi ya, resmi dibentuk dengan Kongres Pustakawan yang digelar di Kota Jakarta pada waktu itu. Nah, sejak saat itu, pendengar, tanggal berdirinya organisasi ini memang resmi ditetapkan menjadi Hari Pustakawan Nasional. Pemerintah ingin memberikan pengakuan nyata atas profesi yang menjaga roda literasi ini tetap berputar. Nah, kini seorang pustakawan itu telah berkembang pesat ya, mengikuti arus modernisasi zaman yang ada. Mereka tidak hanya menjaga buku, tetapi juga mengelola pusat data digital yang kompleks tentunya, pendengar. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu, sebelum masif digitalisasi seperti saat ini, pustakawan menjaga gerbuku tidak rayapan, tidak berdebu, juga menyusun untuk buku-bukunya sesuai dengan tipenya masing-masing agar memudahkan para pembaca ya. Dan saat ini ternyata bukan hanya menata ruang-ruang buku fisik, pendengar ya, tetapi juga ruang-ruang buku digital seperti yang saat ini. Kelihatannya kita kalau mencari buku sekarang, yang pertama sebelum ke perpustakaan pasti kan membuka ya perpustakaan digital seperti itu. Nah, itu juga termasuk menjadi peran mereka, pendengar. Memang kalau sekarang ya, apa-apa digital kan? Seorang pustakawan ini tentunya punya tantangan utama di era digital saat ini, meningkatkan minat baca masyarakat. Tentunya bukan hanya pustakawan ya, tapi kita semua, tenaga pendidik, keluarga, peran bapak ibu untuk membuat anak-anak kita tetap mencintai membaca begitu ya. Nah, memang kalau saat ini pustakawan dituntut untuk kreatif ya, membuka ruang-ruang perpustakaan yang menjadi tempat yang menarik. Mungkin pertama ke perpustakaan bukan untuk membaca, tapi untuk nongkrong menikmati vibes-nya ya. Tapi lama-lama pasti akan menimbulkan minat baca yang tinggi, pendengar. Nah, untuk informasi lainnya mengenai Hari Pustakawan Nasional ini, pendengar, akan terus kami hadirkan. Jadi ikuti terus update-nya. Jangan dirubah channelnya, pendengar ya. Tetap di 89 FM.

Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 11.46 waktu Indonesia bagian Barat nanti akan kami hadirkan kumandang azan zuhur pendengar ya untuk Anda. Jadi bagi Anda yang melaksanakan sholat zuhur, silakan untuk bersiap-siap ya, baik itu melaksanakan mufrad di rumah atau juga jamaah di rumah dan di masjid. Silakan untuk mempersiapkan alat sholatnya ya, dan jangan lupa untuk berwudu. Pasti ya pendengar ya. Jangan lupa setelah ini juga masih akan terus kami hadirkan ya untuk Anda beragam informasi, juga lagu-lagu yang pastinya kami pilihkan untuk menemani aktivitas Anda. Dan setelah ini pun sambil menunggu kumandang azan ya, akan kami hadirkan Tombo Ati atau Obat Hati dari Opik. Kami putarkan untuk Anda.

Ketika seorang Muslim mendengar azan, disunahkan untuk melakukan beberapa amalan sesuai dengan riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kalian mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kemudian bersolawatlah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena siapa yang bersolawat sekali, maka Allah akan bersolawat padanya, memberi ampunan padanya sebanyak 10 kali. Kemudian mintalah wasilah pada Allah untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena wasilah itu adalah tempat di surga yang hanya diperuntukkan bagi hamba Allah. Aku berharap akulah yang mendapatkannya. Siapa yang meminta wasilah seperti itu, dialah yang berhak mendapatkan syafaatku. Hadis riwayat Muslim.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Pendengar, rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Banyumas memanen 100 kg sayuran dari program ketahanan pangan yang dikelola warga binaan pemasyarakat.

0: mendukung pemanfaatan energi hijau dan mewujudkan keberlanjutan lingkungan, PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto telah mengimplementasikan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di sejumlah stasiun. Pemanfaatan energi surya ini telah diterapkan di Stasiun Purwokerto, Stasiun Kutoarjo, Stasiun Kroya, dan Stasiun Cilacap sejak 2023. Manajer Humas KAI Daop 5 Purwokerto M. Asad Habibuddin mengatakan pemasangan PLTS tersebut merupakan langkah nyata KAI Daop 5 Purwokerto dalam mendukung penerapan prinsip environmental, social dan governance atau ESG, khususnya dalam pemanfaatan energi batu terbarukan atau EBT.
1: Info Pro 1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi?

0: rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Anda masih bersama kami pendengar ya di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda. Saatnya kami hadirkan informasi ketertiban masyarakat pendengar ya. Kali ini sudah terhubung bersama kami Babin Kamtipmas dari Desa Prumbung, Polsek Jepon Blora. Ada Aibtu Yohan yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Pak Yohan, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya, selamat Pak Yohan ya.
1: Alhamdulillah.
0: Ya, Pak Yohan, boleh ya diinformasikan untuk kondisi ketertiban masyarakat yang ada di wilayah binaan saat ini seperti apa?
1: Oh, iya Mbak. Perkenalan dulu Mbak ya, saya Babin Kamtipmas Desa Sesong Prumbung. Tangka saya Aibtu. Gitu. Untuk masyarakat dan masyarakat hari ini untuk Desa Prumbung, Mbak. Masyarakatnya aman terkendali, tidak ada masalah apa-apa.
0: Baik. Kalau untuk agenda Kamtipmas yang harian seperti apa?
1: Oh, harian. Tiap hari Babin Kamtipmas untuk datang ke pertama ke desanya dulu, desa Prumbung dulu, Mbak. Ketemu dengan perangkat desa dulu. Salam-salam, tanya ada kondisi masalah apa di desa. Untuk sementara ini tidak ada masalah apa-apa, Mbak. Hanya untuk pertanian aja, Mbak, pertanian. Boleh. Banyak tanaman jagung itu dimakan oleh tikus, kebanyakan namanya tikus. Itu yang masanya.
0: Musim gitu. Tikus ya, Pak ya. Kemudian apa yang dilakukan? Sekarang, apa yang dilakukan oleh Kamtipmas saat ini?
1: Oh, hanya menghimbau aja, himbau aja. Sebabnya kalau musim kemarin ini kan banyak kan orang sini, orang Prumbung kan tanamannya jagung, Mbak.
0: Musim jagung, betul.
1: Jagung ya. Jagung gitu. Jagung nanti kendalanya itu hama tikus. Kita sudah koordinasi dengan dinas pertanian untuk minta solusinya gitu, Mbak.
0: Baik, koordinasi gitu. Berarti ya menjadi penyambung lidah antara masyarakat dan juga pemerintah. Baik, yang terakhir Pak, boleh diberikan mungkin himbauan ataupun pesan kepada masyarakat binaan atau juga pendengar Pro 1 RRI Semarang siang hari ini, silakan.
1: Iya, himbauannya untuk masyarakat Blora, khususnya desa bina saya, desa Prumbung, selalu menjaga Kamtipmas. Segala sesuatu kalau ada masalah apa-apa, itu dikonfirmasi ke minimal ke perangkat desa dulu, baru ke Babin Kamtipmasnya dulu, gitu. Gitu.
0: Baik, untuk menghindari gitu, hal-hal yang tidak diinginkan ya Pak Yohan ya?
1: Iya.
0: Baik.
1: Iya, Mbak.
0: Terima kasih Pak Yohan ya atas informasinya siang hari ini. Selamat kembali bertugas, sehat selalu dan salam presisi untuk Anda.
1: Ya, sama-sama Mbak.
0: Baik, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi ketertiban masyarakat ya. Kali ini di wilayah Desa Prumbung, Polsek Jepon Blora, pendengar, bersama dengan Aibtu Yohan yang sudah menyampaikan informasinya. Seperti himbauannya tadi pendengar ya, kalau Anda menemui kendala-kendala, baiknya dikoordinasikan dengan Kamtipmas dan juga dengan perangkat-perangkat desa agar nantinya dapat diselesaikan dengan baik. Informasi lainnya masih akan terus kami hadirkan untuk Anda ya pendengar, jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

0: Pak, saya maunya nanti dibangun ala-ala bangunan kolonial Belanda. Terus banyak spot-spot foto Instagramable yang keren gitu. Terus kalau malam, saya itu maunya bangunannya terlihat megah, romantis gitu. Biar kayak anak muda itu loh, Pak.
1: Wih, Ibu seleranya bagus sekali.
0: Ya tapi, saya cuma punya uang 20 ribu, Pak.
1: Kayalan Ibu tinggi sekali. Tapi jangan khawatir, karena dengan 20 ribu, Ibu sudah bisa membeli tiket masuk ke bangunan yang Ibu impikan.
0: Wah, di mana tuh, Pak?
1: Di Lawang Sewu. Jadi, selain sebagai salah satu ikon wisata kota Semarang, di Lawang Sewu, kita juga bisa belajar tentang sejarah kereta api. Jadi tunggu apa lagi? Yuk wisata ke sini. Karena Lawang Sewu Semarang bukan untuk ditakuti, tapi untuk dikunjungi.

0: Pendengar, saatnya kami update informasi untuk Anda. Ratusan personel Polda Jateng jalani seleksi ketat penggunaan senjata api. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami, ada Lucky di lapangan. Lucky, silakan informasinya.
1: Baik, pendengar, Polda Jawa Tengah memastikan seluruh personel yang bertugas dalam penegakan hukum berisiko tinggi dan menggunakan senjata api dinas wajib memenuhi standar legalitas, integritas, serta kompetensi yang ketat. Langkah ini dilakukan untuk menjamin penggunaan senjata api atau SENPI dilakukan secara profesional, proporsional, dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Kabit Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto mengatakan latihan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan personil, akan tetapi juga memastikan setiap anggota yang membawa senjata api telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi dan kompetensi. Persiapan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan latihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tahap 6 kendali senjata api yang dijadwalkan berlangsung 21 hingga 25 Juli 2026. Sebelum pelaksanaan latihan, Polda Jawa Tengah menggelar rapat kesiapan yang dipimpin Karo Ops Polda Jawa Tengah Kombes Pol Basya Ratiananda di ruang Mapolda Jawa Tengah. Rapat melibatkan sejumlah fungsi terkait diantaranya SDM, Propam, Dokes, Bitkum, Itwasda, dan Satbrimo Polda Jawa Tengah. Sinergi lintas fungsi dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan legalitas dan kompetensi penggunaan senjata api berjalan sesuai prosedur. Menurut Kombes Pol Artanto, berdasarkan hasil evaluasi, masih terdapat beberapa personil operasional berisiko tinggi yang belum mengikuti latihan menembak secara berkala maupun belum melengkapi legalitas penggunaan senjata api. Oleh karena itu, Polda Jawa Tengah akan terus melakukan pemeliharaan kompetensi melalui latihan dan uji kemampuan secara rutin. Pemberian izin membawa senjata api juga melalui proses seleksi yang cukup ketat dan berlapis. Personil wajib lolos pemeriksaan administrasi, pengawasan internal, penelitian personil, pemeriksaan kesehatan, tes psikologi, penilaian rekan kerja, hingga uji kemampuan menembak. Latihan penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian tahap 6 kendali senjata api akan diikuti 410 personil operasional pemegang senjata api. Terdiri dari 60 personil dari Satuan Kerja Mapolda Jawa Tengah dan 350 personil dari jajaran kewilayahan. Seluruh peserta merupakan personil kepolisian yang telah melalui proses penataan dan seleksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian informasi yang dapat saya laporkan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas dan selamat siang. Demikian pendengar ya, sudah kami hadirkan untuk Anda informasi ratusan personel Polda Jateng jalani seleksi untuk ketat penggunaan senjata api. Informasi lainnya masih akan terus kami update untuk Anda, jadi nantikan informasi berikutnya tetap di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda.

0: Bagaimana cara mengenali bakat dan minat seorang anak? Berikut penjelasan analis kesejahteraan keluarga Dinas Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah, Fajar Wahyu Nugroho Esos.
1: Nah, kalau menentukan bakat dan potensi anak, biasanya yang pertama harus kita tanya terlebih dahulu, mereka itu kira-kira sukanya apa? Apakah dia suka olahraga atau apa? Dia suka menggambar. Dari situ kita nanti berikan apa yang dia suka dulu. Nah, ketika misalnya dia suka menggambar, maka kita coba ajarkan mereka untuk melukis, menggambar. Nah, dari situ dia bisa nggak konsisten. Dia konsisten terus, dia oh ya lukisannya bagus, maka mungkin dia potensi di situ. Kalau mungkin tidak berpotensi untuk menggambar, nah kita bisa alihkan ke kegiatan yang dia suka lainnya gitu. Terus mbak itu, atau yang kedua bisa berkonsultasi dengan pihak profesional, misalnya guru BK atau psikolog, ini kira-kira itu bakat anak saya di mana. Itu kan sudah banyak tes-tes bakat minat untuk anak. Kalau tidak, ketika kita belum tahu nih bakat minat anak kita apa, selain kita tanya ke psikolog, kita juga bisa untuk menanyakan orang-orang terdekatnya. Kira-kira kalau anak-anak yang di usia segini ini enaknya dilatih apa? Kita sharing dengan orang tua lainnya yang pernah memiliki anak di usia yang ini.

Pendengar, apa aktivitas Anda di masa liburan ini pendengar ya? Ada salah satu kegiatan yang patut untuk kita contoh bersama ya, mengisi waktu liburan bersama dengan putra-putri kita, seperti yang dilakukan puluhan remaja ini di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang ya. Mereka mengisi libur sekolah dengan menebar 1.900 bibit ikan di aliran Sungai Serang pendengar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk memulihkan ekosistem sekaligus juga menumbuhkan kepedulian ya generasi muda terhadap kelestarian lingkungan kita ke depan. Nah, aksi ini dipelopori memang oleh Ketua RW Tengaran Sowan Ahmadi. Ini bersama komunitas pecinta lingkungan setempat. Bibit ikan disebar di sejumlah titik yang memang sudah dipersiapkan ya dan dinilai aman untuk mendukung pertumbuhan biota air. Menurutnya keterlibatan remaja dalam kegiatan tersebut penting untuk membangun rasa memiliki terhadap lingkungan sejak dini. Ia juga berharap generasi muda tidak hanya menjadi penikmat alam saja tetapi juga ikut menjaga kelestariannya pendengar ya. Sebanyak itu 1.900 bibit ikan ya dikemas dalam 13 kantong plastik kemudian ditebar secara merata di sepanjang aliran Sungai Serang pendengar. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemulihan ekosistem pasca pencemaran limbah yang pernah terjadi di sungai tersebut. Jadi memang ada beberapa sungai-sungai yang pernah tercemar, tapi untuk kelangsungan ekosistem alam di lingkungan tersebut sekarang dilakukan penebaran benih ikan ya. Ini Sungai Serang memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar, namun beberapa waktu lalu karena sempat tercemar jadi kurang produktif begitu untuk masyarakat sekitar. Nah sekarang semoga saja ya tetap kedepannya tidak akan tercemar lagi dan bibit-bibit ikan yang sudah ditebar 1.900 bibit ikan ini semoga bisa menjadi penunjang mata pencaharian masyarakat di sekitar sana dan semoga saja ini terus berlanjut ya pendengar ya untuk kedepannya dan bisa ditiru untuk aktivitas liburan Anda pendengar.

Pernahkah Anda familiar dengan istilah slow living? Slow living merupakan kebiasaan yang membantu Anda menjalani hidup secara tenang, tidak terburu-buru, dan memberikan ruang bagi diri sendiri. Melalui gaya hidup ini, seseorang dapat berhenti sejenak dan memilih kebahagiaan diri sendiri di atas segalanya. Lantas, bagaimana cara memulainya? Caranya Anda harus mengurangi overthinking dan mulai fokus pada hal yang sekiranya bisa dikendalikan. Menyisihkan waktu untuk diri sendiri, mengawali hari tanpa tergesa-gesa, serta mengurangi penggunaan gadget dan media sosial secara bertahap. Hal tersebut bertujuan agar Anda tetap nyaman, bahagia dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang, Berita Lintas Siang, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Semarang.
2: Berani bicara selamatkan sesama. Satu suara bisa mengubah satu keadaan.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar, penghentian program makan bergizi gratis atau MBG di Kabupaten Pemalang mengakibatkan harga sembako turun. Selanjutnya, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kepolisian tanpa ada keraguan atau rasa takut. Saya Malara Sati menyampaikan berita lintas siang selengkapnya. Pendengar, penghentian sementara operasional dapur program makan bergizi gratis atau MBG selama masa libur sekolah dirasakan perdana.

0: kini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Telur ayam yang pekan lalu hampir menyentuh angka Rp30.000 per kilo, turun menjadi Rp21.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Sementara daging ayam potong kini dijual Rp37.000 per kilogram dari sebelumnya Rp40.000 per kilogram.
1: Telur ya 28-26, sekarang telur 21.
0: Sejumlah pedagang mengkaitkan penurunan harga tersebut dengan berhentinya sementara aktivitas dapur MBK selama libur sekolah. Menurut mereka, saat program berjalan, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar membuat permintaan meningkat sehingga harga ikut terdorong naik. Hal senada disampaikan pedagang sayuran, Mira. Ia mengaku harga berbagai jenis sayuran mulai melandai dalam beberapa hari terakhir. Kondisi tersebut dinilai memberi ruang bagi masyarakat untuk membeli kebutuhan rumah tangga dengan harga yang lebih terjangkau.
2: Ini jual 40 turun. Sebelumnya ya nantinya enggak 100.000. Kemarin-kemarin amat murah 5.000.
0: Meski demikian, belum dapat dipastikan bahwa penurunan harga tersebut sepenuhnya dipengaruhi penghentian sementara program MBG. Dalam mekanisme pasar, harga pangan dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pasokan, dari sentra produksi, distribusi, musim panen, hingga tingkat permintaan masyarakat secara umum. Di sisi lain, sebagian pedagang dan pembeli mengaku menyambut baik turunnya harga bahan pangan karena dinilai meningkatkan daya beli masyarakat. Mereka berharap harga tetap stabil ketika program MBG kembali beroperasi setelah masa libur sekolah berakhir. Dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Mita melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, Polda Jawa Tengah meminta masyarakat dapat melaporkan kasus kekerasan seksual ke pihak kepolisian tanpa ada keraguan atau rasa takut. Pernyataan dari Direktur Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Kombes Pol Nunu Setiawati. Selengkapnya dilaporkan Luki Setiawan.
4: Dari jajaran Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Tengah,
5: Diris PPA dan PPO Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Nunu Setiawati menegaskan masyarakat tidak perlu takut atau ragu untuk melaporkan kasus kekerasan yang terjadi di lingkungan sekitar. Pihaknya menyebut satu suara bisa mengubah keadaan dan menyelamatkan masyarakat lainnya yang sedang mengalami kasus kekerasan. Menurutnya, Ditres PPA dan PPO Polda Jawa Tengah mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melindungi perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya. Apabila mengetahui adanya tindakan kekerasan, segera melapor ke petugas melalui hotline pengaduan Ditres PPA dan PPO, serta identitas pelapor akan dirahasiakan.
4: Silakan bisa menghubungi call center Polri 110, hotline pengaduan Ditres PPA PPO Polda Jawa Tengah di nomor 0812-110-72722. Direktorat Reserse PPA PPO di seluruh Indonesia adalah Rise and Speak. Berani bicara, selamatkan sesama. Satu suara bisa mengubah satu keadaan dan satu suara bisa menyelamatkan masyarakat lainnya. Jangan ragu untuk melaporkan. Demikian.
5: Sebelumnya, Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak dan Pemberantasan Perdagangan Orang, Polda Jawa Tengah telah mengungkap kasus kekerasan fisik dan psikis terhadap anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung korban di Kabupaten Kudus. Kemudian tindak pidana kekerasan seksual juga telah ditangani terhadap seorang perempuan yang terjadi di sebuah hotel di Kabupaten Semarang pada bulan Mei 2026. Pelaku berinisial JS mengajak korban bertemu dan melakukan tindakan pencabulan di sebuah hotel di wilayah Kabupaten Semarang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Lukis dan melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Mendengar, kasus kekerasan seksual masih banyak yang tidak terungkap karena korban maupun saksi enggan melapor. Bagaimana mendorong masyarakat agar berani melaporkan kasus tersebut? Berikut wawancara bersama Witi Muntari, MPD, Direktur LRC KJHAM, dipandu oleh Arisu.
6: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
7: Iya, selamat siang, Bu Iti.
8: Selamat siang, Mbak.
7: Iya, Bu Iti. Ini menurut Ibu, mengapa sih masih banyak korban atau saksi yang enggan melaporkan kasus kekerasan seksual ini, Bu?
8: Iya, karena memang selama ini kasus kekerasan seksual itu kan memang masih dianggap sebagai aib gitu ya. Ketika terjadi kekerasan seksual

0: ya masih banyak stigma, kemudian korbannya yang disalahkan, kenapa bisa terjadi, kenapa sih nggak teriak aja misalnya atau tidak minta tolong dan sebagainya. Jadi stigma-stigma itu, kemudian juga bagaimana pembagian peran gender ya antara laki-laki dan perempuan yang sudah ditanamkan sejak lama. Nah itu yang kemudian juga menyulitkan bagi korban untuk berani melaporkan.
1: Baik, ini apa saja nih tantangan yang masih dihadapi korban ketika ingin melaporkan kasus kekerasan seksual kepada pihak berwenang ini, Bu?
0: Ya, tantangan tentunya ini memang beragam gitu ya, Mbak. Jadi misalnya pelakunya itu orang berpengaruh atau misalnya punya jabatan atau istilahnya ada relasi kuasa gitu ya antara korban dengan pelaku. Nah ini juga mempengaruhi korban untuk bagaimana dia berani untuk melaporkan seperti itu. Tadi satu dianggap sebagai aib, kemudian juga biasanya melihat relasi kuasanya misalnya anak dengan tetangga, anak dengan orang tua atau misalnya relasi-relasi yang lainnya. Nah kemudian juga ketika dia berani untuk melaporkan, belum tentu untuk mendapatkan dukungan itu tadi. Jadi bagi korban itu untuk berani melapor itu tidak mudah gitu, apalagi kasus kekerasan seksual.
1: Baik, nah kemudian langkah apa yang perlu dilakukan mungkin dari pemerintah, penegak hukum dan juga lembaga pendamping ini agar masyarakat semakin percaya untuk melaporkan kasus kekerasan seksual seperti ini, Ibu?
0: Ya, kalau yang harus dilakukan, ini kan memang bicara soal kekerasan seksual memang tidak hanya istilahnya pemerintah saja begitu, tapi bagaimana antara pemerintah, kemudian aparat penegak hukum, kemudian pendamping, termasuk pendampingnya dari masyarakat, bersama-sama bisa memberikan pendampingan kasus kekerasan seksual. Nah, selain itu, bagaimana adanya Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, ya ini memang benar-benar bisa diimplementasikan gitu, bisa memberikan dan memenuhi hak-hak korban, bagaimana memastikan bahwa dia mendapatkan hak atas pemulihan, kemudian memastikan bahwa dia bisa mendapatkan hak atas keadilan gitu. Dari semua aspek ini, baik itu pemerintah yang kemudian bertanggung jawab di UPT di PPA memberikan layanan untuk korban kekerasan seksual itu juga bisa memberikan rasa nyaman, aman ketika korban itu mengakses layanan, begitu juga dengan misalnya aparat penegak hukum. Ketika korban itu berani untuk melaporkan kasusnya, ya bagaimana memberikan ketika misalnya proses BAP, kayak gitu ya, itu juga sesuai dengan kebutuhan korban. Misalnya korban kekerasan seksual yang dia disabilitas misalnya, nah itu kan juga bagaimana bisa memenuhi hak korban. Nah sehingga ketika Undang-Undang TPKS ini bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan norma-norma yang ada di dalamnya, nah ini kan upaya-upaya yang dilakukan untuk bisa memenuhi hak-hak korban kekerasan seksual.
1: Baik, terakhir Ibu Witi, apa pesan kepada masyarakat yang mengetahui atau mungkin mengalami kekerasan seksual agar tidak takut ini ya untuk mencari pertolongan dan juga melaporkan kasus tersebut, Ibu?
0: Ya, harapan kami sih ketika terjadi kekerasan seksual berani untuk melaporkan gitu ya. Melapor itu tidak harus langsung ke kepolisian gitu ya, tetapi bisa misalnya ke lembaga layanan berbasis masyarakat seperti LSPKJH atau misalnya ke UPT di PPA yang ada di kabupaten kota di Jawa Tengah, itu kan semuanya juga ada yang di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan. Nah sehingga bagaimana membangun perspektif bahwa ini tuh bukan aib gitu. Jadi sebagai korban jangan merasa bersalah, yang harusnya bersalah itu kan pelaku. Kenapa sih melakukan tindakan itu gitu ya? Bukan merasa bersalah karena terjadi ini dan sebagainya, tapi bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pelaku begitu, dan korban berhak untuk mendapatkan pemulihan, mendapatkan keadilan dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika dia berani melapor, artinya nanti bisa mengakses layanan-layanan yang telah disediakan. Nah, ketika tidak melapor, ini khawatirnya kan dia tidak mendapatkan layanan, nggak mendapatkan akses informasi, nggak mendapatkan hak-haknya, dan sebagainya. Itu kan semakin tidak ada dukungan, gitu, Pak.
1: Mungkin itu ya. Iya, baik. Terima kasih Ibu Witi untuk waktunya siang hari ini berbagi bersama RRI. Selamat siang, Ibu Witi.
0: Selamat siang, Mbak.
2: Selanjutnya pendengar, kepadatan arus lalu lintas di kawasan Jalan Jenderal Sudirman Salatiga, tepatnya di sekitar area Pasar Raya, kini kian dikeluhkan oleh masyarakat karena mengakibatkan kemacetan. Penumpukan kendaraan di jalur protokol ini dilaporkan terus berulang, terutama pada jam kerja pada pagi dan sore hari. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
3: Akhir-akhir ini sering macet ya, Mas. Di sekitar pasar situ itu sering macet.
4: Kawasan Jalan Jenderal Sudirman Salatiga saat ini kerap mengalami kelumpuhan arus lalu lintas akibat penumpukan volume kendaraan yang melebihi kapasitas jalan. Berdasarkan pemantauan langsung di lapangan, titik sumbatan utama terpantau persis di depan area Pasar Raya Salatiga. Kondisi semrawut ini dipicu oleh minimnya ketertiban dalam pemanfaatan bahu jalan oleh para pengguna jalan. Banyak kendaraan roda 2 maupun roda 4 kedapatan melakukan parkir liar di area yang seharusnya steril dari hambatan samping. Keadaan tersebut kian diperparah oleh aktivitas bongkar muat komoditas yang nekat dilakukan di lajur utama pada jam-jam padat.
3: Nah, kalau pas jam berangkat kerja atau sore itu pas pulang, wah itu macetnya parah sekali, Mas. Di depan pasar raya itu wah, banyak mobil sama motor-motor parkir itu sampai ke badan-badan jalan itu. Bikin lajur utamanya itu malah jadi sempit. Jadinya kita yang ngejar waktu itu sering banget terlambat dan lebih capek ya di jalan, Mas.
4: Akibat dari kesemrawutan ini, waktu tempuh para pengguna jalan yang melintas jalur tengah kota menjadi terbuang percuma. Menyikapi sengkarut transportasi yang telah menahun tersebut, masyarakat dan pengguna jalan menaruh harapan besar kepada pihak otoritas terkait. Warga mendesak adanya tindakan tegas serta pengawasan konsisten dari Dinas Perhubungan Kota Salatiga dan Satlantas Polres Salatiga untuk rutin menertibkan area pasar. Selain penertiban secara situasional, pemerintah daerah juga mendesak untuk segera menyediakan kantong parkir yang representatif. Langkah penataan yang tepat dan cepat dinilai sangat krusial demi mengembalikan fungsi utama Jalan Jenderal Sudirman sebagai jalur protokol yang lancar.
5: Ya, kalau dari harapan kami untuk dinas terkait atau kepolisian bisa lebih tegas lah, Mas, buat menertibkan ini, terutama yang suka parkir sembarangan di pinggir jalan itu ya. Jangan dibiarin terus gitu. Kalau bisa ya disiapkan kayak tempat parkir khusus gitu, atau ya ditata yang rapi di sekitar pasar gitu, Mas. Biar jalannya itu lancar, pasar juga tetap ramai. Jadi ya sama-sama enak gitu.
4: Dengan adanya perbaikan tata ruang parkir, roda perekonomian para pedagang pasar diharapkan tetap berputar tanpa mengorbankan kenyamanan publik. Eka Gunadarma.
2: Selanjutnya, pendengar, komunitas emak-emak suka nulis atau Mak Sulis memberikan pelatihan penulisan puisi bagi anak usia sekolah dasar atau SD. Mak Sulis memberikan pelatihan menulis di perpustakaan daerah atau Perpusda Kendal untuk mengisi waktu liburan sekolah.
6: Hari ini kegiatannya kita kelas menulis puisi. Ya, kita basic sih, dasar. Jadi pengenalan puisi, bagaimana menulis puisi.
7: Komunitas emak-emak suka nulis atau Emak Sulis tetap semangat memberikan pelatihan menulis puisi bagi anak-anak usia SD. Padahal pelatihan yang digelar di perpustakaan daerah Perpusda Kendal untuk mengisi liburan sekolah ini hanya diikuti 10 peserta. Para tutor tetap semangat memberikan pelatihan menulis puisi kepada anak-anak. Demikian pula anak-anak juga tampak semangat menerima bimbingan dari para tutor. Wahyu Indah mengatakan materi diawali dengan pengenalan dasar penulisan puisi. Pelatihan ini juga untuk menggali bakat anak-anak dalam menulis puisi dengan menumbuhkan imajinasi anak-anak untuk menuangkan dalam karya puisi. Wahyu Indah mengatakan puisi merupakan bagian dari sastra yang harus terus dihidupkan. Oleh karena itu, emak-emak yang mempunyai hobi dan visi yang sama ingin mewarnai dunia literasi di Kendal.
6: Ya, karena ini bagian dari sastra yang mungkin butuh dihidupkan ya. Jadi kita akan mengajarkan dari sejak belia, mungkin sejak usia SD gitu. Karena mungkin SD itu kurang ya menyentuhnya ya puisi. Biasanya kan anak SMP sama SMA atau mahasiswa dan umum. Nah, kita mau coba dari SD dimulai sejak lebih kecil lah gitu.
7: Aulia Maulida Syahputri yang masih kelas 5 SD mengaku belum pernah menulis puisi. Namun ia senang membaca puisi sehingga ingin belajar tentang menulis puisi.
8: Ini sudah pernah nulis puisi belum?
9: Belum.
8: Terus kenapa milih ikut pelajar ini, kenapa kira-kira?
9: Ya biar lebih tahu tentang gimana bikin puisi.
8: Tapi senang baca-baca puisi?
9: Senang.
7: Puisi hasil karya anak-anak akan dibukukan dalam buku kumpulan puisi. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rosi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pengelolaan sampah di wilayah Magelang mendapatkan suntikan dana penanganan sebesar 600 juta rupiah dari kegiatan Rupiah Borobudur Pelayon 2026. Berikut laporan Tika Budiman.
10: pengembangan pengolahan sampah.
11: Pendengar, program pengelolaan sampah di sekitar kawasan Borobudur mendapat dukungan dana sebesar 600 juta dari penyelenggaraan Rupiah Borobudur Playon 2026. Seluruh dana yang berasal dari pendaftaran peserta akan disalurkan kepada 10 desa untuk memperkuat pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah M. Nur Nugroho mengatakan, dana tersebut merupakan hasil partisipasi ribuan pelari yang mengikuti event tahunan ini. Bantuan tersebut diharapkan dapat mendukung upaya desa-desa sekitar Borobudur dalam mengatasi persoalan sampah sekaligus menjaga kualitas lingkungan. Menurut Nur, Rupiah Borobudur Playon tidak hanya dirancang sebagai ajang olahraga, tetapi juga sebagai sarana menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, penyelenggaraan tahun ini mengusung semangat berbagi dengan mengarahkan dana peserta untuk mendukung program lingkungan.
10: Berbagi, jadi nanti penerimaan yang kita terima dari uang pendaftaran akan kita kembalikan untuk pengembangan wilayah di sekitar Kecamatan Borobudur untuk pengembangan pengolahan sampah. Jadi ini sifatnya green juga dan berkelanjutan, dan mudah-mudahan ini memberi manfaat yang luas bagi masyarakat di sekitar Borobudur.
11: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menilai langkah tersebut menjadi contoh bagaimana sebuah event olahraga mampu memberikan dampak yang lebih luas. Selain mendorong aktivitas ekonomi, kegiatan ini juga berkontribusi dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat. Ia mengatakan pengelolaan sampah merupakan salah satu isu penting yang membutuhkan keterlibatan partisipasi banyak pihak.
12: Bank kolaboratif government ini tidak hanya Bank Indonesia, Bank Daerah, CSR para pengusaha, kemudian kampus, masyarakat, media terutama memberitakan hal-hal yang positif, kemudian melakukan hal yang konstruktif. Jadi media ini penting untuk positifnya apa? Memberitakan, mendidik masyarakat kita yang positif, termasuk mengkoreksi apabila ada kekurangan.
11: Adapun antusiasme masyarakat terhadap perayaan Rupiah Borobudur Playon ini juga terus meningkat. Pada tahun ini jumlahnya mencapai 4.000 orang, lebih rendah dari tahun 2023 yang hanya 2.000 peserta. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
13: Berita olahraga. Berita olahraga. Olahraga.
2: Event Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARDA dan Pekan Paralimpiade Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026 akan menjadi tolak ukur kesuksesan pembinaan atlet NPCI Kota Semarang. Selengkapnya bersama Bowo Wiranto.
14: Kita terujilah nanti prestasinya.
15: Ketua Umum Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Kota Semarang, Nur Solihin, optimis dengan persiapan atlet pelajar yang akan diterjunkan di Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARDA Jawa Tengah 2026. Sebanyak 65 atlet NPCI Kota Semarang telah disiapkan untuk menghadapi event olahraga terbesar tingkat pelajar di Jawa Tengah tersebut. Menurutnya, atlet pelajar ini juga menjadi proyeksi untuk terjun di Pekan Paralimpik Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah di tahun yang sama. Ia menambahkan, di event PEPARPROV Jawa Tengah ini akan menjadi tolak ukur terhadap keberhasilan pembinaan atlet pelajar NPCI di Kota Semarang.
14: NPCI Kota Semarang sudah mempersiapkan pelatihan rutin yang pembinaan pelatihannya itu resmi dan rutin dibina oleh pelatih yang cukup-cukup profesional. Harapan kita dengan kepelatihan dan pembinaan yang betul-betul terukur ini, kita terujilah nanti prestasinya.
15: Sementara itu, Kabid Pembinaan dan Prestasi NPCI Kota Semarang, Rahmat Sugadi mengatakan, dalam waktu dekat, para atlet pelajar NPCI Kota Semarang akan mengikuti pemusatan latihan. Menurutnya, para atlet yang diterjunkan di PEPARPROV juga diproyeksikan untuk terjun di Pekan Paralimpiade Provinsi atau PEPARPROV Jawa Tengah 2026.
16: Insya Allah, 12 cabur kita sudah ada atletnya. Seperti itu, kemudian target kita itu insya Allah bisa juara umum minimal juara 3, karena kekuatan di Jawa Tengah ini kemarin kita untuk Juprov sendiri mengalami banyak peringatan.
15: Lebih lanjut, Rahmat mengatakan pihaknya telah menyiapkan pelatih dan ofisial untuk mendampingi para atlet dalam peningkatan prestasi atlet NPCI Kota Semarang. Diharapkan dengan pelatihan terarah dan terukur, prestasi atlet pelajar NPCI Kota Semarang dapat maksimal di PEPARPROV Jawa Tengah 2026. Bowo Wiranto melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya, turnamen bola voli Kapolres Cup Purworejo 2026 resmi dibuka di Gor Watu Aji, Desa Kembang Kuning, Kecamatan Ngombol, Kabupaten Purworejo. Ajang ini digelar untuk memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 dengan diikuti 16 tim dari Purworejo, Kebumen, dan Wonosobo. Berikut laporan Agus Sulistia.
17: Terdiri dari 16 tim, terus sistem gugur.
18: Pendengar, pertandingan Kapolres Cup digelar setiap malam mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Panitia menyebut Kapolres Cup tahun ini menjadi salah satu turnamen bola voli terbesar di Purworejo pada 2026. Selain hiburan bagi masyarakat, kompetisi ini juga diarahkan sebagai sarana pembinaan atlet. Ketua Panitia Kapolres Cup 2026, Andi Prastiawan, menegaskan bahwa turnamen ini lebih dari sekedar kompetisi.
19: Dengan turnamen Kapolres Cup bola voli tahun 2026 ini akan lahir atlet-atlet bola voli yang berprestasi.
18: Andi menambahkan, sebanyak 16 tim ambil bagian dengan sistem gugur. Rinciannya, 13 tim dari Purworejo, 2 tim dari Kebumen, dan 1 tim dari Wonosobo. Panitia juga menyiapkan total hadiah 50 juta, dengan juara 1 membawa pulang hadiah 20 juta. Uniknya, regulasi juga memperbolehkan pemain luar daerah. Kuota pemain luar akan bertambah saat memasuki babak 8 besar hingga semifinal, sehingga kualitas laga diprediksi semakin tinggi. Sementara itu, Asisten Administrasi dan Umum Setda Kabupaten Purworejo, Budi Wibowo, berharap turnamen tersebut bisa menjaring bibit unggul bola voli di Kabupaten Purworejo.
20: Pada malam hari ini adalah merupakan ajang untuk kita bersama-sama melatih, mencari bibit-bibit untuk atlet-atlet voli di wilayah Kabupaten Purworejo.
18: Laga perdana mempertemukan Berkah Semangka Pagak melawan Astrator Bragolan dan disaksikan ribuan penonton yang memadati Gor Watu Aji. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Menuju Piala Dunia 2026.
2: Timnas Norwegia, pendengar, berhasil menyingkirkan Brazil dalam lanjutan perdelapan final Piala Dunia yang berlangsung dini hari tadi waktu Indonesia bagian barat. Dalam pertandingan itu, Haaland mencetak 2 gol.
21: Pendengar, Timnas Norwegia menciptakan kejutan besar pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 setelah menumbangkan Brasil dengan skor 2-1 di New York New Jersey Stadium pada Minggu malam 5 Juli waktu setempat. Kemenangan tersebut memastikan Norwegia melangkah ke perempat final sekaligus mengubur ambisi Brasil untuk melaju ke 8 besar. Striker andalan Norwegia Erling Haaland menjadi bintang kemenangan dengan memborong 2 gol atau brace pada menit ke-79 dan 90. Brasil sebenarnya tampil dominan sejak awal pertandingan. Seleção bahkan memperoleh hadiah penalti pada menit ke-14, namun Bruno Guimarães gagal menjalankan tugasnya setelah tendangannya mampu digagalkan kiper Norwegia Ørjan Nyland. Brasil mampu memperkecil ketertinggalan lewat gol penalti Neymar pada masa injury time, namun gol tersebut tidak cukup menyelamatkan langkah mereka. Pengamat sepak bola yang juga pengurus KONI Kota Semarang, Al Komari, menilai kemenangan Norwegia tidak lepas dari efektivitas permainan serta ketajaman Erling Haaland sebagai ujung tombak dalam memanfaatkan setiap peluang. Menurut Al Komari, kegagalan Brasil berawal dari ketidakmampuan memanfaatkan peluang emas di awal pertandingan. Penalti yang gagal dieksekusi Guimarães menjadi momentum yang seharusnya dapat mengubah jalannya pertandingan. Al Komari juga menilai strategi pelatih Carlo Ancelotti yang terlalu fokus menyerang membuat lini Brasil kehilangan keseimbangan.
22: Ancelotti lupa bahwa barisan pertahanannya cukup rentan ya, sehingga saat-saat terjadi transisi setelah menyerang kemudian bertahan itu dimanfaatkan oleh Norwegia dengan mengandalkan counter attack, serangan balik yang cepat, dan mengandalkan salah satu bintang mereka Haaland ini gagal dimanfaatkan oleh Brasil sehingga sampai membuat 2 gol. Dua-duanya gol Haaland ini benar-benar memperlihatkan bahwa rapuhnya barisan pertahanan Brasil ya, 2 gol dari Norwegia ini.
21: Menurut Al Komari, keberhasilan Norwegia menyingkirkan salah satu raksasa sepak bola dunia akan mengubah peta persaingan menuju gelar juara Piala Dunia 2026. Ia menyebut Norwegia kini layak diperhitungkan sebagai salah satu kandidat kuat yang berpotensi melangkah lebih jauh. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, dengan informasi ini menjadi penutup berita lintas yang kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ima Larasati menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
1: Demikian berita lintas siang Pro 1 RRI Semarang. Berita lintas siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Siang.
1: Halo pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada siang hari ini. Saya ikut hadir ya bersama dengan Gali sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.
0: Tempatnya untuk Anda berinteraksi dengan kami ya, dengan Hima dan juga Gali. Boleh request lagu, boleh curhat-curhat, boleh gak?
1: Boleh, boleh kalau semisal ada yang ingin dikeluhkan. Tapi biasanya kalau curhat-curhat tuh di Halo RRI.
0: Kalau curhat mengeluh ya.
1: Iya. Pokoknya siang hari ini kita nyantai bareng pendengar ya. Sekaligus juga untuk ada yang sekarang sedang istirahat dari segala aktivitas yang tadi pagi sempat hektik dengan pekerjaan ya. Mengingat hari Senin biasanya semuanya langsung bergulir datang.
0: Ya ini Senin ya, aku lupa. Kira ini Minggu, aku mau bilang CFD ya tadi.
1: Kenapa?
0: Emang ini lagi musimnya libur ya, libur panjang buat anak sekolah, bukan buat kita.
1: Kita, jangankan libur panjang, libur doang kan.
0: Tapi gak apa-apa, I love cari duit.
1: Betul berdekara. Dan untuk Anda yang sekarang juga masih menikmati santap siangnya, boleh dong untuk berbagi informasi siang hari ini bagaimana untuk sekitaran, apakah aman saja atau mungkin sama seperti kita ya, dari tadi mengeluhkan kota Semarang yang begitu panas.
0: Wah, aku sih enggak kan di studio ya.
1: Ya, Anda datang tadi jam 8 pagi. Masih cerah,
0: masih sejuk, seger. Ya.
1: Nah, saya tadi berangkat dari Semarang Timur ya, menerobos neraka.
0: Kalau bahasa Semarang, Semarang kentang-kentang ya panasnya. Libur panjang kali, kamu ngapain liburan ini?
1: Liburan, kebetulan kan untuk agenda libur panjang tampaknya kosong ya,
0: tidak
1: di bulan
0: berpengaruh
1: Juli ini
0: ya.
1: Enggak, terlepas dari itu kan kita memang tidak ada cuti bersama ya setelah ini kan kayaknya.
0: Tapi
1: sampai
0: menemani,
1: Desember nanti kan.
0: Menemani adik, menemani mungkin putra-putrinya bagi yang sudah berkeluarga bisa jadi. Nah, nanti kami akan berikan informasi-informasi ya, kira-kira kemana aja di keliling Semarang ini ya, mau kemana untuk mengisi waktu-waktu liburan panjang yang tinggal seminggu sebenarnya. Ayo barangkali masih bingung mau kemana di seminggu terakhir ini, nanti deh kita bahas ya. Tetap bersama kami di 100%
1: Indonesia.

0: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.
1: 100% Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Prosatu Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kalau kita lihat pendengar ya, ini memang di tengah-tengah dari 100% Indonesia, tapi akan kami hadirkan dulu untuk Anda informasi-informasi lainnya. Belakangan ini memang banyak sekali isu-isu mengenai ketahanan pangan ya, dan di Provinsi Jawa Tengah pun demikian. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memang menggelar atau melakukan panen raya ya, undang Vinem di kawasan industri Wijaya Kusuma atau KIW Kota Semarang hari ini. Nantikan informasi berikutnya pendengar ya, saat ini akan disampaikan oleh reporter kami yang ada di lapangan, ada Tika Budiman. Tapi hingga saat ini masih coba untuk kami hubungi ya, barangkali memang sedang ada kendala sinyal untuk di lapangan. Jadi kami akan hadirkan sesaat lagi, mungkin akan terhubung ya. Dan sebelum itu, sebagai penanti kami hadirkan ya, Sesaat Kau Hadir dari Gary Geni untuk Anda.

0: Buang sampah sembarangan?
1: No.
0: Buang pilih sampah?
1: Yes.
0: Boros listrik?
1: No.
0: Hemat listrik, hemat air, hemat konsumsi barang?
1: Yes.
0: Tebang pohon penggundulan lahan?
1: No.
0: Tanam pohon untuk penghijauan?
1: Yes.
0: Kita bisa ikut berkontribusi untuk lingkungan dengan turut serta dalam pengelolaan sampah, aktif dalam kegiatan penanaman pohon, dan menggunakan media sosial dengan bijak untuk kampanye cinta lingkungan. Bukan cuma untuk anak cucu kelak, untuk kebaikan generasi saat ini juga.
2: 100% Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah tautan aktivasi identitas kependudukan digital. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar tautan melalui WhatsApp dan diklaim sebagai akses resmi untuk mengaktifkan identitas kependudukan digital atau IKD. Dalam pesan tersebut, masyarakat diarahkan membuka tautan dan mengunduh aplikasi IKD agar dapat segera melakukan aktivasi identitas digital melalui situs yang dibagikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tautan tersebut bukan berasal dari kanal resmi pemerintah dan mengarahkan pengguna mengunduh aplikasi dari luar Google Play Store. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil menegaskan bahwa aktivasi IKD hanya dilakukan melalui aplikasi resmi yang tersedia di Google Play Store atau App Store, serta melalui layanan Dukcapil tanpa dipungut biaya. Masyarakat juga diimbau mewaspadai tautan yang dibagikan melalui WhatsApp karena berpotensi digunakan untuk pencurian data pribadi. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Gula merupakan salah satu sumber energi bagi tubuh. Namun, tahukah Anda bahwa ada batasan dalam mengkonsumsi gula setiap harinya? Batasan konsumsi gula setiap harinya ialah pada orang dewasa tidak lebih dari 30 gram. Anak-anak umur 7 sampai 10 tahun tidak lebih dari 24 gram. Dan anak-anak umur 2 sampai 6 tahun tidak lebih dari 19 gram. Dengan membatasi asupan gula harian akan membuat Anda terhindar dari risiko diabetes, kenaikan berat badan, dan obesitas. Maka dari itu, sayangilah tubuh Anda dengan menjaga asupan makanan setiap harinya. 100% Indonesia.

0: 100%
1: Indonesia.
0: Hadir lagi ya. Bagi Anda pendengar yang ingin berinteraksi dengan Ima dan juga Galis yang hari ini, boleh lewat telepon dan WhatsApp, selalu kami buka untuk Anda ya. Di 024-8316-686 atau
1: dan juga di
0: WA kami.
1: WhatsApp di 081-666-686. Dan tak lupa di aplikasi RRI Digital, silakan tinggalkan komentar Anda pendengar sampai nanti di jam 3 sore ya. Dan ini tampaknya masuk di minggu kedua libur panjang untuk anak-anak sekolah pendengar. Dan bagaimana, apakah Anda sebagai orang tua ini sudah memaksimalkan libur yang ada, berlibur bersama dengan anak-anak di tempat wisata yang mungkin sudah diimpikan, atau mungkin masih di rumah saja liburannya ditahan karena biasanya kalau libur panjang tugasnya tidak libur.
0: Oh iya ya. Udah lama gak sekolah ya.
1: Iya, PR dari anak ini biasanya kan bisa menjadi salah satu apa ya,
0: PR-nya orang tua juga.
1: Iya, jadi mau liburan tuh iya boleh liburan, tapi jangan lama-lama ya, dibatasin karena ada tugas juga yang harus diselesaikan. Karena kalau misalnya nanti sekolah tiba-tiba dikoreksi terus lupa kalau ada PR, ya itu
0: karena asyik liburan lupa ternyata PR-nya. Kalau aku sih dulu tim yang ngerjain semua PR-nya dulu di minggu pertama, dan kemudian minggu kedua baru liburan supaya liburannya nyaman, nggak overthinking.
1: Aku juga kayak gitu dulu, kerjain semua PR-nya kalau bisa nggak sampai 1 minggu 3 hari. Nah, bisa tuh kalau udah selesai semua, ya udah di rumah nggak liburan. Emang lebih suka di rumah aja pendengar.
0: Oh, ada sih yang kayak gitu ya.
1: Seperti itu.
0: Kalau aku kebalikannya, aku lebih suka harus kemana, bertualang naik gunung kemana, nggak tahu deh. Pokoknya keluar aja, karena lebih suka ketemu orang-orang baru, pengalaman-pengalaman baru.
1: Ya, tapi kalau kita bisa lihat ya, untuk perbedaan dari setiap apa ya, grade kelas dari SD, SMP, SMA. Kalau SD kan biasanya anak-anak 1 sampai kelas 6 itu pengen ke kebun binatang, pantai gitu-gitu kan.
0: Alam-alam, nah, lihat hewan-hewan yang biasanya cuma lihat di buku, pengen ketemu di dunia nyata.
1: Betul.
0: Ya. Kalau SMP?
1: SMP SMA kayak hampir sama deh, nongkrong aja pengen ketemu sama teman. Ya tahu mungkin kalau SMP pas awal-awal baru lulus dari SD hampir sama gitu ya, keluar kota.
0: Tambah deh kayaknya ada wahana ya untuk SMP SMP akhir ya.
1: Iya, nah SMA nih mungkin sudah jauh lebih nyantai pendengar karena biasanya anak-anak sudah punya kehidupan sendiri dan agenda liburannya biasanya lebih sering ke teman-teman gitu.
0: Sama teman-teman nongkrong, nonton kayak gitu-gitu ya.
1: Tapi bagaimana pendengar, untuk Anda mengkomunikasikan, nak, mau liburan kemana di libur panjang sekolah ini? Apakah satu keluarga voting dulu atau mengikuti apa mau anak?
0: Nah, gitu? Aku voting.
1: Voting ya?
0: Sekeluarga buat angket, betulan buat angket. Jadi dicentang mau kemana? Jadi suara
1: dicoblos,
0: terbanyak.
1: Oh, bukan?
0: Dicentang dong.
1: Oh, berarti di rumah punya kayak bilik suara gitu buat tiap liburan?
0: Nggak sampai kayak gitu juga deh. Ya buat kertas aja mau kemana.
1: Waktu itu pilihannya apa aja yang paling diinget?
0: Barusan kemarin ini kebetulan pendengar. Ya udah, itu ada kemarin ke Surabaya, ke Malang, terus juga ada ke Semarang. Keluargaku mau datang ke sini, sebenarnya aku centang itu. Ada ke Jogja juga, tapi ternyata suara terbanyaknya ke Malang. Ya udahlah ya. Dan di sana kayak apa ya? Shock dikit lah karena di sini panas banget, tapi di Batu dingin banget. Untung enggak hipotermia ya. Ya, menang ke sana. Jadi udah kemarin, sekarang tinggal bekerja lagi. Kalau Gali gimana? Sempat kemana kemarin?
1: Libur. Jujur kan tidak libur ya saya ya. Adik saya yang libur. Kalau saya melihat aktivitas adik saya ya keluar kota ke Solo gitu, ke Pak Debude, terus juga mampir ke Sragen ketemu Simba. Ini agenda pulang lagi ke Semarang.
0: Sekarang.
1: Nah ini belum tahu, anaknya betah.
0: Betah di sana.
1: Iya, betah di sana.
0: Mumpung libur ya, barangkali kalau di rumah nyapu, ngepel, kalau di rumah nenek enggak.
1: Anak kecil sama apa itu. Nah ini bagaimana pendengar, untuk Anda ini mungkin bisa menjadi salah satu pilihan juga ya, tips untuk Anda yang bingung liburan kemana. Sistem voting yang seperti dilakukan oleh keluarganya Ima bisa Anda lakukan ya. Apalagi kalau di rumahnya anak kecilnya lebih dari 2 atau 3 gitu, pasti seru untuk mau voting gitu kan ya.
0: Seru, rame.
1: Iya. Jadi silakan pendengar, untuk Anda bagaimana untuk memaksimalkan libur sekolah bersama dengan anak-anak, apakah sudah ada agenda atau mungkin sudah dilalui atau hanya di rumah saja nyantai. Kami nantikan atensinya sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 100% Indonesia.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 89 FM atau Pro 1 RRI Semarang. Saatnya kembali kami hadirkan untuk Anda informasi ketertiban masyarakat ya. Kali ini dari Desa Jatirejo, Jepon, Blora. Bersama dengan Aibda Didik Siswanto yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Pak Didik, selamat siang.
1: Selamat siang, Kak.
0: Kabar baik sehat ya, Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat, Kak.
0: Alhamdulillah. Pak Didik, boleh diinformasikan kepada pendengar Pro 1 RRI Semarang siang hari ini, bagaimana kondisi ketertiban masyarakat di wilayah binaan?
1: Untuk kondisi ketertiban di wilayah binaan sangat tertib di lingkungan masyarakat, dan sekaligus juga di wilayah kami ada siskamling. Di desa binaan kami, alhamdulillah warga sangat antusias melaksanakan siskamling agar di wilayah binaan kami selalu terjaga kondisi dan terkendali, ya, Kak.
0: Kalau dari Kamtibmas mungkin ada giat rutinan yang dilaksanakan, Pak, untuk menjaga ketertiban masyarakat?
1: Untuk Kamtibmas seringkali ada kegiatan seminggu sekali pengecekan di siskamling desa binaan, Kak.
0: Baik. Jadi ada rutinan ya untuk menjaga ketertiban masyarakat. Barangkali mungkin ada kejadian-kejadian tertentu bisa lapor ke Kamtibmas, begitu ya, Pak ya?
1: Siap, Pak. Baik. Bisa.
0: Sebagai penutup, Pak, mungkin ada himbauan untuk masyarakat ya, Pak Didik ya, dan juga pendengar Pro 1 RRI Semarang siang hari ini. Silakan.
1: Iya, Kak. Himbauan untuk warga kami agar masyarakat hati-hati. Di saat musim kemarau, jangan menyimpan pakan ternak kering sapi di dalam rumah. Antisipasi kebakaran, soalnya musimnya musim kemarau. Terima kasih, Kak.
0: Baik, terima kasih atas informasinya. Selamat kembali bertugas ya, Pak. Selalu hati-hati dan salam presisi untuk Anda.
1: Siap, Kak. Salam presisi.
0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan ya informasi ketertiban masyarakat bersama dengan Aibda Didik Siswanto dari Babin Kamtibmas Desa Jatirejo, Jepun, Blora. Dan untuk informasi lainnya, jangan khawatir pendengar ya, Pro 1 RRI Semarang akan terus update informasi untuk Anda. Jadi pastikan tetap bersama kami.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dan HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Teman-teman yang Anda, betul sekali Pak Digar, bagaimana untuk Anda bisa memaksimalkan libur sekolah ya, anak-anak di rumah, apakah sudah ada agendanya tinggal berangkat besok atau beberapa hari kemudian, atau mungkin jalan-jalannya sudah selesai, Pak Digar? Barangkali ada yang sudah selesai, silakan untuk berbagi cerita kira-kira bagaimana, apakah berjalan menyenangkan, ada hal menarik yang bisa diceritakan ya. Tadi boleh, kita sudah bercerita ya dari pengalaman libur sekolah kita dulu.
1: Sudah ada yang bergabung nih pendengar.
0: Siapa?
1: Dari siang Kak Galih dan Kak Imala Rasati. Selamat siang. Dari Maulani di Semarang. Apa kabar kalian? Harus sehat-sehat ya, biar semangat menemani pendengar Pro 1.
0: Sehat kami Maulani.
1: Sehat. Kalau aku sih pengen banget liburan ke Jakarta, mau lihat konser, tapi apalah daya, uang saku belum cukup. Ehelah, ini curhat juga ya. Semoga lekas banyak duitnya ya kak ya. Yeah. Untuk liburan yang deket-deket dulu, pengen pulang desa di Gombong, menghilangkan penat. Nah kalau Kak Ima dan Kak Gale liburan kemana nih kemarin? Request Yuvi Nuno menjaga hati. Terima kasih. Oke, kita cari Yuvi Nuno.
0: Yuvi Nuno nya kita siapkan setelah ini ya. Dan untuk tadi ditanya apakah kami liburan atau tidak? Tidak, kalau Ima iya.
1: Iya. Sampai cuti-cuti dong.
0: Nanti deh.
1: Terus liburan ya. Karena kalau kita lihat liburan, ada yang menarik nih. Tadi aku sempat baca ya, kalau ada masyarakat, sebenarnya sih ini bukan keluarga, bukan sekolah juga, tapi acara emang bertetangga. Ada di Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang. Bener gak sih Tengaran bacanya ya?
0: Yeah.
1: Tengaran.
0: Nah,
1: ada puluhan remaja di kecamatan ini yang mengisi libur sekolah itu dengan menebar 1.900 bibit ikan di aliran sungai di dekat sana ya.
0: Menarik.
1: Kegiatan ini memang menjadi upaya pemulihan ekosistem sungai sekaligus menumbuhkan kepedulian generasi muda terhadap kelestarian lingkungan. Dan ini diinisiasi oleh Ketua RW Tengarannya. Jadi memang stakeholdernya di sana peduli lingkungan begitu ya.
0: Nah ini mungkin juga bisa menjadi inspirasi untuk keluarga di rumah ya. Jangan langsung skala besar ribuan atau ratusan anak muda, dari orang rumah dulu deh. Coba deh untuk di lingkungan sekitar, seperti hal-hal sederhana, buang sampah jangan sembarangan, atau mungkin kalau ada libur panjang bersama seperti tadi, bersih-bersih di kampung halaman juga menyenangkan.
1: Betul.
0: Tampaknya
1: kelihatannya menanam-menanam juga menyenangkan ya, mendukung swasembada pangan.
0: Itu berarti nanam padi tuh.
1: Menanam kebaikan.
0: Iya.
1: Cabai gitu.
0: Dan ini tampaknya liburnya sampai tanggal 11 kalau tidak salah. 11 atau 17 gitu.
1: Enggak libur ya, enggak tahu.
0: Ya apapun itu kurang lebih masih ada waktu panjang lah ya, ini
1: masih semingguan lagi lah.
0: 6 ya. Jadi silakan berdengar untuk Anda yang belum sempat liburan bersama dengan anak-anak, segera diagendakan ya, karena liburan bukan hanya sekedar hihi saja, tetapi juga pastinya juga ada quality time ya. Untuk anak-anak, keluarga yang mungkin dirasa tidak sempat waktu itu karena waktu dan juga kesibukan yang begitu padat.
1: Nah ini juga menjadi apa namanya ya, bisa diingat anak ya sampai besok. Ini menjadi momen-momen indah pada saat kita kecil.
0: Terus juga
1: gitu ya,
0: jadi ajang pamer kalau sekolah. Aku liburan di sini, kamu di mana? enggak.
1: Tapi paling sedih kalau kita gak liburan tuh sebenarnya, kalau ada tugas dari bahasa Indonesia biasanya kan ya, kemana liburan kemarin? Nah ya gak kemana-mana gimana dong? Ngapain?
0: Ya ini aja rekap kegiatan di rumah, kayak buku Ramadan gitu, sholat apalah
1: buku
0: gitu.
1: Ramadan yang gak kepikiran banget.
0: Nah, itu saja pendengar untuk jumpa kita pada 100% Indonesia kali ini. Silakan untuk menikmati libur lebaran bersama, libur sekolah.
1: Belum makan gara-gara buku Ramadan ya.
0: Iya, libur sekolah anak-anak silakan dimaksimalkan pendengar. Yang penting adalah kualitasnya pendengar. Sebenarnya tidak harus pergi jauh-jauh atau tempat yang mahal, tetapi keberadaan orang tua untuk bisa hadir memberikan waktunya ketika anak-anak libur, ini sudah hal yang sangat luar biasa dan juga cukup gitu.
1: Hangat ya, ya. Jadi
0: itu
1: keutuhan
0: saja.
1: Keluarga kehangatannya tuh ada, walaupun cuma membaca buku, masak bersama gitu. Itu sudah oke banget sih, itu menciptakan masa memori ya.
0: Ya jangan lupa untuk foto bersama, buat foto. Story di WhatsApp atau di Instagram dengan lagu Harta Yang Paling Berharga. Terus aja pendengar untuk jumpa kita di 100% Indonesia kali ini ya. Nanti saya masih akan lanjut di Semarang sore ini hingga nanti di jam 7 malam pendengar. Jadi tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Info Pro 1.
1: Fenomena embun es atau embun upas yang kerap muncul di kawasan dataran tinggi Dieng, Banjarnegara pada musim kemarau ini nyatanya tidak menjadi ancaman bagi para petani budidaya bawang merah. Petani justru menilai cuaca dingin dan kering menjadi kondisi ideal untuk menghasilkan bawang merah berkualitas, berbeda dengan musim hujan yang dinilai lebih berisiko terhadap pertumbuhan tanaman. Sebanyak 27 mahasiswa di Kabupaten Pati sempat menghentikan perkuliahan akibat macetnya pencairan beasiswa Garuda sejak April 2026. Keterlambatan bantuan pendidikan tersebut memicu kesulitan ekonomi dan mengancam keberlangsungan studi para penerima. Kuasa hukum dari para mahasiswa, Dedi Gunawan, mengatakan penghentian sementara program terjadi karena sejumlah perusahaan pendukung belum memenuhi komitmennya. Ia menyebut keterlambatan pencairan berlangsung selama 3 bulan dan berdampak langsung terhadap aktivitas perkuliahan mahasiswa.
0: Pro 1.

0: Halo, selamat sore pendengar dan juga pemirsa program Satu RRI Semarang, dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Apa kabar? Edisi hari Senin kali ini 6 Juli 2026, pendengar dan juga pemirsa, saya Rosi kembali hadir bersama dengan Anda. Cukup lama kita nggak ketemu ya, tapi alhamdulillah untuk sore hari ini saya bisa menjumpai Anda kembali. Dan tentunya saya akan hadir dalam UMKM Bicara. Pendengar Pro Satu RRI Semarang, di setiap minggunya kami selalu hadir dengan narasumber-narasumber yang siap untuk berbagi kisah, yang siap untuk memberikan Anda insight-insight baru tentang kuliner, tentang kerajinan, tentang apapun itu yang bergerak dalam UMKM. Nah, kalau Anda penasaran, sore hari ini siapa sih yang akan berbincang bersama dengan kita? Ya, saya sudah siapkan narasumber yang sudah hadir di Studio Pro 1 RRI Semarang. Judul kita atau topik kita adalah The King of Macaroni. Nah, kalau Anda penasaran, langsung saya akan perkenalkan. Ini ada Mas Rudi Sulaiman SE, beliau ini adalah owner dari The Macarons. Tapi nanti ya, The Macarons seharusnya ya. Nanti deh kita banyak ngobrol sama beliau, tapi saya juga ingatkan dulu untuk Anda yang ingin gabung, nanti boleh karena kami akan buka 0248316686 atau di 0816666886. Langsung saja saya menuju ke Mas Rudi untuk sore hari ini. Selamat sore Mas Rudi.
1: Selamat sore Mbak Rosi.
0: Iya, kabar baik, sehat.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Rosi.
0: Alhamdulillah. Dan kali ini topik kita adalah tentang The King of Macaroni. Karena Mas Rudi ini adalah owner dari The Macarons. Betul ya Mas?
1: Betul Mbak Rosi.
0: Nah, ini kalau pendengar dan juga pemirsa juga penasaran gitu ya. Kalau yang di depannya Mas Rudi ini ada kemasan-kemasan yang udah cantik gitu ya. Tapi nanti dibahasnya, saya mau tanya dulu Mas Rudi, usaha ini bertindak selaku owner dari The Macarons tuh sejak kapan sih Mas?
1: Baik, terima kasih Mbak Rosi atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Rudi Sulaiman, founder dari Indo Putra Sulaiman Group, yang membawahi brand salah satunya The Macarons, The King of Macaroni, dan The Lux Crons.
0: Oh, jadi ada dua sebetulnya ya, produknya ya?
1: Betul Mbak Rosi.
0: Oh, oke. Okay. Dan itu didirikan sejak kapan Mas? Dan kalau boleh tahu gimana sih asal mulanya kok bisa kemudian ada usaha ini di kehidupannya Mas Rudi gitu?
1: Gitu ya Mbak Rosi. Sebenarnya itu awal mula kita dirikan itu waktu COVID Mbak Rosi.
0: Oh, gitu. Di 2020?
1: 2020 tepatnya.
0: 2020.

0: Oh, oke. Okay.
1: Betul. Mm-hmm. Jadi setelah saya memutuskan untuk pensiun di dunia perbankan selama kurang lebih 10 tahun.
0: Wah.
1: Nah, saya memutuskan untuk membangun brand dan usaha kecil-kecilan ini, Mbak Rosy. Gitu. Jadi mulainya ya bisa dibilang awal tahun 2020, Mbak Rosy.
0: 2020 dirintis, 2020 juga sedang pandemi COVID.
1: Betul, Mbak Rosy.
0: Nah, itu gimana tuh, Mas, tantangannya? Apakah justru ini menjadi satu peluang yang waktu itu luar biasa gitu, atau malah justru agak mobat mabit gitu jalannya, atau gimana nih?
1: Ya, luar biasa mobat mabit awalnya, Mbak Rosy, ya. Karena untuk merintis sebuah brand itu juga dibutuhkan gak cuman modal tapi juga mental juga ya,
0: iya,
1: Mbak Rosy, itu gitu.
0: Jadi luar biasa perjuangannya pada saat pandemi itu ya, Mas.
1: Betul. Jadi saat pandemi kita kan diingatkan dengan nuansa lockdown gitu ya.
0: Betul.
1: Itu
0: iya.
1: Itu juga salah satu PR kami, Mbak Rosy. Jadi gimana caranya agar untuk brand kami itu dikenal di masyarakat luas di masa pandemi itu saat itu.
0: Tapi bukannya justru pada waktu itu malah banyak peminat yang kemudian ini ya, mulai masif dengan adanya pesan antar, kemudian di rumah aja gitu. Itu mengalami masa-masa keemasan itu atau enggak ini, Mas?
1: Iya, salah satunya betul, Mbak Rosy. Itu masa-masa keemasan waktu booming-boomingnya itu delivery-delivery tersebut ya, yeah. Gitu sih. Jadi ya kita memanfaatkan fasilitas tersebut. Salah satunya juga beberapa marketplace juga kita pakai atau
0: gunakan gitu ya,
1: gitu ya, Mbak Rosy, ya gitu sih.
0: Oh, oke. Okay. Kenapa kemudian produk yang dipilih itu makaroni sih, Mas? Ada apa cerita di balik itu gitu?
1: Ceritanya itu kenapa makaroni, karena itu satu makanan yang mudah diterima di masyarakat,
0: iya sih,
1: berbagai usia ya, Mbak Rosy, terutama di usia anak-anak sampai dewasa, bahkan di usia 60 tahun pun masih mudah untuk dipunya, suka ya, betul gitu, Mbak Rosy.
0: Itu aja berarti memang mencari makanan, betul, atau jenis yang disukai dari anak-anak sampai orang tua gitu ya.
1: Betul. Jadi kita simpel-simpel aja sih, Mbak Rosy, kita gimana sih caranya buat brand yang mudah diterima dan mudah dipasarkan di masyarakat sekitar.
0: Oh gitu.
1: Itu.
0: Kalau rumah produksinya itu ada di mana sih, Mas?
1: Kebetulan kalau rumah produksi kita di Boja, Mbak Rosy.
0: Oh, di Boja.
1: Iya.
0: Jadi memang awalnya juga ini ya, Mas Rudy mencari tahu kalau di sekitar itu yang sekiranya camilan yang bisa dari anak-anak sampai orang tua suka itu, iya, ya salah satunya makaroni itu ya.
1: Betul, Mbak Rosy.
0: Oh gitu, oke. Terus ini kan ini ya, Mas, begitu lihat kemasannya tuh kayak langsung eye catching gitu, langsung bagus gitu ya, maksudnya secara kemasan dan lain-lain. Nah itu apakah juga mengalami proses yang lumayan memakan waktu karena mungkin kemasannya dulu belum begini, atau sudah dari awal memang diputuskan kayaknya kemasannya harus gini deh gitu?
1: Oke, itu juga sangat menarik. Dan dulu itu awal mulanya juga kemasannya standing post biasa atau kemasan bening putih itu, Mbak Rosy.
0: Iya, iya,
1: terus setelah kurang lebihnya berapa bulan itu kita atau kami ganti kemasan premium ini. Jadi pakainya kemasan standing post, dan itu juga ngaruh di masa expired dan tingkat menarik ke pelanggannya juga beda.
0: Oh sebentar, Mas, jadi kalau menggunakan pouch yang plastik biasa itu daya tahannya itu jauh lebih singkat dibandingkan dengan pouch yang ini.
1: Betul, Mbak Rosy. Jadi kalau ini kan juga kalau ditaruh di swalayan atau market modern juga kita bisa bersaing di kompetitor-kompetitor perusahaan besar gitu. Jadi untuk kemasannya kita juga untuk penting nih untuk UMKM. Jadi kemasan itu juga sangat penting untuk mendongkrak penjualan atau branding di sekitar kita.
0: Dan siapa yang kemudian mempunyai ide untuk kemasannya seperti ini? Apakah juga ada semacam UMKM binaan menjadi naungan dari sebuah instansi dan lain-lain?
1: Oke, jadi ada beberapa instansi di salah satu BUMN terkemuka di Indonesia itu juga kita menjadi partner atau binaan mereka, Mbak Rosi, gitu.
0: Baik, jadi apa namanya, istilahnya tuh memang ini ya, Mas, berorganisasi juga ya untuk mendapatkan versi terbaiknya dari The King of Macaroni itu juga berproses ya?
1: Betul sekali, Mbak Rosi.
0: Oke. Baik, ini pendengar ya, kalau yang mungkin juga mengikuti siaran ini melalui aplikasi RRI Digital pasti juga melihat bagaimana kemasan-kemasan yang ada di depannya Mas Rudy itu menarik, eye catching, warnanya juga cakep gitu ya. Kalau ada di deretan pasti deh salah satunya gatel untuk nyomot gitu ya, karena memang sebagus itu. Termasuk desainnya siapa ini, Mas?
1: Kalau desain ada tim kami sendiri sih, Mbak Rosi, untuk mendesainnya. Jadi di apa, riset pasar dulu pastinya.
0: Riset pasar, iya. Kemudian jadilah itu ya.
1: Jadilah yang kemasan tersebut.
0: Oke. Mas, kenapa namanya The Macrons dan satu lagi ada Deluxe ya? Deluxe ya?
1: Deluxe Crons.
0: The Deluxe Crons. Apa yeah. bedanya?
1: Bedanya ya bisa kita bisa lihat sendiri dari untuk kalimatnya kan The Macron juga itu pasti makaroni, makaroni ya, makaroni berjenis makaroni, The King of Macaroni. Dan itu ada sejarahnya sendiri sih, kenapa The Macron sih, Mbak Rosia?
0: Kenapa tuh?
1: Jadi entah kenapa itu waktu konsumen-konsumen memakan makaroni goreng premium atau sejenisnya, itu yang disebut itu, aku kemarin udah makan The Macrons mulu, padahal itu enggak brand kita. Berarti kan secara otomatis yang mindset makaroni itu namanya The Macrons.
0: Oh, gitu. Tiba-tiba aja nyeletuknya udah makan The Macrons mu gitu ya.
1: Iya itu. Oh. Terus tak lihat ya brandnya beda, berarti oke. Terus kita luruskan, ini brand The Macrons ini rasanya. Oke, berarti udah dikenal gitu ya. Kayak kita kalau contohnya mie instan tahun sendiri ya, kita bukan nyebut mie sedap dan lain-lain, tapi Indomie kayak gitu contohnya, Mbak Rosi.
0: Iya. Termasuk kendaraan gitu ya semuanya.
1: Betul.
0: Disebutnya apa gitu ya.
1: Semuanya disebutnya tahu sendirilah.
0: Oh gitu, jadi itu awalnya. Sedangkan untuk Deluxe Corn sendiri itu gimana?
1: Kalau Deluxe Corn sendiri itu kita temanya itu memberdayakan petani jagung sih, Mbak. Jadi, nanti kedepannya kan Indoputra Sulaiman Group itu memberdayakan petani sekitar dan membuat cemilan yang bergerak di sekitar petani lah itu. Jadi kayak keripik jagung, nanti ada keripik pisang sama keripik tempe, sebenarnya kita juga udah ada sih, Mbak. Cuman kita belum launching gitu sih.
0: Oh gitu ya. Ini kalau dari 2020 sebetulnya belum terlalu lama banget, tapi gak terlalu muda banget ya, Mas.
1: Iya betul, Mbak Rosi.
0: Tapi di usia 6 tahun ini berarti kalau total secara varian itu sudah mengeluarkan berapa ini, Mas? Baik itu Deluxe Corn atau juga The Macron sendiri.
1: Oke, kalau kebetulan itu The Macrons, The King of Macaroni ini udah ada 8 varian rasa, Mbak Rosi.
0: Widih,
1: dan
0: keren banget.
1: Itu juga dari awal udah 8, kita pertahankan sampai tahun 2026 ini.
0: Oh, dari gitu. Awal sudah 6 tahun berjalan. Betul. Ada 8 rasa. Apa aja itu, Mas?
1: Ya, yang saya sebutnya yang 3 best seller itu kayak pedas,
0: balado,
1: sapi panggang. Itu ada yang 3 the best, terus setelahnya ada ayam bawang, jagung manis, keju, barbecue, sama original.
0: Oh gitu, iya. Oke. Kemudian kalau yang satunya lagi, Deluxe Corn, itu satu varian saja atau bagaimana?
1: Kalau Deluxe Corn sendiri kan kita launching awal 2026 ini, kebetulan baru sih.
0: Ini produk baru banget.
1: Iya, masih hangat banget. Teman-teman pecinta cemilan bisa coba di toko-toko oleh-oleh atau supermarket yang berada di Jawa Tengah atau sekitar Jawa, Pulau Jawa gitu.
0: Wah, ini nanti kita tanya ya pendengar, kalau kita pengen coba itu ada di toko mana, ataukah di marketplace juga ada. Tapi ditahan dulu, saya harus jeda dulu 1 menit saja. Setelah itu kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, kami masih ada di UMKM Bicara.
2: Pernah gak sih bangun kesiangan, belum mandi, udah mau telat, terus satu-satunya harapan cuma nasi kuning depan rumah? Coba bayangkan deh, jika satu hari saja gak ada UMKM. Mau sarapan bingung, mau beli gas bingung, gak ada tukang tambal ban bingung, mau serius tapi gak ada yang diseriusin juga bingung. Ups! Ternyata hidup kita ini dikelilingi UMKM. Mereka kecil tapi dampaknya besar. Jadi mulai sekarang, yuk lebih peduli dan dukung usaha di sekitar kita, karena yang menopang negeri bukan cuma gedung tinggi, tapi juga mereka yang buka lapak dari pagi. Ingat, UMKM bukan pelengkap, mereka pondasi ekonomi.
0: Ingat, UMKM bukan hanya pelengkap tetapi adalah pondasi ekonomi, pendengar dan juga pemirsa. Jadi kalau di sekitar Anda ada UMKM, ini harus wajib untuk kita support, kita dukung. Jadi kalau yang hobi jajan, lanjutkan hobinya, karena itu bisa jadi perputaran roda ekonomi kita itu terus jalan gitu. Setuju ya Mas ya?
1: Setuju banget Mbak Rosi.
0: Yang seneng jajan, jajano gitu. Oke, Mas, ini udah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat dulu ya dari pendengar. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore. Assalamualaikum, Mbak Rosi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Suyarto yang ada di Semarang. Monggo, silakan.
3: Ya, selamat sore, Mas Rudi.
1: Selamat sore, Pak.
3: Sehat ya, Mas, ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
3: Ya, saya melihat di meja Anda itu.
0: Cakep-cakep ya, Pak?
3: Iya, kerja pakai karet digital nih.
0: Iya.
3: Nah, lumayan ini untuk cemilan bagi saya. Iya. Tapi pertanyaan saya begini, Mas Rudi.
1: Gimana, Pak? Ya.
3: Tadi ada beberapa hal yang kita simak dan pertanyaan Mbak Rosi memang saya sangat respon sekali. Padahal pilihan merek makrom ini sangat bergantung pada jenis olahan kan, ya?
1: Iya, betul.
3: Ya. Ingin kita atau penjalan buat itu tadi, apakah untuk merasa masakan mac and cheese yang lembut, pasta sup atau makaroni goreng. Nah, adakah berapa merek makaroni yang terbaik yang bisa penjenengan olah, Mas? Itu pertanyaan saya. Matur suwun.
0: Selamat sore. Terima kasih. Mas, ada kemungkinan gak sih kalau makaroninya itu juga diolah jadi mac and cheese? Sekarang ini kan olahan makaroni sebetulnya bukan hanya yang untuk camilan ya.
1: Betul.
0: Itu kepikir gak kesana tuh?
1: Jadi pertanyaan sangat menarik ini Mbak Rosi ya, dari
0: Pak Suyarto
1: ya. Jadi dulu itu pernah untuk sampling untuk di kita panggang ya. Jadi kayak namanya itu kalau bahasa kerennya dibuat kayak skutel kayak gitu Mbak.
0: Iya betul, makaroni skutel ya. Iya
1: skutel, cukup simpel sih. Jadi ada di Instagram kami, jadi nanti tinggal pembuatannya pun cukup mudah juga Mbak Rosi. Jadi untuk makaroninya ditaruh di kayak kemasan, dikasih susu sama keju, udah dipanggang itu udah jadi skutel.
0: Okay.
1: Itu Mbak Rosi.
0: Tapi nantinya apakah The Macrons itu berada, ya ada cita-cita gitu, misalnya buka kafe, amin. Misalnya yang berbahan makaroni misalnya gitu, atau memang fokus saat ini memang ya sudah camilan dulu karena memang lebih tahan lama atau apa namanya, mungkin perputarannya lebih cepat dan lain-lain gitu Mas?
1: Jadi untuk kedepannya kita juga pasti akan menggunakan Prince The Macrons ini untuk membuka salah satu ekspansi atau apa, suatu terobosan produk baru ya Mbak Rosi ya. Salah satunya itu makaroni tapi diolah dengan cara yang berbeda. Salah satunya tadi mungkin makaroni panggang dan meliputi rasa varian lainnya.
0: Baik. Gitu ya Pak Suyarto, mudah-mudahan sudah terjawab tadi dari Pak Suyarto yang ada di Semarang, ditanggapi oleh Mas Rudi. Tapi betul juga ya Mas, bahwa sebetulnya makaroni itu fleksibel, dia bisa diolah jadi apa saja. Betul. Bahkan makanan-makanan yang mungkin sekarang ini anak-anak muda juga suka, western gitu.
1: Yes,
0: ya.
1: Oke.
0: Ini menarik banget ya. Terima kasih ya.
1: Kayak spaghetti gitu juga bisa dipakai banyak buat
0: pasta gitu.
1: Pasta
0: ya.
1: Itu juga tinggal-tinggal beli pastanya, nanti
0: betul.
1: Makaroninya tinggal direbus biasa gitu juga
0: iya,
1: bisa.
0: Iya.
1: Itu sih.
0: Oke, baik. Terima kasih ya Pak Suyarto. Ini Mas mungkin bisa di-spill juga untuk pendengar dan juga pemirsa, harga dari kemasan-kemasan itu tuh beratnya berapa dan ada di harga berapa sih Mas? Mahal nggak? Kok kemasannya cakep banget gitu ya?
1: Oke, Mbak Rosy, kita spill yang pertama The Macrons ini ya, Mbak Rosy ya. Ini sebetulnya The Macrons ini udah tersedia di marketplace salah satunya Shopee atau TikTok Shop. TikTok Shop atau Tokopedia. Jadi di sana harganya Rp20.000 per piece.
0: Rp20.000 per piece.
1: Betul. Dan kami juga open distributor atau reseller di seluruh Jawa Tengah atau Jawa.
0: Jadi itu kalau reseller sudah barang tentu harganya berbeda ya?
1: Berbeda Mbak. Jadi kalau reseller itu kalau gabung di kita itu harganya kenanya cukup kompetitif, cuma Rp12.000 per piece.
0: Wih, tuh pendengar dan juga pemirsa yang barangkali gitu tertarik untuk menjadi reseller.
1: Betul.
0: Itu boleh dibuka kesempatannya. Boleh hubungin kemana Mas kalau misalnya tertarik untuk jadi, saya mau jualin aja deh Mas, kayaknya lumayan untuk cuan.
1: Okay.
0: Gitu ya.
1: Teman-teman atau para pemirsa semuanya di sini juga bisa dicatat mungkin untuk nomor pribadi WA-nya langsung saya. Gitu bisa juga ya Mbak ya. Di 0896 88 44 82 88.
0: Okay.
1: Itu untuk gabung misalkan mau jualin reseller atau ingin membuka franchise dengan brand The Macrons, kita juga menerima konsultasi tersebut.
0: Oke. Boleh sekali lagi Mas, barangkali ada yang belum ready pegang pulpen gitu.
1: Okay. saya ingin lagi 0896 88 44 82 88.
0: Kalau Anda masih ketinggalan untuk mencatat, pendengar dan juga pemirsa, nanti boleh banget untuk gabung bersama dengan Pro 1. Jadi silakan untuk kirim WhatsApp. Kita sudah ada nomornya dari Mas Rudy gitu ya. Jadi nanti kalau tanya kita jawab, kita kasih tahu nomornya. Tapi ini khusus reseller aja ya. Atau kalau mau tanya-tanya yang lain juga boleh ya, mungkin ya.
1: Boleh,
0: tentang
1: silakan.
0: Usaha ini ya.
1: Tentang usaha ini silakan. Nanti untuk misalkan link Shopee, link marketplace lainnya bisa jadi pribadi aja langsung. Sebenarnya ada nomor admin, cuman nanti ini khusus
0: untuk pendengar pemirsa.
1: Pendengar cerita ini langsung saya
0: handle ya.
1: Jawab handle sendiri nih.
0: Oke, jadi istimewa nih pendengar dan juga pemirsa, langsung ownernya. Jadi kalau mau tanya-tanya soal reseller, soal produk dari The Macrons atau mungkin Deluxe Corn, ini boleh banget silahkan untuk telepon, bukan telepon ya, mungkin WhatsApp aja dulu.
1: Boleh,
0: ya
1: boleh.
0: Barangkali nanti lagi sibuk gitu, silahkan untuk nanti tanya-tanya. Oke, Mas, ini tadi kan sempat disampaikan ya, reseller boleh se-Jawa Tengah gitu.
1: Betul, betul.
0: Tapi kalau ingin membeli, ingin nyicipi dulu, Mas saya mau dong, itu ada di toko mana? Kalau di Semarang misalnya, di tempat tinggalnya. Jadi pendengar dan juga pemirsa itu cukup banyak Mas, tersebar.
1: Betul.
0: Di mana-mana.
1: Okay.
0: Ada di Magelang juga ada, kemudian ada yang di Purwodadi dan lain-lain gitu. Yeah. Itu di mana?
1: Untuk kita bahas yang market modern dulu ya Mbak Rosy ya. Kalau market modern di sini juga sebenarnya udah ada di hypermart seluruh, beberapa di seluruh Jawa udah ada, dan bahkan di seluruh di luar Jawa juga udah ada sih Mbak. Tapi cuma beberapa yang The Macrons. Jadi market modern seperti Hypermart sama Transmart itu udah masuk sana juga sih.
0: Oh gitu. Sedangkan untuk toko-toko retail lainnya belum ya?
1: Dan toko retail lainnya mungkin kita fokusnya oleh-oleh. Oleh-oleh itu seluruh Jawa Tengah bisa di cek aja sih sana.
0: Oh gitu. Ya. Tapi kalau ingin langsung nyobain The Macrons itu bisa langsung ada di link tadi, marketplace-nya itu
1: langsung
0: ready
1: aja.
0: Ya.
1: Betul, di Shopee itu langsung ready, itu ada
0: langsung ready.
1: Adminnya.
0: Pernah kebayang gak sih Mas kalau The Macrons atau Deluxe Corn ini juga merambah marketplace gitu, dalam artian begini, banyak yang kemudian sekarang itu bersaing secara harga, bersaing secara diskon gitu ya, dengan sistem live atau mungkin juga memanfaatkan sebaik mungkin media sosial yang sekarang ini memang luar biasa digunakan oleh masyarakat. Itu gimana nih Mas, awalnya kemudian memutuskan oleh manajemen gitu ya, oke deh ayo kita larinya ke marketplace gitu.
1: Jadi seiring bertumbuhnya zaman atau waktu saat ini ya Mbak ya, jadi sangat penting untuk teman-teman UMKM semua, khususnya saya dan tim, itu untuk pakai marketplace yang ada di Indonesia ini. Salah satunya banyak banget sih ya, salah satunya kita pakai Shopee, TikTok, atau Tokopedia gitu.
0: Jadi mengikuti zaman aja.
1: Mengikuti zaman, mengalir, tapi tetap inovasi gitu Mbak Rosi.
0: Kalau nggak ngikutin, khawatirnya nanti juga akan tenggelam gitu ya Mas.
1: Betul
0: ya?
1: Sekali.
0: Oke. Jadi secara kemasan juga berubah, secara penjualan itu juga bukan hanya offline, tapi juga online dilakukan. Itu harapannya juga terus eksis ya Mas, untuk produk ini ya.
1: Betul sekali Mbak Rosi.
0: Oke, ditahan dulu Mas Rudy, saya akan jeda dulu dengan satu lagu. Mas Rudy boleh minum dulu sebentar, kita juga istirahat dulu sebentar. Pendengar dan juga pemirsa, jangan kemana-mana. Kalau mungkin Anda butuh tips, kira-kira apa sih yang membuat Mas Rudy itu bersemangat, apa sih yang kemudian menjadi kendala mungkin, ataukah awal-awal tuh kayaknya perjuangannya harus kayak gimana untuk memulai usaha. Nah, nanti akan kita bahas selepas ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami dalam UMKM Bicara Pro 1 RRI Semarang.

0: Dis, kok listrik di rumahku sering jeglek ya? Padahal cuma colokan dipakai banyak barang loh.
1: Nah, itu dia, Ja. Colokan yang gak terawat itu bisa bahaya, bisa konslet, bahkan kebakaran.
0: Waduh, aku kira cuma bikin listrik mati sebentar.
1: Jangan anggap remeh, kabel longgar, colokan overload, atau dibiarkan berdebu, itu bisa jadi sumber masalah besar.
0: Nah jadi harus gimana dong biar aman?
1: Rawat colokan dengan baik, jangan pakai berlebihan, cek kabel secara rutin, terus bersihkan dari debu.
0: Oke deh, mulai sekarang aku bakal lebih hati-hati.
1: Bagus, ingat colokan terawat, bahaya lewat.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang sore hari ini juga masih bersama dengan kami dalam UMKM Bicara dan masih terkait dengan The King of Macaroni bersama dengan owner dari The Macrons dan juga Deluxe Corn ya, ada Mas Rudi Sulaiman SE. Mas Rudi, ini tadi kan mungkin ada juga yang ingin tahu gitu.
1: Betul.
0: Sejauh ini perjalanan dari The Macrons, perjalanan dari Deluxe Corn itu sudah sampai mana ini Mas? Apakah pernah mengikuti semacam kompetisi-kompetisi ataukah mungkin bazar-bazar yang skalanya juga internasional? Gimana nih Mas?
1: Baik. Sebelumnya terima kasih Mbak Rosi. Jadi untuk The Macrons sendiri itu kebetulan penghargaan terdekatnya itu kemarin waktu Lebaran kemarin, Mbak. Itu juara dua nasional.
0: Wih.
1: Di yang diselenggarakan salah satu BUMN terbesar di Indonesia.
0: Itu penilaiannya terkait apa ini Mas?
1: Terkait kualitas produk, manfaatnya untuk warga sekitar apa? Contohnya kayak pemberdayaan petani kayak gitu, itu berpengaruh apa enggak? Terus cita rasa, kemasan, itu banyak penilaiannya sih Mbak Rosi.
0: Oh gitu. Jadi sudah melewati proses kurasi ternyata.
1: Betul.
0: Dan akhirnya menyabet juara nasional gitu ya.
1: Iya.
0: Oh oke. Okay. Tapi Mas, kalau kita mau coba buka lagi tentang sisi usaha gitu ya, kan di mana-mana itu kalau kita ngobrol sama pengusaha itu mereka selalu bilang bahwa mudah ya mudah, susah ya susah gitu. Ada kalanya juga agak terjatuh gitu ya, tapi ya memang harus bangkit lagi. Nah mungkin ini untuk pendengar dan juga pemirsa yang ingin ada di jalur UMKM, mungkin masih maju mundur cantik, maju mundur cantik, gak maju-maju malah tambah mundur gitu ya untuk bisa menekuni usaha. Nah mungkin ada cerita yang bisa jadi motivasi untuk pendengar gak sih Mas, biar semakin yakin bahwa UMKM itu juga bisa loh survive, bisa loh untuk bertahan gitu.
1: Oke. Sharing ini ya Mbak Rosi ya.
0: Yeah.
1: Jadi untuk tips atau saran aja untuk dari UMKM ke UMKM. Jadi kalau misalkan terpikir untuk memulai suatu usaha, ya udah dimulai dulu. Tapi perlu digarisbawahi, waktu di pertengahan untuk jalannya itu istirahat boleh Mbak. Berhenti tapi jangan. Gitu aja sih. Jadi poinnya pasti kalau waktu perjalanan itu pasti capek, melelahkan, banyak banget salah satu contohnya. Ya udah, kita berarti cukup istirahat dulu tapi jangan berhenti untuk melakukan usaha tersebut. Dan tetap ekspansi ya, gitu sih.
0: Bagaimana dengan menjaga kualitas atau katakanlah menjaga kepercayaan dari dari konsumen Mas, karena kan ini nggak mudah ya di tengah persaingan yang memang produknya itu kayak 11-12 sama-sama makaroni.
1: Betul,
0: misalnya
1: betul.
0: Gitu. Tetapi yang satu mungkin dari segi harga dia lebih murah gitu. Atau yang satunya kemasannya jauh lebih bagus dan lain-lain.
1: Okay.
0: Itu gimana sih Mas cara The Macrons atau juga Deluxe Corn ini untuk mengantisipasi hal-hal ini? Cara merawat konsumen gitu.
1: Cara merawat konsumen ya. Pastinya kalau kita bergerak di bidang UMKM itu produk juga pastinya enak pastinya, kualitas bahan baku itu tidak bisa dipungkiri, poin pertama itu wajib ya Mbak ya, kayak gitu sih. Dan nomor dua itu terkait strategi pemasaran. Strategi pemasaran itu juga mempengaruhi banget di saat ini, era sekarang. Dan sebenarnya juga kita UMKM juga sangat dibantu untuk sosial media sama marketplace itu untuk saat ini. Dibandingkan UMKM-UMKM yang mungkin 15 tahun yang lalu ya Mbak. Yeah. Belum ada sosmed, bisa bayangin sistem promosinya gimana. Dan penjualannya gimana. Lewatnya rata-rata offline gitu. Gak se-support sekarang dalam hal mendirikan suatu usaha atau bisnis gitu sih. Dan salah satunya juga ini RRI juga menyupport UMKM. Gitu Mbak.
0: Oke, baik. Betul. tentunya kami juga berkolaborasi ya dengan teman-teman UMKM ya, untuk bisa kita sama-sama terus maju gitu ya, pendengar dan juga pemirsa. Tapi Mas Rudi, kalau kita bicara lagi soal The Macrons dan juga The Luxcorn itu ya, itu apakah produk-produk ini tuh juga sudah melengkapi segala sesuatu yang dibutuhkan? Misalnya adalah sertifikasi halal, okay, kemudian BPOM, kemudian mungkin kalau industri rumah tangga berarti PIRT mungkin ya, okay. Itu apakah sudah komplit semuanya atau gimana nih Mas?
1: Pastinya sebelum mulai usaha juga kita memikirkan hal itu ya Mbak ya. Jadi salah satunya yang utama teman-teman kalau mau memiliki suatu usaha atau brand, itu yang wajib dimiliki itu NIB, kedua PIRT, ketiga sertifikasi halal, baru berikutnya itu ada Haki ya Mbak ya tepatnya. Ya, hak intelektual itu yang biar mereknya itu enggak ditiru orang lain gitu Mbak. Itu salah satunya sih.
0: Dan itu sudah dilengkapi semua oleh The Macrons.
1: Ya, alhamdulillah kita udah lengkap semua itu sih. Gitu. Jadi teman-teman atau calon konsumen yang ingin membeli enggak usah khawatir, dan untuk reseller juga enggak usah khawatir, kita support full. Dalam hal pemasaran juga dari kami, jadi reseller cukup memposting-posting aja gitu sih.
0: Oh gitu, iya. Jadi gak harus nyetok berkardus-kardus itu, bisa ya bisa tidak gitu
1: bisa
0: ya?
1: Bisa ya bisa tidak, untuk harga 12.000 itu emang ada minimal pembeliannya.
0: Berapa tuh
1: minimal
0: Mas?
1: Itu 50 piece atau satu karton Mbak.
0: Oh satu karton itu
1: iya,
0: 50
1: piece. Betul itu.
0: Itu kalau udah ditaruh di kantor kayaknya bakal ludes deh ya pagar ya. Jadi tunggu apa lagi, silakan untuk jadi resellernya Mas Rudi. Tadi nomornya masih disimpan kan, jadi silakan untuk nanti tanya-tanya. Oke Mas, kalau ketahanan dari apa namanya makaroni atau mungkin juga cornnya itu dalam satu kali produksi itu ada base digunakannya itu kapan gitu ya?
1: Ada semuanya kebetulan ada. Dan masa expirednya juga 12 bulan Mbak atau 12? 1 tahun?
0: Iya, 1 tahun.
1: 1 tahun rata-rata di The Macrons ini juga ada gitu sih.
0: Waduh, ini aman banget ya Mas. Kalaupun resellernya baru sekarang ini pengen join, sepertinya gak ada masalah ya, karena produksinya itu dilakukannya apakah juga setiap hari atau gimana?
1: Jadi untuk menjaga kualitas dan masa penyimpanan yang lebih lama itu kita berdasarkan PO. Karena sangat berpengaruh banget dalam hal penyimpanan dan rasa dan kualitas Mbak.
0: Oh gitu. Jadi kalau ada PO baru kemudian fresh dibuatkan ya.
1: Khusus reseller ya.
0: Khusus
1: jadi
0: reseller.
1: Jadi enggak usah khawatir untuk reseller untuk gaspol nih penjualannya gitu.
0: Oke. Kurang apa lagi coba ya. Dari manajemennya, dari ownernya udah langsung gitu nih pendengar. Jadi salah satu fasilitas yang diberikan adalah tidak diberikan produk yang lama gitu. Betul, tetapi betul. Begitu order, begitu juga nanti diproduksi baru. Dan itu reseller adalah minimal 50 pieces. Tapi kalau mau lebih dari itu tentu sangat boleh ya.
1: Betul.
0: Bisa cuma story-story aja boleh, promo-promo di berbagai kanal medsos juga boleh, mau stok juga boleh, kalau enggak juga enggak apa-apa sebenarnya ya.
1: Boleh. Boleh. Kita kan juga membuka affiliate juga untuk teman-teman mungkin mahasiswa atau konten kreator yang ingin bergabung atau membantu menjualkan juga bisa banget.
0: Oh gitu.
1: Dengan komisi yang sangat menarik pastinya. Bisa dicek ya.
0: Bisa dicek affiliate gitu ya.
1: Dan jangan khawatir untuk The Macrons sendiri. The Macrons sendiri ini udah pelajar-pelajar di Dubai itu udah viral di sana, Mbak. Jadi ada brand ambassador-nya di sana juga. Jadi udah lidah luar banget aja menerima.
0: Gitu ya. Kenapa bisa Dubai? Ini ceritanya jadi melebar nih ya. Kenapa bisa Dubai?
1: Kebetulan ada teman di sana sih, Mbak ya.
0: Ada teman di sana
1: yang membantu mengiklankan dan mempromosikan serta menjualkan juga. Jadi bisa mensupport juga dari mempromosikan makanan-makanan yang ada di Indonesia pastinya. Salah satunya The Macrons ini gitu.
0: Jadi itu sudah dibawa sampai ke luar negeri.
1: Betul.
0: Dan secara penerimaan dari lidah orang Dubai itu juga sudah oke gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan itu berlangsung sampai sekarang Mas?
1: Masih
0: Masih ya,
1: tepatnya di Di Dubai sama di Swiss ya, Mbak, ya. Oh, kalau di Swiss itu pelajar juga waktu pertukaran pelajar biasanya ambil di kami gitu.
0: Oh gitu. Oke, tuh menarik kan pendengar. Jadi jangan kemana-mana, saya harus jeda dulu 1 menit saja. Setelah itu kita akan ada di segmen akhir untuk perbincangan kita di UMKM Bicara.
2: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
3: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
2: Ya biarin, yang penting aku sehat kan? Aku jarang sakit deh.
3: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
2: Tapi tuh ribet, panas. Males juga sih.
3: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu. Jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal. Gak perlu gaya. Yang penting gerak.
2: 10 menit doang nih?
3: Mm-mm.
2: Bisa nih?
3: Mm-mm. Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng. Tidur lebih enak. Mood juga gak gampang rusak.
2: Kalau gitu, ayolah.
3: Yuk.
2: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
3: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri. Kamu yang jemput.

0: Seperti halnya sehat yang tidak datang sendiri, pendengar dan juga pemirsa, rezeki juga gak akan datang sendiri, tetapi harus diupayakan, harus diusahakan, dan harus diperjuangkan. Seperti halnya perjuangan dari ownernya The Macrons dan juga The Lux Corn, ya pendengar, ada Mas Rudy Sulaiman SE yang juga merintis The King of Macaroni itu sejak tahun 2020. 6 tahun berjalan, banyak sukanya, banyak dukanya, tapi yang masih ingin dicapai oleh produk-produknya Mas Rudy itu apa sih, Mas? Cita-cita sih kalau boleh.
1: Cita-citanya itu kita salah satu brand yang paling dikenal di masyarakat, salah satunya produk Macaroni ini, Mbak. Jadi barangkali yang belum mencoba wajib coba.
0: Oh.
1: Itu juga nanti bila mau testimoni juga komentar aja. Itu sih kayak dikenal luas di masyarakat seluruh Indonesia maupun di mancanegara atau luar negeri gitu.
0: Jadi sebetulnya dengan produk dikenal kemudian bisa diterima rasanya, itu ada kepuasan tersendiri juga ya, Mas, bagi produsen ya?
1: Betul sekali, Mbak Rosi. Jadi diterima dan dinikmati dan apa? Mendapatkan komentar yang enak itu udah ada suatu kebanggaan sih, Mbak, ya, bagi kami ya pastinya ya, gitu.
0: Oke, jadi salah satu yang harus Anda coba nih, pendengar, kalau Anda support The Macrons dan juga The Lux Corn, jadi silakan untuk membeli produknya. Setelah itu silakan dirasakan apakah sesuai gitu ya. Tapi kalau masukan-masukan, kritik-kritik, saran menerima juga nggak, Mas?
1: Sangat membuka dan menerima banget, Mbak Rosi. Silakan kalau ada yang kritik atau saran gimana rasanya atau varian baru apa, bisa banget ya.
0: Bisa banget ya, boleh banget.
1: Boleh
0: ya.
1: Boleh banget ya.
0: Oke, baik. Ini saya mau buka lagi dulu untuk yang bertanya sore hari ini di 0248316686 atau di 0816666886. Ini tidak menyertakan nama dari 08232 sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dengan adanya Macaroni ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat sekitarnya? Kalau bisa luar biasa, mudah-mudahan semakin besar. Oh, amin, amin.
1: Amin, amin, amin.
0: Gimana nih, Mas? Dengan lapangan pekerjaan, apakah juga mempekerjakan orang-orang sekitar juga? Monggo.
1: Betul. Jadi kebetulan banget kami itu sangat support masyarakat sekitar. Terutama ibu-ibu rumah tangga yang di sekitar kita di daerah Boja itu kita libatkan, Mbak, dalam hal produksi maupun packing, bahkan pemasaran ada yang bisa juga, Mbak, gitu. Jadi semua kami libatkan di masyarakat sekitar gitu. Kalau hal bahan baku biasanya kita juga support ke petani-petani lokal yang sekitar sana juga gitu.
0: Oke. Nah, tadi yang menarik sebetulnya yang belum kita singgung adalah soal The Lux Corn ya, dan produk-produk lainnya yang belum launching itu.
1: Iya, betul-betul.
0: Kita ke-spill sedikit gak apa-apa ya, Mas, di sini ya?
1: Betul, gak apa-apa.
0: Oke, nah itu bagaimana, Mas, kenapa kemudian mempunyai motivasi bahwa untuk memberdayakan petani-petani lokal, produk-produk atau komoditi-komoditi lokal, betul, untuk dijadikan lebih punya nilai lebih gitu ya, atau harga jualnya juga meningkat. Itu bagaimana, Mas? Apakah di sana memang produknya murah-murah atau gimana?
1: Oke. Berarti contohnya kalau di sini yang The Lux Corn ini ya, Mbak ya.
0: Iya, oh itu keripik jagungnya.
1: Jadi PR-nya di sini itu keripik jagung itu kan petani itu menjual ke kayak pengepul atau tanggulak, Mbak.
0: Oh iya.
1: Jadi harganya kan pasti sangat tanda kutip rendah banget, rendah, atau murah ya. Nah, kita masuk di situ. Kita beli dengan harga yang wajar. Dan dengan apa? Spek-spek tertentu. Terus bisa apa? Berputar lagi gitu loh, Mbak.
0: Iya,
1: jadi
0: iya,
1: dibandingkan mereka beli di apa? Menjual di tanggulak,
0: pengepul
1: itu ya, gitu sih. Dan kita juga mensupport banget. Contohnya kalau misalkan petani itu sebenarnya bagus-bagus bahan apa pupuknya, kualitasnya itu bagus. Kenapa bisa dibeli dengan harga murah itu kan? Yang saya lihat saat ini tuh kayak gitu, Mbak. Gitu.
0: Oke, kemudian untuk pisang dan tempe bagaimana, Mas?
1: Kalau pisang yang tempe pastinya sangat simpel kalau itu sih, Mbak, kayak petani lokal yang pisang dan kedelai ya, gitu sih. Itu baru sih.
0: Baik, jadi memang salah satu motivasinya adalah untuk menaikkan ini ya, Mas ya. Jadi suaranya habis juga nih ya, benar. Jadi untuk menaikkan bagaimana petani-petani ini bisa punya harga yang wajar gitu.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Okay. Sekali, Mbak Rosy.
0: Baik. Pendengar jangan kemana-mana, kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: Kebersamaan kita hanya tersisa sedikit menit lagi saja pendengar, hanya 3 menit akhir untuk perbincangan kita dalam UMKM Bicara, dan masih bersama dengan owner The Macrons, Mas Rudy Sulaiman SE, The King of Macaroni. Nah Mas, mungkin di menit-menit akhir untuk perbincangan kita, apa yang ingin dipesankan untuk masyarakat, untuk pendengar dan juga pemirsa yang sore hari ini juga mengikuti siaran kita nih Mas, baik itu harapan atau ajakan atau ayo beli boleh silakan ini.
1: Baik, untuk masyarakat sekitar yang sedang mendengarkan atau melihat program RRI ini, saya berharap banyak untuk teman-teman UMKM sekitar itu tetap jangan lelah untuk melakukan inovasi-inovasi Mbak ya, pastinya ya. Jadi untuk inovasi yang tetap mengikuti perkembangan zaman gitu sih. Dan untuk pemirsa yang pecinta cemilan wajib coba The Macrons dan The Luxcrons ini. Gitu.
0: Wajib coba. Kalau ada kata wajib berarti sudah diwajibkan. Jadi jangan sampai enggak gitu ya. Ini bisa diperoleh di marketplace ya Mas. Keranjang orange, keranjang hijau, keranjang apa aja pokoknya ada. Termasuk di toko oleh-oleh.
1: Betul, betul. Di marketplace juga program reseller udah kita setting sih Mbak. Misalkan pembelian 50 piece ikut harganya juga beda gitu.
0: Oh gitu. Kalau mau langsung ke outletnya malah justru buka atau enggak Mas di daerah Boja?
1: Kalau tokonya itu kantor distribusinya di depan Unika itu ada.
0: Oh di depan Unika.
1: Iya itu. Misalnya setelah produksi kita taruh di situ, terus toko baru ambil di tempatnya.
0: Unika yang BSB atau
1: Unika yang di Sungai Pranoto yang di
0: lama itu, ya, yang
1: lama ya,
0: itu
1: yang
0: ya,
1: lama
0: Bendan ya,
1: yang Bendan Duri itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Depan pom bensin itu ada. Olemart itu salah satu distribusi kita, distributor kita.
0: Oh gitu. Oke, baik. Begitu ya pendengar dan juga pemirsa, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak hadirnya UMKM Bicara untuk sore hari ini. Mas Rudy, terima kasih juga sudah berbagi kisah tentang The Macrons dan juga Deluxe Corn. Mudah-mudahan impian-impiannya tadi juga segera terlaksana Mas.
1: Terima
0: bagaimana
1: kasih.
0: Nantinya kedepannya ini tentu juga bergantung pada masyarakat yang mau coba The Macrons secepatnya, silahkan untuk langsung di order. Kalau pengen jadi resellernya juga boleh, affiliate juga ada gitu ya. Semuanya sudah disiapin sama Mas Rudy, jadi jangan khawatir ya. Terima kasih sekali lagi, sukses sehat selalu ya Mas.
1: Amin, terima kasih Mbak Rosi.
0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa juga terima kasih. Kami pamit undur diri dari UMKM Bicara dan kita ketemu lagi minggu depan. Selamat sore.

0: Selamat sore, pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit, karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya, Inka Mutiara. Pendengar informasi yang pertama dari RRI Surakarta, ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Sri Yanto, mengatakan tradisi tahunan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya merawat dan melestarikan pusaka bersejarah. Berikut laporan Sofi Asega.
1: Ini tradisi ya yang sudah lama kita laksanakan.
2: Ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa untuk pertama kalinya digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya, ritual tahunan tersebut kerap dilaksanakan secara lebih besar di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Jamasan dilaksanakan bertepatan dengan 19 Suro atau 20 Muharram. Prosesi dipimpin utusan KGPAA Mangkunegara ke-10, Wedono Satrio Projo Mangkunegaran, Kanjeng Pangeran Lilik Priyarso Tirta Diningrat. Tim penjamas berasal dari Kawedanan Mondropuro Projo Mangkunegaran yang terdiri dari sejumlah abdi dalem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya melestarikan warisan sejarah. Menurut Srianto, jamasan tidak sekedar ritual adat, tetapi juga perawatan fisik terhadap benda pusaka agar tidak rusak dan berkah.
1: Sekaligus itu bagian dari penghormatan atas perjuangan beliau. Kalau yang namanya jamasan pusaka itu, kalau kita lihat prosesinya itu kan lebih kepada bagaimana merawat pusaka itu biar tidak rusak, ya. Kan itu kan dibersihkan dengan jeruk, dengan air, kemudian setelah itu diberi minyak. Lalu maknanya biar tidak berkarat.
2: Srianto menjelaskan pusaka dibersihkan menggunakan jeruk dan air, kemudian diberi minyak agar kondisinya tetap terjaga. Karena sebagian besar terbuat dari besi, perawatan dilakukan setiap bulan suro. Srianto menambahkan, pelaksanaan di Pendopo Kabupaten Wonogiri tahun ini dilakukan

0: Ang. Sementara dua lainnya, yakni Chris Martinandu dan Tombak Kiai Limpong, disimpan di rumah Tiban, Desa Bubaan, Kecamatan Girimarto. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
1: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati Mural Competition di Taman Tiara Sacari Beloran, Kecamatan Sragen. Sabtu, Minggu, 5 dan 6 Juli 2026. Acara yang memperebutkan hadiah 7,5 juta rupiah, selain untuk menekan vandalisme, juga untuk mewadahi pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti balap liar. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Mulato Isan.
2: Pak, 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi, karena nasional ini.
3: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arpianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
4: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
5: Yeah.
4: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan temanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
3: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyo, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyo, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
6: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
3: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulato Isan melaporkan.
1: Pendengar, kita beralih ke RRI Yogyakarta. Kondisi cuaca DIY yang panas terik berpotensi memicu berbagai penyakit. Karenanya masyarakat diimbau untuk melakukan gaya hidup sehat dan menjaga hidrasi tubuh. Berita selengkapnya disampaikan reporter Wahyu Suryo.
7: Infeksi saluran pernafasan dan alergi menjadi potensi gangguan kesehatan yang rentan terjadi saat ini. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta, Anung Trihadi, menghimbau masyarakat agar menjaga pola hidup sehat menghadapi cuaca siang hari yang cenderung panas terik. Sebab kondisi seperti itu mempercepat penularan penyakit lewat udara.
8: Itu sangat tergantung dari kondisi tubuh kita. Nah, karena paparan dari luar polusi dan sebagainya pasti akan lebih tinggi ditambah panas, itu berarti kesehatan kita harus kita jaga.
7: Selain itu, Anung Trihadi juga menekankan agar masyarakat rutin mengkonsumsi air putih di saat cuaca panas terik. Hal itu untuk menjaga asupan cairan dalam tubuh.
8: Kalau memang nganu ya, yang penting satu, jangan sampai kita kekurangan cairan.

0: minum yang cukup itu penting ya. Terus kemudian ya sama ya, yang lainnya adalah tetap menjaga pola hidup sehat dan sebagainya.
1: Bagi para pekerja lapangan yang sering terpapar sinar matahari, Kepala Dinas Kesehatan DIY Anung Trihadi menghimbau mereka agar selalu memakai alat pelindung seperti topi sehingga bisa meminimalkan paparan langsung sinar matahari yang terik.
2: Pendengar, arah pendidikan nasional harus dikembalikan sesuai konstitusi, yakni pribadi yang utuh dengan penanaman nilai spiritual. Berita selengkapnya akan hadir bersama dengan reporter Aji Permono.
3: Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31.
4: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir menyebut bahwa arah pendidikan nasional perlu dikembalikan pada amanat konstitusi. Pasalnya, implementasi pendidikan di Indonesia saat ini cenderung lebih mengutamakan aspek intelektual. Kepada awak media, Haidar menyatakan, tujuan pendidikan nasional seharusnya tidak bertumpu pada kecerdasan intelektual belaka, melainkan membentuk pribadi yang utuh dengan menanamkan nilai spiritual. Hal itu pun sudah tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan diperkuat dengan pasal 31. Akibat kecenderungan fenomena tersebut, kini muncul skema pendidikan yang hanya berorientasi pada pendidikan rohani saja. Hal ini menurutnya justru menjadi sebuah kemunduran.
3: Untuk menciptakan manusia yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian menjunjung tinggi nilai-nilai agama, ilmu pengetahuan, dan peradaban. Muncul pendulum lain yang mendidik hanya untuk urusan-urusan ruhani semata-mata. Nah, gitu. Jadi setback juga gitu ya. Kembalikan sistem pendidikan Indonesia pada konsep dasarnya, pada preambel dan pasal 31. Soal strategi kan itu hal yang bisa dirumuskan oleh para ahli.
4: Di sisi lain, pria kelahiran Bandung ini juga menyoroti terkait orientasi sejumlah perguruan tinggi yang hanya mengejar jumlah mahasiswa, sehingga terkadang kualitas penyelenggaraan pendidikan bisa menjadi kurang optimal.
3: Itu hati-hati, nanti bertumpuk ratusan mahasiswa di sebuah universitas tapi menyelenggarakan pembelajaran tidak bagus, itu kan nanti akan terjadi kesenjangan. Juga misalkan universitas itu berbasis pada bisnis, itu juga kalau negeri hati-hati juga, karena apa? Tujuan utamanya kan mencerdaskan kehidupan bangsa tanpa pilih kasih, tanpa pandang bulu, harus untuk semua.
4: Haidar menambahkan, penyelenggaraan pendidikan secara nasional tidak bisa sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Komitmen mencerdaskan kehidupan bangsa juga perlu dibarengi dengan peran organisasi masyarakat dan lembaga swasta lainnya.
2: Pendengar, info lintas Jateng DIY disiarkan dari RRI Purwokerto dan dirilai oleh RRI Yogyakarta, RRI Surakarta, dan juga RRI Semarang. Kita menuju RRI Semarang, para petani tembakau Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan RPMK mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut karena dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Laporan selengkapnya bersama dengan Widias Cahyono.
5: Maka sebelum itu terjadi, kami menolak.
6: Para petani tembakau di Temanggung dengan tegas menolak rancangan peraturan Menteri Kesehatan mengenai peringatan dan informasi kesehatan. Penolakan terhadap rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan memukul perekonomian masyarakat Temanggung yang penghidupannya bergantung pada tembakau. Ketua DPD Asosiasi Petani Tembakau Indonesia atau APTI Provinsi Jawa Tengah, Nurtan Tio Wisnu Brata, kemarin mengatakan pihaknya meminta pemerintah untuk segera menunda atau membatalkan materi turunan peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur kebijakan penyeragaman kemasan rokok. Menurutnya, penyeragaman kemasan rokok tersebut dinilai melanggar hak industri dalam membangun identitas produk dan strategi pemasaran. Ia juga mengingatkan kebijakan tersebut akan berdampak luas terhadap seluruh rantai industri hasil tembakau, mulai dari perusahaan rokok hingga petani.
7: Kalau itu dipaksakan terjadi, pasti akan imbasnya ke stakeholder, sebagai industri, sudah ada petani yang data sampai saat ini di industri saja ada 1,5 juta.
6: Sementara itu, Bupati Temanggung Agus Setiawan menegaskan pihaknya secara tegas menolak rancangan penyeragaman kemasan rokok karena rancangan aturan penyeragaman kemasan tersebut dinilai akan menekan dan membebani petani tembakau.
8: Kami menolak agar kembali kepada aturan awal kaitan masalah tar nikotin itu sudah ada SNI-nya. Kenapa?
6: Yang menambahkan, Temanggung sebagai salah satu sentra pertembakauan penumpang produksi nasional. Bagian besar petani di Temanggung sangat bergantung pada komoditas tembakau. Agus juga berharap pemerintah kembali ke aturan awal terkait pembatasan tar dan nikotin karena sudah ada standarisasinya. Widya Cahyono melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Selengkapnya disampaikan Miftah.
9: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen.
10: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional bertema Digital Citizenship yang diselenggarakan oleh Forum Anak Beasiswa Rembang di Kompleks Pendopo Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Menurut Abdul Mukti, program ini merupakan terobosan hebat di mana pemerintah daerah memiliki komitmen penuh membantu anak-anak berprestasi agar tidak terkendala masalah finansial untuk kuliah. Langkah ini dinilai sangat selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan generasi emas yang cerdas dan hebat.
9: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, bahkan juga kemudian memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari pemerintah daerah.
10: Sementara itu, Bupati Rembang Harno menuturkan bahwa program beasiswa berprestasi ke perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang daerah. Tidak hanya kuliah, Pemkab Rembang juga mengunci sektor pendidikan dasar melalui program Gaspol 12 atau gerakan Ayo Sekolah Sampai 12 Tahun.
11: Rembang juga terus mengembangkan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mengembangkan sumber daya manusia.
10: Wakil Bupati Rembang, M. Hadi Solil Barok, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa kepada 494 mahasiswa. Dari total tersebut sebanyak 389 mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan Madura, serta 105 mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar dari RRI Purwokerto, Menteri Lingkungan Hidup bersama Universitas Harkat Negeri Tegal menanam 2045 bibit mangrove di area pesisir pantai Randusanga Kabupaten Brebes untuk memperingati Disnatalis ke-1 kampus sekaligus menjaga ekosistem pesisir dari ancaman abrasi pantai. Berikut selengkapnya laporan dari Hanan Ma'ruf.
12: Universitas Harkat Negeri Tegal memaknai peringatan Disnatalis tahun pertama dengan menggelar penanaman 2045 pohon mangrove di kawasan pesisir pantai Randu Kangsa, Kabupaten Brebes pada Jumat 3 Juli 2026. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, hingga para relawan. Rektor Universitas Harkat Negeri Tegal, Sudirman Said, mengatakan jumlah 2045 bibit mangrove dipilih sebagai simbol semangat Disnatalis tahun pertama kampus Universitas Harkat Negeri Tegal. Selain mendukung target penanaman pohon nasional, kegiatan tersebut juga menjadi bentuk partisipasi terhadap program Magari Segoro yang digagas oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
13: Kebetulan UHN ini Disnatalis ke-1, jadi kita ingin partisipasi pada program Pak Menteri menanam 2 miliar pohon, tapi juga ingin partisipasi pada program Pak Gubernur di Jawa Tengah, Magari Laut dengan cara menanam pohon mangrove. Dan insya Allah 2045 pohon yang ada di tanam, itu akan memberi inspirasi bagi wilayah lain juga, bagi kelompok-kelompok masyarakat lain. Dan ini satu gerakan yang menurut saya bisa diikuti oleh semua kelompok masyarakat.
12: Menurutnya, pelestarian lingkungan merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Karena itu, seluruh elemen masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi melalui gerakan-gerakan sederhana yang memberikan dampak bagi lingkungan. Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengapresiasi inisiatif Universitas Hargadegri Tegal yang menjadikan Disnatalis sebagai momentum aksi nyata pelestarian lingkungan. Ia menilai penyelamatan bumi merupakan agenda bersama yang mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang latar belakang.
14: Berterima kasih kepada Pak Sunda Said dan juga teman-teman dari pemerintahan Kabupaten Brebes dan juga Kota Tegal dan semuanya yang bersama-sama ingin menyemarakkan kegiatan penanaman maharsi. Saya rasa itu bagian yang indah sekali bagi penyelamatan bumi.
12: Melalui kegiatan tersebut, Universitas Hargadegri Tegal berharap semangat Disnatalis tidak hanya diwujudkan melalui kegiatan akademik semata, tetapi juga melalui aksi nyata yang memberikan manfaat bagi lingkungan. Gerakan penanaman mangrove diharapkan dapat menjadi awal dari kolaborasi berkelanjutan dalam mendukung pelestarian kawasan pesisir dan menjaga bumi bagi generasi mendatang. Dari Kabupaten Brebes, Hanan Ma'ruf melaporkan.
2: Mendengar informasi terakhir terkait ratusan pebalap nasional dan internasional yang berkumpul di Cilacap mengikuti HIU Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Selama 3 hari, para rider menaklukkan lintasan ekstrim di titik nol Cilacap dan Jeruk Legi. Berikut Reni Tania melaporkan.
15: Ratusan pembalap hard enduro dari dalam dan luar negeri berkumpul di Kabupaten Cilacap untuk mengikuti ajang HIU Selatan Volume 8 International Hard Enduro 2026. Event bergengsi di kawasan Asia ini berlangsung selama 3 hari dan digelar di kawasan titik nol Cilacap, serta lintasan ekstrim di Jambusari, Kecamatan Jeruk Legi mulai 3 hingga 5 Juli. Ajang tahunan tersebut kembali menghadirkan sejumlah pembalap papan atas dunia, di antaranya Manuel, Mario Roman, Alfredo Gomez, Anthony Solar, Tristan Hart hingga tim Apole. Kehadiran para rider internasional itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pecinta olahraga motor trail ekstrim di Indonesia. Penyelenggara HIU Selatan Volume 8, Lau Aguan mengatakan antusiasme peserta terus meningkat dari tahun ke tahun. Hingga pelaksanaan event, tercatat sekitar 289 pembalap kompetisi telah terdaftar, ditambah lebih dari 270 peserta kategori partisipasi. Selain peserta kompetisi, ribuan rider reguler dan pendukung acara juga diperkirakan ikut meramaikan HIU Selatan 2026. Total peserta yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 5.000 orang. Panitia memastikan seluruh lintasan telah dipersiapkan secara matang agar tetap menantang dengan tetap mengutamakan aspek keselamatan peserta.
16: Plus untuk nasional yang berkompetisi sampai hari ini sudah berjalan 289 peserta yang berkompetisi. Sedangkan untuk yang berpartisipasi 270 sekian. Jadi total di dalam besok hari Sabtu kita akan menstartkan sekitar 500 peserta yang berkompetisi. Plus teman-teman yang mensupport acara yaitu bermain di reguler lebih kurang antara 5.700 peserta. Ini tentunya akan sangat menguras tenaga, namun sekali lagi kita enjoy ya, kita menikmati hobi kita. Jadi kami dari panitia sudah mendesain, menganalisa, memapping seluruh jalur-jalur.
15: Sejumlah pembalap internasional juga mengaku terkesan dengan perkembangan HIU Selatan. Mereka menilai trek tahun ini lebih menantang dan penyelenggaraan semakin profesional serta antusiasme masyarakat Indonesia menjadi pengalaman yang sulit ditemukan di negara lain. Dukungan penuh juga datang dari Pemkab Cilacap. Staf ahli Bupati Cilacap, Sri Murniati menyampaikan kebanggaannya karena Cilacap kembali dipercaya menjadi tuan rumah salah satu ajang hard enduro terbesar di Asia. Pemerintah berharap HIU Selatan tidak hanya menjadi ajang olahraga otomotif, tetapi juga mampu mengangkat potensi wisata, budaya, dan perekonomian daerah melalui kedatangan ribuan peserta dan wisatawan dari berbagai wilayah maupun mancanegara.
17: Kami berharap momentum ini dapat mempererat kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekaligus memperkenalkan potensi alam, budaya, dan ekonomi Kabupaten Cilacap kepada dunia.
15: Masyarakat bisa menonton ribuan rider di HIU Selatan Volume 8 ini secara gratis tanpa dipungut biaya. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
2: Pendengar, laporan Reni Tania mengakhiri buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan RRI Purwokerto. Sen Kemutiara dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Bukan salahku melewatkanmu taman sayangmu.
1: Yang depan belok kanan ya.
0: Penuh hati.
1: Loh kok lurus? Belok kanan.
0: Kenapa?
1: Ih, kamu gak dengar aku tadi bilang belok kanan. Walah, pantas pakai headset.
0: Oh iya, maaf.
1: Bahaya tahu pakai headset pas naik motor kayak gini. Coba deh kamu bayangin, kamu naik motor sendirian terus pakai headset. Tiba-tiba di jalan ada orang yang ngasih tahu kalau jalan yang kamu lewati itu bahaya. Tapi kamu nggak dengar soalnya pakai headset. Lagian pakai headset pas naik motor kan juga bikin kita nggak fokus sama jalan.

Moving on dari Andin, pendengar, kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda di sore hari ini. Yang mungkin hari ini di Senin merasakan ada satu atau dua hal yang membuat sedih, marah ya. Segera move on gitu. Bahagia selalu, apalagi kalau ditemani dengan Semarang sore ini, pendengar, kami janji ya, ragam informasi dan juga musik pilihan hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia malam masih kami hadirkan untuk Anda ya. Sekaligus yang sekarang sedang menikmati sore harinya di jalanan ya, perjalanan menuju ke rumah, atau mungkin masih di kantor karena ada satu atau dua hal yang harus segera diselesaikan ya, alias ngelembur, pendengar. Silakan untuk berbagi informasi mengenai cuaca, lalu lintas, atau mungkin ada sebuah kejadian menarik yang bisa Anda bagikan kepada kami. Line telepon kami buka di 024-8316-686 dan juga di WhatsApp, pendengar, 081-6666-886. Dan juga silakan aplikasi RRI Digital, pendengar, di kolom live chat kami nantikan hanya di Semarang sore ini.

0: Hey, aku perhatiin wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Ih, enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.
3: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Pendengar, kami juga akan hadirkan untuk informasi cuaca di wilayah Semarang dan sekitarnya pada sore hari ini ya. Seperti apa kabarnya kita-kita untuk kota Semarang dan juga sekitarnya hari ini ya. Kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matini Semarang. Sudah bersama dengan Prakirawan Ferisa yang siap menghadirkan laporan terkini. Halo, selamat sore rekan Ferisa, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan update informasi cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai sore hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, sore hingga awal malam umumnya berawan, angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 32 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, sore hingga awal malam umumnya cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan ringan. Saat ini terpantau hujan ringan di wilayah Kabupaten Pekalongan. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian.
0: Baik, terima kasih rekan Ferisa untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan sekali lagi pendengar, kami nantikan ya laporan di wilayah Anda saat ini kira-kira seperti apa ya terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau barangkali ada sebuah informasi menarik yang bisa Anda bagikan. Kami nantikan di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di telepon di 024-8316-686 serta di aplikasi RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi arti nama vaksin AstraZeneca adalah jalan menuju kematian. Mari kita ikuti faktanya. Sebuah unggahan di media sosial yang menyebut nama vaksin AstraZeneca berarti jalan menuju kematian. Narasi tersebut memicu kepanikan dan ketakutan masyarakat dalam penggunaan vaksin. Faktanya, klaim yang menyebutkan informasi tersebut adalah hoax. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, isu yang mengenai arti nama AstraZeneca merupakan isu berulang yang muncul sejak masa pandemi COVID-19, dan nama AstraZeneca hanya nama perusahaan yang tidak memiliki makna khusus. Adapun dalam penggunaan Google Translate, masih sering terjadi kesalahan terjemahan dan tidak bisa dijadikan acuan tunggal karena sangat bergantung pada pasangan bahasa serta jenis teks yang diterjemahkan. Pendengar, Anda bisa mendapatkan berbagai informasi cek fakta hanya di Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Apa sih?
1: Ini loh, seneng aku tuh lihat komen-komen di postingan IG-ku.
0: Emang kamu posting apaan?
1: Aku posting tempat wisata yang aku kunjungi seputar Jawa Tengah. Borobudur, Dieng, Karimun Jawa, Sentra Batik, Kota Lama, Museum Kartini, desa wisata banyak deh. Bangga aku tuh sama wisata Jawa Tengah.
0: Oh, tapi kalau sama aku, kamu bangga gak?

Baik pendengar, untuk Anda yang belum mendownload aplikasi RRI Digital, sekarang bisa silahkan langsung di-download ya. Karena di aplikasi tersebut Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun. Semuanya tersedia ya. Mulai dari Pro 1, Pro 2, dan juga Pro 4 seluruh Indonesia. Hanya membutuhkan sinyal internet dan kemudian tinggal klik play saja. Anda bisa mendengarkan siaran kami kapanpun dan juga dimanapun ya. Jadi tidak perlu tanya lagi berapa frekuensi Pro 1, Pro 2, atau Pro 4. Karena semuanya sudah tersedia pendengar ya. Dan jangan lupa karena kami di sana juga menghadirkan fitur audio visual. Di mana Anda bisa langsung melihat secara live kegiatan dari penyiar ketika memberikan informasi atau mungkin juga memutarkan lagu-lagu pilihan Anda ya. Sekaligus jangan lupa untuk bertegur sapa pada kolom live chat. Kami pun juga merespon sapaan Anda bukan hanya sekedar WhatsApp, SMS, dan juga telepon. Kami juga melalui aplikasi RRI Digital secara langsung bisa kami baca ya. Jadi tunggu apa lagi? Segera download aplikasi RRI Digital.

0: Ari, sudah kamu pikirkan masak-masak mau melanjutkan kuliah jurusan apa, nak?
1: Sudah, Ibu.
2: Jadi kamu mau ambil jurusan apa, Ari?
1: Ari mau kuliah jurusan seni, Ibu, Bapak.
2: Kenapa pengen ambil jurusan seni?
1: Ari kepengen mengembangkan bakat Ari sebagai pelukis.
0: Baiklah, nak. Kalau kamu sudah menentukan jurusan yang kamu minati,
2: Ayah dan Ibu akan mendukung sepenuhnya apapun pilihan kamu, Ari.
0: Tapi ingat, nak, karena kamu sudah pilih jurusan sesuai minatmu, kamu harus tahu konsekuensi. Apapun nantinya kendala di depan, kamu harus bertanggung jawab. Bapak dan Ibu hanya bisa mendukung sepenuhnya, nak.
2: Semoga semua yang dicita-citakan bisa tercapai ya, Ari.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.38 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kami akan hadirkan sajian kultum ya, kemudian juga lagu religi untuk menemani Anda. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wa asalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli swidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, tiada henti-hentinya marilah kita selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita, mengarahkan nikmat-nikmat pemberian Allah menuju jalan yang diridhoinya. Termasuk kita diberikan oleh Allah lisan. Kita diberikan oleh Allah HP yang dengannya sungguhnya bisa kita menyebarkan manfaat, namun di saat yang lain ternyata juga sangat berpeluang untuk menyebarkan maksiat. Kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita hidup di zaman yang luar biasa. Dulu orang yang ingin berbicara kepada 1000 orang harus naik mimbar. Bagaimana dengan zaman sekarang? Sekarang cukup membuka medsos, media sosial. Satu unggahan bisa dibaca oleh jutaan orang. Masalahnya adalah tidak semua yang viral itu benar dan tidak semua yang banyak disukai itu bermanfaat. Ada istilah sekarang, yang penting posting dulu, urusan benar atau salah belakangan. Padahal di dalam Islam justru sebaliknya, yang pertama harus diperhatikan adalah kita bisa memastikan kebenaran baru kemudian menyampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik yang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini turun lebih dari 14 abad yang lalu, tetapi terasa sangat relevan di era media sosial saat ini. Sekarang bukan hanya hoax, ada video yang dipotong sehingga video itu bisa menyesatkan. Ada gambar yang diedit, suara yang ditiru dengan kecerdasan buatan. Bahkan video palsu, deepfake, yang tampak sangat meyakinkan. Karena itu seorang muslim tidak boleh saja langsung percaya hanya karena sebuah informasi yang tampaknya itu meyakinkan. Para pendengar rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, kafa bil mar'i kadiban ayyuhaddisa bikulli ma sami'a. Cukuplah seorang itu dianggap berdusta apabila ia menceritakan setiap yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini seakan menggambarkan budaya powet yang sering kita lakukan, di mana powet itu kita lakukan dengan tanpa berpikir. Begitu ada pesan masuk, sebarkan ke 20 grup agar menjadi amal soleh untuk Anda. Dan begitu kita mendapatkan pesan masuk seperti itu tanpa membaca sampai selesai, langsung diteruskan.
Padahal bisa jadi yang disebarkan adalah informasi yang salah. Kalau benar, mungkin kita akan mendapatkan pahala. Maka kalau salah, tentu sebaliknya yang akan kita dapat. Dosa. Dan dosanya itu ikut berjalan selama pesan itu terus beredar. Yang lebih mengkhawatirkan adalah budaya komentar. Hari ini orang tidak lagi bertanya, apakah komentarku benar? Tetapi bertanya, apakah komentarku akan viral? Kadang 1 menit menulis komentar, tetapi bertahun-tahun menjadi catatan amal. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ma yalfidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidak ada 1 kata pun yang diucapkan melainkan di sisinya ada malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Kalau setiap ucapan dicatat, maka tulisan kita juga termasuk di dalamnya. Status, komentar, unggahan, bahkan balasan singkat sekalipun merupakan bagian dari amal kita. Oleh karena itulah, kaum muslimin rahimakumullah, ada humor yang mungkin kita semua pernah alami. Kalau ada berita, misalnya besok harga cabai turun, 5 detik kemudian sudah masuk di 5 grup. Tetapi ketika pengurus masjid mengirim pesan, besok ada kerja bakti membersihkan masjid, besok ada kerja bakti dalam rangka renovasi masjid. Kalau kita amati, maka yang ikut baca banyak, tetapi yang balas mungkin hanya 5 orang. Bagaimana yang datang? Yang datang belum tentu 5 orang. Ini menunjukkan bahwa kadang kita lebih semangat menyebarkan informasi daripada kita menyebarkan kebaikan. Para pendengar rahimakumullah, para ulama mengajarkan sebuah kaidah yang indah. Berpikirlah sebelum berbicara dan bertabayunlah sebelum menyebarkan sebuah berita. Barangkali untuk zaman sekarang bisa kita tambahkan, berpikirlah sebelum mengetik. Karena salah 1 jempol bisa menjadi sebab pahala, tetapi juga bisa menjadi sebab penyesalan. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah menuntun kita semua agar kita lebih berhati-hati di dalam menyebarkan sebuah berita, baik lewat lisan kita secara langsung maupun lewat pesan yang akan kita sampaikan di media sosial. Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.

0: Info Pro 1.
1: Rumah Sakit Nasional Diponegoro atau RSND Universitas Diponegoro mencatat capaian penting dalam pengembangan layanan bedah anak di Indonesia. Pada Jumat 26 Juni 2026, tim bedah anak RSND berhasil melakukan tindakan video assisted thoracoscopic surgery atau VATS. Hal tersebut digunakan untuk menangani kasus atresia esofagus pada bayi. Prosedur ini menjadi yang pertama dilakukan di Indonesia oleh tim bedah anak RSND dan tindakan tersebut dipimpin oleh Dr. Agung Aji Prasetyo, MSI Med, SPBA bersama dengan tim multidisiplin yang terdiri dari dokter bedah anak, anestesi pediatrik, serta konsultan neonatologi anak. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Semarang bersama dengan Rotary Club of Semarang, Bima Sena menggelar aksi penanaman 1000 bibit mangrove di kawasan rumah bambu Pok Maswas, Manunggal Bahari pada 4 Juli 2026. Kegiatan tersebut berjudul Mangrove for Future, menanam hari ini, menjaga masa depan, menjadi wujud kepedulian mahasiswa terhadap pelestarian lingkungan pesisir, sekaligus upaya untuk mengurangi dampak abrasi di kota Semarang.
0: Pro 1.

0: Joko, lagi nonton konser, apalagi bikin film dokumenter sih?
1: Ya dua-duanya lah, kan biar bisa pamer di IG story.
0: Tapi kan jadi nggak nikmatin konsernya. Masa iya cuma lihat lewat layar ponsel?
1: Santai, yang penting bisa eksis, jangan sampai ketinggalan momen kayak gini.
0: Mendingan kamu nikmatin momennya aja sekarang, daripada cuma sibuk mikirin penilaian orang di medsos.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang menikmati siaran RRI Pro 1 Semarang ya, melalui aplikasi RRI Digital atau juga rri.co.id, tiba-tiba siaran mati ya, atau mungkin yang sedang membaca berita, koneksi internet hilang ya. Nah, untuk Anda yang merasakan hal tersebut, oksigen.id menjadi jawabannya. Internet cepat tanpa FUP dan tanpa khawatir kuota habis, mulai dari 200 ribuan saja per bulan, Anda bisa menikmati internet super kencang. Oksigen.id juga memberikan fasilitas instalasi gratis dan STB tanpa biaya tambahan. Jadi untuk Anda yang tertarik, segera langsung hubungi WhatsApp ke 087750301112 atau bisa kunjungi website www.oksigen.id untuk informasi lebih lanjut. Oksigen.id, net for life.

0: Lihat deh, itu anak kok duduk sendiri terus ya?
1: Terus?
0: Iya, dari dulu tiap ke kantin selalu sendiri.
1: Emang kenapa?
0: Ya gak apa-apa sih, cuma kok aneh aja gitu, nyusun sendok sama garpu diulang-ulang. Apa jangan-jangan dia lagi ada masalah ya? Jangan-jangan motornya habis ditarik leasing gitu?
1: Ngarang aja kamu. Dia itu sedang melatih fokus dan pola. Dia tuh memang berbeda sih, tetapi dia luar biasa. Bahkan kemarin dia bantu sekolah kita loh menemukan kesalahan data lomba.
0: Hah? Seriusan?
1: Iya, karena kadang yang terlihat berbeda justru punya cara hebat melihat dunia. Autisme bukan untuk dijauhi, tapi untuk dipahami. Berbeda bukan berarti salah, karena dukungan kecil kita berarti besar bagi mereka.

Pendengar, kami informasikan berita kehilangan surat penting berupa STNK sepeda motor merek Yamaha Nopol H3325LP tahun 2010 warna merah marun dengan OK MH35TP00656K634209 Nosin 5TP853667 dengan atas nama STNK Suparji. STNK tersebut hilang dalam perjalanan dari kota Semarang ke Kabupaten Blora pada tanggal 21 Maret 2026 sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat.

Hello Indonesia. Hari itu Sungai Malus, Lubuk Linggau dipenuhi pengunjung. Suasana ramai, tawa terdengar di mana-mana. Wisatawan pun sibuk berfoto, menikmati pemandangan dari atas jembatan gantung yang menjadi daya tarik utama. Namun di tengah-tengah keceriaan itu, tiba-tiba terdengar suara gemeretak yang mengkhawatirkan. Dan dalam hitungan detik, jembatan yang tampak kokoh itu pun putus. Puluhan orang terjatuh ke sungai. Beberapa mengalami luka-luka, sementara yang lainnya berusaha untuk menyelamatkan diri. Jembatan itu sebenarnya telah berdiri sejak tahun 2014, menjadi penghubung penting di kawasan wisata tersebut. Namun pada hari naas itu, ia tak sanggup lagi menahan beban lebih dari 50 orang yang melintas bersamaan. Padahal kapasitasnya hanya untuk 20 hingga 30 orang. Bagi kita para profesional dan pelaku bisnis, ada banyak pelajaran yang sebenarnya bisa diambil dari kejadian ini. Apalagi bagi mereka yang bergerak di sektor rekreasi dan entertainment. Satu hal paling mendasar adalah pentingnya pemeliharaan. Jembatan yang sudah berusia lebih dari satu dekade seharusnya mendapatkan perawatan rutin untuk memastikan kekuatannya tetap terjaga. Begitu pula dalam dunia bisnis, aset, sistem, dan strategi yang kita miliki harus terus dipantau dan diperbaharui agar tetap berfungsi dengan baik. Sayangnya, seringkali kita mengabaikan hal ini. Banyak yang baru sadar ketika semuanya sudah terlambat. Kejadian ini sebenarnya juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki kapasitasnya. Berlaku juga di dunia profesional. Seorang individu yang terus-menerus ditekan tanpa istirahat akan mengalami kelelahan mental. Sebuah perusahaan yang mengambil terlalu banyak proyek tanpa perencanaan matang bisa kehilangan fokus dan akhirnya tumbang. Kita perlu mengenali batas, mengelola kapasitas, dan tahu kapan kita harus mengambil langkah strategis agar tetap bertahan dalam jangka panjang. Terus di sisi lain, transparansi dalam menghadapi krisis juga menjadi kunci. Dalam bisnis, kepercayaan pelanggan bisa hilang dalam sekejap jika kita gagal menyampaikan informasi yang jujur dan transparan. Itulah sebabnya, dalam menghadapi masalah, komunikasi yang baik dan langkah yang cepat untuk mengatasi situasi itu sangatlah penting. Dan yang paling krusial adalah soal keselamatan. Kita seringkali mengabaikan aspek ini demi profit yang lebih besar. Padahal ketika keselamatan dikesampingkan, dampaknya bisa sangat fatal. Keamanan pelanggan, karyawan, dan semua yang terlibat harus jadi prioritas. Karena begitu kepercayaan hilang akibat kelalaian, maka harga yang harus dibayar pun bisa jauh lebih mahal daripada sekedar investasi untuk perawatan dan pengamanan. Ambuknya jembatan wisata di Lubuk Linggau bukan cuma sekedar kecelakaan. Ia adalah pengingat bahwa sesuatu yang tampak kuat pun bisa roboh kalau tidak dijaga. Bahwa setiap sistem memiliki batas yang harus dihormati. Dan bahwa keselamatan di atas segalanya harus selalu jadi prioritas. Dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Satu lagu dari Suara Kayu Pendengar featuring Feby Putri ya, dengan Kembali Pulang. Lantunan syahdu dari lagu tersebut semoga bisa membuat Anda jadi lebih rileks ya. Apalagi untuk Anda yang baru pulang dari segala aktivitas setelah menjalani hari Senin yang begitu padat ya. Saya coba bacakan yang sudah bergabung sore hari ini, pendengar dari... Pendengar tidak menyertai nama ya, 0823-2365 sekian. Selamat sore untuk Mas Galih dan juga pendengar Pro 1 lainnya. Izin menginformasikan, saat ini saya di wilayah Pakintelan, tepatnya di daerah Gunung Pati. Cuaca masih panas seperti siang hari, padahal sudah masuk di area dataran tinggi kota Semarang. Untuk lalu lintas sekitaran jalan Sekaran, saya tadi menemui ada satu insiden kecelakaan oleh mahasiswa ya, namun tidak parah. Tapi untuk imbasnya pada lalu lintas menjadi cukup padat. Baik, terima kasih untuk pendengar yang baru saja bergabung tanpa nama. Dan kami ingatkan ya, untuk Anda yang di area tersebut untuk jaga kondisi ya, apalagi yang sedang berkendara. Kemudian juga dari Pak Suyarto ya, menginformasikan untuk Logo Mulyo, cuaca tidak ada tanda-tanda hujan untuk lalu lintas padat dan didominasi oleh kendaraan mobil dan juga angkutan truk. Baik, terima kasih Pak Suyarto untuk informasinya pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Dan kami juga informasikan untuk Anda pendengar sebuah berita kehilangan ya. Surat penting berupa STNK sepeda motor dengan merek Honda, Nopol H6809IP tahun 2008, warna hitam, Noka MH1JB911108K264503, Nosin JB91E1264715, atas nama STNK Bagong Sugiyarto, dan STNK tersebut hilang di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat, dan wilayah lainnya, tepatnya pada tanggal 22 Juni 2026 sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan masih kami nantikan pendengar untuk Anda yang ingin berbagi informasi sore hari ini ya. Barangkali ada sebuah kejadian menarik, kami nantikan di WhatsApp di 081-6666-886 dan juga di telepon pendengar 024-8316-686 dan silakan tinggalkan di kolom komentar RRI Digital.

saya di Semarang sore ini tidak lama pendengar ya. Hanya sampai jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Tapi tenang saja, nanti ada Aldi yang akan menemani jam istirahat malam Anda pendengar pada Semarang malam ini hingga nanti di jam 12 dini hari pendengar. Jadi untuk Anda yang sekarang mungkin sudah menikmati santainya di rumah atau ada juga yang masih lembur bekerja, semoga terus berkah, bahagia selalu dan juga sehat selalu pendengar. Dan jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Itu saja pendengar, saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dan saya kasihi, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita menengok ke dunia luar, lewat berita-berita yang berseliweran di media massa ya, atau di sosial media, kita tahu di beberapa tempat sering sekali terjadi yang namanya konflik sektarian, konflik antar kelompok, dan kadang-kadang dia menjadi sebuah tragedi yang ekstrim, perang yang betul-betul meluluh lantakan kehidupan. Itu yang terjadi di Syria, itu yang pernah terjadi di Afghanistan, dan hingga detik ini Afghanistan belum kembali menjadi negeri yang sungguh-sungguh damai. Pertanyaannya, apakah kita tidak punya potensi untuk menjadi seperti itu, luluh lantak karena konteks sektarian? Tentu saja kita punya potensi. Karena apa? Karena kita terdiri dari warga yang sangat heterogen. Warga bangsa kita ini berbeda-beda dari segi agama, dari segi suku, dan segi ras. Kalau kita tidak punya kebijaksanaan, tidak punya sikap menghargai sesama, tidak punya rasa kasih universal yang menghindarkan kita dari sikap diskriminatif, tentu saja potensi untuk terjadi konteks sektarian itu menjadi sangat besar. Kita bersyukur di negeri kita, kita punya pengikat, sebuah nilai luhur yang telah ditetapkan sebagai dasar negara, yaitu Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang kemudian berlanjut dengan sila ketiga, persatuan Indonesia. Tentu saja adalah koridor kita dalam bersikap bertindak yang harmoni, yang membawa damai, yang memastikan kita sebagai sebuah negara, sebuah bangsa ada di dalam keselamatan, terbebas dari tragedi akibat konflik sektarian. Ini pangkal keberhasilannya adalah sikap berketuhanan yang esensial, menyadari bahwa semua makhluk, semua keberadaan ini sebetulnya bersumber dari Tuhan yang sama, dihidupi oleh Tuhan yang sama. Seyogianya kita menghargai, menghormati apapun pilihan-pilihan mereka dalam beragama, dalam menjalani kehidupan sesuai dengan tingkat kesadaran mereka. Kita sama-sama hayati Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis.
2: Presiden Prabowo menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran bebas. KPK mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat. Inilah warta berita selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen untuk menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak serta aman dari perompak. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
0: Batasan di Selat Malaka, kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
4: And will now expand by another 1,000.
3: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
5: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai

0: di mana laporan tersebut tengah diverifikasi Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusuf. Oh ya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain, serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing, dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Chairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil mengungkap kasus narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan atau lapas narkotika Pangkal Pinang. Debi Nirwandi melaporkan selengkapnya.
4: Narkoba yang melibatkan narapidana atau warga binaan di lapas narkotik kelas 2 Pangkal Pinang. Rekan-rekan perlu tahu bahwa pengungkapan
5: Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepulauan Bangka Belitung berhasil membongkar jaringan peredaran narkotika jenis sabu yang dikendalikan dari lembaga permasyarakatan atau lapas narkotika kelas 2A Pangkal Pinang. Direktur Reserse Narkoba Polda Bangka Belitung Kombespol Ronald Predisi Payung mengatakan penerapan seorang narapidana sebagai tersangka baru ini merupakan bukti komitmen bersama dalam memberantas peredaran gelap narkoba. Kasus ini bermulai pada 7 Mei 2026 saat Direktorat Narkoba Polda Babel melakukan pengungkapan narkotika gelombang pertama. Polisi menangkap seorang pria berinisial FB 34 yang diketahui merupakan seorang karyawan kontrak. Dari tangan FB, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1,6 kg sabu, kemudian 9 pil butir ekstasi dan 2 unit handphone. Tersangka FB saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polda Bangka Belitung. Selain itu, petugas berhasil mengamankan 2 unit handphone milik narapidana berinisial KE, di mana KE merupakan masih menjalani status penahanan karena kasus narkoba. Tangkapan Ditpolairut Polda Babel pada tahun 2023 silam yang sedang menjalani vonis hukuman 6 tahun penjara sejak tahun 2024.
4: Jadi kami berterima kasih pada Pak Kalapas yang telah didukung untuk bisa mengungkap jaringan yang melibatkan tersangka yang sudah kami tahan dengan warga binaan yang ada di lapas narkotika. Kronologis awal sampai nanti kasus ini bisa terungkap dan menetapkan narapidana sebagai tersangka dalam pengembangan kasus yang awalnya ditangani oleh Direktur Narkoba.
5: Sementara itu, Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Pangkal Pinang, Nopriyadi,

0: menegaskan pihaknya berkomitmen penuh dan membuka pintu selebar-lebarnya bagi kepolisian untuk melakukan pengembangan kasus tersebut.
1: Memang kami sudah berkoordinasi dengan Pak Direktur untuk proses kelanjutannya, kami monggo silakan untuk diproses. Nah, sikap kami dari lapas memang tidak ada tempat untuk warga binaan melakukan penyalahgunaan narkoba. Nah, terkait dengan handphone tadi, kami sudah melakukan langkah-langkah bukan saja terhadap tersangka ini dan seluruh warga binaan sudah kami lakukan razia secara rutin. Namun demikian, memang keterbatasan kami untuk semuanya clear bersih tentu belum bisa.
0: Ia menambahkan, razia rutin di dalam blok hunian terus dilakukan secara bertahap demi memastikan lingkungan lapas bersih dari barang-barang terlarang, termasuk penyelundupan perangkat handphone. Dari Pangkal Pinang, Bibi Nirwandi, RRI.
2: Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
4: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
3: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah, ini kita terus dorong.
4: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
5: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita. Nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah-daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
4: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Presiden Direktur Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK di TikTok maupun Tokopedia Group, melainkan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
6: Kerja di TikTok atau Tokopedia Group. Yang ada adalah penataan tenaga kerja yang...
7: Presiden Direktur PT Tokopedia Stefani Susilo menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja di TikTok maupun Tokopedia Group. Menurut Stefani, perusahaan saat ini melakukan penataan tenaga kerja melalui skema internal mobility di lingkungan TikTok Group. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers dengan pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini.
6: Memang ada yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan memilih untuk bekerja di tempat lain atau disalurkan di lingkungan grup bisnis TikTok Tokopedia. Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia.
7: Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee mengapresiasi klarifikasi yang disampaikan manajemen TikTok Group mengenai penataan tenaga kerja tersebut. Menurut Yasir Lee, skema internal mobility memberikan kesempatan kepada pekerja untuk tetap bekerja di lini usaha lain dalam TikTok Group.
8: Di mana penataan yang sering disebut dengan internal mobility dalam TikTok Group itu juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa tetap bekerja di lini perusahaan atau lini usaha dari TikTok Group. Karena kita tahu TikTok Group tentu memiliki beberapa lini usaha dan ini juga memberikan kesempatan kepada pekerja.
7: Dalam pertemuan tersebut, TikTok Group menyampaikan saat ini sedang membuka lebih dari 100 posisi pekerjaan di Indonesia. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menilai pembukaan lowongan tersebut menunjukkan usaha TikTok Group untuk terus berkembang sekaligus membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Yang sekarang sedang dilakukan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Festival Musik Tahunan Prambanan Jazz kembali digelar yang menarik antusias puluhan ribu penonton dengan menampilkan sejumlah artis papan atas dengan lagu-lagu populernya. Dian Parwanto menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Tahun ini kita mencoba merayakan namanya merayakan bersama kegembiraan. Makanya temanya Celebrate the Joy.
10: Prambanan Jazz Festival 2026 resmi berakhir semalam. Sederet musisi papan atas baik tingkat nasional hingga internasional tampil dalam gelaran bertajuk Celebrate the Joy. Selama 3 hari sejak Jumat lalu, Prambanan Jazz Festival mampu menarik puluhan ribu penonton yang terhanyut dalam setiap alunan musik yang dibawakan. Momen menarik juga hadir saat penampilan Tulus di hari terakhir pelaksanaan dengan sederet lagu yang mengiringi keseharian anak muda saat ini. Di samping lagu-lagunya yang populer, di Prambanan Jazz Festival, Tulus juga secara khusus mendengarkan lagu terbarunya berjudul Teh Hijau yang juga mengundang antusias para penggemarnya.
11: Saya Tulus. Saya sangat

0: untuk bernyanyi bersama saya. Jadi nanti sepanjang pertunjukan jangan bosan-bosan ya, saya akan ajak lagi dan lagi, oke?
1: Founder Prambanan Jazz Festival, Anas Alimi menyampaikan, bagi musisi non-jazz, Prambanan Jazz Festival tahun ini menghadirkan program unik bertajuk Playing Jazz. Melalui program ini, musisi populer dari berbagai genre ditantang untuk mengaransemen lagu-lagu mereka ke dalam bentuk musik jazz.
2: Selain untuk musisinya, kita juga mendengar kritikan dan dari musisi-musisi yang lain maupun dari teman-teman yang lain bahwa festival jazz kok musik kurang jazz. Maka tahun ini kami menggandeng kurator festivalnya yaitu Mas Sadu Rasidi. Jadi, beliau ini putranya Mas Idang Rasidi almarhum ya. Dan alhamdulillah kita bikin line up-nya ini. Kalau kita hitung mungkin komposisinya bisa 60% sudah berbau jazz.
1: Selain menjadi pesta musik, Prambanan Jazz Festival diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi yang masif bagi wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Anas mengaku telah menerima banyak laporan mengenai lonjakan keterisian hotel, restoran, hingga jasa rental kendaraan yang habis disewa.

0: Berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
1: Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 7 Juli 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat laut. Dalam 48 jam ke depan diprediksi meningkat dengan intensitas masih dalam kategori 1. Sistem ini menginduksi daerah low level jet pada daerah Samudra Pasifik Timur Filipina dan di Samudra Pasifik Utara Papua. Selain itu, sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina Timur, Laut Sulu, Samudra Pasifik Timur Filipina, dan Samudra Pasifik Utara Papua, Pulau Halmahera hingga Papua, serta di sekitar siklon tropis tersebut. Selain itu, sirkulasi siklonik terbentuk di perairan barat Bengkulu, membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari pesisir barat Bengkulu hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu, serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah siklon tropis, sirkulasi siklonik, dan sepanjang daerah konvergensi maupun konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Barat dan Bengkulu. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan petir di Bengkulu, hujan sedang di Medan, hujan ringan di Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Bandar Lampung, Pontianak, dan Tanjung Selor. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Palangkaraya, Samarinda, dan Banjarmasin, serta udara kabur di Yogyakarta dan Surabaya. Untuk bagian timur Indonesia, waspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mamuju, Palu, dan Merauke. Kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi asap atau berkabut di Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri. Kematian akibat wabah virus Ebola yang melanda Republik Demokratik Kongo terus meningkat dengan telah menembus angka 500 kasus virus Ebola. Organisasi Kesehatan Dunia WHO juga telah menetapkan wabah Ebola di Kongo dan Uganda menjadi status darurat yang berpotensi mengancam negara lain di mana risiko penyebaran lebih lanjut di kawasan tersebut tergolong tinggi. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, turnamen pramusim Piala Presiden kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Niar Abdul Itiloli melaporkan langsung dari Jakarta. Niar Abdul.
1: Baik, terima kasih dan pendengar. Turnamen pramusim Piala Presiden tahun ini kembali bergulir dengan 8 tim peserta. Edisi 2026 sendiri akan menghadirkan persaingan klasik Liga Indonesia dan juga 3 tim tamu dari Asia Tenggara. Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam keterangannya pada konferensi pers yang diumumkan pada siang tadi di kawasan Senayan, Jakarta, menjelaskan bahwa usai konferensi pers Erick menjelaskan bahwa memang ada beberapa alasan kenapa tahun ini ada perubahan dalam jumlah tim tamu serta tim peserta. Jika di tahun sebelumnya atau di tahun 2025 ada jumlah tim peserta yang mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden ini sekitar 6 tim, maka pada tahun dengan 2 tim tamu, maka pada tahun ini jumlahnya bertambah menjadi 8 tim dengan total diantaranya 5 tim dari Liga Indonesia serta 3 tim tamu diantaranya. Nah, dari tim Indonesia sendiri akan hadir Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia musim 2025-2026. Kemudian juga ada Persija Jakarta, Arema FC, Persebaya Surabaya, dan juga PSMS Medan. Sementara dari 3 tim tamu lainnya diantaranya yaitu ada Port FC dari Liga Thailand, kemudian ada DPMM FC dari Brunei Darussalam, serta Tanipan Stampines Rovers dari Singapura. Dan Erick menjelaskan bahwa memang salah satu yang ingin dia hadirkan selain daripada persaingan dengan tim-tim Asia Tenggara yang tentunya tahun ini akan jauh lebih menarik karena Indonesia juga akan turut ya, serta dalam Piala AFF yang akan bergulir pada akhir Juli hingga Agustus mendatang. Selain itu juga Erick Thohir menyebut bahwa ia ingin kembali menghadirkan romantisme ataupun kenangan atau memori dari para pecinta sepak bola terhadap persaingan-persaingan yang klasik di Liga Indonesia seperti pertemuan antara Persija dan Persib, kemudian juga Arema dan Persebaya.
2: Ya, memang ini kan Piala Presiden yang terdepan. Dan kita juga ingin memastikan klub-klub yang hadir, terutama yang dari Indonesia, klub-klub yang selama ini sudah membangun sejarah sepak bola Indonesia. Baik untuk zaman perserikatan ataupun zaman Liga seperti hari ini. Nah, karena itu kita mengundang Persib, Persija, PSMS, ya, Persebaya, dan tentu Arema yang memang langganan Piala Presiden. Nah, artinya saya juga menantang para klub-klub yang punya legenda ini. Apalagi kita tetap mengundang juga kan juara bertahan, Pot.
1: Dan pendengar, pada turnamen kali ini salah satu yang kembali hadir yaitu Port FC yang merupakan juara dari musim sebelumnya yaitu di edisi 2025 di mana beberapa pemain timnas ada di dalamnya, salah satunya adalah Asnawi Mangkualam yang kemarin di edisi 2025 ikut bersama Port FC mengangkat trofi juara Piala Presiden 2025 di Stadion Sijalak Harupat Bandung. Dan untuk perhelatan tahun ini, tahun lalu dari 6 peserta tersebut diantaranya menjadi juara adalah Port FC dari Thailand, kemudian runner up-nya atau juara duanya adalah Oxford United dari Inggris, serta juara 3 atau posisi 3 itu diraih oleh Dewa United dari Liga Indonesia. Dan direncanakan 2 daerah akan menjadi tuan rumah pelaksana pada edisi 2026 ini, diantaranya adalah Surabaya dengan Stadion Gelora Bung Tomo, sementara kota berikutnya yaitu Bandung dengan Stadion Sijalak Harupat. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Jakarta. Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogramatika. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pro 1. Bagaimana kabar Anda di malam hari ini? Senang sekali saya Aldi bisa kembali menemani Anda. Kita bertemu di awal minggu ya. Hari Senin tanggal 6 Juli 2026, kami punya satu buah kisah inspiratif untuk menemani Anda di hari ini, pendengar. Memulai Semarang malam ini dengan satu nama, yaitu Louis Pasteur, pendengar. Siapakah dia? Jadi untuk yang belum tahu, hari ini tanggal 6 Juli ternyata ada sebuah peringatan dunia, yaitu Hari Zoonosis Sedunia atau World Zoonosis Day, untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis, yaitu penyakit yang dapat menular antara hewan dan juga manusia. Nah, peringatan ini dipilih untuk mengenang keberhasilan Louis Pasteur dalam memberikan vaksin rabies pertama kepada manusia pada 6 Juli 1885. Sebuah pencapaian yang menjadi tonggak penting dalam sejarah kesehatan dunia. Melalui penelitian tentang mikroorganisme, penyakit menular, dan pengembangan vaksin, Pasteur meletakkan dasar bagi kemajuan ilmu kedokteran hewan, dan juga kesehatan masyarakat. Dedikasinya terus menginspirasi para peneliti dan tenaga kesehatan demi melindungi kehidupan manusia dari ancaman penyakit menular. Siapakah Louis Pasteur tersebut? Kami hadirkan profilnya. Louis Pasteur, yang lahir pada 27 Desember 1822 di Prancis, berasal dari keluarga sederhana. Sejak kecil, dia dikenal sebagai pribadi yang tekun, disiplin, dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Meskipun awalnya tertarik pada seni, kecintaannya terhadap ilmu pengetahuan membawanya menempuh pendidikan di Paris. Di sana, dia mengembangkan kemampuan penelitian yang luar biasa, hingga akhirnya menjadi salah satu ilmuwan yang paling berpengaruh dalam sejarah. Ketekunan, kesabaran, dan dedikasinya membuktikan bahwa penemuan besar lahir dari kerja keras dan semangat untuk terus belajar. Kontribusi terbesarnya membuktikan bahwa mikroorganisme merupakan penyebab berbagai penyakit, sekaligus mematahkan anggapan bahwa kehidupan dapat muncul secara spontan. Dan penemuan ini menjadi landasan lahirnya teori kuman dan membuka jalan bagi perkembangan mikroba modern. Pasteur juga mengembangkan proses pasteurisasi yang meningkatkan keamanan pangan, serta menciptakan vaksin untuk penyakit antraks dan juga rabies. Khusus vaksin rabies, temuannya menjadi tonggak penting dalam pengendalian penyakit zoonosis, karena rabies merupakan penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan kepada manusia. Dan berkat inovasinya, jutaan nyawa berhasil diselamatkan dan sistem pencegahan penyakit terus berkembang sampai saat ini. Warisan Louis Pasteur tetap relevan hingga saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai penyakit zoonosis yang menjadi tantangan global. Penelitiannya menjadi fondasi bagi pengembangan vaksin, pengendalian penyakit infeksi, keamanan pangan, serta kolaborasi lintas disiplin dalam menjaga kesehatan bersama. Nah, momentum Hari Zoonosis ini menjadi peringatan bahwa dedikasi terhadap ilmu pengetahuan dapat menghasilkan perubahan besar bagi dunia.

0: Info Pro 1.
1: Pemerintah Kabupaten Jepara membangun infrastruktur jalan dengan mengalokasikan total anggaran Rp410 miliar yang bersumber dari APBD senilai Rp210 miliar, pinjaman daerah Rp100 miliar, dan impres jalan daerah sebesar Rp100 miliar. Informasi dari Bupati Jepara, Witiarso Utomo mengatakan pihaknya optimis dengan anggaran yang digelontorkan, termasuk bantuan dari pusat melalui IGD. Maka 24% ruas jalan yang kondisinya belum mantap bisa ditingkatkan statusnya menjadi jalan mantap. Pemerintah Kabupaten Pati Jawa Tengah memastikan anggaran program beasiswa Garuda yang tertunda selama 3 bulan segera dicairkan untuk 183 mahasiswa penerima program tersebut. Informasi dari pelaksana tugas Bupati Pati, Risma Ardi Chandra, menegaskan program tersebut akan dilanjutkan hingga para penerima menyelesaikan pendidikannya.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Banyak ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.
1: Jangan buka kartu dong.
2: Anak muda sekarang potensinya besar. Tapi kalau cuma rebahan dan nongkrong, potensinya jadi potensi tidur.
1: Pak RT, tolonglah.
0: Serius, Ruth. Sekarang tuh zamannya upgrade diri. Banyak pelatihan gratis online, skill digital, wirausaha, desain, apa aja ada.
1: Belajar lagi. Aku kira habis lulus sekolah udah bebas tugas, Dik.
2: Justru sekarang sekolahnya kehidupan. Namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
0: Iya, artinya simple. Biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus Rudy, ajari yang benar.
2: Oke Bu, ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh Rudy.
0: Nah kan Ruth, ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi, kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa Tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Selamat malam pendengar Pos 1. Hari Senin yang seperti apa nih? Apakah sudah menjadi Senin yang gedebak-gedebuk kalau kata orang gitu ya? Mungkin buat sebagian orang masih belum ya. Ada teman saya yang sudah mulai nulis status, ini sepertinya menjadi Senin terakhir di bulan ini ya, sebelum disibukkan dengan aktivitas kembali putra-putrinya sekolah. Karena ini masih memasuki masa-masa libur sekolah ya, sampai minggu depan. Dan bagaimana? Apakah juga Anda sudah mulai mempersiapkan putra-putri Anda kembali ke sekolah? Karena biasanya banyak nih ya, apalagi mungkin yang anak-anaknya masih TK atau awal-awal masuk SD gitu ya, bangun tidurnya juga siang atau mungkin juga jarang diajak untuk belajar. Kita butuh gak sih yang namanya persiapan untuk back to school pendengar? Nah, kita akan coba bincangkan malam hari ini bersama founder dari Tribuana Parahita Foundation, Haris Muzaki. Pak Haris, selamat malam.
1: Selamat malam, Mas.
0: Liburannya gimana nih, Pak? Apakah juga sibuk dengan anak-anaknya atau bagaimana nih? Kalau boleh sharing nih.
1: Ini anak-anak lagi sangat-sangat menikmati momen liburannya, Mas. Karena waktu bermainnya jadi lebih panjang, ya kan? Tidak ada waktu untuk belajar. Mulai pagi, setelah bangun, kemudian aktivitas sosialnya, setelah itu dia mulai pegang handphone dan laptop nih, Mas, ya, bermain game.
0: Baik.
1: Dan siang sedikit nanti main sama teman-temannya sampai sore. Ini aktivitas-aktivitas yang cukup padat nih untuk anak-anak.
0: Jadi istilahnya kegiatan bermain atau liburan itu kan memang sebuah hal yang lumrah gitu ya. Tapi kalau boleh dibedakan nih, saya masih ingat zaman dulu ketika saya libur sekolah tuh pasti main ya, emang main. Tapi kalau zaman sekarang kayaknya kembali nih, mainnya di depan gadget, main di depan laptop, bahkan juga mungkin juga lebih individualis ya. Bedanya seperti apa nih, Mas, nih tren liburan anak sekolah zaman sekarang nih?
1: Tren liburan anak sekolah zaman sekarang itu memang apa yang tadi dikatakan oleh Mas Aldi ya. Jadi memang banyak anak-anak itu yang lebih suka untuk bermain game di rumah, ada. Tapi juga tidak jarang banyak anak-anak yang juga bermain di luar bersama dengan teman-temannya. Dan itu semuanya adalah bentuk anak-anak kita menikmati hari liburnya di tengah 6 bulan mereka bersekolah dan juga setelah menghadapi ujian, Mas Aldi. Jadi selama dalam proporsi yang cukup normal, tidak mengganggu tumbuh kembang, saya rasa itu fine-fine saja, Mas Aldi.
0: Nah, untuk dikatakan normal dengan tidak normal itu seperti apa? Kan pasti setiap keluarga yang punya anak juga pasti ini ya, ada yang awal-awal tuh kayak membatasi, oh nanti, tapi akhirnya lepas di hari kesekian karena ya udahlah daripada anak yang ngapain itu. Nah, ini kalau menurut Pak Haris sendiri seperti apa nih, Pak?
1: Jadi kalau umpamanya kita bermain bermain gadget, Mas, di tempat kami itu membatasi maksimal dalam satu hari itu adalah 2 jam. Sebenarnya itu udah, kalau anak di bawah 5 tahun itu nggak boleh lebih dari 1 jam. Kalau di atas 5 tahun sampai 10 tahun itu hanya 2 jam maksimal. Karena apa? Ada kekhawatiran kami terkait dengan paparan dari gadget itu, Mas. Kemarin ada satu penelitian, ada kasus, bahkan bukan lagi penelitian tapi kasus di mana terjadi penyusutan otak akibat anak itu lebih sering terkena reels atau melihat reels yang ada di YouTube Kids maupun di platform sosial media lainnya. Ini yang memang menjadi kekhawatiran kami dan ternyata itu terbukti. Karena ada kasus yang terjadi, saya lupa di mana, tetapi di kasus itu anak tersebut mengalami penyusutan otak, Mas Aldi.
0: Gara-gara mungkin tidak ada kontrol gitu ya. Nah, ini kan kita masih ada waktu 1 minggu terakhir nih. Ini adalah minggu-minggu yang paling pas untuk bisa kembali mengajarkan anak tuh kembali ke rutinitas sekolahnya. Nah, ini untuk usia-usia berapa nih kita ini harus mulai dalam minggu ini mengembalikan pola bangunnya, belajarnya itu mulai dimulai dari usia berapa nih, Pak, harusnya?
1: Usia yang mulai anak sekolah sampai anak yang bahkan SMA kelas 3 pun juga perlu kita untuk lakukan persiapan ya, Mas. Karena gini, kesiapan kembali ke sekolah itu bukan cuma sekedar soal tas baru gitu, sepatu baru atau seragamnya baru gitu ya. Anak-anak yang naik dari kelas 6 ke kelas 1 SMP atau kelas 3 SMP menuju ke kelas SMA atau yang bahkan naik sekolah pun, naik kelas pun gitu. Itu bukan cuma sekedar soal tas, buku, sepatu dan lain sebagainya. Tapi ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan, terutama itu adalah tubuhnya. kemudian pikirannya yang tenang gitu ya sebelum nanti masuk sekolah gitu, juga kesiapan hatinya Mas Aldi. Mm-hmm. Ini adalah tiga hal yang perlu dipersiapkan dan perlu di guidance oleh orang tua bagi anak sekolah sebelum mereka masuk bersekolah kembali. Atau mungkin juga anak yang baru akan bersekolah, Mas Aldi. Mm-hmm. Itu juga perlu untuk mendapatkan guidance di sana gitu.
0: Mm-hmm. Baik, biasanya kan orang tua akan memulainya dengan pola tidur gitu ya. Nah ini kalau yeah. mungkin zaman dulu, kembali nih kita membuat apa ya, perbandingan zaman dulu gitu ya. Zaman dulu enaknya betul. Adalah acara-acara anak-anak kecil tuh dibatasi di TV. Dan TV kan sumber hiburan yeah. Jadi kayaknya istilahnya malam udah gak hiburan, tidur. Tapi kalau zaman sekarang yeah. ya nanti ada yang sampai malam juga masih lihat ini. Caranya untuk mengatur pola tidur ini seperti apa? Dan sepenting apa sih Pak? Untuk bisa
1: pola tidur itu sangat penting, Mas. Kalau anak itu masih berada di golden age, kemudian golden age itu 0-5 tahun ya. Kemudian anak itu mengalami masa transisi untuk menuju pertumbuhan ke masa pubertas, tidur itu idealnya berada di bawah jam 9. Mm-hmm. Kenapa seperti itu? Karena di jam 11 itu ada hormon-hormon pertumbuhan yang tidak lagi muncul pada saat si anak itu sudah beranjak dewasa. Nah, hormon inilah yang nantinya akan berperan penting untuk pertumbuhan baik itu fisik, psikologis, maupun ketahanan daya tubuh si anak. Dan ini hanya muncul pada saat jam 11 malam, Mas. Dan pada saat posisi anak itu tidur. Oleh sebab itu, memang posisi tidur yang ideal kalau menurut kami itu adalah di bawah jam 9. Kalau kami biasanya membiasakan kepada anak kami yang biasanya di bawah umur 5 tahun sampai 7 tahun, itu jam 7 biasanya sudah tidur, Mas. Mm-hmm. Karena memang tidak kami berikan screening yang berlebihan terhadap screen time-nya atau waktu untuk bermain handphone dan juga menonton TV. Tetapi untuk anak-anak yang mereka sudah usia sekolah, itu kami berikan toleransi itu sampai jam 9. Jam 9 itu kami juga tidak mengoyak istilahnya meminta mereka untuk tidur. Biasanya mereka sendiri yang sudah terlelap.
0: Rest dulu ya biasanya ya.
1: Yeah. Mm-hmm. Nah ini menjadi penting juga untuk dibiasakan kembali nih satu minggu sebelum anak itu bersekolah. Karena apa? Biasanya kalau di waktu-waktu liburan kayak gini, anak tuh kayak mendapatkan kebebasan yang luar biasa ya Mas Adi ya. Ya kan, kalau anak SMP itu mereka bisa bermain di tempat tetangganya itu sampai jam 10, jam 11 malam. Yang biasanya itu jam 8 udah harus pulang, jam 9 juga udah harus pulang. Sekarang mereka bisa bermain sampai malam gitu. Atau mungkin anak-anak yang masih belum keluar rumah, mereka awalnya malam itu tidak diperbolehkan bermain handphone atau bermain laptop gitu kan. Sekarang diberikan waktu keleluasaan untuk bermain laptop atau handphone sampai mereka tidur. Nah, habit-habit inilah yang harus mulai untuk ditata terlebih dahulu. Paling tidak satu minggu sebelum anak itu bersekolah, habit terkait dengan pengaturan pola tidur, pengaturan jam untuk bermain, itu harus mulai untuk diatur kembali, Mas Aldi.
0: Baik. Pola tidur pasti berkaitan dengan bangunnya. Nah, ya kalau mungkin pas sekolah itu bangun jam 5 udah hal yang normal, jam 6 udah mandi normal gitu. Tapi kalau sekarang kan memang sudah 2 minggu nih, Pak, gitu bangunnya jam 8, jam 9. Orang tuh juga kadang malah seneng ya kalau anaknya bangun siang karena mungkin nggak ribut meributkan di pagi hari. Nah, ini gimana untuk bisa membiasakan bangun pagi?
1: Kalau bangun pagi itu ada, ini saya berikan tips and triknya juga ya Mas Aldi ya. Jadi ketika bangun pagi itu sebisa mungkin tidak dengan kata-kata, nah ayo bangun gitu. Tetapi ucapkan kata-kata yang sekiranya nanti akan menyentuh alam bawah sadar mereka. Karena ketika anak itu sudah jam 5, jam setengah 5, itu momen-momen yang baik kita untuk menginternalisasi nilai-nilai kebaikan kepada mereka. Contoh kalau kita membangunkan anak kita dari tidurnya adalah, kalau saya biasanya kayak gini, anakku yang pinter, anakku yang soleha, anakku yang soleh, anakku yang baik, sudah jam 4:30, yuk mari kita bangun, yuk mari kita mempersiapkan diri, semoga hari ini nanti ketika kamu bangun, hatimu dalam keadaan yang bahagia, hatimu dalam keadaan yang gembira, hatimu dalam keadaan yang senantiasa bersyukur, kayak gitu. Nah, itu adalah kata-kata yang dilakukan untuk membangunkan anak-anak. Jangan kemudian nanti dibangunkannya gitu,
0: dengan disabet selimut biasanya, Pak ya.
1: Agak disiram-siram,
0: ya, ya, ya, ya. Disiram ya, air tapi. Apalagi mungkin ya, itu justru malah bikin emosi.
1: Nah, nah karena apa, nanti si anak itu akan mengalami sebuah, kan ya, jangankan anak ya mas,
0: kita orang juga tua, ya pak ya.
1: Iya, kita orang dewasa saja ketika dibangunkan dengan cara yang tidak baik itu, kita pasti akan satu kaget. Kalau kaget itu bisa berpotensi sakit kepala kan, ya kan. Nah, ketika tiba-tiba pada saat kita tidur nyenyak, kemudian tiba-tiba dibangunin dan dibangunkan itu dengan mengagetkan gitu, kita bisa sakit kepala. Itu yang di situ. Anak pun juga mengalami kondisi yang sama. Jadi hal-hal yang baik, lembut itu juga perlu kita lakukan. Nah, terkadang tuh gini, orang tua sering senangnya itu memepetkan jam bangunnya anak ke jam untuk mandi dan sekolah. Karena apa? Ya tadi yang disampaikan Mas Aldi, nggak mau repot, nggak mau untuk direpotin anak. Anaknya nanti udah bangun, nanti ayah-ayah ini mau harus gimana ini, aku mau mandi dan lain sebagainya, disiapin air dan lain sebagainya. Nah kadang itu yang sering apa ya orang tua keluhkan, tetapi ya kalau kita memang ingin mendapatkan anak yang memiliki kedisiplinan yang tinggi, ya salah satunya kita juga harus berkorban. Berkorbannya adalah dengan menemani mereka ketika mereka bangun di pagi hari. Gitu misalnya.
0: Bangun tidur itu menjadi momen yang mungkin krusial ya. Kadang juga tadi nih orang tua nih saking hektiknya, kadang juga tadi bukan memberikan afirmasi positif tapi langsung dilempar bantal lah, diapain ya. Ini efeknya apa sih Pak kalau misalkan dibangunkan dengan seemosi itu pada apa ya psikologi anak ya? Karena untuk bangun pagi kan moodnya harus terjaga gitu ya sampai nanti sekolah gitu ya. Yeah.
1: Jadi itu saya pernah membaca sebuah teori itu seperti ini Mas. Bahkan ketika anak itu bangun, kalaupun bangun dengan sendirinya ya Mas Aldi, kita sebaiknya tidak langsung untuk menghampiri. Biarkan dia itu menikmati waktu dia itu melamun bangun pagi itu Mas. Mas Aldi pernah kan bangun pagi itu buka mata.
0: Belum, tapi nyawanya belum kumpul ya.
1: Ya belum kumpul, kita itu mikirin apa gitu kan. Kita memandang langit-langit, kita lagi membayangkan tentang sesuatu, itu biarin dulu. Oleh sebab itu, karena momennya itu nanti kurang lebih sekitar 5-10 menit, maka kita sebisa mungkin itu, kalau umpamanya anak belum terbiasa untuk bangun pagi, kita membiasakan dulu bangun lebih awalnya di situ. Karena ketika anak itu bangun pagi, kemudian dia bisa mencerna tentang apa yang mungkin dia tadi malam mimpikan, gitu kan, atau mungkin dia bisa mencerna tentang apa yang mau dia lakukan hari ini, apa yang akan dia kerjakan di hari ini, atau mungkin ada tanggungan apa dari PR yang dia dapatkan kemarin. Itu adalah momen-momen di mana anak itu bisa lebih mengenali dirinya sendiri. Sehingga salah satu untuk belajar tentang bagaimana cara bertanggung jawab adalah dengan cara seperti itu, mengingat-ingat kembali apa yang memang mereka miliki atau mereka pahami tentang tugas-tugas yang harus dilakukan. Nah, efeknya terhadap anak yang dibangunkan dengan cara yang tidak baik, yang pertama adalah satu emosi mesti, ya kan? Emosi karena dia tidak diperlakukan dengan baik, itu yang pertama. Nah, emosi ini yang menjadi permasalahan adalah Mas, bisa terjadi sepanjang hari gitu Mas. Ketika pagi itu diawali dengan hari yang tidak baik, emosi ini bisa berlangsung hingga jangka waktu yang relatif lama. Dan ini nanti akan berpengaruhnya terhadap banyak hal. Satu, hubungan sosial dia ketika berada di sekolah. Cara dia untuk menerima pelajaran, ya kan? Kemudian cara dia untuk bersosialisasi dengan teman-temannya. Nah, ini aspek-aspek yang nantinya berpengaruh terhadap kehidupan dia dalam satu hari itu. Oleh sebab itu, memang membangunkan anak ketika bangun tidur itu tidak hanya sekedar membangunkan, tetapi di situ punya peran yang sangat penting yang juga bisa menentukan seharian itu si anak akan seperti apa gitu Mas.
0: Baik, jadi istilahnya pelan-pelan gitu ya, mood itu terbentuk di pagi hari ketika bangun tidur. Betul. Baik, kita jeda dulu ya Pak ya, nanti kita akan bahas apalagi nih gitu, karena banyak mungkin tadi disebutkan bahwa yang mulai sekolah ini yang kadang ada agak PR ya, ada yang masih belum berani, ada orang tua yang terlalu protektif juga, nanti kita akan bahas seperti apa. Pendengar juga bisa bergabung, kami tunggu di telepon atau SMS ya, kita ngobrol setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Banyak persiapan yang dilakukan ya untuk membuat momen back to school tuh menyenangkan pendengar. Tapi kadang orang tua ada yang panik, ada yang takut, ada juga yang berlebihan ya. Karena zaman sekarang ini kayak saya sering baca di medsos ya, ada orang tua yang sampai memaksakan gitu ya, kayak anaknya duduknya diatur lah atau apa. Jadi peran orang tua terlalu berlebihan nih. Nah kalau Pak Haris sendiri apakah juga melihat ya bagaimana perubahan pola orang tua milenial mungkin zaman sekarang yang ini ada yang terlalu berlebihan dalam mengatur kehidupan sekolahnya anak-anaknya. Sampai seperti itu gak sih Pak, atau memang lebih santai aja gitu?
1: Kalau saya melihat sendiri saat ini tuh kecenderungannya orang tua relatif santai ya Mas, kecuali memang ada satu dua orang yang memang terlalu istilahnya ambis gitu terhadap anaknya gitu. Tapi overall sih aman-aman aja terkait dengan prosesnya itu. Cuman memang yang sekarang itu yang paling penting adalah bagaimana kita tidak sekedar hanya ambis, tetapi bagaimana kita memahami sudut pandang dari si anak tersebut, Mas Aldi. Jadi, semisal gini, ketika kita mau mempersiapkan anak untuk kembali bersekolah, maka kita juga harus membangun semangat dia untuk bersekolah terlebih dahulu, gitu. Membangun semangat itu berbeda dengan untuk memaksa mereka menjadi yang terbaik, ya Mas Aldi, ya. Jadi bagaimana kemudian itu kita istilahnya gini, mengattach perasaan mereka itu untuk kembali bersekolah, memvalidasi bahwa ketika bersekolah itu nanti akan ada banyak sekali kegiatan-kegiatan yang menyenangkan gitu kan. Bagaimana kemudian ketika bersekolah itu nanti kamu akan bertemu kembali dengan teman-teman sekolah kamu, kamu bisa bermain lagi dengan teman-teman, kalian bisa belajar bersama, kemudian ikut kegiatan favorit, semisal mereka itu nanti ikut apa namanya ekstrakurikuler basket, ekstrakurikuler menyanyi atau menggambar. Hal-hal positif seperti itu yang memang perlu kita bangun terlebih dahulu kepada anak-anak. Sehingga anak-anak yang terbayangkan atau tervisualisasikan dalam pikiran mereka itu adalah, oh iya ya, nanti akan ketemu dengan teman-teman ya. Ini liburan kan aku jalan sendiri, aku main sendiri, aku gak pernah ketemu sama sahabatku, aku gak pernah ketemu dengan teman-temanku. Nanti di sekolah aku bisa ketemu dengan mereka. Nah, dengan membangun visualisasi yang positif ini, Mas, akan membuat semangat anak bersekolah itu menjadi lebih tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, sebaiknya kita menghindari menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan sekolah itu sebagai media untuk mengancam anak, gitu, Mas. Contoh nih. Kita melihat bahwa anak kita itu masih main handphone tuh sampai jam 9 malam gitu ya. Padahal ini momen-momen untuk mempersiapkan mereka kembali ke sekolah. Ya kita tidak perlu menakut-nakuti anak dengan mengatakan, kamu kok dolanan HP terus, tak lapor ke bu guru loh. Nah, itu satu hal yang menurut saya juga tidak relevan dan juga tidak baik gitu. Atau mungkin dia itu nggak bisa dibilangin, nggak bisa diatur, kemudian mengatakan nanti di sekolah tak bilang loh sama bu guru bahwa kamu di sekolah itu nggak belajar, di rumah itu nggak belajar, main handphone terus, kamu nggak pernah membantu ibu di rumah dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini juga perlu untuk kita hindari, Mas Aldi. Karena apa? Pada akhirnya itu anak dihadapkan untuk berkonflik dengan ibu guru yang ada di sekolah. Bayangan yang terbangun atau visualisasi yang terbangun adalah visualisasi
0: musuh, ya?
1: Yang negatif. Iya. Nah, ini juga perlu untuk kita hindari supaya anak itu akhirnya semangat untuk kembali belajarnya itu juga semakin tinggi gitu, Mas Aldi.
0: Jadi mungkin untuk anak-anak yang apalagi mungkin buat anak TK gitu ya, yang selama ini juga mungkin juga ada rasa kangennya dengan guru, teman-teman ya, kita mengingatkan lagi seperti apa sih yang bisa ditemukan ketika anak nanti rajin rajin bangun pagi terus diantar juga mau gitu ya, berarti apa ya?
1: Jadi sekolah itu sebaiknya dikenalkan sebagai tempat belajar yang menyenangkan, Mas, gitu. Salah satu peran orang tua adalah di situ, membuat sekolah itu menjadi dalam persepsi anak-anak itu adalah tempat yang menyenangkan, bukan tempat untuk mendapatkan hukuman. Itu jadi.
0: Baik. Nah ini kalau kita melihat dari kesiapan, kadang tuh semuanya dibalut dengan beli barang baru gitu kan ya, atau mungkin juga ada yang membiasakan, ada juga yang tidak gitu ya. Nah sampai di mana kita memberikan reward gitu kepada anak, misalkan semesternya bagus, persiapannya bagus, sampai harus perlu gitu gak sih Pak, beli sepatu baru, beli tas baru, atau seperti apa?
1: Itu sebenarnya kondisional, tergantung dari kebiasaan dari sebuah keluarga. Semisal kalau memang dirasa keluarga itu memang dapat untuk membelikan dan juga apa ya istilahnya menyediakan barang-barang baru bagi anaknya ketika masuk sekolah, ya boleh-boleh saja Mas Aldi. Semisal nih ketika tapi tetap diperhatikan dengan kemampuan ekonomi dari masing-masing keluarga ya Mas. Tidak perlu menjadikan itu menjadi salah satu syarat untuk masuk sekolah kembali. Karena takutnya ketika nanti dipaksakan, kemudian itu akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi, itu juga menjadi masalah. Atau ada juga orang tua yang memang berprinsip seperti ini, selama sebuah barang itu memang masih bisa digunakan, ya gunakan saja gitu. Karena prinsip yang kedua itu juga masih kami pegang Mas Aldi. Jadi ketika memang ternyata sepatu atau mungkin apa namanya tas atau mungkin peralatan yang lainnya itu masih bisa digunakan, kami sebisa mungkin memberitahukan kepada anak untuk tetap menggunakan hal tersebut. Jadi biasanya itu kami membeli barang itu disebabkan oleh dua hal. Satu, karena sudah tidak bisa dipakai karena rusak. Yang kedua adalah sudah tidak bisa dipakai karena memang ukurannya sudah tidak fit lagi gitu kan. Misal sepatu ukurannya sudah tidak lagi 33 kakinya anak-anak, maka harus dibelikan sepatu baru. Itu yang memang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Tapi sekali lagi Mas Adi, ini kembali kepada kebiasaan dari masing-masing orang tua. Ada orang tua yang memang ya ini bagian dari reward kepada anak saya dong, karena 6 bulan sudah berjuang untuk bersekolah, boleh gitu kan.
0: Biar makin semangat gak apa-apa gitu ya. Mungkin juga perjuangan masuk sekolah SMP, SMA yang kemarin juga harus berebutan apa ya nilai atau apa juga itu nilai. Gak apa-apa gitu ya Pak ya.
1: Iya. Wah selamat ya nak, kamu bisa masuk di SMA pilihan kamu atau SMA favorit kamu. Ini sebagai tanda terima kasih atau tanda bahagia dari orang tua, kami membelikan ini, boleh. Tapi juga ada seumpamanya orang tua itu yang ya itu masih layak dan bisa kamu pakai, ya itu juga boleh gitu. Dan internalis yang terpenting adalah bagaimana kita menginternalisasi nilai-nilai yang dipegang oleh orang tua terhadap anak, sehingga anak itu tidak merasa rendah diri ketika semisal kelas 1 tasnya itu, kelas 2 kok tasnya itu lagi. Mungkin di sebagian anak-anak kan menjadi bahan pembicaraan ya Mas ya, ada pembicaraan yang terjadi seperti itu. Maka internalisasi nilai dari orang tua, iya kami membeli barang itu ketika barang sudah tidak lagi bisa digunakan gitu kan. Ketika ini memang sudah masih bisa digunakan, ya kami akan tetap menggunakan ini. Lah internalisasi nilai ini yang penting, karena apa? Nanti kaitannya ada satu tema lagi Mas Aldi, yaitu internalisasi ini, nilai ini akan membentengi anak ketika dia mendapatkan bullying Mas. Nah ini satu hal yang nanti bisa kita bahas di momen yang selanjutnya ya Mas Aldi.
0: Boleh.
1: Ya.
0: Ini tapi kalau misalkan yang belum kita bahas juga gini Pak, kadang ketika anak itu naik kelas, apalagi mungkin yang sudah SMP, SMA, SD ke SMP itu kan jenjang yang satu ya, kedewasaan juga muncul. Apa sih persiapan dari sisi mental ketika orang tua ini memberikan apa ya pedoman-pedoman juga nih untuk dunia remaja yang juga semakin tantangan gitu?
1: Dulu ketika anak saya masuk dari TK menuju SD itu selalu yang pertama saya sounding dulu bahwa di SD itu akan bertemu dengan banyak orang-orang baru gitu kan. Semisal dari SD ke SMP, SD itu kita terjalin hubungan selama 6 tahun dengan teman yang sama ya Mas Aldi ya. 6 tahun dengan teman yang sama.
0: Dekat rumah juga itu, kadang ya.
1: Dekat rumah kan, karena zonasinya kan dekat-dekat rumah. Sekarang kita bertemu dengan orang yang lebih heterogen, lebih banyak gitu kan. Nah hal yang perlu kita sounding pertama adalah nanti di sana kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baru. Halnya positif. Di sana kamu nanti bisa berteman dengan orang yang baru-baru, kamu bisa berteman dengan orang yang beragam, orang yang rumahnya ada di luar wilayah kita atau orang yang ada berasal dari mana gitu kan. Ini adalah sounding yang perlu kita siapkan. Jadi mental anak itu harus kita siapkan terlebih dahulu Mas Aldi. Nah mental itu bisa disiapkan dengan cara apa tadi, memberitahu bahwa kamu sudah naik kelas, berarti kamu sudah masuk ke jenjang SMP atau SMA gitu kan. Berarti nanti kamu akan berhadapan dengan hal-hal yang lebih menyenangkan. Kamu bertemu dengan orang baru, kamu bertemu dengan guru baru, kamu bertemu dengan mata pelajaran baru. Yang mungkin mata pelajaran baru itu adalah mata pelajaran yang akan kamu sukai gitu. Kemudian nanti kita ceritakan, ini loh satu hal yang menyenangkan dari mata pelajaran katakanlah fisika. Jadi kamu itu bisa bereksperimen ketika menggunakan apa namanya, bagaimana sebuah penggaris ketika dipukul itu bisa terlempar, tetapi penggaris ketika ditutup dengan koran, sekuat apapun kita memukul, penggaris itu tidak terlempar. Itu kan hal yang menyenangkan ya Mas Aldi ya. Nah, hal itulah yang perlu kita internalisasi dulu kepada anak-anak. Oh, ternyata ada ya mata pelajaran yang seperti itu ya. Ternyata ada ya praktek-praktek dari mata pelajaran yang semenyenangkan itu. Afirmasi positif ini nanti akan mempersiapkan mental si anak. Ini yang pertama. Yang kedua adalah mempersiapkan fisik si anak. Jadi dengan perubahan jam sekolah ya Mas Aldi, berarti kan ada kebutuhan terhadap konsumsi anak yang perlu diperhatikan. Kita juga harus memberitahukan ini kepada anak. Nah, kamu sudah masuk ke jenjang pendidikan SMP. Kamu sudah masuk ke jenjang pendidikan SMA. Berarti pulangnya akan menjadi lebih siang. Biasanya kamu pulang jam 11, jam 12 itu sudah ada di rumah. Sekarang bisa jadi kamu pulangnya jam 1 atau jam 2. Berarti nanti di tengah-tengah waktu istirahat, jangan lupa untuk beli jajan atau beli makanan, supaya pada siang hari kamu tidak kosong perutnya. Ini juga perlu untuk diinternalisasi. Iya, sehingga konsekuensinya meskipun nanti harus memberikan uang saku lebih banyak karena mereka juga harus mengkonsumsi makanan yang di tengah-tengah belajar, ya itu menjadi konsekuensi yang lain. Tetapi pengetahuan mereka bahwa mereka harus makan, mereka tidak boleh belajar dalam kondisi perut kosong, itu juga perlu dipersiapkan. Sehingga kesehatan itu tetap terjamin gitu loh Mas.
0: Baik, kita jeda lagi ya Pak Haris ya, kita masih punya segmen terakhir untuk closing, pendengar juga masih bisa menyimak penjelasannya Pak Haris Muzaki terkait dengan persiapan back to school ya. Kami hadirkan dulu pendengar Resonansi Indonesia berikut ini.

Hello Indonesia, di awal tahun 2025 ini, warga Jakarta dikejutkan oleh sebuah informasi yang menarik sekaligus kontroversial. Pemerintah Provinsi Jakarta baru saja menerbitkan peraturan gubernur yang mengizinkan aparatur sipil negara atau ASN untuk berpoligami. Kebijakan ini langsung memancing beragam reaksi. Ada yang mendukung dengan alasan ini adalah kebebasan pribadi, tapi tak sedikit pula yang mempertanyakan relevansi dan implikasinya terhadap profesionalisme serta etika kerja ASN kita. Kebijakan ini memberikan pelajaran penting bagi kita semua, terutama bagi pelaku bisnis dan UMKM. Dunia kerja, baik sektor publik maupun swasta, selalu menuntut nilai-nilai etika dan integritas yang tinggi. Karena bisnis seperti halnya pelayanan publik bukan hanya tentang angka dan keuntungan, tapi juga tentang bagaimana kita menjaga kepercayaan dan moralitas kita di setiap langkah. Pertama-tama, pentingnya memisahkan urusan pribadi dan profesional. Demikian pula dengan bisnis. Masalah pribadi tidak boleh sampai mengganggu operasional atau pelayanan kita kepada pelanggan kita. Fokus dan komitmen adalah kunci untuk menjaga kualitas di tengah berbagai tantangan. Kedua, soal transparansi dan komunikasi menjadi landasan dalam menghadapi isu sensitif. Kebijakan yang menyentuh aspek moral dan etika seringkali membutuhkan dialog yang terbuka dengan semua pihak. Hal ini berlaku juga dalam bisnis. Ketika sebuah keputusan berpotensi menimbulkan kontroversi, komunikasi yang jujur dan jelas itu akan membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan kita dengan mitra, karyawan, dan juga pelanggan. Terus yang ketiga, menjaga reputasi adalah investasi jangka panjang. Dalam dunia yang semakin transparan, satu tindakan atau kebijakan yang dianggap kurang etis dapat mencederai citra seseorang atau perusahaan. Oleh karena itu, setiap keputusan harus dipertimbangkan secara matang. Dan seperti yang pernah dikatakan oleh seorang ahli investasi keuangan terkemuka yakni Warren Buffett, dia katakan begini, butuh waktu 20 tahun untuk membangun reputasi dan hanya 5 menit untuk menghancurkannya. Ketika dunia berubah dan kebijakan datang silih berganti, kita perlu introspeksi loh. Bisnis yang tidak hanya mengejar keuntungan, tapi juga menjunjung tinggi prinsip-prinsip moral akan selalu dihormati dan mampu bertahan di tengah arus zaman. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Banyak-banyak melihat dari tren yang ada gitu ya pendengar ya, cara-cara unik menarik orang tua untuk bisa meningkatkan minat anak kembali bersekolah ya. Pak Aris, ini pesannya kepada pendengar Pro 1 atau mungkin juga yang belum tersampaikan apa nih seputar mempersiapkan anak kembali ke sekolah?
1: Ya selalu memberikan hal-hal positif Mas Aldi, dan juga kita mempersiapkan baik mental dan fisiknya anak untuk bisa siap untuk kembali bersekolah. Dan satu lagi nih, ketika nanti pada saat hari pertama sekolah, sempatkan waktu orang tua, entah ayah, entah ibu, entah keduanya, untuk bisa mengantar ananda untuk berangkat bersekolah. Karena disitulah nanti akan ada sebuah sugesti positif. Setelah kita mengantar di pintu gerbang, ketika anak turun dan mau masuk ke dalam, kita berikan semangat, kita berikan doa, kita berikan pengharapan gitu ya. Bisa berikan pelukan juga, semisal kita nanti juga memberikan kalimat-kalimat positif, seperti semoga harimu menyenangkan, sesederhana itu, atau mungkin ayah dan ibu yakin kamu bisa untuk belajar dengan bahagia, belajar dengan baik, dan lain sebagainya. Saya berharap nantinya Bapak Ibu bisa mengantarkan anaknya pada saat hari pertama bersekolah, Mas Aldi.
0: Baik, terima kasih Pak Aris sudah kembali memberikan tips parenting ya. Nanti semoga di pertemuan berikutnya ada topik seru lain yang bisa kita bahas lagi.
1: Yes.
0: Untuk malam ini kami ucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Selamat malam Mas Aldi.
0: Demikian pendengar Pak Haris Puzaki dari founder Tribuana Parieta Foundation ya, kembali memberikan informasi dan juga tips parenting mempersiapkan anak kembali bersekolah.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus setiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangru. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait ya, yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita. Karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ruang Rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru, Ruang Rindu, setiap hari jam 9 sampai 11 malam, hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam, Bringer Plus 1. Sudah saatnya saya menemani Anda malam hari ini dengan playlist-playlist yang bisa di-request ya. Jam 9 sampai jam 11 malam, berarti saatnya kita buat bernostalgia bersama di Ruang Rindu ya. Saya siap mengajak Anda yang sudah rindu dengan memori indah masa lalu ya, dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an boleh. Kalau misalkan mau request lagu Indonesia boleh, lagu manca juga silakan ya. Telepon 02483166686 atau WhatsAppnya 081666686 sudah saya buka sampai jam 11 malam nanti.

0: apa membekali anak masuk dunia pendidikan? Kami hadirkan penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari segi mental, sebetulnya orang tua perlu memberikan bekal yang cukup matang ya. Jadi seorang anak mau di usia berapapun, secara mental sebetulnya mereka perlu bekal yang misalnya dari sisi kemandirian, lalu kemudian kematangan emosional, kematangan cara berpikir, kemampuan beradaptasi, kemampuan untuk bersosialisasi dengan teman-teman sebaya mereka. Jadi jujur saja yang banyak saya amati akhir-akhir ini ya, di beberapa tahun terakhir, banyak orang tua yang melupakan bekal-bekal penting yang seperti ini. Jadi orang tua maaf kata hanya sekedar ya sudah hari pertama sekolah atau sekolah yang baru gitu, ya asal masuk saja tanpa suatu persiapan bekal yang matang. Nah akhirnya tanpa bekal-bekal yang ini tadi, anak seringkali gagal melakukan adaptasi secara emosi. Mereka kadang-kadang tidak matang menghadapi teman baru, lingkungan baru. Mereka kesusahan dalam proses adaptasi, kesusahan dalam proses komunikasi, dan lain sebagainya. Jadi kita melihat harusnya perlu banget bekal-bekal yang secara mental ini, yang mungkin istilahnya seperti soft skill ya, kemampuan-kemampuan yang kadang orang tua mungkin lupakan ya. Hanya persiapan yang secara material saja yang dilakukan. Jadi mungkin hanya persiapan yang dari misalnya seragam gitu ya, persiapan yang apa sifatnya materi,

Kemarin tanggal 4 Juli itu dikenal sebagai hari merdekanya Amerika Serikat ya, yang dikenal juga sebagai the 4th of July, di mana banyak sekali masyarakat Amerika Serikat tuh merayakan dengan berbagai cara. Dan sepertinya Beyonce ini punya cara spesial untuk kejutan ya di hari kemerdekaan Amerika Serikat, pendengar, dengan merilis lagu baru judulnya Morning Dudong pada tanggal 4 Juli. Ini menjadi karya pertama Beyonce sejak 2 tahun terakhir dia nggak bikin single baru ya. Karena di tahun 2024 album Cowboy Carter ini menjadi album terakhirnya Beyonce. Sekaligus juga sepertinya membuka hitungan mundur selama 60 hari untuk perilisan edisi peringatan 20 tahun album ikonik B-Day yang dijadwalkan rilis pada 4 September mendatang. Jadi gak kerasa ya, sudah 24 tahun sejak Beyonce ini merilis album B-Day. Nah, kalau Anda masih ingat dengan albumnya, kayak lagu-lagunya Check On It, Irrepressible, Green Light, Get Me Body, Deja Vu, itu juga menjadi salah satu album yang membuat nama Beyonce ini dikenal sebagai soloist ya. Meskipun juga dia udah berkarya cukup lama sebagai bagian dari trio, tapi benar-benar di tahun 2006 itu namanya menjadi nomor satu di antara banyak penyanyi solo perempuan lainnya, pendengar. Nah, menurut berita yang ada di sana, Morning Dew ini sebenarnya sudah diciptakan pada periode tahun 2006. Sudah 20 tahun ada di belakang layar gitu ya. Tapi baru dirilis untuk edisi peringatan album terbarunya Beyonce. Jadi ini kayak semacam apa ya, cara Beyonce membawa fansnya kembali ke era-era ketika dia ini menjadi soloist. Masih awal-awal untuk meniti karir sebagai soloist gitu ya, pendengar ya. Jadi mungkin akan berbeda dibandingkan dengan bagaimana dia kemudian membentuk karirnya sebagai penyanyi country. Bahkan juga sebelum country juga dia merilis album-album house music gitu kan ya. Jadi kalau Anda kangen dengan versinya Beyonce di awal karirnya, nah single Morning Dew tadi ini menjadi jawabannya, pendengar.

0: Eh, Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini, Bang.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Mace, Mace.
0: Eh.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil bagaimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Untuk yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Pro 1, selamat malam. Bu Asyar request lagunya Seventeen ya, yang selalu mengalah. Sudah saya siapkan di playlist-nya Pro 1. Tadi juga sudah terputar sepertinya ya, Seventeen. Sudah belum ya? Oh belum, baik, nanti akan saya putarkan habis ini langsung ya. Terus juga yang sudah masuk di WhatsApp-nya Pro 1, Mbak Indra, Mas Indra nih ya, lagunya Celine Dion Power of Love juga sudah saya putarkan. Dan Celine Dion ini juga kembali merilis lagu original terbaru pendengar. Sepertinya ini berbahasa Prancis ya, karena judulnya tuh Bonjour, Pardon, Merci, yang menjadi karya yang mungkin ini cukup jarang karena ini masih dalam momen pemulihan ya gitu ya pendengar ya. Jadi lagu ini ditulis oleh komposer asal Prancis dan juga menjadi kolaborasi perdana antara Celine Dion dan juga dirinya pendengar. Dan mengusung tema sederhana ya, lagu ini mengangkat tema tentang kekuatan, rasa syukur dan juga pentingnya hubungan antar manusia. Karena emang sepertinya ini lagi masa-masa healingnya Celine Dion ya. Setelah beberapa tahun dia harus istirahat karena sakit pendengar. Jadi lewat lagu ini kembali Celine Dion pengen memberikan pesan emosional dan mengenai bagaimana sih kita ini harus terkoneksi dan memberikan kasih sayang seperti itu. Ini menjadi lagu kedua dari Celine Dion dalam waktu 2 tahun terakhir pendengar yang hadir ya. Kalau sebelumnya ada single judulnya Dancing yang dirilis pada awal tahun ini ya. Kemudian untuk perilisan single yang terbaru ini bertepatan juga dengan persiapan Celine Dion untuk konser. Jadi kayaknya beberapa single juga kemungkinan ini akan dikeluarkan seiring dengan konser yang akan dilakukan Celine Dion di tahun 2027. Kira-kira ada berapa lagu? Kita tunggu aja lagi pendengar.

Musicloperie. Musicloperie. Anggun C. Sasmi dikenal sebagai diva yang namanya kini sudah sangat dikenal di kancah internasional. Penyanyi asal Indonesia ini memulai karir di dunia tarik suara sejak tahun 80-an dan lagunya berhasil bertengger di tangga lagu kelas dunia. Dari gadis belia yang banyak membawakan lagu bergenre rock, kini Anggun bertransformasi menjadi seorang diva yang menawan. Penampilan paling khas dari Anggun C. Sasmi ketika di awal karirnya adalah topi baret yang selalu ia kenakan di berbagai kesempatan. Anggun mengatakan bahwa keputusannya untuk sering memakai topi baret dikarenakan saran sang ayah yang menyebutkan bahwa seorang penyanyi harus memiliki ciri khas saat ada di atas panggung.

Tajuk Mimpi juga membuat namanya semakin melambung di industri hiburan tanah air. Berkat lagunya tersebut, Anggun sempat mendapatkan penghargaan sebagai artis Indonesia terpopuler pada tahun 1990 sampai 1991 oleh majalah Popular.

bertemu dengan produser besar bernama Eric Benzi yang pernah menangani Celine Dion. Ia akhirnya merilis album bertajuk Aunom de la Lune dengan single berjudul La Neige au Sahara. Saking larisnya, lagu ini akhirnya sempat dirilis dalam bahasa Inggris menjadi Snow on the

semakin bertambah ternyata tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia sempat didapuk menjadi juri ajang pencarian bakat seperti X Factor, Indonesia Got Talent, Asia Got Talent, hingga The Voice Indonesia. Tak hanya itu, lagunya yang berjudul Xavier juga menjadi soundtrack film box office berjudul The Transporter 2.

biasanya lagi, beberapa tahun yang lalu Anggun kembali mengukir sejarah dalam industri musik berkat Perfect World yang tembus ke dalam posisi top 10 di Billboard chart Dance Club Play Songs.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini sepertinya banyak sekali penyanyi-penyanyi era 90-an yang comeback ke dunia musik ya. Beyonce tadi merilis single terbaru, Celine Dion juga rilis single terbaru, yang paling baru juga nih Natalie Imbruglia dari Australia, pendengar kembali merilis single terbaru ya. Jadi bulan Juni kemarin ada satu single Algorithm judulnya. Lagu ini menjadi title track ya untuk album studio ketujuh dan Natalie yang ini bakal dirilis pada bulan September mendatang, tanggal 4 September ya. Jadi dia ini bekerja sama dengan produser juga penyanyi dan sudah rilis pada tanggal 24 Juni kemarin. Jadi lagu Algorithm tadi pendengar lahir dari keresahan terhadap kondisi dunia saat ini. Karena dari judulnya kita bisa lihat ya bagaimana Natalie terinspirasi dari perasaan yang sepertinya tuh kayak terjatuh lewat pintu-pintu jebakan. Sebuah metafora bagaimana algoritma informasi yang sekarang tuh juga banyak mempengaruhi cara berpikir manusia. Jadi sebagai seorang yang mengaku memiliki sisi spiritual yang kuat, Natalie bilang kalau dia ini penting untuk mengajak pendengar membahas bagaimana sih algoritma dan juga paparan informasi itu juga bisa memicu tekanan psikologis. Jadi kalau mungkin Anda termasuk yang sering ya lihat aplikasi, lihat medsos, lihat apa notifikasi, pas kalau Anda

0: apa manfaat ke sekolah diantarkan sang ayah? Berikut penuturan psikolog dari Spirit Psychology Center Semarang, Maharani Kusumaningrum, SPSI, MPSI.
1: Kalau dari sisi psikologi, memang ayah dan ibu punya peranan yang berbeda, yang di mana ibu biasanya di mata anak adalah sosok yang lebih banyak mengisi dari sisi emosional. Jadi sebagai pemenuh kebutuhan utama anak, afeksi anak, emosi anak biasanya dipenuhi oleh sosok ibu. Nah, sedangkan ayah sendiri biasanya dipandang anak lebih ke apa ya, sosok pelindung ya di mata seorang anak ya. Sosok yang lebih tegas, yang lebih disegani oleh seorang anak. Idealnya seperti itu. Nah, dalam mengantarkan anak ini di hari pertama, jadi ayah atau ibu kadang juga menimbulkan efek yang berbeda pada si anak. Di mana kalau anak biasanya diantarkan oleh sosok ibu, efeknya mungkin mereka akan lebih justru merasa lebih emosional ya. Emosional tuh bisa dalam arti lebih sedih, takut berpisah, lebih rewel mungkin seperti itu. Karena biasanya kelekatannya lebih kuat dengan sosok ibu, apalagi di usia SD terutama. Tapi kalau diantarkan oleh si ayah, menurut dari kacamata psikologi ada banyak baiknya juga. Karena ayah ini biasanya akan lebih memberikan penguatan ya, penguatan kepada si anak supaya dia lebih berani, supaya dia lebih mau gitu ya, mau menceburkan diri gitu ya di hari pertama dengan teman-temannya, dengan lingkungan yang baru seperti itu. Biasanya malah justru anak akan merasa lebih berani ketika didampingi oleh sosok ayah. Ini idealnya saja, tapi tidak selalu begitu ya kebanyakan.

Kolaborasi dari Utha Likumahua dan juga Tri Utami ya, lewat lagunya Mungkinkah Terjadi. Saya mau say hi buat yang sudah masuk di WhatsAppnya Pro 1 dari Bu Safira. Habis ini ya, saya putarkan lagunya Roxette ya, It Must Have Been Love. Tapi kalau ngomongin tentang Tri Utami ya, sebagai partner duetnya Utha Likumahua, mereka tuh sepertinya memang cocok karena masing-masing juga menjadi macan festival pada masanya gitu ya. Nah, Tri Utami sendiri atau Mbak Ii ini dikenal sebagai personel Krakatau ya. Itu grup band jazz yang di tahun 80-an juga termasuk salah satu grup musik yang fenomenal di Indonesia pendengar. Jadi lagunya bersama dengan Krakatau itu gemilang ya, tempatku tujuh gitu pendengar. Tapi namanya sendiri memang dikenal kemudian di tahun berikutnya ketika Tri Utami memenangkan banyak sekali kompetisi lagu-lagu di tahun 80-an. Contohnya lomba cipta lagu remaja Prambors dengan lagunya Keraguan ya, Adakah Bayangan Dirimu. Terus juga dia berhasil menjuarai festival penyanyi lagu populer Indonesia di tahun 89. Jadi lomba-lomba dalam negeri, luar negeri itu juga dimenangkan sampai di tahun 90-an ya. Karena ada internasional seperti Golden Cat Full Song Festival, kemudian juga The Goodall Stack International Sing Contest, dan ABU International Anthem di tahun 2000. Jadi namanya membuat dunia musik juga mengenalnya sebagai Mbak Pitch Control. Karena emang karena menjuarai festival tadi di tahun 2003, Tri Utami kemudian didapuk sebagai juri ajang pencarian bakat Akademi Fantasi yang masih kita ingat sampai sekarang, benar.

0: RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Udah, gini aja. Yang penting gak bunyi, kan?
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Kalau Anda masih ingat dengan grup musik Linkin Park ya, yang ngetop di tahun 90-an akhir sampai 2000-an dengan genre new metal gitu ya. Indonesia punya loh sebenarnya Funky Corporal ya, yang sejak terbentuk di tahun 98, mereka ini masih dengan genre yang sama, funk rock, hard rock, new metal, fun metal, rap rock, dan juga pop funk gitu ya. Mereka dibentuk di awal bulan Desember ya, Desember tanggal 1 tahun 98. Ada formasi pertamanya itu ada Angga. Terus juga Angga ini juga ini ya, grup musik Half Mat akhirnya. Kemudian juga Bondan Prakoso ya, mantan penyanyi Cilik dan juga akhirnya ngetop lewat Bondan Fade to Black. Kemudian juga ada Onci yang kemudian juga dikenal sebagai gitarisnya Ungu. Ada juga Kristo Perwira ya, Robby Wibowo ya. Tapi di tengah perjalanan karirnya mereka tuh kemudian terinspirasi sama RHCP yang memang di tahun 90-an akhir juga termasuk yang memperkenalkan genre ini gitu ya pendengar ya. Dan kemudian akhirnya nama Funky Corporal sendiri itu muncul setelah album Funkopat di tahun 1999 ya. Sampai dengan tahun 2013 mereka banyak merilis album. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 album ya. Kemudian juga mereka sempat bikin album kolaborasi bareng sama Setiawan Jody di tahun 2002 pendengar. Jadi ya jelas pergantian personel ini banyak terjadi di Funky Corporal ya, sampai dengan sekarang mereka ada Robby yang menjadi vokalisnya Funky Corporal. Tapi mungkin sepertinya untuk genre musik ini memang sekarang udah tidak begitu apa ya up ya dibandingkan dengan genre musik melo-melonya orang Indonesia yang sekarang lagi ngetop. Tapi yang jelas kalau Anda pengen mendengarkan musik-musik new metal, jangan lupa untuk flashback mendengarkan lagu dari Funky Corporal.

Band legendaris asal Bandung, Gigi, pertama kali dibentuk 22 Maret 1994 dan digawangi oleh Arman Maulana di vokal, Dewa Bujana di gitar, Thomas Ramdan di bass, Ronald Fristianto di drum, dan Baron Arafat di gitar. Nama Gigi sendiri muncul berkat celetukan yang dilontarkan Dewa Bujana ketika berdiskusi dengan anggota lainnya mengenai nama band mereka. Musikopedia. Gigi pertama kali mengeluarkan album Angan pada 1994 yang terdiri dari lagu Adakah Yang Tersisa, Burning Star, Ku Ingin, Terpisahkan, hingga

Hingga sekarang, Gigi telah merilis lebih dari 25 album. Gigi juga berhasil membuktikan bahwa mereka dapat diterima di berbagai kalangan. Meski berasal dari gelombang band 90-an, band ini masih bisa menggaet penggemar muda lewat lagu Nakal dan 11 Januari dari album Peace, Love and Respect yang dirilis di tahun 2007.

0: gigi ini sesuatu yang apa ya, sesuatu yang baru saat itu buat saya, walaupun saat membuat gigi kita sama-sama belum ada target bahwa wah ini grup akan panjang apa enggak pernah ada yang tahu, karena semuanya kan punya visi, misi, dan yang belum tahu awalnya.
1: Sukses dalam musik, kalau secara gampangnya sih sebenarnya karyanya diterima, masanya atau fansnya banyak, idealisnya kita diterima, itu sih. Karena kadang-kadang tidak sejalan antara idealisnya kita yang pengennya seperti itu dengan mainstream yang ada gitu.

Buku berjudul 15 Tahun Gigi. Buku ini membahas sejarah dan perjalanan karir mereka dari awal pembentukan hingga menginjak usia ke-15. Berbagai penghargaan pun dari gelar band terbaik sampai penjualan album terbanyak sudah dikantongi band yang satu ini. Musiklopedia.

Terima kasih untuk pendengar yang sudah mendengarkan syarat malam hari ini ya. 2 jam sudah saya hadirkan lagu-lagu dari dekade 80-an sampai 2000-an di Ruang Rindu. Semoga juga lagu-lagu tadi bisa membuat Anda teringat masa-masa indah ya. Saya masih punya waktu untuk menemani Anda di Semarang malam ini sampai jam 12 malam nanti. Masih ada playlist dan juga informasi yang sudah kami siapkan. Tetap bersama kami pendengar, jangan kemana-mana.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saya pernah menonton sebuah video yang bagi saya cukup menarik, menarik dan ya bisa dibilang provokatif, dari salah satu pakar filsafat di Indonesia, yaitu saudara Rocky Gero. Dia mengatakan bahwa ateis itu dilindungi di Indonesia oleh Pancasila karena kita punya sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kemanusiaan, maka ketika seseorang menjadi ateis, maka dia tidak kehilangan haknya sebagai warga negara atau sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Ini pendapat yang menarik. Begini, saudara dan saudari yang saya kasihi. Pancasila, sila pertamanya kan memang ketuhanan yang Maha Esa. Sebetulnya, ini prinsip yang luhur tentang kesadaran ketuhanan. Tidak peduli orang itu mengakui sebagai apa, sebagai orang religius atau orang ateis, faktanya adalah semua bersumber pada keberadaan yang tanpa batas. Pada diri setiap orang ada esensi ketuhanan. Tidak peduli sekali lagi orang itu mengakui sebagai apa. Maka sila pertama Pancasila itu mengajak kita untuk sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang universal, yang membuat kita sungguh-sungguh bisa menyadari keberadaannya lewat kasih yang terlimpah sepanjang waktu, lewat kuasanya yang tanpa batas yang selalu melingkupi segala keberadaan. Kita sungguh-sungguh menghayati keberadaan Tuhan di setiap tarikan dan hembusan nafas kita. Dan tentu saja, kalau kita melakukan pola-pola berkesadaran ketuhanan seperti ini, kita akan punya watak kemanusiaan yang universal. Dari situ, kita akan menghargai setiap orang yang tengah berproses mencari kebenaran menurut versinya masing-masing. Dalam hal ini, orang menjadi ateis adalah pilihan individunya. Dan tentu itu bagian dari prosesnya mencari kebenaran. Maka, ya tentu saja tidak layak kalau orang seperti ini kita usir dari negara kita. Yang diusir adalah kalau kita menemukan orang yang melarang orang lain untuk berketuhanan sesuai dengan kemerdekaannya. Yang perlu dilarang adalah ketika ada orang mengintimidasi orang lain untuk mengikuti apa yang menjadi keimanannya. Tetapi ketika orang masing-masing sedang berproses dalam kemerdekaannya, sembari betul-betul menjaga harmoni, tentu tidak ada hak bagi kita untuk melarang siapapun tetap menjadi bagian dari bangsa Indonesia.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Minggu ini menjadi minggu terakhir ya untuk persiapan putra-putri Anda sebelum masuk sekolah pendengar. Mungkin untuk yang naik kelas itu hal yang biasa. Tapi kalau misalkan baru pertama kali masuk sekolah gitu ya, entah itu masuk TK, SD bahkan ya, pasti ada sejumlah tanda yang Anda bisa lihat bagaimana sih kesiapan dari putra-putri Anda. Karena meskipun juga ada bimbingan guru, anak ini harus mandiri ya ketika mereka sudah masuk kelas, tidak bisa ditunggu sama orang tuanya lagi pendengar. Tanda-tandanya apa sih kalau misalkan Anda mau menyekolahkan putra-putri Anda, sudah siapkah gitu ya? Pertama, punya keterampilan sosial yang cukup. Jadi salah satu tanda anak sudah siap belajar mandiri adalah dia ini mampu berinteraksi dengan anak lain dan juga orang dewasa di lingkungan baru. Dan kesiapan anak juga terlihat dari kemampuan menyapa, bermain, berbagi gitu ya. Tidak hanya keterampilan sosial, tapi juga harus siap secara fisik. Bagaimana anak ini harus bisa duduk, berjalan, menulis, atau mungkin juga mengikuti kegiatan fisik dari sekolah ya. Tapi kalau misalkan anaknya masih mudah lelah atau sulit fokus karena tubuhnya masih terlalu muda gitu ya, misalkan baru 3 tahun atau 4 tahun, ya tempatkanlah di tempat bermain dulu. Jangan langsung di kelas yang memang harus membutuhkan konsentrasi yang cukup tinggi gitu ya pendengar ya. Yang ketiga adalah bisa fokus dan berkonsentrasi. Kemampuan berbahasa juga sudah bisa berkembang baik ya. Dan yang jelas terakhir, anak sudah bisa merawat dirinya sendiri. Misalkan anak sudah berani ke toilet,

Udah bisa mencuci tangan, memakai baju, atau juga menggunakan botol minum. Nah, ini adalah salah satu hal-hal simple yang sangat penting. Karena guru tidak selalu bisa membantu, makanya anak-anak harus disiapkan sejak mereka persiapan masuk ke sekolah.

0: attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Zaman sekarang pendengar, banyak sekali masyarakat yang menggunakan aplikasi untuk melacak kebugaran ya. Jadi Anda bisa melihat ya, beberapa teman mungkin sering sharing bagaimana dia ini olahraga, rute lari, seperti aplikasi Strava gitu pendengar. Tapi hati-hati ya, riset dari University College London ini mengatakan bahwa ternyata aplikasi pelacakan kebugaran ini bisa memicu perasaan malu pada penggunanya ketika gagal mencapai angka yang diinginkan. Misalkan kadang untuk pelari nih ya, pace-nya 6 atau 5, ketika dia di angka lebih dari itu, maka ada muncul ya perasaan kecewa di sana pendengar. Ini mengidentifikasikan bahwa dari penelitian ya, dari 60.000 penelitian unggahan yang membahas 5 aplikasi kebugaran, itu ada MyFitness, Strava, W, Works Out by Muscle Booster, dan lain-lain pendengar. Dan ternyata banyak sekali, 13.000 diantaranya ini menunjukkan pengalaman negatif penggunaan terhadap aplikasi itu. Apa yang buat negatif? Yang pertama adalah rasa malu ketika mencatatkan konsumsi nilai atau mungkin juga pencapaian yang kurang dari biasanya, atau mungkin juga akibat notifikasi yang dikirim aplikasi, serta kecewa karena tidak mampu memenuhi target yang ditetapkan. Ini juga bisa memunculkan kekhawatiran akan target yang dihasilkan algoritma berdasarkan tujuan, seperti ada pengurangan berat badan atau mungkin juga jarak tempuh yang harus diambil gitu ya pendengar ya. Jadi bagaimana nih jalan tengahnya? Apakah memang kita harus bisa menggunakan aplikasi tanpa berpikir panjang gitu kan ya? Jadi diingatkan ya, bagaimana aplikasi kebugaran tadi harus membuat kita bersemangat, bukan sebaliknya. Dan kalau misalkan kita melihat pencapaian orang lain, jangan dijadikan sebagai hal untuk membuat kita malu, tapi justru harus diubah mindsetnya supaya pencapaian orang yang lebih bagus dari kita itu bisa kita jadikan sebagai motivasi supaya hasil olahraganya bisa lebih baik. Jadi silakan berolahraga dengan target untuk diri sendiri.

Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan, lebih dikenal sebagai Marcel Siahaan, adalah seorang aktor dan penyanyi Indonesia. Pria berdarah Batak, Jawa, dan Ambon ini lahir di Bandung 21 September 1977. Marcel dikenal oleh publik saat berduet dengan Shanti di lagu Hanya Memuji yang diambil dari single album pertama Shanti. Pada tahun 2003, ia merilis album solo pertamanya berjudul Marcel. Album yang kental dengan warna musik urban pop melibatkan pencipta-pencipta lagu handal seperti Melly Goeslaw,

10 lagu dalam album Marcel didominasi oleh lagu-lagu bertempo lambat dan sedang seperti semusim, firasat, jangan pernah berubah, dan waktu kan menjawab. Musik

post-grunge bernama Konspirasi yang ia bentuk bersama ketiga sahabatnya yaitu Edwin Syarif, Chandra C. Johan, serta Romi Sopiaan. Album perdananya bertajuk Teori Konspirasi dirilis sekitar pertengahan

Sel meraih penghargaan Double Platinum Award untuk penjualan album dan download RBT atas album terbarunya And The Story Continues yang telah mencapai 2 juta download. Penghargaan tersebut diberikan oleh perusahaan rekaman yang menaungi Marcel, Emotion Entertainment. Dalam album terbarunya itu, Marcel membawakan beberapa tembang lawas yang diaransemen ulang seperti Takkan Terganti dan Mau.

Selain dunia tarik suara, Marcel juga menjejal dunia peran dengan mencoba bermain di film layar lebar. Dalam film perdananya, andai ia tahu, di tahun 2002, Marcel bermain bersama Rachel Maryam. Marcel juga mencoba akting di layar kaca dalam sinetron yang berhasil masuk menjadi nominator Piala Vidya tahun 2005 dalam kategori aktor pria terbaik.

Terima kasih untuk pendengar yang masih bersama dengan Semarang malam ini ya. Sudah di akhir acara karena sebentar lagi pukul 00 kami akan bergabung bersama dengan Pro 3 ya. Untuk Anda ya para pecinta bola, jangan lupa malam nanti atau pagi nanti kami juga akan tetap menghadirkan ya Debar. Jadi untuk Anda yang pengen tahu bagaimana serunya pertandingan untuk ini ya, Portugal dan juga Spanyol nih adalah tim yang hebat-hebat sih kalau menurut saya sih ya. Jam 2 pagi, kemudian juga ada Amerika Serikat dan juga Belgia ya, jam 7 pagi. Silakan untuk Anda yang mau mendengarkan Debar, dengarkan di Pro 1 ya, akan merelay dari Pro 3. Saya pamit dulu pendengar, selamat malam dan sampai jumpa.

Jika seseorang dipanggil untuk menjadi penyapu jalan, dia harus menyapu jalan seperti Michelangelo melukis, atau Beethoven menggubah musik, atau Shakespeare yang menulis puisi. Dia harus menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga semua penghuni surga dan bumi akan berhenti sejenak dan berkata, "Di sini tinggal seorang penyapu jalan yang hebat, yang melakukan pekerjaannya dengan baik." Martin Luther Jr.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia dan Singapura berkomitmen menjaga Selat Malaka sebagai jalur pelayaran yang bebas bagi semua pihak, serta aman dari perompak.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Istana Merdeka Jakarta siang tadi. Pertemuan Presiden dengan Perdana Menteri Wong berlangsung selama 3 jam. Usai menggelar pertemuan, Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Wong memberikan pernyataan bersama. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto adalah komitmen Indonesia dan Singapura untuk menjaga Selat Malaka agar menjadi jalur pelayaran yang aman, bebas perompak, dan terbuka untuk siapapun yang melintas. Presiden Prabowo mengatakan akan menggandeng negara sahabat di Asia Tenggara seperti Malaysia untuk bersama-sama menjaga Selat Malaka agar tetap aman untuk dilintasi. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
2: Batasan di Selat Malaka kita berkepentingan untuk menjaga Selat Malaka sebagai lintasan yang bebas untuk semua pihak. Kita harus pelihara keamanan, perdamaian di selat itu, juga tentunya keamanan dari polusi, dari kecelakaan, dan juga dari perompakan atau dari piracy.
3: And will now expand by another 1,000.
1: Sementara itu, Perdana Menteri Wong mengatakan Indonesia dan Singapura berkepentingan atas Selat Malaka. Oleh sebab itu, keamanan di Selat Malaka harus bersama-sama untuk dijaga.
4: Sebagai negara pantai yang berbatasan dengan Selat Malaka dan Selat Singapura, Singapura dan Indonesia memiliki keselarasan strategis. Kami sama-sama berkepentingan untuk menjunjung tinggi hak dan kebebasan navigasi serta menjaga agar jalur komunikasi laut tetap terbuka bagi semua pihak, termasuk hak lintas transit kapal tanpa hambatan. Oleh karena itu, Presiden Prabowo dan saya sepakat untuk turut berperan serta bersama dengan negara-negara pantai lainnya dalam memastikan bahwa Selat Malaka dan Selat Singapura tetap aman, terbuka, dan dapat diakses oleh semua pihak.
1: Indonesia dan Singapura menandatangani 26 MOU atau nota kesepahaman di berbagai bidang seperti ekonomi, listrik, ketahanan pangan, ekonomi digital, cyber, dan perdagangan. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandhi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lain, pendengar, KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi mulai memproses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan Menteri Kehutanan Raja Joli Antoni, di mana laporan tersebut tengah diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai proses laporan penolakan gratifikasi yang disampaikan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, di mana laporan tersebut kini sedang diverifikasi oleh Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Raja Juli menyampaikan laporan penolakan gratifikasi kepada KPK pada Jumat 3 Juli yang lalu. Menurut Budi, setelah proses verifikasi selesai, KPK akan menentukan tindak lanjut atas laporan tersebut. Hasilnya akan diumumkan setelah seluruh mekanisme pemerasan berlangsung.
1: Menhut Raja Juli telah menyampaikan pelaporan gratifikasi kepada KPK. Maka atas pelaporan tersebut, tim Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik akan melakukan verifikasi dan analisis, termasuk juga koordinasi di internal KPK. Untuk selanjutnya, KPK akan menyampaikan analisis atas pelaporan tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak.
2: Sementara itu, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan bahwa pengembalian itu tidak akan menghapus unsur pidana, apalagi jika penyidik menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelepasan hutan yang berlangsung di Kuantan Singgigi.
3: Untuk pengurusan rekomendasi ke kementerian, nah itu apakah barang bukti uang nanti itu menjadi bagian penting yang akan didalami oleh penyidik, ya tentunya kita tunggu hasil penyidikan ke depan. Seperti itu ya, Pak Yusra. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik.
2: Diketahui memang Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengaku menemukan sebuah amplop yang ditinggalkan Bupati Kuansing yaitu Suhardiman Ambi usai melakukan pertemuan di Kemenhub pada 2 Juni 2026. Menurut Raja Juli, amplop tersebut telah dikembalikan pada 29 Juni 2026. Dalam perkara ini memang Bupati Kuansing Suhardiman Ambi telah ditetapkan sebagai tersangka bersama Sekretaris Daerah Kuansing yaitu Zulkarnain serta satu pihak swasta yaitu Direktur Utama PT Mitra Ideal Konsultan. Perkara tersebut bermula dari dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah Kuansing. Dan selain dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut dugaan penerimaan lain yang berkaitan dengan proses pelepasan kawasan hutan HPT. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

topik kedua berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Selasa tanggal 7 Juli 2026. Saya Fajar Nugroho bersama kerabat kerja yang bertugas, ada Bung Wisnu, ada Bung Sabil, dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi di antara kami rangkum dalam Warta Berita untuk Anda. Dan juga ada dialog-dialog pilihan. Ada dialog yang sudah kami udarakan secara live sebelumnya, akan kami hadirkan kembali, kami pilihkan untuk Anda. Siapa tahu ada yang terlewatkan ya dialog tersebut oleh Anda. Kembali kami hadirkan pada dini hari ini. Bersama tim Dini Hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ya, sengaja back soundnya Piala Dunia karena beberapa jam lagi, beberapa pukul 2 waktu Indonesia Barat tepatnya. Kurang lebih 2 jam lagi lah. Nanti akan ada kick off babak 16 besar. Dua negara raksasa yang memang banyak pendukungnya, yang banyak menjagokan akan memenangi, mengangkat trofi Piala Dunia 2026 kali ini. Spanyol ketemu Portugal. Portugal dan Spanyol akan bentrok di babak 16 besar dan diprediksi akan berlangsung sengit. Kalau dari 10 pertandingan head to head di antara keduanya, Portugal dan Spanyol pernah bertemu dalam 10 pertandingan terakhir itu hasilnya sama kuatnya. Portugal menang 3 kali, Spanyol menang 3 kali, sisanya seri. Tapi yang menarik bahwa pertandingan terakhir mereka bertemu itu tahun 2025 akhir dalam Piala UEFA Nations League, Portugal menang. Meskipun harus adu penalti. Sebegitu sengitnya, sebegitu ketatnya kejar-kejaran skor sampai akhirnya memaksa babak tambahan waktu sampai akhirnya adu penalti. Seberimbang itu kekuatan kedua belah negara. Tapi ya, namanya adu penalti pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan di pertandingan terakhir mereka bertemu tahun 2025, Portugal keluar sebagai juaranya, menjuarai UEFA. Tapi meski demikian, pendengar, catatan menariknya juga banyak ya. Nanti kami coba ulas bersama narasumber kami untuk kami ajak berbincang juga. Kami akan buka line telepon dan juga WhatsApp Pro 3 RRI untuk Anda bisa berkomentar nanti selepas Warta Berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Nanti sebelum kick off kita coba untuk menganalisis bagaimana prediksi jalannya pertandingan. Siapa kira-kira yang akan pulang kampung? Siapa yang kira-kira akan lanjut terus ke babak-babak selanjutnya? Karena itu tadi, sekilas kekuatan kedua belah tim imbang, hampir sama kuatnya. Dan skuadnya juga yang 2025 dalam Piala UEFA tidak jauh berbeda dengan skuad yang turun ke Piala Dunia kali ini di kedua belah negara. Tidak ada yang jauh berbeda, tidak ada yang nama-nama pemain, mungkin ada 1-2 yang berbeda. Tapi kita lihat bagaimana kekuatan kedua belah tim nanti dan juga analisis dari narasumber kami dan juga analisis dari Anda, prediksi dari Anda. Nanti kami buka line telepon dan juga line WhatsApp Pro 3 RRI.
1: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

17 besar Pesta Bola Dunia 2026. Menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal, akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02:00 waktu Indonesia Barat.

0: Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus

Soo Hok Gi, aktivis mahasiswa di tahun 1960-an yang dikenal kritis terhadap kekuasaan dan berani menyuarakan kebenaran lewat tulisan serta aksinya. Soo Hok Gi pernah menyampaikan kegelisahan tentang manusia yang memilih diam saat melihat ketidakadilan. Gi pernah menunjukkan bahwa bahaya terbesar bukan hanya kekuasaan yang salah, tapi juga orang-orang yang tahu itu salah namun memilih untuk tidak bersuara. Baginya, menjadi manusia bukan soal ikut arus, bukan soal aman di tengah keramaian, tapi tentang keberanian untuk jujur walau sendirian. Soo Hok Gi percaya, lebih baik diasingkan daripada menyerah pada kemunafikan. Karena saat kebenaran dibungkam dan manusia berhenti peduli, disitulah keadilan perlahan mati. Gi berpesan, jangan diam ketika melihat yang salah, karena menjadi manusia harus berani bersuara.

0: pada 7 Juli 1683, Sultan Sibori, yang merupakan Raja Kesultanan Ternate, menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate ada di cengkeraman Belanda. Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang mengakibatkan Ternate masuk sebagai kerajaan vasal Belanda. Dengan ini, kedaulatan dan keperkasaan kerajaan Ternate tidak leluasa lagi dan masuk dalam cengkeraman Belanda. Setiap tahunnya pada tanggal 7 Juli memperingati Hari Pustakawan Nasional. Hari ini merupakan peringatan tahunan yang digunakan sebagai ajang untuk mengapresiasi peran penting seorang pustakawan dalam pengelolaan perpustakaan. Pustakawan adalah seseorang yang mempunyai kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan kepustakawanan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, voice-based platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kami masih membahas terkait dengan usulan gaji kepala daerah yang diusulkan oleh Komisi 2 DPR RI ya, yang ditolak oleh Badan Anggaran atau Banggar DPR yang menolak usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Dan kali ini kita akan membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, Pak Saud Situmorang.
3: Wawancara Pro 3.
2: Pak Saud, selamat malam.
4: Selamat malam dengan siapa ya, Mas?
2: Dengan Lukman, Pak Saud.
4: Oh, Mas Lukman, ya, oke.
2: Ya, Pak Saud, ini kata banyak kepala daerah kena OTT gitu ya. Dan ini juga jadi trigger untuk adanya usulan terkait kenaikan gaji yang diterima dari PAD. Dari sisi Pak Saud melihatnya seperti apa ini? KPK kan ini ya, ranahnya OTT ini.
4: Iya, kalau saya bilang sih persoalannya bukan di soal gajinya ya. Kita kan udah pengalaman juga bahwa pegawai negeri juga kan gajinya naik-naik juga kan. Bahkan kementerian tuh kan ada yang tinggi banget gajinya, tapi sebenarnya paling banyak tuh dia berpotensi masuk penjara tuh, entah di bidang cukai, entah itu di bidang pajak kan gitu kan. Gajinya kan gede banget mereka itu. Jadi sebenarnya definisinya itu sebenarnya bukan di situ gitu.
2: Gak menjamin ya.
4: Lebih kepada bahwa sebenarnya kalau dia kepala daerah, kita juga harus evaluasi. Ya, kalau kita lihat tuh, katakanlah wali kota Tokyo atau bupati Tokyo gitu ya kan, ya memang oke lah 1,9 miliar dia per tahun. Kalau DKI itu paling kan cuma 72 juta per tahun gitu ya. Atau kalau kita lihat New York, pemainnya itu miliaran dan sebagainya. Jadi kan gini loh, jadi jangan dilihat dari

0: 2 juta per tahun, 72 juta itu kan berapa gitu. Jadi gaji tinggi itu kan belum menunjukkan, yang perlu ditunjukkan kan bagaimana PAD itu menjadi sebuah yang betul-betul bisa menjadi ukuran gitu.
1: Iya.
0: Ukuran dalam pengertian tuh bukan gaji dari penyelenggara negaranya. Karena kalau isunya korupsi itu garuk di kiri, garuk gatal di kaki, digaruknya di kepala itu. Iya kan? Bukan ini penyebabnya ini perilaku korup. Jadi bukan soal penghasilan. Karena kita udah punya pengalaman.
1: Tapi kan berpotensi gitu. Pak Saud, ketika gaji kecil yang namun yang dikelola keuangan ini besar, itu kan potensinya juga terbuka besar ini.
0: Mas, kalau dia bersyukur, itu yang nggak digaji, yang nggak dikasih oleh negara kepada para pejabat itu cuma celana dalam aja tuh. Semuanya itu jadi negara tuh. Mobil apa semua, entertaining, jamu tamu, jalan ke Jakarta, umpamanya kalau bisnis semua tuh negara yang bayar. Jadi artinya itu aja dia harus sudah boleh bersyukur kamu itu memakai uang negara di atas rata-rata penduduk Indonesia. Nah sekarang kalau dia menuntut jumlahnya dari sekian persen dari PAD dengan alasan dengan alasan bahwa dia gajinya kecil, nah nggak begitu. Kalau negara ini punya hitungan-hitungan yang baik, Kementerian Keuangan atau Badan Anggaran punya hitungan yang baik, ya memang akan mereka harus bertanggung jawab terhadap PAD daerah itu yang tinggi. Kenapa saya cuma dapat gajinya sekian? Tapi kan semuanya juga sudah ada apa, mereka sudah dapat uang juga kan. Kalau yang namanya PAD itu sekian tuh mereka sudah dapat persentase segala macam. Tapi kan mereka pingin tuh dimasukkan ke dalam struktur gaji yang menurut saya, kalau kita lihat okay lah tiap biaya hidup kota itu pasti berbeda ya, di Jakarta, di kabupaten. Masa yang di daerah itu beli ayam cuma bisa 10 ribu berbeda dengan beli ayam di Jakarta 350 ribu. Nah, baru kemudian kita bicara tanggung jawabnya. Tanggung jawab skala kota kan beda. Masa disamain semua 20% PAD? Nah, kan gitu kan, beda dong kota kecil, kota gede. Jadi memang kajiannya belum tuntas gitu, berapa sebenarnya gaji yang harus diberikan kepada bupati, wali kota, atau kepada daerah ini. Dan itu mungkin kita juga nggak harus beranggapan setiap kepala daerah itu punya niat jahat, nggak. Sampai kita bisa buktikan mereka memang punya niat jahat, tapi kita perlu menghargai bahwa okay, ini ada perlu adanya reformulasi gaji yang mempertimbangkan keadilan antar daerah, kinerja berbasis hasil, bukan sekedar persentase PAD. Nah itu baru bagus tuh.
1: Ya, jadi artinya setuju ya sebenarnya Pak Saud ya, ada kenaikan ini ya. Cuman
0: Tapi yang diukur tuh bukan persentase PAD-nya gitu. Ya, itu aja yang disebutnya KPI itu loh, Mas. Key Performance Indicator. Lo kemarin dengar program lo katanya bangun jembatan. Lo kalau belum dibangun-bangun, ya kan nggak ada uang ya Pak Saud. Lo cari inisiatif lo mempertimbangkan. Jadi yang di berbasis hasil apa, berbasis kinerja itu yang jadi penting. Kalau mau daerah itu nonjol, idenya banyak, terus kemudian masyarakat yang mendukung, itu kan dukungan masyarakat kinerja loh, Mas. Makanya ya gue nggak punya APBD, tapi gue berhasil menggunakan dana yang disebutnya social responsibility-nya
1: CSR ya.
0: Sehingga pabrik rokok di tempat gue nyumbang itu KPI, dia bisa dikasih, jadi bukan ukuran PAD gitu.
1: Iya, baik. Nah makanya banyak yang jadi rahasia umum ya, ketika memang gaji kecil ini sebenarnya bukan jadi indikator untuk mereka melakukan korupsi juga, Pak Saud.
0: Iya, jadi kembali lagi kan sebenarnya tujuannya itu kita kan sebenarnya membawa orang, mengajak orang join dengan pemerintah dengan kapabilitas dia, dengan integritasnya, bahkan integritas yang terdepan. Tapi kan ini menjadi rusak ketika money politics kan. Kita tahu biaya politik itu mahal, kampanye itu mahal, sehingga kemudian mereka nuntut kebalikannya. Jadi sebenarnya yang harus diperbaiki itu bukan di situ, bukan di sisi PAD 20%. Pertama kinerjanya itu pasti. Kedua memang kita harus perbaiki sistem politik ini. Dua OTT terakhir itu semua tim sukses itu Mas, terkait itu. Jadi itu artinya biaya politik yang mahal itu harus kita beresin dulu. bagaimana kita ke depan ini di rakyat Indonesia disadarkan, udahlah kalau kamu dikasih uang tuh jangan dipilih, justru itu pasti nanti bikin rakyatmu menderita tuh. Kamu sesaat dapat 300.000 kamu bisa beliin, tapi sebenarnya penderitaan rakyatnya jadi lebih banyak karena dia harus mengembalikan uang itu. Itu uang itu kan dari bohir, dari sponsor, dari ini. Jadi itu yang saya bilang kemarin di beberapa teman-teman di radio juga dan beberapa TV juga, saya bilang ini DPR harus segera memastikan siapa yang memberi dan menerima itu harus dihukum. Jadi nggak ada lagi istilah-istilah. Kalau nanti kemudian korupsinya rendah, itu PAD naik dengan tinggi dan kemudian kita punya logika yang kuat, logika, argumentasi dan nalar yang kuat untuk mengatakan wajar kita naikin pendapatan kepala daerah, tapi bukan dengan persentase PAD. Ini kok kayak jadi kayak transaksional banget, nggak baik itu, Mas.
1: Iya
0: kan? Transaksional, jadi itu kayak seperti kita dapat komisi jual mobil tuh, enggak? Maksudnya kok jadi kayak rente begitu gitu, nggak bisa kayak gitu, itu nggak baik ya. Kalau umpamanya kita katakan nanti tiap daerah pasti berbeda, sehingga sistem penentu utama PAD itu harus sistem fiskal, status otonomi daerah, itu kan banyak yang harus dibenari tuh, reformasi gaji itu. Jadi tidak hanya keadilan antar daerah, itu kita harus akui lah bahwa jadi bupati di kota besar dengan di ujung-ujung di pulau-pulau Nias sana itu kan berbeda tuh. Padahal sebenarnya secara common sense Nias itu ada pulau-pulau batu, pulau-pulau kecil yang harus dikunjungi, masyarakatnya lebih jauh. Kalau saya bilang sih justru yang pulau-pulau terpencil itu yang perlu digedein ya apanya PAD-nya, tapi bukan kemudian tanpa harus persentasenya kemudian jadi naik. Terus kemudian naik begitu aja tanpa ada basis kinerja yang saya sebut tadi itu.
1: Pak Saad, sebenarnya kan permasalahannya klasik ya kalau menyinggung masalah biaya politik yang tinggi. Ketika seorang calon kepala daerah ingin maju gitu, mencalonkan diri, ini kan mereka kan sudah tahu konsekuensinya berapa yang akan didapat tiap bulan ini.
0: Ya, itu yang saya bilang akhirnya kan kita bertanya. Itu benar nih, udah benar ini Mas, itu udah benar. Jadi kita tahu benar apa yang mereka dapat sebenarnya. Kalau memang kamu harus mengeluarkan untuk banner segede apa lah itu, segede gajah gitu yang harus pasang di pinggir jalan, sehingga kemudian kita harus memastikan bahwa kampanye di radio, di TV dan seterusnya itu sudah merupakan lebih dari cukup, dan banner yang hanya segede koran umpamanya gitu kan. Jadi harus ada detail-detail yang harus dibuat sehingga dia nggak kemudian meminta dari bohir atau sponsor dan seterusnya, sehingga balikannya menjadi lebih baik. Sementara kita tahu negara juga semakin sulit gitu ya kan, belum lagi masalah otonomi di daerah dan kemudian otonomi di proses otonomi itu berjalan dengan tertatih-tatih. Jadi kalau dikatakan tadi diskusi kita hari ini mengenai PAD 20% itu, dan Pak Banggar sudah jelas mengatakan stop karena sampai nanti fiskal kita membaik. Ya jadi kan ini kaitannya ada kaitan dengan pemerintah pusat kan. Fiskal kita kecorat marut itu kan karena kita ribut soal MBG, soal operasi merah putih dan seterusnya. Jadi lebih baik sebenarnya presidennya atau siapapun kita mulai melihat yang lebih di helikopter view yang lebih tinggi lagi. Iya jelas lah, kalau memang pun anggaplah pemilu 2024 kemarin ini kita banyak carut marutnya, sehingga kita tidak bisa memberikan kesejahteraan kepada kepala daerah, dia menerima apa adanya. Kalau seperti Mas Lukman bilang tadi, ya ngapain lu jadi kepala daerah kalau gajinya kecil? Aja lu jadi pengusaha, lu nanam sawit sana. Nanam sawit lu tungguin 3 tahun berbuah, lu duduk-duduk enak kan?
1: Iya, artinya kan ada sektor-sektor yang mungkin diharapkan ya, dalam tanda kutip kan ilegal, yang semua orang jadi rahasia umum gitu. Dan ini kan sebenarnya jadi bom waktu untuk kepala daerah, tinggal menunggu KPK nyomot aja kan ya.
0: Iya, kita ambil aja 2 OTT terakhir ini Mas. Iya. Ambil aja, itu kan udah jelas ya. Itu udah jelas, itu definisinya tetap sederhana. Korupsi itu karena power, korupsi itu karena kekuasaan yang disimpangkan. Kenapa itu disimpangkan? Karena dia mempunyai beban yang besar terhadap pelaksanaan pemilu. Kemudian baru kita masuk ke soal-soal yang lebih umum, yaitu integritasnya, check and balance-nya. Terus KPK juga pintu pencegahannya sudah masuk, tapi nggak pernah dianggap, sehingga nggak mampu untuk mengurangi korupsi, menekan biaya politik yang tinggi, sehingga resikonya itu menjadi lebih tinggi, APBD-nya seperti itu. Dan ini gambaran yang menunjukkan kalau kita memang kita harus redefinisi ulang sebenarnya pemilu kita ini, pilkada kita ini harus kita definisi ulang, sehingga kita ke depan itu kalaupun bicara gaji itu kita bukan bicara persentase 20% APBN, kayaknya akalnya udah kehabisan akal tuh, bingung ya. Kan seharusnya itu kinerja, Mas. Kalau di KPK itu kinerja, kamu kalau nggak bisa 300 kasus per tahun, lu nggak dapat bonus lu akhir tahun. Itu jelas tuh, KPI-nya jelas. Jadi kamu kalau pada tahun ini kamu tidak bisa menjabarkan janji-janji pemilu kamu tuh, kamu bullshit tuh kan gitu. Jadi kamu harus bisa buktikan itu baru kemudian, dan karena dengan janji-janji itu kan ekonomi pasti muter tuh. Ya ekonomi pasti muter, pasti PAD muter. Dengan PAD muter itu ya baru kamu bisa bicara tadi itu persentase itu. Tapi bagaimana orang PAD-nya belum naik aja kamu udah bisa PAD? Di kondisi sekarang sulit ini, coba jelaskan bagaimana bisa kita memastikan bahwa PAD itu naik gitu loh, Mas.
1: Iya, nggak adil juga kalau dipukul rata setiap kepala daerah mendapatkan aturan itu ya, Pak Saud ya.
0: Iya, karena beda. Jadi kalau tadinya di Pulau Batu Basan, Pulau Batu Niasan itu dari mana PAD-nya? Taninya aja cuma nanam kelapa. Iya kan? Kecuali ada pabrik minyak goreng tuh ngekspor ke Singapura gitu kan?
1: Iya kan? Pasal itu kalau bicara ini kan penindakan, bagaimana dengan pencegahannya selama ini, efektivitasnya?
0: Ya sebenarnya udah banyak ya, masih pintu-pintunya itu kan ada, nanti kalau ada waktu dia di MCP ya. MCP Monitoring Center Prevention itu kan semua pintunya udah masuk di situ, mulai dari perizinan, APBD, terus jenjang karir pegawai di situ, terus kemudian pendapatan asli daerah termasuk perpajakannya, semua kan ada banyak, ada 9 area tuh termasuk soal perizinan lah. Ya, itu kan sebenarnya sudah dilakukan karena kita harus berasumsi bahwa semua ini kan yang menjadi kepala daerah ini pastilah orang baik lah. Minimal kalau di partai politik dia tuh di atas rata-rata.
1: Ada pilihan ya.
0: Saya ekonominya, ya nggak mungkin juga lah bupati itu orang-orang yang dicalonkan orang-orang yang, ya kan?
1: Artinya
0: dia di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata baik itu performanya dan seterusnya. Tapi kenapa akhirnya kecebur? Kan kita tadi udah definisinya tegas, itu kebiaya politik yang tinggi. Nah artinya ketika kemudian ada orang yang baik, itu kan KPK bertanggung jawab untuk menjaga itu. Jadi orang yang merasa terjaga dia akan lapor KPK, tolong saya dijagain, ini orang ini jatuh terus ngoda-ngodain saya. Nah tapi masalahnya lagi-lagi agak sulit karena KPK kan gak 24 jam di kantor gubernur, di kantor bupati kan. Iya kan, ya habis pencegahan ini modelnya lakukan ini SOP, ini kalau mekanisme pelaporan ini orang yang Bapak hubungi, kalau Bapak ada masalah orang KPK masuk di situ di deputi pencegahan, sampai namanya nomor HP-nya itu ada semua, mereka kepala daerah itu tahu tuh semua tuh nomor-nomor yang harus dikontak di KPK itu. Tapi begitu umpamanya dia pulang KPK-nya, dia main mata juga kan. Kan itu coba deh tanyain kepala daerah, Mas, tanyain kepala, pernah nggak seluruh dari Aceh itu sampai Papua tanyain, pasti mereka udah tahu siapa kontak personnya di KPK kalau terjadi sesuatu. Karena deputi pencegahan itu meninggalkan alamat, meninggalkan address untuk menjaga orang baik itu tetap baik, tapi akhirnya dia kecebur, ya udah lu nggak mau dijaga jadi baik, gua penjarain aja lu kan, akhirnya gitu kan. Coba deh tanyain orang yang OTT itu, tebak tanya, Pak, udah pernah orang KPK? Oh udah, saya kenal orang ini, nomornya ada sama saya.
1: Merasa aman.
0: Begitu dia pulang. Iya, jadi ya, jadi Mas Lukman tadi bilang itu sebenarnya pencegahan itu sampai personal itu ngomongnya itu, Mas. Jadi orang KPK deputi pencegahan ya personal itu. Ya kalau udah deputi penindakan ya itu clandestine kan. Ya itu artinya tertutup, dia nggak tahu, walaupun kadang belakangannya ada isu kebocoran segala macam itu. Jadi orang-orang baik itu udah dijaga sebenarnya, Mas, untuk tetap baik.
1: Baik. Iya. Pak Saud Situmorang, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya,
0: bermanfaat, ya. Menginspirasi untuk berhenti korupsi. Semoga kita menjadi lebih baik lah untuk sistem politik kita.
1: Amin. Iya, selamat malam.
0: Ya, ya, malam.
1: Pendengar Saud Situmorang, Komisioner atau KPK ya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK periode 2015-2019, kami berbincang terkait dengan usulan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang mendapatkan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%, di mana Badan Anggaran DPR atau Banggar ini sudah menolak usulan tersebut ya. Disampaikan Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik.
2: Memori kolektif bangsa. Lelucon terkenal Gus Dur terkait tiga entitas kepolisian paling jujur di Indonesia, yakni polisi tidur, patung polisi, dan Jenderal Hugeng Iman Santoso, punya konteks sejarah yang penting dalam dinamika sejarah kepolisian Republik Indonesia. Kisah kejujuran dan integritas Hugeng yang melegenda mulai bergaung ketika ia sukses memberangus cukong-cukong perjudian di Sumatera Utara. Saat menjabat sebagai Kapolri tahun 1968 hingga 1971, reputasi Jenderal Hugeng tidak tergoyahkan meski harus berhadapan dengan budaya politik dan lingkungan birokrasi yang korup. Keberanian sosok Hugeng disampaikan Ambar Wulan, peneliti sejarah kepolisian.
3: Dalam penanganan kejahatan penyelundupan mobil, Pak Hugeng kan nggak mengenal kompromi. Ini kan yang menyebabkan masyarakat itu antusias juga. Di samping itu Pak Hugeng memang dekat dengan pers, dekat dengan masyarakat. Ini yang menyebabkan bahwa masyarakat ini juga mengawal Pak Hugeng gitu loh. Tetapi di satu sisi ternyata penanganan Pak Hugeng yang sangat highlight ini, ada satu hal yang tidak nyaman bagi pemerintah.
1: Pendengar, Badan Anggaran atau Banggar DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah atau PAD hingga 20%. Banggar ingin agar wacana tersebut sementara di stop sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Dia terutama ingin agar hal-hal yang menyangkut perbaikan fasilitas aparatur negara dihentikan. Usulan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat bagian 20% dari PAD sebelumnya disampaikan Ketua Komisi 2 DPR RI, Rifki Nizami Karsayuda. Sebelumnya wacana menaikkan gaji pemimpin daerah itu disampaikan Rifki menyusul rentetan kasus operasi tangkap tangan atau OTT terhadap sejumlah kepala daerah belakangan. Ia mengusulkan agar kepala daerah dan wakil kepala daerah bisa mendapat 20% dari PAD, namun jumlah itu bisa bervariasi sesuai tingkat PAD daerah, karena saat ini sekitar 90% daerah masih bergantung pada APBD. Dan mendengar, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Dr. Joermansyah Johan.
2: Wawancara Pro 3.
1: Prof. Johan, selamat malam.
4: Malam, Pak Lukman, apa kabar?
1: Kabar sehat, Pak Jan. Sehat ya, Prof?
4: Ya, baik-baik ya.
1: Ini
4: ya.
1: Nampaknya kalau disetujui akan jauh lebih sehat ini kepala daerah. Nah, namun ditolak terlebih dahulu. Bagaimana, Prof, melihat usulan kepala daerah ini naik gaji lewat PAD dan besarannya bisa sampai 20% ini?
4: Waduh, ya begini. Kalau kita lihat sekarang dulu ya, existing nih, kepala daerah itu dapat penghasilan gaji dan tunjangan. Lalu kemudian dia dapat fasilitas-fasilitas untuk kelancaran tugasnya sebagai kepala daerah. Nah, kalau penghasilan, gaji dan tunjangan itu memang kecil. Gajinya dan tunjangan bupati wali kota kan sekitar 5 jutaan rupiah. Kalau gubernur 9 jutaan rupiah. Nah, tapi dia dapat fasilitas, ada rumah, jabatan, ada mobil dinas, ya, ada fasilitas kesehatan, dan juga ada biaya-biaya untuk namanya biaya penunjang operasional lah, biaya operasional lah gitu.
1: Bisa
4: ya.
1: Berapa tuh, Prof? Nah, kalau dalam sebulan itu?
4: Ya kalau biaya penunjang operasional itu memang udah pakai formula PAD. Ya, nah jadi kalau daerah yang PAD-nya besar, maka persentasenya kecil aja, 0,4% dari PAD.
1: Ya.
4: Tapi kalau daerah yang PAD-nya kecil, maka persentasenya dibesarin dikit, kalau nggak salah sekitar 1%. Nah itu aja, ya dari PAD.
1: Ya.
4: Nah itu, tapi itu biaya operasional itu kan
1: bukan gaji
4: untuk,
1: ya?
4: Bukan, jadi untuk belanja apa, belanja yang terkait dengan operasional sehari-hari, tugasnya berkoordinasi, tugasnya melakukan kegiatan-kegiatan mencegah kerawanan sosial masyarakat, ya, termasuk sampai ke soal-soal keamanan dan sebagainya. Nah itu uang yang artinya harus dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang sudah diperuntukkan dalam PP 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Jadi itu artinya uang itu uang yang harus dipakai ya untuk ketentuan, sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah. Nah sekarang kalau gaji yang dibawa pulang nih, nah, yang dibawa pulang itu tadi 5 jutaan Bupati Wali Kota, 9 jutaan Gubernur, itulah yang dibawa pulang kasih ke istri. Nah cuman memang uang itu kan kalau kita hitung-hitung Jakarta, UMR aja Jakarta di atas 5 juta kan.
1: Iya, iya.
4: Nah jadi itu memang boleh dikatakan gaji dan tunjangan kepala daerah itu sangat rendah dibanding dengan, sangat kecil dibanding dengan tugas dan tanggung jawab yang dipikulnya. Dia mengelola anggaran triliunan rupiah.
1: Yeah.
4: Tanggung jawab kepala daerah itu urusan pemerintahan, dari urusan orang hamil, tidak bayi-bayi di dalam kandungan ibu, sampai urusan orang meninggal.
1: Yeah.
4: Ya, nah itu kan urusannya banyak banget. Nah plus juga dia bertanggung jawab untuk pelayanan publik ya di daerahnya, percepatan pembangunan. Nah itu nggak seimbang lah dengan tanggung jawabnya, gajinya itu udah 20-an tahun nggak diperbaiki ya kan. Nah itu mungkin lalu ada pikiran bagaimana menambah penghasilan kepala daerah.
1: Yeah.
4: Kalau di pegawai negeri kan ada tambahan namanya TPP. Yeah. Ya kan. Nah tunjangan perbaikan penghasilan kan TPP itu ada. Tapi kalau untuk kepala daerah kan nggak boleh dia dapat TPP itu. Itu hanya untuk PNS. Nah maka dicoba dicari jalan, ketemulah model itu tadi. Boleh nggak dia dapat sebagian dari PAD. Yaitu kalau dia memang berhasil mencapai target, ya, pajak retribusi, peningkatan yang signifikan gitu ya kan. Nah dan kemudian aman, rakyat nggak ribut ya kan.
1: Yeah.
4: Kalau pajak PBB dinaikin nggak ribut ya itu nggak mungkin juga kan. Nah jadi pikirannya seperti itu. Nah hanya jumlahnya itu kan kalau saya nggak salah itu diusulkan oleh
1: Komisi 2
4: di Komisi 2 DPR RI. 20% dari PAD. Waduh, itu gede banget nih. Kita coba exercise ya.
1: Jakarta.
4: Itu sekitar 70 juta PAD-nya. Ya kan, dari 80-an juta lebih APBD.
1: Iya.
4: Nah, karena yang PAD-nya gede kan.
1: Iya.
4: Kalau 70 juta, itu kan berarti dia 20% sama dengan 14... bukan 70 juta, 70 triliun.
1: Iya.
4: Jadi kalau dia apa namanya 20% berarti dia dapatnya sekitar 14 triliun satu tahun. Waduh,
1: wow.
4: Itu kan melampaui kewajaran. Gak mungkin lah gaji sebesar itu, gaji presiden Amerika aja gak segitu ya kan.
1: Iya.
4: Nah, jadi itu contoh bahwa mungkin exercise-nya ini belum dibuat ya, baru mungkin dihitung kasar ya.
1: Iya.
4: Jadi kalau saya itu kalau mau ditambah penghasilan bisa dikaitkan dengan PAD, tapi harus terukur dan jelas, dan juga tidak bisa sampai 20% itu. Kalau saya paling tinggi 1% lah.
1: Okay.
4: Dari PAD itu pun ada ukuran yang tegas bahwa betul-betul ada kenaikan PAD yang wajar, yang kemudian tidak menimbulkan persoalan dan kemudian dia mencapai target itu sangat signifikan. Nah, dengan demikian bisa dia diberi bonus lah, semacam sebetulnya itu bonus lah. Kalau dalam sistem pemerintahan namanya ada insentif dan disinsentif. Nah, sekarang kan disinsentif kan banyak kepala daerah yang kena OTT, kena tungkep, ya kan? Nah, tapi insentifnya bagaimana? Nah, insentifnya itu bonus. Ya, kalau dia bisa naikin penghasil pendapatan asli daerah, dia diberi insentif. Kan biasa sebetulnya di dunia korporasi juga itu bonus-bonus akhir tahun, bisa berapa kali gaji dari karyawan. Di dunia pemerintah juga ada, kayak Singapura itu kalau akhir tahun itu pegawai negerinya juga terima bonus sekian kali gaji. Tapi memang karena ada peningkatan dari income negara, ya kan? Kalau kita ukurannya peningkatan PAD yang signifikan, kasih dia bonus sehingga dia bertambah semangat dan di samping mengurus PAD dan juga dia, Mas Lukman, dia juga bisa terhindar dari katakanlah mau tergoda untuk jual beli jabatan, katakan gitu ya. Nah, sehingga karena uangnya udah lumayan, tapi kalau adalah dia, ya kan, untuk jual beli jabatan, lalu juga jual beli perizinan, sampai juga ikut minta fee di pengadaan barang dan jasa. Nah, jasa itulah yang mungkin diupayakan, walaupun itu belum tentu menjamin ya, gaji gede belum tentu menjamin dia tidak korup, itu kita harus bawahi.
1: Tapi kan kalau kita lihat ini ya, Prof, ini kan dikatakan biaya politik yang tinggi jadi salah satu alasan gitu, biaya politik yang tinggi saat pemilihan kepala daerah ini tidak sebanding dengan gaji yang diterima saat terpilih gitu ya. Tapi kan sebelum mencalonkan, ini kan artinya sudah tahu konsekuensi yang akan diterima nantinya berapa gitu kan.
4: Nah, ini yang banyak mereka nggak paham. Jadi, ya saya pernah ada kasus itu yang kena OTT kepala daerah, bupati di mana itu kena OTT. Kemudian sebelumnya itu dia membuat pernyataan ketika itu, nggak tahu saya jadi bupati itu cuma 5 juta katanya. Kalau tahu saya nggak mau jadi bupati. Jadi, informasi-informasi ya, terutama bagi yang berasal dari kalangan non birokrat ya, itu nggak paham, mereka disangka gaji bupati itu gede, gitu loh, ya kan? Nah, awam pun menyangka fasilitas kalau macam itu besar dan dapat apa namanya duit dari kanan kiri, katakan gitu ya kan? Tapi itu setelah dia masuk baru dia kaget. Nah, jadi informasi ini kurang sampai lah, kalau menurut saya kurang sampai. Ya, jadi oleh karena itu maka memang dia running jabatan. Ya, mungkin juga faktornya bukan hanya soal gaji, soal prestise. Ya kan, ada orang yang kaya tapi belum punya kekuasaan dalam pemerintahan, kan pengen dia mau maju, yang penting
1: nyari pamor ya,
4: nyari pamor. Gitu ya. Tapi juga tetap uang kan perlu untuk biaya pendidikan sekolah anak-anaknya gimana, kan secara wajar. Itu maklumat.
1: Tahan dulu Prof, kita ke WhatsApp yang sudah masuk ruang redaksi. Ada rekan saya Ninding yang akan menyampaikan. Nah, Ninding silakan.
5: Baik Lukman dan Prof Johermansyah, ada beberapa komentar yang masuk dari pendengar Pro 3 RRI dari sejumlah daerah yang ikut berkomentar terkait dengan topik kita malam ini, yaitu usul kepala daerah naik gaji lewat PAD. Yang pertama itu datangnya dari Pak Rudi di Banten atau di tempatnya di Serang. Menurut saya sah-sah saja kepala daerah mengusulkan kenaikan gaji, apalagi kalau memang kinerjanya itu terbukti bagus dan PAD-nya meningkat. Tapi harus transparan, jangan sampai rakyat merasa terbebani. Yang penting pelayanan publik juga ikut naik kualitasnya. Lalu ada Ibu Siti di Kejaksaan Cirebon, maksudnya daerah Kejaksaan ya, daerah Kejaksaan Cirebon. Bu Siti menyampaikan bahwa saya agak kurang setuju ya, kalau fokusnya ke kenaikan gaji dulu, masih banyak kebutuhan masyarakat yang harus diprioritaskan. PAD itu kan dari rakyat juga, jadi sebaiknya dipakai dululah untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Lalu ada lagi Pak Andi di Tembalang, Semarang. kalau kenaikan gaji berbasis PAD, menurut saya itu bisa jadi motivasi kepala daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Tapi harus ada indikator jelas. Jangan gaji naik, korupsi juga naik. Misal target PAD harus dicapai dulu. Kalau soal kenaikan bisa dibicarakan. Lalu ada Ibu Lina di Purwokerto, yang penting bukan soal gaji naik atau tidak, tapi kinerja terasa langsung oleh masyarakat. Jalan bagus, layanan cepat, harga stabil. Dan terakhir ada dari Pak Rahmat di Tarakan, di daerah seperti kami, PAD belum terlalu besar. Jadi kalau ada wacana kenaikan gaji kepala daerah, rasanya kurang relevan. Lebih baik fokus dulu meningkatkan ekonomi daerah supaya PAD-nya benar-benar kuat. Kembali ke Anda, Lukman.
1: Baik, terima kasih, Ninding. Silakan, Prof. Tadi Pak John di Bengkulu ya. Sebenarnya sepertinya sudah jadi rahasia umum ketika kepala daerah ini dalam tanda kutip bermain dengan jual beli jabatan dan lain-lain ini.
4: Ya, jadi kan juga tadi diakui bahwa gajinya kecil.
1: Iya.
4: Ya, kemudian lalu mereka dapat uang penghasilan. Hmm. Penghasilan itu kan semuanya yang ilegal itu, ya kan, dari jual beli jabatan, dari jual beli perizinan, dari fee pengadaan barang dan jasa. Dari penghasilan itu, penghasilan yang melanggar hukum. Makanya ketika ada yang lapor, KPK memonitor, maka kena OTT. Nah, kan kita kan nggak mau begitu. Ya, harusnya memang perbaikan penghasilan. Tapi gaji dan tunjangannya, saya kira memang nggak usah disentuh dulu lah. Gaji dan tunjangan biar aja seperti itu, karena kontroversinya tinggi. Nah, oleh karena itu, yang kita fokus sekarang dia mendapat bagian dari PAD. Jadi itu dipisahkan. Nah, setiap tahun kan dievaluasi ini, PAD naik nggak, capai nggak target, diukur dengan ukuran yang jelas, ya kan, berapa persen kenaikan target, misalnya sekian lalu tercapai 2 kali lipat. Nah, itu ya dapat bonus lah, kalau kita pakai bahasa sederhananya dapat ya sekian persen dari hasil peningkatan PAD itu, kena ikhtiarnya, usahanya yang juga tidak melanggar aturan, yang juga bisa diterima oleh rakyat, ya, tidak menaikkan sewenang-wenang, lonjal-lonjal sampai ratusan persen misalnya PBB-nya kan, gitu. Nah, jadi fokusnya di situ aja. Nah, kalau itu, nah, maka tadi kita juga dengar ya dari para pendengar Airport 3 di seluruh Indonesia ini bahwa nggak apa-apa diberi kenaikan, tapi kan harus jelas indikator dan terukur kalau kinerjanya, kan begitu. Ya, jadi ini juga karena biaya pilkada mahal. Begitu pilkada mahal, nah, lalu kemudian dia tahu penghasilannya yang sah nih rupanya kecil. Nah, makanya kalau dikasih bonus itu akan membuat, katakanlah, dia mendapatkan penerimaan yang wajar, yang sah, dan juga aman, katakanlah begitu, dari persoalan hukum. Jadi dalam hal ini maka regulasinya yang harus kita betulin. Jadi apa itu regulasinya? PP 109 tahun 2000, ya udah 26 tahun itu, tentang kedudukan keuangan kepala daerah. Nah, di situ bukan perkara gaji ya, gaji nggak usah dulu lah disentuh-sentuh, biar aja 5 juta sama 9 juta untuk gubernur itu. Tapi soal berapa persen dari PAD yang memang terjadi peningkatan signifikan sesuai dengan kinerja terukur, nah, maka akhir tahun ya mendapatkan bonus, kita katakanlah seperti itu. Nah, maka dengan begitu dia aman. Nah, dan dia kemudian juga akan kita lihat nih, mudah-mudahan gak ada lagi kepala daerah yang nakal itu dengan tambahan penghasilan dari insentif lewat PAD pada akhir tahun. Kira-kira begitu, Mas Lukman.
1: Baik, Prof. Johermansa Johan, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Prof. Selamat malam.
4: Amin, amin. Sama-sama, malam.
1: Pendengar Presiden Institut Otonomi Daerah, Profesor Johermansa Johan.
6: Aduh, ternyata ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id,

0: Idaho, satu waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Sosial dan Pemerintah Provinsi Jakarta memverifikasi ratusan anak jalanan di wilayah Jakarta untuk masuk ke dalam program sekolah rakyat.
1: Kementerian Sosial terus memperluas jangkauan penerima manfaat program sekolah rakyat di Jakarta. Salah satunya dengan melakukan pendataan terhadap anak-anak yang selama ini berada di jalanan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengatakan lebih dari 700 anak telah dijangkau Kemensos. Ia menyebut proses verifikasi dilakukan dengan mendatangi tempat tinggal hingga berkoordinasi bersama perangkat wilayah.
2: Ini mau dipatenkan data, sudah ada, kita menjangkau 700-an lebih. Nah sekarang lagi diverifikasi, divalidasi.
1: Sementara itu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan dukungan terhadap perluasan sekolah rakyat di Jakarta. Ia mengatakan Pemprov DKI menyiapkan lokasi tambahan untuk meningkatkan kapasitas sekolah berasrama tersebut.
3: Yang menarik dalam diskusi saya dengan Pak Menteri Sosial tadi, karena memang saya melihat secara langsung bahwa achievement atau capaian yang luar biasa dari anak-anak dari keluarga yang tidak beruntung dan semangatnya sama dengan apa yang menjadi keinginan dasar pemerintah DKI Jakarta, sehingga yang tadi harapan Bapak Presiden untuk bisa menambah sampai dengan 1.000 siswa, Pak Menteri, kami akan secara mendalami ini dan menyiapkan lokasi yang mungkin bisa digunakan untuk boarding sekolah rakyat untuk 1.000 siswa.
1: Pramono menilai sekolah rakyat menjadi upaya membuka kesempatan pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu. Menurutnya, program tersebut dapat membantu anak-anak mendapatkan kesempatan memperbaiki masa depan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan seluruh anak mendapatkan akses pendidikan terkait masih adanya calon peserta didik yang belum diterima pada sekolah tujuan di wilayah Nusa Tenggara Barat.
1: Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB Syamsul Hadi menghimbau para orang tua yang anaknya belum diterima di sekolah tujuan agar segera memilih sekolah lain yang masih memiliki kuota. Menurutnya yang terpenting adalah memastikan seluruh anak usia sekolah tetap melanjutkan pendidikan pada tahun ajaran baru.
1: Tentu harapan kita para orang tua itu bisa memilih sekolah yang belum terisi. Tapi kita pastikan bahwa semua anak harus bersekolah.
2: Syamsul juga mengatakan selain sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung, sekolah swasta juga menjadi alternatif. Ia menegaskan keputusan tetap berada di tangan orang tua, namun pemerintah akan memastikan tidak ada anak yang kehilangan hak memperoleh pendidikan.
1: Harapan kita juga demikian, bisa ke swasta atau bisa ke sekolah-sekolah yang belum sekolah, anak-anak harus sekolah.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Pendidikan Kota Mataram Prof. Tajuddin meminta pemerintah daerah menyusun kebijakan yang lebih komprehensif agar seluruh anak tetap bersekolah sekaligus memastikan distribusi peserta didik lebih merata di setiap sekolah sesuai kuota yang tersedia.
3: Kelompoknya di beberapa sentral, nah sekarang itu nanti diambil kebijakan mungkin itu nanti. Kebijakan dalam artian nanti didistribusi ke yang kurang-kurang itu. Nah itu yang menjadi kendala di orang tuanya tidak mau atau anaknya tidak mau, nah itu menjadi kendala.
2: Dewan Pendidikan berharap evaluasi pelaksanaan SPMB tahun ini menjadi dasar penyempurnaan kebijakan penerimaan murid baru pada tahun ajaran berikutnya, sehingga akses pendidikan dapat dinikmati secara lebih merata tanpa menimbulkan penumpukan pendaftar di sekolah-sekolah tertentu. Dari Mataram, Khalil Bisri, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

19 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan Derby Iberia yang syarat gengsi. Tim Seleção das Quinas, Portugal akan berhadapan dengan Laboria Roja, Spanyol di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Portugal melangkah usai menyingkirkan Kroasia lewat permainan yang efektif. Sementara, Spanyol memastikan tiket ke babak ini setelah mengatasi perlawanan Austria dengan penguasaan bola khasnya. Kini, dua kekuatan semenanjung Iberia bersaing demi satu tempat di perempat final. Siapakah yang akan menguasai jalannya laga dan melanjutkan perburuan gelar juara dunia? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara.

0: Jaringan Berita Nasional.
1: Kami hadirkan perbincangan yang mungkin Anda tunggu-tunggu, bagaimana analisa pertandingan Portugal versus Spanyol yang akan saling berhadapan pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada Selasa dini harian. Laga Portugal versus Spanyol akan dihelat di Stadion Dallas, Amerika Serikat, di mana duel ini menjadi salah satu yang paling disorot di babak 16 besar karena mempertemukan dua kekuatan terbaik Eropa. Portugal versus Spanyol juga akan menyuguhkan pertarungan dua generasi, yaitu Cristiano Ronaldo di kubu Portugal dan Lamine Yamal di skuad La Furia Roja. Portugal memastikan tempat di babak 16 besar setelah melewati laga dramatis melawan Kroasia dengan skor ketat 2-1. Sementara itu Spanyol sukses melumat Austria 3-0, di mana kemenangan ini menjadi bukti Spanyol masih pantas menyandang predikat juara Piala Dunia 2026. Berdasarkan performa terkini, kedua tim memang kualitas skuad serta analisis taktik menjelang laga, pertandingan Portugal versus Spanyol diprediksi menjadi salah satu duel paling seimbang di babak 16 besar. Namun Spanyol sedikit lebih diunggulkan, di mana beberapa model prediksi termasuk Opta yang memberikan peluang kemenangan Spanyol di waktu normal sekitar 49%, Portugal 26%, dan sekitar 25% kemungkinan pertandingan berlanjut ke babak tambahan waktu. Dan kami akan membahas yang lebih mendalam bersama dengan pemerhati sepak bola, ada Bung Opan Lamara. Bung Opan, selamat malam, salam olahraga.
2: Selamat malam, salam olahraga Bung Lukman.
1: Bung Opan, ini pertandingan yang mungkin banyak ditunggu banyak orang ya, di mana ini akan diprediksi akan berjalan sengit, Portugal versus Spanyol. Bagaimana prediksi Anda?
2: Iya, betul. Yang pertama, ada satu hal yang mungkin agak terlupakan oleh publik sepak bola, bahwa yang membuat pertandingan nanti ini semakin seru, karena kedua tim ini dilatih oleh dua pelatih yang berasal dari Spanyol. Luis de la Fuente dan juga Roberto Martinez. Roberto Martinez, pelatih Portugal saat ini, itu adalah pelatih yang berasal dari Spanyol, dan karir bermainnya itu bersama Real Zaragoza, sehingga kedua pelatih ini sudah sangat saling memahami karakter dan permainan tim masing-masing, bahkan sudah sangat saling memahami skill dan juga kemampuan individu dari pemain masing-masing. Nah, selain itu, yang membuat ini semakin seru karena kedua tim ini sudah kerap bertemu satu dengan yang lain ya. Bahkan kalau kita mencatat di pertemuan, beberapa pertemuan terakhir itu ada 4 pertemuan terakhir mereka, itu untuk sementara mereka berbagi kemenangan dan juga draw. Satu kali kemenangan milik Spanyol, satu milik Portugal, dan

0: dua itu hasilnya draw. Tapi yang agak lebih sedikit memihak dari empat hasil ini adalah ke Portugal.
1: Okay.
0: Karena kalau Bung Lukman ingat,
1: yeah,
0: tahun lalu di bulan Juni itu ada final Liga Bangsa Eropa.
1: Yeah.
0: Ya bukan Piala Eropa ya, Liga Bangsa-Bangsa Eropa. Di mana pada saat itu di grand final lagi-lagi Portugal ketemu dengan Spanyol dan Portugal keluar sebagai juara melalui adu penalti.
1: Penalti, ya. Yeah.
0: Begitu, ya. Jadi itu faktor kedua yang membuat pertandingan ini semakin seru. Nah, yang ketiga yang membuat lagi ini semakin seru adalah seringnya bertemu antara kedua tim ini membuat seluruh pemain dari kedua tim ini itu sudah sangat saling mengenal, ya. Karakter bermain masing-masing, bahkan beberapa di antaranya memang bersahabat. Ya, karena beberapa pemain pernah bermain di pemain Portugal itu pernah bermain di Liga Spanyol juga cukup lama, termasuk Cristiano Ronaldo misalnya.
1: Yeah.
0: Begitu.
1: Yeah.
0: Dan beberapa pemain Portugal bahkan sampai hari ini tuh masih bermain di liga-liga teratas di Spanyol. Begitu, seperti Joao Cancelo main di Barcelona ataupun juga Vega dan Costa main di Liga Spanyol.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat ini ya, banyak yang menjagokan Spanyol gitu karena dilihat dari kombinasi Rodri, Pedri dan juga Lamine Yamal ini yang membuat transisi menyerang ini sangat cepat dan juga membahayakan. Bagaimana pandangan Anda?
0: Iya, kalau kita melihat performa terakhir kemarin walaupun kedua-duanya berhasil mengatasi lawan masing-masing tapi harus kita akui.
1: Iya.
0: Bahwa memang performa kedua negara ini khususnya berbicara tentang penampilan mereka di pentas Piala Dunia 2026 ini, maka harus kita akui bahwa Spanyol tentu lebih diunggulkan karena performa mereka yang cenderung lebih stabil, kemudian juga lebih tajam, kemudian keseimbangan lini mereka jauh lebih seimbang dari Portugal. Bahkan kalau kita melihat penampilan terakhir dari Spanyol saat mereka unggul di babak 32 besar kemarin, kita tidak melihat ada kelemahan di situ. Kita tidak melihat ada celah di situ.
1: Yeah.
0: Sebaliknya di kubu Portugal, walaupun juga mereka berhasil mengatasi Kroasia, tapi kita melihat bahwa masih ada celah yang bisa dimanfaatin Kroasia, khususnya di lini belakang mereka yang memang tidak sedisiplin lini belakang dari Spanyol. Kalau misalnya Spanyol kita lihat ada kestabilan, ada kemerataan, keseimbangan lini per lini, maka sebaliknya di kubu Portugal sepertinya mereka yang kuat itu lebih cenderung ke pemain sayap.
1: Yeah.
0: Kemudian di lini tengah mereka ada Vitinha di situ, kemudian ada Mendes, Inacio di situ cenderung lebih kuat di lini tengah dan sayap.
1: Yeah.
0: Sementara di lini depan masih kita lihat mereka sangat mengandalkan kepada mega bintang mereka, Ronaldo. Nah, sementara Spanyol itu jauh lebih kreatif, lebih seimbang, kemudian kecepatan mereka juga dari transisi bertahan kemudian menyerang, itu sangat cepat, mengandalkan pemain-pemain muda mereka, seperti misalnya Rodri, Pedri, kemudian Olmo, Baena, kemudian di depan ada Lamine Yamal yang siap menyambut.
1: Iya, tapi begitu, jangan lupa Bung Opan, di Piala Dunia 2026 ini banyak kejutan, di mana banyak yang menjagokan di atas kertas gitu ya, namun juga kalah. Kita simak saja seperti Brazil, Norwegia. Banyak yang menjagokan Brazil, ternyata kalah dari Norwegia.
0: Betul, termasuk saya, Bung Luman itu.
1: Oh gitu ya.
0: Sejak saya mengenal sepak bola. Ini idola saya sepanjang masa. Bahkan saya pernah nonton final di Piala Dunia Brazil 2014 semata karena saya yakin bahwa pasti Brasil sebagai tuan rumah akan tampil di final, tapi waktu itu akhirnya kecewa karena Jerman lah lawan Argentina di final. Saya sampai terbang ke sana, ke Rio de Janeiro.
1: Wah, wow, luar biasa.
0: Jadi itu Brasil. Dalam keadaan fase sistem gugur seperti ini, kemudian kedua tim ini adalah dua raksasa sepak bola Eropa yang sudah kerap bertemu, maka bisa dipastikan bahwa laga nanti akan berlangsung ketat dan juga berlangsung terbuka, ya. Nggak ada strategi menyerang di sini karena kedua tim ini memang selama ini mengandalkan serangan. Ya, artinya bagi tim raksasa sekelas Spanyol dan Portugal, cara terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan adalah menyerang. Nggak ada pilihan yang lain. Begitu, karena mereka sudah sangat yakin dan optimis dengan kekuatan masing-masing dan juga sudah sangat saling mengenal. Nah, saya ingin ke penelpon dari Jakarta tadi bahwa betul di kalau kita membaca ulasan media-media di luar negeri, khususnya media-media di Amerika hari ini, maka banyak yang memberi judul headline mereka itu adalah judulnya adalah pesta terakhir Ronaldo, kemudian tanda tanya. Ya. Karena bisa jadi kalau misalnya malam ini Portugal kalah, maka ini menjadi pesta terakhir Ronaldo di pentas sepak bola dunia.
1: Nah,
0: Ronaldo sudah mengatakan bahwa perhelatan Piala Dunia 2026 ini adalah Piala Dunia. Apapun hasilnya.
1: Terakhir untuk dia ya, nah, gitu ya.
0: Betul. Sementara publik Portugal juga mengatakan bahwa pesta Ronaldo akan terus berlanjut di Piala Dunia ini. Artinya publik Portugal tetap optimis, tetap memberi semangat kepada timnya, terkhusus kepada Ronaldo, bahwa mereka bisa mengatasi Spanyol malam ini.
1: Iya, di tengah perhelatan terakhir untuk Ronaldo, diyakini akan all out gitu ya, Ronaldo ya.
0: Betul. Iya, meskipun di usianya sudah 41 tahun, sudah tidak mudah, semakin berat bagi Ronaldo karena akselerasinya tidak secepat dulu lagi, kemudian ketajamannya juga, dan instingnya ya, instingnya. Bahkan belakangan dalam beberapa pertandingan kita melihat Ronaldo mulai mudah terjatuh gitu. Sekali lagi ini akan berlangsung ketat, bahwa banyak sebagian besar yang memprediksi di dunia bahwa laga ini lebih cenderung berlangsung draw di 2 kali 45 menit ya. Tapi kalau misalnya sejak kick off pertandingan dimulai, kemudian inisiatif serangan langsung dilakukan oleh kedua tim, maka sepertinya itu agak menjadi bumerang bagi Portugal. Ya. Mengingat bagaimana dua pertandingan terakhir dari Spanyol itu cenderung semakin menemukan ritme permainannya. Sebagaimana Spanyol yang memang kita kenal sebagai salah satu penyandang gelar juara dunia. Artinya mereka bermain dengan performa yang semakin membaik grafiknya dari satu pertandingan-pertandingan yang lain. Sebaliknya Portugal cenderung agak kurang stabil ya. Nah, begitu juga kalau kita berkaca pada 5 laga terakhir dari kedua tim ini, Spanyol memang lebih baik. Karena mereka 5 kali pertandingan meraih 4 kali kemenangan, kemudian 1 kali draw dan belum pernah kalah. Portugal juga belum pernah kalah, tapi dari 5 kali penampilan mereka sebelumnya hanya meraih 3 kali kemenangan dan 2 diantaranya adalah draw. Ini menunjukkan bahwa ini akan berlangsung ketat, dan mudah-mudahan tidak ada yang bermainnya berhati-hati sambil menunggu untuk mengandalkan serangan balik ya. Ya, kita berharap Spanyol dan Portugal menunjukkan kelasnya sekaligus bisa menghibur pecandu sepak bola dunia untuk menyaksikan serangan silih berganti. Sebelumnya kita melihat penampilan yang sangat luar biasa antara Cabo Verde melawan Argentina. Cabo Verde memberikan perlawanan pemain terbuka. Itu sangat menghibur kita ya. Kemudian tadi malam juga kita menyaksikan bagaimana Argentina dipermalukan dengan Norway ya. Brasil dipermalukan dengan Norway, sehingga sekali lagi ya, ada satu yang menarik dari Piala Dunia 2026 ini, bahwa tim-tim yang lolos sejauh ini atau tim-tim yang memenangkan pertandingan, tim-tim yang memang menerapkan strategi bermain positif. Artinya mereka berinisiatif menyerang sejak awal, kemudian terus menekan, tidak bermain mengandalkan pertahanan, atau tidak ada lagi istilah parkir bus. Ini membuat kita senang.
1: Baik. Tim-tim debutan justru malah ini ya, memberi kejutan yang luar biasa ya.
0: Iya, karena itu mereka pun bermain positif, artinya melawan tim-tim sebesar Argentina, sebesar Jerman, sebesar tim-tim langganan Piala Dunia, mereka tidak ciut sebelum pertandingan, sehingga mereka juga bermain tanpa beban, bermain terbuka. Kita tidak melihat lagi seperti edisi Piala Dunia yang lalu, selalu ada jika misalnya tim underdog melawan tim kuat, kita bisa pastikan pada saat itu bahwa tim underdog mengandalkan parkir bus dan hanya berusaha untuk melakukan serangan balik sebagai perlawanan.
1: Baik, Bung Opan, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga.
0: Salam sehat selalu, salam olahraga jaya.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026. dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik.

0: Dua raksasa Eropa sekaligus rival abadi, Portugal dan Spanyol, harus berduel lebih awal di Dallas. Laga ini bukan sekedar berebut tiket perempat final, melainkan sebuah ulangan ideal dari final UEFA Nations League 2025 di Munich tahun lalu, di mana Portugal keluar sebagai juara lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Hari ini kita akan bahas preview pertandingan Portugal versus Spanyol, sekaligus mengupas taktik, mentalitas, dan gengsi yang dipertaruhkan dalam derby Iberia kali ini. Bersama pengamat sepak bola Lukas Aditya. Bung Lukas, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Bung Lukas, banyak yang menyayangkan Portugal dan Spanyol ini sudah harus bertemu di babak 16 besar dan menyebutnya final kepagian. Nah, secara kualitas tim di turnamen sejauh ini, apakah menurut Bung Lukas kedua tim ini memang layak disebut sebagai dua calon terkuat?

0: pantaslah disebut sebagai duel pagian.
1: Oke, duelnya ke pagian. Oke, final ke pagian. Nah, tapi dengan bagian turnamen seperti ini, Bung Lukas, sudah padat ya. Seberapa besar kerugian bagi turnamen ketika salah satu dari raksasa ini harus pulang?

0: nanti siapapun yang akan lolos ke final, tentu pertandingannya jelas akan bagus dan akan menyajikan pertandingan yang sengit itu.
1: Oke, baik, karena memang sudah finalnya kepagian begitu ya, makanya sudah sengit ini Bung Lukas. Nah Bung Lukas, kita mundur ke sedikit ini ke 2025, Portugal mengalahkan Spanyol lewat adu penalti di final Nation League ya, setelah drama 2-2 selama 120 menit. Menurut analisis Bung Lukas, apakah memori kekalahan itu nantinya akan jadi beban psikologis bagi Spanyol atau justru malah jadi bahan bakar motivasi di misi balas dendam?

semua penendang dari Portugal itu berhasil. Ya, keinginan untuk balas dendam itu pasti ada sih di semua pemain Spanyol saat ini, apalagi skuadnya hampir sama kan. Jadi ya ini bisa menjadi beban atau malah menjadi bensin untuk balas dendam. Tapi sebaiknya ya karena ini sudah laga berbeda.

tim asuhan Luis De La Fuente. Jadi ya main lepas aja. Kalau misalnya berniat untuk mempunyai misi menjadi juara, ini adalah salah satu pertandingan yang harus dilewati melawan tim kuat. Dan jangan lupa ini adalah tim kuat pertama yang dihadapi oleh Spanyol di Piala Dunia kali ini. Sebelumnya kan

0: Baik, Bung Lukas, silakan ditanggapi. Ya. Dari kelima pendengar, ini 4 lebih ke Spanyol, satu
1: dari,
0: di Portugal. Dari, Pak Daniel, di Sorong.
1: Dari semua yang saya baca tadi,

0: Nah, Spanyol itu di atas 40%. Jadi memang Spanyol menjadi unggulan untuk pertandingan kali ini. Mengingat Spanyol juga masih belum kebobolan kan di Piala Dunia saat ini. Dalam 4 pertandingan mereka masih berhasil clean sheet. Artinya pertahanan mereka itu sangat kuat di Piala Dunia sekarang ini. Sementara itu Portugal sudah 2 kali kebobolan. Yang satu dibobol oleh Republik Demokratik Kongo dan yang satu kemarin dibobol oleh Kroasia via Ivan Perisic. Jadi nanti akan menjadi pertarungannya sengit, siapa yang akan bisa membobol pertahanan lawan, yang bisa membongkar pertahanan lawan lebih cepat akan menjadi tim pemenang. Dan jangan lupa di pertandingan seperti ini adalah tim yang membuat kesalahan paling sedikit itu yang akan menjadi pemenang. Nah, di Spanyol tadi pelatih Luis de la Fuente juga sudah bilang, jangan lupa Portugal itu masih punya Ronaldo. Ronaldo memang sudah berusia 41 tahun, tapi Ronaldo itu adalah pemain yang bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dalam waktu 1 detik. Oleh karena itu ya, Spanyol meskipun unggulan juga tidak meremehkan Portugal, seperti itu.
1: Baik. Tadi yang disebut oleh Bung Lukas juga Spanyol kan ini harusnya mainnya lepas saja begitu, santai saja. Ya. Tapi apakah juga tidak ada rasa takut begitu, wah jangan sampai salah ini teknik permainannya, atau bagaimana ini Bung Lukas?
0: Iya, jangan sampai salah strategi, karena memang ya Portugal barisan gelandangnya itu kelas satu semua. Ada Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, dan Bruno Fernandes seperti kita kenal kemarin baru saja membuat rekor asis di Premier League. Oleh karena itu, duel antara Bruno Fernandes dengan Rodri di Spanyol yang sebagai gelandang bertahan itu akan menjadi kunci pertandingan. Pertarungannya nanti akan ada di lini tengah, bagaimana siap tim yang bisa menguasai lini tengah lebih bagus akan bisa mempunyai peluang memenangi pertandingan lebih besar, gitu kan.
1: Oke, baik. Bung Lukas, berarti di lini tengahnya ini harus betul-betul bagus, begitu baik ya, yeah. Bung Lukas ya. Tapi kalau dibandingkan dengan final ini di Munich tahun lalu, perubahan taktis apa nanti paling signifikan? Dilihat dari gaya bermainnya Spanyol di bawah Luis de la Fuente, lalu juga Portugal di bawah Roberto Martinez ini, selama Piala Dunia.
0: Ini kan

0: Portugal menjadi lebih pragmatis aja karena dengan sayap-sayap cepat yang mereka miliki, mereka berusaha untuk melakukan serangan balik cepat dan hasilnya ya untuk mencari gol. Dan dengan begitu nanti menarik untuk kita saksikan bagaimana adu strategi antara De La Fuente dengan Roberto Martinez, bagaimana mereka meracik timnya, bagaimana mereka mempunyai rencana permainan yang akan disusun sebelum pertandingan. Dengan begitu siapa tim yang bisa menjalankan instruksi pelatih dari ruang ganti ke lapangan ya akan keluar sebagai pemenang.
1: Oke, Bung Lukas, nanti juga kami akan masih bahas terkait hal ini ya, apabila nanti pertandingannya ini kembali berjalan alot, Bung Lukas. Bung Lukas, kalau memang pertandingan ini nantinya kembali berjalan alot, lalu harus diselesaikan lewat babak perpanjangan waktu, atau mungkin adu penalti seperti tahun lalu, tim mana ini yang menurut Anda memiliki kedalaman bangku cadangan bench, dan juga mentalitas eksekutor yang lebih siap kali ini, Bung Lukas?
0: Dari prediksi sih kalau siapa yang akan menjadi penendang penalti, karena memang di kedua tim itu mempunyai kualitas pemain yang sama bagusnya, baik di 11 pemain pertama dan di bangku cadangan. Nah, yang menjadi penentu nanti adalah mental ketika kita menyaksikan pertandingan sampai babak adu penalti. Seperti yang pernah kita saksikan di timnas Belanda kemarin ya, anak di pertandingan terakhir Summerfield yang masih muda, tendangannya harus ditebak oleh Yasin Bunu dengan bahkan tidak sampai harus menjatuhkan diri. Jadi untuk nanti mungkin masih akan susah ditebak siapa yang akan menang karena memang peluangnya 50-50. Tapi kalau boleh saya menjagokan Portugal untuk melaju ke babak berikutnya ketika harus sampai babak adu tendangan penalti.
1: Oke, ini juga sudah duel juga ini, Bung Lukas, satu-satu. Tadi juga ada yang sependapat begitu ya dengan Bung Lukas begitu ya. Kalau memang Portugal begitu, seolah-olah bola yang nyamperin si Portugal Ronaldo ini. Iya, Ronaldo. Bagaimana tanggapannya, Bung Lukas?
0: Ya, buat Ronaldo ini kan kemungkinan besar akan menjadi Piala Dunia terakhir ya, karena dia saat ini sudah berusia 41 tahun. Jadi bukan tidak mungkin semua pemain Portugal itu mempunyai motivasi yang tinggi untuk membawa Portugal menjadi juara dunia sekaligus sebagai perpisahan dengan Ronaldo. Jadi gak heran kalau pemain Portugal itu memberikan bolanya ke Ronaldo sekaligus, ya jangan lupa di perburuan sepatu emas, Messi, Mbappe udah 7 gol dan sekarang Ronaldo baru mencetak 4 gol. Mungkin juga ada upaya dari pemain-pemain Portugal untuk bisa memberi peluang ke Ronaldo agar bisa juga meramaikan perburuan sepatu emas begitu, Ana.
1: Oke, baik. Diramaikan begitu ya perburuannya. Yeah. Lalu juga ini tetap mengunggulkan Spanyol hingga 3 untuk Spanyol. Bagaimana Bung Lukas tanggapannya?
0: Ya, memang Portugal di Piala Dunia kali ini memang belum meyakinkan ya, setelah imbang lawan Kongo, baru menang besar melawan Uzbekistan yang tim debutan, lalu melawan Kolombia imbang 0-0, dan melawan Kroasia pun harus memetik kemenangan dengan gol di menit-menit akhir. Ya, secara permainan Portugal memang belum meyakinkan, dan di sebaliknya Spanyol juga sudah meyakinkan dan menanjak. Bahkan dalam 3 pertandingan terakhir selalu memetik kemenangan, dan menangnya telak 2 kali saat melawan Arab Saudi 4-0 dan Austria 3-0. Dan yang menjadi harus digarisbawahi adalah Portugal belum kebobolan di turnamen ini. Nah, ini menjadi tantangan buat Portugal dan Ronaldo, apakah bisa membongkar pertahanan ketat yang digalang oleh para pemain-pemain Spanyol seperti itu.
1: Oke, baik, Bung Lukas. Tapi tetap ya, Bung Lukas ya, pada pendirian ya Portugal ini ya, Bung Lukas ya.
0: Sebenarnya final impian untuk Piala Dunia ini adalah Argentina melawan Portugal karena akan tersaji Messi versus Ronaldo di babak final. Nah, itu akan menjadi tontonan yang menarik, sangat menarik nantinya, Ana.
1: Oke, baik. Karena bagaimana itu, Bung? Silakan dilanjutkan, Bung.
0: Karena perdebatan soal GOAT itu kan soal Messi dan Ronaldo siapa yang lebih hebat itu, sekarang Messi sudah unggul dengan 1 trofi Piala Dunia. Nah, nanti kalau misalnya Ronaldo bisa menyamakan kedudukan dengan memenangi Piala Dunia kali ini, akan tambah sengit lagi nanti perdebatannya soal siapa yang menjadi pemain terbaik sepanjang masa di sepak bola. Seperti itu.
1: Di satu sisi juga tadi ada perburuan sepatu emas begitu ya, Bung Lukas ya. Baik. Tapi juga pendengar-pendengar tadi begitu ya, Bung Lukas, ini juga tetap ada yang mendukung Portugal begitu. Satu pendapat juga dengan Bung Lukas ini. Terima kasih nih, Bung Lukas, atas analisisnya begitu untuk terkait juga Spanyol versus Portugal. Terima kasih, Bung.
2: Saya Mutia Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat dini hari. Salam olahraga. Fajar Nugroho bersama Bung Nova Arianto di studio Pro 3 RRI. Bung Nova, selamat dini hari, salam olahraga, Bung.
1: Selamat dini hari, salam olahraga. Semangat ya pagi ini.
0: Semangat ini. Ini deg-degan ini. Aduh, gimana ya? Meskipun jagoan saya Inggris sudah aman lolos, tapi ini juga sebagai penentu ke depannya nih ya. Tapi gini. Tadi saya sebelum siaran ini saya sempat membaca-baca ya. 10 pertandingan head-to-head mereka itu ternyata hasilnya imbang sih sebenarnya. 3 kali menang Portugal, 3 kali menang Spanyol, 4 kali seri. Tapi di penghujung 2025 Piala UEFA memaksa adu penalti. Ya, adu penalti itu kan ada faktor luck juga ya, dibenarkan oleh Portugal. Intinya kalau garis besarnya, apakah memang kedua tim ini sebegitu sama kuatnya, Bung Nova?
1: Iya, ini ya, partai besar, big match.
0: Big match.
1: Gran partido, bahasa Spanyolnya, bahasa Portugalnya grande jogo.
0: Grande jogo.
1: Katanya gitu.
0: Wah, ini harusnya sih sudah di semifinal ya partai seperti ini ya, tapi iya, sayang banget.
1: Iya, benar, banyak yang bilang ini final kepagian. Ya. Disayangkan juga ini kan dua negara yang sama-sama di daerah Iberia ya.
0: Iberia.
1: Derby Iberia yang kepagian. Padahal ya dua-duanya layak untuk jadi finalis, dua-duanya tim besar.
0: Iya.
1: Yeah. Timnya sendiri punya nama besar, pemain-pemainnya juga punya nama besar.
0: Punya nama besar. Nah, ini kita tahu bahwa perjalanan mereka sampai ke titik ini tidak mulus-mulus juga. Kecuali Spanyol, dia catatannya nih, kita main statistik, catatannya 0 kebobolan sejak babak kualifikasi, babak penyisihan, 0 gol. Sebegitu kuatnya lini belakang dari Spanyol, berbeda dengan Portugal, sempat kebobolan. Dan juga untuk lolos ke babak ini pun Portugal tertatih-tatih. Itu sampai akhirnya menang dramatis lah bisa dibilang, karena di waktu-waktu injury time ya, kalau nggak salah
1: ada insiden,
0: ada insiden banyak banget ya insidennya dan mendebarkan juga. Tapi yang menjadi catatan yang dilawan oleh Portugal itu musuhnya luar biasa, sementara untuk Spanyol sepertinya masih belum menemukan musuh yang sepadan kecuali Uruguay mungkin kita itu jago kan ketika babak fase grup. Setelah itu ya mungkin relatif lebih landai lah musuhnya.
1: Iya, iya. Ini kedua negara ini mengawali Piala Dunia 2026 dengan start yang sama-sama kurang meyakinkan. Kaget ya kita pas pertama kok Portugal seri 1-1 sama Kongo, sementara Spanyol juga 0-0 sama Verde. Wah, ini ada apa? Tapi terus kemudian Spanyol sepertinya bisa memperbaiki, bisa berbenah lebih baik.
0: Yeah.
1: Mereka bisa menang 4-0 lawan Uzbekistan, 4-0 lawan Arab Saudi, terus 1-0 lawan Uruguay, 3-0 lawan Austria. Sementara Portugal setelah 1-1 lawan Kongo, 5-0 lawan Uzbekistan, terus 0-0 lawan Kolombia, dan 2-1 lawan Kroasia.
0: Yeah.
1: Ini ya, di samping harus disayangkan ya, yang jadi lumbung gol mereka negara Asia ya.
0: Yeah. Apa ini tandanya kita benua Asia ini masih belum setara dengan klub-klub dari Amerika Latin, dari Eropa gitu ya, Bung?
1: Iya, mungkin ya. Bung, ini Portugal dan Spanyol, kita bicara Portugal.
0: Oke.
1: Salah dua kekuatan sepak bola Eropa dan tapi terlepas dari soal Asia yang jadi korban ya, memang Spanyol dan Portugal sama-sama mencetak 8 gol. Spanyol tidak kebobolan, Portugal kebobolan 2 kali. Ini kalau saya lihat Portugal memang kebobolannya dikit ya, 2, alias kalau kita bagi ada 4 pertandingan 0,5 gol per pertandingan gitu.
0: Oke.
1: Tapi dari pertandingan melawan Kongo saya melihat, oh ini ada yang salah nih si Portugal nih. Terus kemudian kalau lawan Uzbekistan
0: Selain
1: Kolombia, skornya memang 0-0, tetapi dalam pertandingan itu kok mulai ada ruang kosong yang terkuak nih di daerah dari Portugal. Kemudian ruang kosong atau luka itu semakin besar ketika ketika mereka menghadapi Kroasia. Sangat apa ya, ringkih, sangat rentan, rapuh gitu ya, seperti seperti nggak bukan tim yang difavorit
0: gitu. Itu dia. Itu tapi dia. Apa kata pendengar? Saya juga udah mendengar pada malam hari sudah banyak yang ngantri Pak Tanjung di Pekanbaru. Salam olahraga Pak Tanjung.
2: Iya, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Pak Tanjung. Gimana nih?
2: Bung Opa sama Bung Fajar Nugroho.
0: Iya, silakan Pak Tanjung.
2: Oke, saya pergi saya 2-1 untuk Spanyol.
0: Iya.
2: Oke. Panas Spanyol. Oke.
0: Oke, makasih Pak Tanjung. Bagus ya. Ya. Ada kayu di Maluku Tengah. Waduh, begadang nih kayu. Kayu, pagi.
3: Pagi.
0: Waduh, ini bela-belain begadang. Bela-belain begadang gara-gara ini suka nonton Ronaldo nih, jangan-jangan nih.
3: Enggak, ini saya bang fansnya Portugal.
0: Fansnya Portugal?
3: Iya.
0: Oh, jagoin Portugal nih malam ini?
3: Iya. Saya memang sudah lama jagoin Portugal.
0: Oh, jagoin Portugal. Jadi malam ini pun jagoin Portugal dong mestinya.
3: Iya, tetap Portugal dong.
0: Berapa ya, kira-kira ini skornya?
3: Saya baru bangun kan bolanya jam 4 ya untuk wilayah timur Indonesia.
0: Oh iya, wilayah timur Indonesia. Benar, beda 2 jam ya. Iya. Berapa ya, nih kira-kira skornya, Kayu?
3: Saya skornya 2-1 ya.
0: 2-1 aja, ya, jangan bolok-bolok, yang penting menang ya.
3: Yang penting menang,
0: pokoknya
3: Portugal ya.
0: Oke, baik, makasih. Pak Tanjung, Spanyol. Kak Ayu, Portugal. Pak Leman di Lampung, pagi, salam olahraga.
4: Halo, selamat pagi, Bung.
0: Iya, silakan.
4: Ya, kalau saya sih
0: menjagokan
4: Portugal
0: ini 2-0. Oke, iya. Baik. Pak Ismail di Bone, pagi.
5: Selamat pagi, Bung.
0: Fajar, ya, dengan Fajar dan juga Bung Nova di studio bertiga.
5: Ya, untuk Spanyol semoga bisa memenangkan pertandingan atas Portugal saat lagi dengan skor 3-1.
0: Baik, wah. Beragam ya, ya. Ini wajar, saya juga sudah memprediksi pasti ada yang dukung Portugal, ada yang dukung Spanyol, karena dari head to head saja keduanya sebenarnya sih ya sama-sama kuat lah. Meskipun tentu saja untuk di Piala UEFA kemarin itu skuad yang diturunkan dengan yang skuad Piala Dunia tidak jauh berbeda ya, dua tim ini.
1: Iya, apalagi masih jaraknya 1 tahun gitu, masih kita bisa jadikan
0: patokan ya. Ya, patokan ya. Bahwa itu sebenarnya pas final itu seri memaksa sampai adu penalti. Artinya bahwa dari komposisi timnya, kedalaman skuad dan juga materi pemainnya hampir sama lah dengan ketika Piala UEFA kemarin itu. Artinya akan ada misi balas dendam, nggak terima nih kalah adu penalti gitu ya dari Spanyol ya. Padahal ya itu tadi lah, namanya juga adu penalti ya. Ada Dewi Fortuna, faktor luck dan lain sebagainya. Tapi catatan menariknya gini. Tadi saya sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya browsing-browsing dan juga mencoba untuk mencari tahu bagaimana permainan Portugal melawan Kroasia dan juga Spanyol ketika melawan Austria. Spanyol relatif lebih mudah dalam tanda kutip ya, dengan skor 3-0. Skor 3-0. Tapi yang menjadi catatan bahwa ada pemain yang saya tuju di Spanyol ini yang menarik perhatian saya. Cucurella, kalau bahasa Spanyolnya Cucurella, ya.
1: Cucurella.
0: Gondrong, keriting gondrong, ingat saya langsung kebayang Puyol.
1: Oh, kirain Ahmad Albar.
0: Jauh. Puyol. Tapi setelah saya browsing-browsing lagi, ternyata memang begitu tipikal Cucurella. Di Chelsea pun demikian. Kalau saya istilahkan itu king of drama. Dia itu nggak segan-segan body charge, tackling, tapi kadang juga guling-guling. Nah, guling-gulingnya ini mungkin tidak memberikan kartu wasitnya kepada pemain lawan, tapi seenggaknya bikin kesel pemain lawan. Kalau di NBA itu ada istilah, ada Dennis Rodman. Dia cuma dipasang itu cuma buat technical foul musuhnya.
1: Cuma rebound.
0: Udah, cuma buat mancing-mancing aja emosi lawan. Ini adalah Cucurella. 3 gol kemarin di Austria. 2 diantaranya asis dari Cucurella.
1: Sisi kiri.
0: Bahkan gol keduanya pun itu akibat dari sledingan dari Cucurella yang bolanya sempat hilang, lalu disleding sama dia, langsung dapat. Kalau nggak itu mungkin nggak akan terjadi gol kedua ketika itu. Ini gimana nih, Bung Nova nih, ya. Seorang ke Korea ini menjadi hal yang krusial juga deh, ya. Key player kayak gitu.
1: Iya, baru gabung ke Madrid ya.
0: Baru gabung ke Madrid, terus ngomongnya di Chelsea aja.
1: Tapi memang di Chelsea gimana ya, agak-agak kurang ke Korea di Chelsea, karena ini soal pemain di lapangan juga tergantung kepandaian pelatih ya. Ini memang beda antara pemanfaatan Kukurea oleh Luis de la Fuente dan pemanfaatan Kukurea di Chelsea ya. Kalau di Spanyol, Luis de la Fuente benar-benar bisa memaksimalkan sosok Kukurea sebagai fullback yang
0: tidak segan-segan maju ke depan,
1: rajin bolak-balik, bantu penyerangan, yeah. Terus juga nggak segan-segan itu tadi duel, terus dia juga punya sebenarnya bisa dibilang taktik intelijen, punya yang bagus, dia bisa mencari ruang. Ya, misalnya dia tidak sedang menguasai bola nih, dia tahu kemana dia bisa menarik lawan atau kemana kira-kira dia berlari sehingga nanti temannya bisa melihat. Gitu. Jadi hal-hal itu yang agak kurang terlihat ketika dia di Chelsea, tapi terlihat jelas ketika dia bersama
0: di Madrid,
1: di Spanyol dulu.
0: Oh, di Spanyol dulu. Oke. Okay. Oh,
1: masih musim depan.
0: Saya baru, ini nih trivia. Ternyata sudah dibeli oleh Madrid.
1: Iya, sama kayak Denzel Dumfries, itu juga baru dibeli
0: Madrid. Update. Terima kasih infonya. Waduh, ini luar biasa. Madrid akan lebih gacor lagi nih besok-besok nih. Tapi saya coba terima dulu Pak Caswa di Brebes. Pagi Pak Caswa.
6: Pagi, salam olahraga.
0: Jaya Pak Caswa.
6: Bung Topan.
0: Iya, Bung Nova.
6: Bung Nova, iya.
0: Iya, silakan Pak Caswa.
6: Olahraga semua.
0: Jaya.
6: Iya. Saya sih bolanya satu, rebutan banyak orang.
0: Iya.
6: Harus ada yang beruntung ya.
0: Harus ada yang beruntung.
6: Iya.
0: Harus ada yang ada lanjut, harus ada yang pulang.
6: Iya. Semua permainan kan ada ya, siap-siap kalah, siap menangan, guys.
0: Iya. Gitu.
6: Iya, saya mendukungnya Portugal. 1 untuk Spanyol, 2 untuk Portugal.
0: Siap.
6: Kalau nantinya babak pertama dan kedua 0-0 nanti penalti.
0: Oke, baik. Pak Acure, apa gimana nyebut ini? Pak Acure, halo. Pagi.
7: Halo
0: pagi. Saya nyebutnya gimana, Pak Acure, Pak Acure?
7: Acure.
0: Oh, Pak Acure. Pagi dari Sulawesi Barat. Wah, ini udah jam berapa di sana tuh?
7: Ini sudah hampir jam 3 ini.
0: Aduh. Ya, silakan nih. Siapa nih, dukung siapa nih, Pak Acure?
7: Ya, kalau saya dari dulu memang tetap saya Spanyol. Ini saya rasa ini Spanyol 2-1 ya.
0: Spanyol 2-1 nih kira-kira nih.
7: Iya, selama masih ada Alex. Nah itu, saya cuma andalkan tuh Alex itu di Spanyol itu.
0: Oke, baik. Baik, terima kasih.
7: 2-1.
0: Oke, baik, terima kasih. Oke, baik, makasih. Ya. Lalu tadi kan saya sebut bahwa kalau di Spanyol saya menyoroti soal Kukurea, betapa mobilingnya dia, sering membantu serangan meskipun posisinya di belakang ya, dia bertahan lalu kemudian sering banget bantu serangan, bahkan 3 gol kemarin lawan Austria sendiri berkat dia, 2 assist, 1 merebut bola dan akhirnya berbuah gol. Sebegitu pentingnya. Tapi kalau di Portugal ada Pedri dan Pedro. Saya nggak nyorotin.
1: Pedro.
0: Pedri dan Pedro kalau di Spanyol.
1: Pedri Spanyol.
0: Iya.
1: Pedro Portugal.
0: Portugal. Nah kalau di Pedro, Juan Felix dan juga Neto. Saya tidak melihat Bruno Fernandes. Justru dia yang jadi top assist di Premier League. Masih terlihat kurang, maka bahkan Bruno Fernandes justru lebih banyak shoot on goal ketimbang assist, termasuk Ronaldo, meskipun ketika lawan Kroasia dijaga ketat banget, jadi gak bisa gerak sama sekali. Tapi yang jelas umpan yang kemarin itu sempat diragukan nih, ini gara-gara Ronaldo nih, timnya jadi gak solid nih, gak ada yang mau ngumpan dia, tapi gak terlihat ketika lawan Kroasia kemarin. umpan sering mengalir, cuma sayangnya ditempel ketat oleh dua atau tiga pemain Ronaldo sehingga tidak bisa bergerak bebas. Ini tanggapannya gimana nih, Bung?
1: Iya, jadi Portugal ini kalau menurut saya masih belum 100% tim yang menampilkan permainan terbaiknya. Mereka masih harus paling tidak memperbaiki lagi untuk hari ini bisa menang lawan Spanyol. Karena secara menyerang ini Bruno Fernandes dan Vitinha ini agak terlalu ke belakang, dan kemudian ketika mereka memegang bola, bola itu tidak langsung
0: diumpan ke

0: Portugal itu tinggi memang. Di atas 50%, di atas 60% bahkan ketika menghadapi beberapa tim. Dari babak penyisihan sampai dengan babak terakhir lawan Kroasia. Tapi perputaran bola, penguasaan bolanya itu untuk umpan ke depan itu bisa dihitung dengan jari. Sementara bola mengalir ke tengah, ke belakang, ke tengah, ke belakang itu banyak banget, Bung.
1: Iya, jadi oper-operannya istilahnya cuma untuk menguasai bola agar tetap ada di kaki pemain Portugal, bukan untuk mencari ruang di daerah pertahanan lawan gitu.
0: Itu karena tidak menemukan celah karena pertahanan yang solid dari tim lawan, atau ada hal lain ini dari kalau dari penglihatan Bung Nova?
1: Iya, ada banyak ini ya. Mungkin mereka belum in banget.
0: Belum in ya.
1: Atau enggak juga belum mendapatkan insight dari pelatih Roberto Martinez begitu. Ada juga mungkin salah komunikasi ketika misalnya sudah ada ruang terbuka waktu lawan terakhir itu lawan Kolombia. Mereka sebenarnya kayaknya saya sebagai penonton
0: kok nggak diumpan nih? Ya? Kok nggak diumpan gitu ya?
1: Degetan ya. Ada ruang kosong loh. Dengan situ.
0: Iya.
1: Yang jadi masalah di Portugal itu selain juga adalah ketika mereka bertahan, ini para pemainnya kurang menjaga pemain lawan dengan dekat, dengan ketat ya. Jadi pemain lawan bisa punya ruang untuk menguasai bola, bisa punya ruang untuk kemudian mengancam gawang mereka begitu.
0: Oke. Filosofi menguasai bola artinya menguasai pertandingan, mungkin ada benarnya. Menguasai bola artinya tim lawan tidak punya kesempatan untuk mencetak skor karena bola masih ada di kaki kita, itu ada benarnya juga. Tapi kalau dari grafik yang saya lihat kemarin itu, bahwa Portugal penguasaan bolanya itu lebih banyak oper-operan di tengah dan ke belakang, rasanya kayak ada yang kurang rohnya ya dari Portugal ini, yang harusnya depannya itu luar biasa, apalagi punya Bruno Fernandes yang di Premier League top asis sepanjang sejarah bahkan ya kalau nggak salah.
1: Iya,
0: 21 asis melebihi top asis sebelumnya, legenda dari Liga Inggris, tapi tidak terlihat di sini. Asis-asisnya masih belum ada yang matang, tapi yang justru terlihat adalah bagaimana memanfaatkan bola mati justru kalau dari Portugal.
1: Iya, ini bola mati juga Spanyol sebenarnya juga punya kemampuan untuk
0: eksekusi ya.
1: Bola mati, untuk memaksimalkan bola mati, makanya nanti di pertandingan ini kita akan lihat selain dari open play, bola-bola mati juga patut diwaspadai ya. Tapi dua kiper ini Diogo Costa dan Unai Simon sama-sama punya kemampuan yang juga bagus. Ini makanya kedua tim ini adalah kedua tim yang layak difavoritkan, kedua tim yang punya nama besar, tapi di awal mereka masih belum in. Nah, sementara Spanyol udah mulai step in, udah mulai masuk, udah mulai agak kelihatan oke.
0: Iya.
1: Portugalnya masih agak kurang nih. Jadi ya mereka punya potensi tapi belum bisa menggaransi tempat nih nanti nih.
0: Oh gitu. Oke. Jadi kalau di Portugal ada Cristiano Ronaldo, ada suaranya enggak? Oke, sebentar ya. Kita coba cek dulu. Halo Bung Senbi.
2: Enggak ada.
0: Oh, saya mendengar suara Bung Selby, tapi Bung Selby nggak mendengar suara saya. Oke, baik. Oke, nanti kita coba cek lagi ya. Dan sebelum sampai nantinya kick off babak pertama, tadi saya teruskan lagi. Di Portugal itu punya Cristiano Ronaldo, walaupun bukan masa prime-nya dia mungkin sekarang. Usia sudah 41 ya. Sementara di Spanyol, Lamine Yamal. Catatan saya di lawan Austria itu kalau main game bola konsol seperti PS ataupun FIFA itu kebanyakan giring. Tidak jarang dia mencoba untuk penetrasi masuk ke kotak penalti, keluar lagi, giring-giring lalu shoot. Akhirnya di penghujung babak kedua diganti. Enggak nyetak skor dia. Dia sempat nyetak skor, cuman dianulir wasit, offside. Ini ada apa dengan Lamine Yamal ini, Bu?
1: Ya, Lamine Yamal kalau saya lihat memang sepertinya diberikan kebebasan untuk berkreasi, kebebasan berekspresi, mengolah bola. Memang jadi salah satu pemain yang jadi andalan ya di saat Spanyol saat ini, meskipun usianya baru
0: 18.
1: Nanti 13 Juli dia ulang tahun, makanya ini dia lagi nyari kado nih.
0: Pantes. Ingin bersinar, saatnya bersinar gitu ya.
1: Nah, ini kalau dibandingin sama Ronaldo, ibaratnya Ronaldo sudah memasuki masa senja, ini masih fajar nih.
0: Masih saya. Oh gitu, oke, baik. Jadi memang ya namanya juga jiwa muda ya, dan juga mungkin diberikan kebebasan dari pelatih Spanyol, yaitu De La Fuente. Luis De La Fuente. Sementara dari Portugal kita lihat ada Roberto Martinez.
1: Dua-duanya sama-sama Spanyol.
0: Kalau dulu kita lihat one touch football, tiki takanya terlihat banget Spanyol. Namun sekarang agak jarang terlihat itu. Apa penyebabnya, Bung? Apa memang sudah tidak relevan lagi kalau bicara soal seperti Inggris, kick and rush, tiki taka dan sebagainya, itu gimana?
1: Kalau sekarang sih sebenarnya sepak bola Spanyol, timnas Spanyol masih
0: tiki taka.
1: Tapi memang di bawah arahan Luis De La Fuente ini, tiki takanya memang nggak kayak 2010 ya. Lebih ke mereka juga tiki taka, mereka umpan kaki ke kaki dan dipadukan dengan permainan yang cepat, permainan okay, agresif, permainan yang memaksimalkan kombinasi misalnya kayak segitiga 1-2
0: gitu. Yeah. Oke, okay, baik. Ini jelang kick off, mungkin babak pertama ini skor kira-kira berapa babak pertama? 1-1?
1: 1-1 boleh lah ya.
0: 1-1 boleh lah ya. Baik, kita segera menuju ke rekan kami, ada Bung Erik dan juga Bung Senpi.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Portugal versus Spanyol.
0: Bung Erik, Bung Senpi, silakan.
3: Ya, baik, saudara pendengar radio.

kaki putih. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi sebelah kiri Lamine Yamal baru saja mendapatkan umpan dan kini sudah tarik ke belakang. Di sana ada Kubarsi, masih Kubarsi mencari rekannya. Kubarsi di garis tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah, kali ini kembalikan ke sisi sebelah kiri, ditarik lagi mundur ke belakang kepada kiper dari Spanyol Unai Simon, lalu dorong ke depan, berikan kepada Paul Kubarsi tadi. Maksudnya terjadi perebutan, kali ini saudara pendengar terjatuh João Félix ataupun João Neves. Pelanggaran, dan saudara pendengar dapat kami informasikan juga bahwa pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris. Dan saat ini saudara pendengar, Spanyol berhasil rebut bola melalui kaki Cucurella barusan. Kali ini belikan ke belakang kepada Pedri, saat ini kuasai bola. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo. Alirkan bola ke sisi sebelah kanan Lamine Yamal tadi. Namun penguasaan bola yang tidak akurat dari Lamine Yamal. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan Nuno Mendes. Lempar jauh ke depan. Jadi duel-duel bola udara. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Dan kali ini Spanyol dari lapangan tengah, tendangan langsung, wow. Hampir saja tadi Mikel Oyarzabal tadi berhasil memanfaatkan blunder tadi. Kali ini dari tengah ataupun dari sisi sebelah kanan Lamine Yamal kirimkan umpan tarik, namun masih bisa dibaca serangan dari Spanyol. Dibuang saja tadi oleh Vitinha. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Cucurella. Kali ini sempat direbut, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Spanyol. Kali ini Kubarsi alirkan bola ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal mencari rekannya, alirkan sebelah kanan, namun mampu dibaca tadi umpan dari Lamine Yamal oleh João Félix yang langsung menarik bola mundur ke belakang kepada Veiga. Alirkan bola ke kanan kali ini kepada João Neves. Umpan lagi ke tengah kepada Ruben Dias. Alirkan ke sebelah kanan, di sana ada Cancelo. João Cancelo berputar-putar dia, tarik lagi mundur ke belakang kepada Ruben Dias. Alirkan bola ke tengah kepada Veiga. Masih Veiga, kembalikan kepada Ruben Dias. Masih Ruben Dias, tendang jauh ke depan tadi. Ada di sisi sebelah kiri Nuno Mendes tadi. Lagi-lagi penguasaan bola yang tidak akurat dari Nuno Mendes. Bola bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol. Bersiap-siap Pedro Porro, pemain dari klub Tottenham Hotspur, lempar ke dalam, berikan kepada Dani Olmo, tarik mundur ke belakang kepada Kubarsi, umpan ke depan, terjadi duel-duel bola udara, jatuh di kaki Bruno Fernandes, sempat direbut oleh pemain Spanyol, namun bola kembali bergulir, meninggalkan lapangan pertandingan. Sebuah situasi berbahaya langsung didapat oleh Spanyol kali ini, lemparan ataupun didapat oleh Portugal, lemparan ke dalam dari lini pertahanan ataupun dari sisi sebelah kanan pertahanan sudah dilakukan Nuno Mendes. Lempar bola tinggi datangnya, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki pemain dari Spanyol Mikel Oyarzabal. Kirimkan ke sisi sebelah kiri, ada Pedro ataupun ada Alex Baena tadi. Umpan ke tengah kepada Dani Olmo, masih mencari rekannya Dani Olmo. Alirkan ke sisi sebelah kanan, ada pemain dengan nomor punggung 12 tadi, ada Alex Baena tadi. Alex Baena kirim umpan ke belakang tadi pada Kubarsi. Masih Kubarsi di lingkaran tengah lapangan pertandingan pada Rodri. Tarik lagi mundur ke belakang, masih Kubarsi kali ini.
Pau Cubarsí, pemain yang kini memperkuat Barcelona, dorong ke depan kepada Dani Olmo tadi maksudnya kepada Lamine Yamal, namun mampu dibaca tadi oleh Nuno Mendes. Berikan pendek kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang Renato Vega, kirimkan umpan back pass kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Alirkan bola ke sisi sebelah kiri Nuno Mendes, kali ini masih Nuno Mendes menyisir sisi sebelah kiri lapangan pertandingan. Umpan pindahkan bola kali ini ke sisi sebelah kanan, ada Pedro Neto, masih Pedro Neto, tenang langsung, ataupun Joao Cancelo tadi maksud kami, langsung mengambil upaya percobaan dari luar kotak penalti, namun masih beruntung gawang dari Unai Simon karena bola masih jauh di atas mistar gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan Unai Simon, pendek saja kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí bawa bola ke depan, tendang jauh ke depan maksudnya kepada Mikel Oyarzabal, namun kembali jatuh di kaki Ruben Dias, masih mencari rekannya Ruben Dias, tarik ke belakang kepada Vega, masih Vega menguasai bola ke sisi sebelah kiri, kali ini dialirkan bola kepada Bruno Fernandes, berikan bola pendek ke tengah kepada João Neves, pendek lagi kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Nuno Mendes, berikan umpan 1-2 dengan Bruno Fernandes, namun mampu dicuri, kali ini Spanyol melakukan serangan balik cepat dari kaki Mikel Oyarzabal, Fernandes, sebuah peluang yang cukup cantik tadi didapatkan oleh Mikel Oyarzabal yang setelah berhadapan satu lawan satu dengan kiper, namun sayang sekali tendangan kaki kiri Mikel Oyarzabal tadi masih melenceng tipis di sisi sebelah kiri gawang dari Portugal. Belum beruntung nampaknya pemain Real Sociedad tersebut karena peluang cantik, peluang manis yang didapatnya belum menemui sasaran. Kali ini Portugal melalui kaki Ronaldo membawa bola mendekati kotak penalti, kirimkan bola kepada Vitinha, alirkan ke sebelah kiri, kali ini masuk ke jantung pertahanan dari Spanyol. João Felix masih mengotak-atik dia, ada satu pemain yakni Rodri yang berusaha menempel ketat, umpan ke tengah tadi kepada João Neves tadi, namun berhasil dicuri tadi oleh Pau Cubarsí, namun wasit Anthony Taylor sudah meniupkan peluit karena bola tadi sudah bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kali ini justru tendangan sudut didapat oleh Portugal di babak pertama yang sudah memasuki menit ke-9. Akan dilakukan oleh Bruno Fernandes. Ada 4 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol, termasuk sang kapten Cristiano Ronaldo yang ditempel ketat oleh Rodri.

tarik mundur ke belakang kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Vitinha. Kali ini alirkan ke sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing tadi Pedro Neto, namun masih membentur bola, kali ini jatuh di kaki Vitinha. Masih Vitinha kuasai bola, berikan lagi kepada Pedro Neto, masih Pedro Neto. Ada dua pemain Spanyol yang berusaha menempel ketat, berikan ke belakang kepada Vitinha, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, alirkan bola ke tengah kepada Nuno Mendes, berikan lagi kepada Vitinha, masih Vitinha, ke depan kepada Bruno Fernandes, tadi maksudnya umpan kepada Joao Felix tadi, namun bola tadi mampu dibaca, umpan tadi, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Bruno Fernandes terhadap pemain dari Spanyol, yakni Alex Baena. Pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas, tarik mundur ke belakang kepada kiper Unai Simon, berikan bola ke depan kepada Michael Oyarzabal, alirkan bola ke tengah kepada Dani Olmo. Oh, berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes, berikan ke depan kepada Cristiano Ronaldo, masih Cristiano Ronaldo, sebuah tendangan tadi Cristiano Ronaldo, hampir saja sebuah upaya tadi memanfaatkan umpan dari Bruno Fernandes tadi, Ronaldo tadi, namun tendangannya tadi masih mampu diblok dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Kembali, kali ini Portugal mendapatkan tendangan sudut, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Siap-siap, ada 5 pemain dari Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti Spanyol. Akan dilakukan oleh Nuno Mendes, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja bola tadi, menjauhi kotak penalti dari Spanyol. Namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, Bruno Fernandes. Tadi maksudnya umpan kepada Nuno Mendes, kali ini Nuno Mendes, terjatuh Nuno Mendes. Namun bukan sebuah pelanggaran, terjadi perebutan kali ini. Namun berhasil tadi diamankan saja bola oleh Rodri tadi, yang langsung mengirimkan umpan ke sisi sebelah kiri Cucurella tadi. Masih Cucurella, berikan lagi ke tengah kepada Pedri, masih Pedri, menyisir lapangan tengah, umpan ke depan kepada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal, dicuri tadi oleh Nuno Mendes, namun bola justru kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol, kali ini dari sektor sebelah kiri. Cucurella tarik mundur ke belakang kepada sang kapten Rodri, kanan berikan bola kepada Cubarsí, masih Cubarsí menguasai bola, umpan ke depan kepada Yamal, tadi kembalikan kepada Cubarsí, umpan terobosan tadi namun mampu dibaca tadi, kali ini melalui kaki Joao Felix. Portugal berusaha coba kembali membangun serangan, namun lagi-lagi bola berhasil dicuri, kali ini Dani Olmo masih menguasai bola di sisi ataupun di lapangan tengah, kirimkan umpan terobosan tadi, sebuah tendangan lakukan tadi oleh main dari Spanyol tadi, nampaknya Alex Baena memanfaatkan kelengahan barisan pertahanan dari Portugal, namun sayang tendangannya masih meluncur deras di atas mistar gawang dari Portugal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, namun bola kembali justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Cucurella menguasai bola, umpan pendek kepada Cubarsí, berikan kepada Rodri, masih mencari rekannya Rodri, membawa bola pelan tengah lapangan pertandingan, masih Rodri, alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Cucurella, kembalikan kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, berikan kepada Pedri, pendek kepada Cubarsí, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Felix ataupun Alex Baena, kembalikan bola kepada Rodri, masih Rodri menguasai bola, ke depan kepada Pedri, berikan kepada Alex Baena, masih Alex Baena menguasai bola, alirkan ataupun pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, tarik mundur ke belakang kepada Pau Cubarsí, masih Cubarsí, pendek saja kepada Pedri, kembalikan

0: kepada Kubarsi, depan kepada Poro, namun umpan yang tidak akurat berhasil dicuri oleh Bruno Fernandes. Kirim umpan pendek kepada Joao Felix, tarik lagi mundur ke belakang. Di sektor sebelah kiri kali ini, Nuno Mendes menguasai bola. Otak-atik dia, ada dua pemain dari Spanyol yang berhasil dilewati. Pindahkan lagi bola ke sektor sebelah kiri kepada Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi kepada Nuno Mendes, namun bola lebih dekat kepada Unai Simon yang langsung mendorong bola ke tengah kepada Rodri. Rodri kali ini berikan kepada Lamine Yamal di sektor sebelah kiri. Lamine Yamal, sebuah tendangan, masih mampu diblok tadi. Tendangan lagi. Oh, sebuah peluang tadi dari Lamine Yamal tadi, namun masih mampu diblok tadi oleh kiper Diogo Costa. Dan sebuah bola muntah tadi dimanfaatkan oleh Alex Buena yang langsung lakukan tendangan, namun lagi-lagi mampu dibaca tadi tendangan tersebut oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa. Kembali kali ini tendangan sudut bagi Spanyol dari sisi sebelah, ataupun ya, tendangan sudut bagi Spanyol kali ini dari sisi sebelah kiri gawang Portugal akan dilakukan oleh Alex Baena. Sudah dilakukan, tinggi datangnya bola, disapu saja. Kali ini bola jatuh di kaki Lamine Yamal. Kirimkan umpan ke sektor sebelah kiri. Cucurella, sebuah umpan tarik melambung tadi, namun tidak menemui sasaran. Bola justru kembali jatuh kali ini dari kaki Lamine Yamal. Sebuah umpan crossing, terjadi duel bola udara. Kembali tadi maksudnya Alex Baena berikan umpan kepada Lamine Yamal, namun bola justru bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal dari lini pertahanan di sisi sebelah kiri mereka. Dan sudah memasuki menit 17 di babak yang pertama, skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
1: Iya. Pertandingan mulai dengan tempo yang cukup tinggi di mana kedua kesebelasan saling memberikan serangan. Kali ini menit 17, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Terjadi pergantian jersey nampaknya yang dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Bek kiri dari Portugal kali ini memegang bola, lemparkan ke dalam dari sebelah kiri. Sudah dilakukan ke depan, masuk dari Cristiano Ronaldo, disapu saja tadi oleh Pau Cubarsi. Dorong kali ini para pemain Portugal, masih kali ini dikuasai oleh kiper dari Portugal dari belakang, Diogo Costa, ke depan, ke sebelah kanan. Maksudnya tadi jatuh kepada Neto, tetapi lebih dekat kepada Korea. Kali ini ke tengah lagi Pedri ataupun Rodri, para pemain dari Spanyol, geser ke sebelah kiri kepada Alex Baena. Alex Baena berlari sel ini, masuk ke kotak penalti. Rahaya di sliding tadi, masih satu pemain dari Portugal, diambil lagi tadi. Satu pelanggaran tadi oleh Alex Baena. Sayang sekali memang aksi dilakukan tadi oleh Pedro Neto dan dijatuhkan. Masih memang di pertahanan sendiri dari Portugal, belum ada umpan ataupun yang bisa memang mencetak gol hingga menit ke-18 ini. Skor masih 0-0 kali ini. Dari belakang Diogo Costa, tendangan bebas saja di dalam kotak penalti dengan jersinya berwarna hijau stabilo. Kali ini sudah dilakukan melambung, mengelilingi garis tengah, tuju ada Cristiano Ronaldo. Lebih dekat kali ini kepada bek Laporte, dibuang saja tadi, ataupun tadi ada Cubarsi. Kali ini jatuh di penguasaan dari Lamine Yamal, ke tengah lagi kepada Pedri. Kali ini alihkan ke sebelah kiri, menggiring bola, dihadang oleh dua pemain dari Portugal, diambil kali ini oleh para pemain dari Portugal. Kali ini dari sebelah kanan Ruben Dias, umpan lagi ke Joao Cancelo, back pass lagi kali ini, masih di pertahanan Portugal, ke tengah kepada Vitinha, tahan sejenak pada Ruben Dias alirkan ke sebelah kiri kepada Renato Vega, masih menggiring bola ke tengah lagi kepada Vitinha ke sebelah kiri kali ini, dorong kepada Juan Neves, tidak terlalu mau buru-buru sehingga dibalikan lagi kepada Nuno Mendes. Kali ini para pemain Portugal yang berada di sebelah kanan kami, dan juga Spanyol berada di sebelah kiri kami. Kali ini Juan Neves Masih kali ini back pass lagi bermain-main terus dari tengah para pemain Portugal, dihadang tadi oleh Dani Olmo. Back pass kali ini ke, ataupun ke depan kepada Cristiano Ronaldo. 1-2 kali fitinya kepada Juan Neves. Masih Juan Neves umpan lagi ke belakang, tidak mau terburu-buru sehingga kembali lagi kali ini ke sebelah kiri, dorong kali ini ke sebelah kanan, menjadikan aliran lagi kali ini dari tengah kepada Bruno Fernandes, lewati garis tengah Ruben Dias ke sebelah kanan kepada Juan Cancelo. Kali ini coba berlari, dihadang satu pemain dari Spanyol. Juan Cancelo bermain 1-2 bersama Neto, bermain-main kali ini masih kembali kepada Neto, dorong kepada Bruno Fernandes, umpan 1-2 kepada Bilati. Tendangan kaki kiri tadi maksudnya Juan Cancelo, sayang memang posisinya terlebih dahulu offset, namanya tadi Bruno Fernandes yang sudah terlalu di belakang garis pertahanan dari Spanyol. Hanya hasilkan tendangan bebas saja menit 20 pendek tadi dilakukan dalam kotak penalti oleh Laporte ke kiper Unai Simon, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Pau Kurbasi, ke tengah lagi kepada Dani Olmo, pemain dari Barcelona ini kepada Pedri dari sebelah kiri ataupun tengah para permainan dari tim Spanyol. Dari tengah lini kali ini masih Pedri bersama tadi Rodri, berdua kali ini bersama Almo. Ke depan yang masuk adalah Mikel Oyarzabal, dorong lagi kepada Almo kali ini, masih bermain-main Almo kali ini, mencari kawan. Ke depan lagi kepada Oyarzabal, ke sebelah kiri kembali Kukurea, dorong ke tengah lagi, masih dihadang oleh satu pemain dari Portugal. Lolos kali ini berbahaya, tetapi dialihkan lagi ke belakang, dorong kepada Rodri. Rodri pemain dari Manchester City, ke sebelah kiri lagi kepada Pedri. Pedri tahan sejenak, diintai tadi oleh para pemain dari Portugal, alirkan ke sebelah kanan kepada Laporte yang cukup jauh kali ini membantu serangan. Masih kali ini Spanyol meminta para pemain lainnya untuk maju, tetapi hadangan tadi dilakukan terhadap Alex Baena. Sayang sekali memang jika lolos berbahaya tadi, sehingga dihadang tadi oleh Juan Cancelo, diraih bahkan badannya dari sebelah kiri. Sebuah peluang kali ini bagi tim Spanyol di menit 21 memasuki menit detik 43. Posisinya berada di sebelah kanan pertahanan dari Portugal. Akankah diambil oleh siapa gerangan Alex Baena namanya, akan menghadapi bola, menaruh bola kali ini di tanah, mengincar kawan-kawannya kali ini, menatap tajam ke dalam kotak penalti. Kita nantikan satu pagar betis dilakukan oleh Portugal, oleh Pedro Neto. Sementara beberapa pemain, 5 pemain dari Spanyol berada dalam kotak penalti Portugal. Kita nantikan, wasit masih mengatur bagaimana para pemain agar tidak saling tarik-menarik. Peluit sudah dibunyikan kali ini, kita nantikan Alex Baena melengkung kali ini ke dalam kotak penalti. Masih bisa dihadang oleh pemain dari Portugal. Bola kedua tadi tapi mengenai tendangannya terhadap kepala Kukurea, sehingga memang tadi menyebabkan bola yang tidak mengarah ke gawang ini berbelok arah, sehingga tendangan gawang. Dan wasit asal Inggris Anthony Taylor juga meniupkan peluit tanda hydration break Bung Nova. Hingga memasuki menit 22 ini, permainan kedua tim seperti apa?
2: Ya, ini kalau kita lihat dari menit kick off sepak bola sampai sekarang menit ke-23, Spanyol tampak lebih baik, Spanyol tampak bisa lebih menguasai bola. Mereka melakukan high pressing, juga counter pressing, artinya ketika Portugal menguasai bola, pemain Spanyol buru-buru untuk memburu bola, lekas untuk tidak membuat pemain Spanyol bisa memiliki ruang untuk mengkreasikan serangan. Sementara Spanyol sendiri ketika memegang bola, mereka bisa mengalirkan bola dengan cepat, mengalirkan bola dari kaki ke kaki dan mencari ruang kosong di daerah pertahanan lawan. Sebaliknya, Portugal masih bermain seperti pertandingan-pertandingan sebelumnya. Mereka masih menguasai bola, oper ke kanan, oper ke kiri, sekedar untuk menguasai bola saja, tidak untuk mencari peluang. Sebenarnya kalau untuk Ronaldo sendiri memang agak terisolasi, agak teralienasi begitu, karena memang agak jauh jaraknya dengan pemain-pemain lain, karena memang Ronaldo agak kurang untuk melakukan pressing. Dia tahu, dia paham dirinya harus membatasi pergerakan, karena nanti bisa capek, bisa nggak kuat sampai 90 menit. Dan untuk di Spanyol sendiri, sosok Lamine Yamal masih belum terlihat belum terlihat menonjol. Memang Lamine Yamal ini mengakui dia agak kurang nyaman jika harus berhadapan dengan Nuno Mendes yang saat ini ada di sisi kiri pertahanan dari Portugal yang mana head to head langsung dengan dirinya.
1: Ya, tapi tadi ada satu peluang dari Ronaldo masih dimentahkan ya. Dan juga dari ya. Spanyol ada ya. Double save dari kiper. Itu melihatnya seperti apa, Bu?
2: Iya, tadi ada sebuah peluang yang dimiliki Cristiano Ronaldo diawali dari sebuah kesalahan pemain-pemain Spanyol ya, ketika menguasai bola di daerah pertahanan sendiri terlalu lama, kemudian ada Bruno Fernandes mengambil alih bola, merebut bola, dan ya Ronaldo usia boleh 41, fisik mungkin sudah berkurang, tetapi masih punya insting mencetak gol, itu dia. Sementara untuk Spanyol sendiri memiliki 3 shot on target hingga menit ke-23 tadi, dan 3-3-nya luar biasa ini penampilan Diogo Costa, semuanya mentah di tangan Diogo Costa. Ini lagi-lagi Diogo Costa ibaratnya sebagai ya penyelamatnya Portugal di saat cara bermain Portugal untuk bertahan kurang meyakinkan.
1: Ya, kita nantikan karena memang sudah langsung ada instruksi dari kedua pelatih, terutama dari Portugal tadi Roberto Martinez sampai harus dipanggil oleh wasit agar memang kedua ataupun pemain-pemain dari Portugal agar bersiap kembali untuk melakukan pertandingan di babak pertama ini hingga memasuki menit ke-25. Skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan, di mana kali ini Portugal berada di sebelah kanan kami menggunakan jersey berwarna merah ati, sedangkan Spanyol berada di sebelah kiri kami menggunakan jersey berwarna putih. Kali ini pertandingan akan kembali bergulir dari tendangan gawang oleh Renato Vega, nampaknya akan dekat saja kepada kiper. Kita nantikan karena dihadang oleh Dani Almo tadi, dorong lagi, coba lagi, umpan ke sebelah kanan, digeser lagi kepada Ruben Dias, jauhkan saja ke depan. Tadi yang dimaksud adalah Neto. Neto kali ini bisa lolos dari Cucurella, tetapi masih bisa dihadang tadi oleh Cucurella, tetapi terjatuh si Cucurella, telah hanya menghasilkan ataupun lebih dekat kepada kiper dari tim Spanyol, Unai Simon kali ini geser lagi ke sebelah kanan. Pau Cubarsí kali ini geser lagi ke depan. Yang dimaksud adalah para pemain dari Spanyol tadi, Pedro Porro dorong ke depan, dihadang tadi Joao Felix. Sayang sekali memang masih bisa aliran bolanya dibaca dengan baik oleh Joao Felix, pemain dari tim Al-Nassr ini yang juga satu tim bersama Cristiano Ronaldo. Lempar saja itu dari Pedro ke belakang, dorong kali ini kepada Cubarsí, tahan sejenak Cubarsí kepada Rodri. Rodri ke back pass lagi kepada Unai Simon, tahan sejenak, keluar dari sarangnya Unai Simon, masih menimbang bola, melihat para pergerakan pemain dari Spanyol, alirkan ke sebelah kanan jauh, tapi dipotong oleh Nuno Mendes kali ini. Jauh kali ini para pemain dari Portugal, sebelah kali kiri lagi ada Nuno Mendes, dicuri tadi maksudnya oleh Lamine Yamal, tapi sayang memang bola yang dicuri juga keluar lapangan sehingga lemparan ke dalam kali ini dari sektor sebelah kiri pertahanan dari tim Portugal. Angkat bola kali ini Nuno Mendes, siapa gerangan yang akan dituju ke depan, nampaknya yang tuju adalah sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi lebih dekat kepada para pemain dari Portugal. Kembali kali ini dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Bruno Fernandes, masih kali ini kepada Vitinha. Vitinha dari tengah ke sebelah kanan jauh kali ini kepada Juan Cancelo, tahan sejenak Juan Cancelo, dihadang satu pemain Cristiano Ronaldo. Kali ini menggiring bola, back pass ataupun alirkan ke sebelah kanan kepada Neto, balik lagi kepada Ronaldo, bermain 1-2 kali ini Ronaldo agak ke sebelah kanan, alirkan lagi ke belakang kepada Vitinha. Kali ini Vitinha dari tengah, dihadang satu pemain dari Spanyol, dorong ke sebelah kiri kali ini kepada Bruno Fernandes, tidak mau terburu-buru para pemain dari Portugal sehingga menahan terlebih dahulu, bahkan mengoper lagi ke belakang jauh ke pertahanan sendiri. Kali ini Vega, Renato Vega ke sebelah kanan kepada Ruben Dias. Ruben Dias dorong lagi kepada Juan Cancelo, tahan sejenak kali Juan Cancelo, coba lagi ke tengah kepada Juan Neves, dihadang oleh pemain dari Spanyol, berhasil dicuri lagi-lagi oleh para pemain Spanyol. Kali ini dari tengah Dani Almo, Dani Almo umpan ke depan yang dituju oleh Lamine Yamal, di sliding tadi bola yang terobosan, tetapi untung saja memang masih ada Vega. Agar tidak, memang pergerakan Lamine Yamal ini sangat sangat baik untuk mengincar bola. Ruben Dias kali ini Portugal dari belakang memasuki menit 28. Kali ini Vega umpan ke kiri melambung kepada Neto, alirkan ke sebelah kanan, tahan dada baik Neto, dihadang oleh Cucurella, tetapi sayang sekali handsball terlebih dahulu Cucurella ataupun Pedro Neto. terlihat tadi ataupun tertangkap handsball oleh wasit antena Tyler Neto. Bolanya agak sedikit mengenai tangan kiri dari Neto. Sudah dilakukan terbebas bagi Spanyol kali ini dari pertahanannya, dari belakang kepada Laporte kali ini, ataupun Kubarsi, masih Kubarsi. Oh, dorong kali ini berbahaya kepada Dani Olmo kali ini Spanyol. Dan sebelah kanan Yamin Yamal didekati tadi oleh Poro. Kali ini Poro umpar ke kotak penalti, hampir saja tadi tidak. Kalau tidak ada memang tadi hadangan dari Nuno Mendes, bahaya umpan yang dilakukan oleh Poro dari sebelah kanan, tapi mampu dihadang dengan baik sambil menjatuhkan diri tadi. Nuno Mendes hanya hasilkan tendangan sudut kali ini dari sebelah kiri gawang dari Diogo Costa dari Portugal, akan diambil oleh pemain nomor 15 Alex Baena. Kali ini masih menimbang, oh pendek saja kepada Dani Olmo, terus belakang lagi kepada Yamin Yamal, dorong lagi ke tengah, masih para pemain dari Spanyol. Poro kali ini ke sebelah ke kiri ada Cucurella, masih kan ini Cucurella, masih ke belakang kepada Pedri. Kali ini Pedri ancang-ancang umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya, masih ada satu pemain lagi. Telah mentah tadi hasil pertahanan yang baik tadi dilakukan oleh kiper. Sayang sekali bola kedua dari Dani Olmo tidak menemui temannya, bahkan hampir tadi menjadi gol. Sayang sekali, memang tertangkap offside juga sepertinya, tapi kita nantikan apakah memang hanya goal kick. Tapi ini adalah umpan terbaik ataupun peluang terbaik di mulut gawang. Tendangan gawang sudah dilakukan ke sebelah kanan Joao Cancelo kali ini. Masih para pemain Portugal dihadang dari belakang tadi. Cristiano Ronaldo mengerang kesakitan kapten kesebelasan dari Portugal ini. Dihadang tadi pergerakannya oleh pemain yang dari belakang juga mengikuti, yakni Aymeric Laporte, sangat jauh mengikuti Cristiano Ronaldo hingga ke pertahanan dari Portugal tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri Bruno Fernandes, tetapi masih tadi bola yang diumpan ke depan terpatahkan oleh pergerakan yang dilakukan oleh Pedro Poro. Lemparan ke dalam saja kali ini akan diambil oleh Nuno Mendes dari sebelah kiri ataupun tepat di depan bench dari Spanyol. Kali ini ancang-ancang melihat kawannya, masih Nuno Mendes. Siapa gerangan yang akan dituju ke depan kali ini, lebih dekat kepada Bruno Fernandes kan. Umpan lagi dicuri tadi oleh Yamin Yamal. Back pass lagi kali ini diambil oleh Bruno Fernandes. Berhasil ini Bruno Fernandes disebarkan lagi ke depan. Tuju tadi berbahaya tadi, salah pengertian ataupun salah meng-clearance bola dari Aymeric Laporte. Namun lebih dekat kali ini lagi kepada kiper Unai Simon yang menekan jersey berwarna biru. Dorong lagi kepada Rodri kali ini ke sebelah kiri kepada Pedri kali ini Spanyol dari tengah, alirkan lagi ke sebelah kanan kepada Paul Kubarsi, dorong ke depan kepada tadi maksudnya Dani Olmo. Tetapi sayang memang umpan yang dilakukan lebih dekat kepada kiper dari Portugal Diogo Costa. Santai-santai saja Diogo Costa bermain-main kali ini di kotak kecilnya sendiri. Umpan ke depan yang dituju adalah Cristiano Ronaldo, dihadang oleh para pemain dari Spanyol kali ini, jatuh kembali ke kotak penalti dari Portugal kali ini, diusir saja oleh Renato Vega ke depan. Maksudnya tadi satu pemain dari Portugal terjatuh, bukan sebuah masalah kali ini. Diambil lagi oleh para pemain dari Spanyol. Dari sebelah kanan kali ini Paul Kubarsi, dorong lagi kepada Rodri kali ini Spanyol. Santai sejenak Paul Kubarsi, masih mencari kawan ke tengah kali ini kepada Dani Olmo, dorong kepada Mikael Oyarzabal kali ini ke sebelah kiri lagi Pedri, dorong kepada Cucurella, bekerja sama Alex Baena. Masih Alex Baena kali ini ke tengah kepada Pedri mencari kawan, alirkan ke sebelah kanan kepada Poro kali ini. Langsung Lamine Yamal dihadang oleh Nuno Mendes kali ini, memasuki jantung pertahanan. Umpan ke depan ada Olmo dalam kotak penalti. Sayang sekali umpan datar tadi dari Olmo, tidak ada kawan yang memang menerima, tidak ada nama Mikel Oyarzabal tadi, sehingga lewat saja, dibuang oleh para pemain dari Portugal. Namun kali ini kuasai penuh lagi oleh Spanyol, hampir seluruh pemainnya berada di pertahanan dari Portugal. Dari belakang kali ini Laporte coba umpan ke sebelah kiri kepada Alex Baena, masuk ke kotak penalti. Baena dihadang oleh tadi Joao Cancelo. Baena masih kali ini dorong lagi kepada Cucurella kepada ataupun Laporte kali ini. Yani dorong lagi ke sebelah kiri kepada Baina. Masih Baina, umpan ke dalam kotak penalti melambung. Masih disundul tadi oleh Vega, tapi kali ini masih belum berhenti. Bagaimana tubi-tubi kali ini Spanyol dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud adalah tadi para pemain dari tim Spanyol. Berbahaya kali ini Rodri di depan kotak penalti, alirkan ke sebelah kanan kepada Yamin Yamal. Datangkan lagi kepada Pedri kali ini coba merangsek ke dalam kotak penalti ke sebelah kanan Yamin Yamal masih, tapi dicocor saja tadi oleh Nuno Mendes, dan justru kali ini pelanggaran bagi tim dari Portugal yang memang membuat pelanggaran di kotak penalti. Tetapi kali ini Portugal untuk mendapatkan bola, apakah memang lemparan ke dalam atau tidak, ternyata memang tendangan bebas untuk Portugal. Dan hingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan.
0: Ya baik, dari lini pertahanan sisi sebelah kiri Portugal lakukan tendangan bebas tadi Nuno Mendes. Kembali bola kali ini dikuasai oleh Renato Vega. Dari lini pertahanannya tendang bola jauh ke depan, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan Spanyol. Poro tadi umpan ke belakang kepada Kubarsi, pendek berikan kepada Rodri, berikan kepada Pedri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya ke sisi sebelah kanan kepada Poro, kembalikan kepada Kubarsi, tarik mundur ke belakang kepada Rodri, kembalikan kepada Kubarsi, masih mencari rekannya, umpan terobosan tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun bola lebih dekat kepada Diogo Costa, kiper dari Portugal. Kali ini sudah dorong bola ke depan kepada Vitinha, kembalikan kepada Diogo Costa, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan kepada João Cancelo, tadi maksudnya ke depan kepada Pedro Neto, namun berhasil dicuri dan bola kali ini justru meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Spanyol. Kali ini Pedri menguasai bola, pendek kepada Kubarsi, lari ke depan Kubarsi, masih mencari rekannya, tahan sejenak, berikan kepada Pedri, umpan ke sebelah kiri ada Oyarzabal, namun mampu dibaca tadi. Kali ini Portugal berusaha membangun serangan dari lini pertahanannya. João Cancelo alirkan ke tengah bola kepada Vitinha, masih mencari rekannya, ke depan kepada Cristiano Ronaldo, tidak mau terburu-buru, tarik lagi mundur ke belakang kepada Vega, balikan kepada Cristiano Ronaldo, ikan bola ke sisi sebelah kiri ada João Felix tadi, ikan ke tengah kepada Vitinha, pada João Neves kali ini, Cancelo kali ini di sisi sebelah kanan, berikan pendek kepada Bruno Fernandes, tahan bola sejenak, masih Fernandes, ikan bola kepada Neto tadi, kirimkan umpan crossing melambung, João Cancelo tadi sebuah peluang dan bola muntah tadi dari Cristiano Ronaldo, namun sundulan Cristiano Ronaldo tadi mampu dibaca tadi oleh kiper Unai Simon tadi yang dengan sigap metik bola di udara tadi untuk mengamankan gawangnya dari luang emas tadi yang dimiliki oleh Portugal. Masih selamat gawang Spanyol di menit 37 babak yang pertama. Dan sementara itu wasit Anthony Taylor hentikan sejenak pertandingan karena tadi melihat João Felix mengalami sedikit cedera, namun sudah mampu bangkit kembali. João Felix masih berbincang-bincang wasit Taylor dengan kiper Unai Simon. Nampaknya juga ada pemain lainnya dari Portugal, Pedro Neto, masih tergeletak di tengah lapangan, tampak masih kesakitan memegang kaki sebelah kanan. Wasit meminta tim medis untuk memasuki lapangan pertandingan dan memberikan perawatan. Ya, sebuah peluang tadi didapat oleh Cristiano Ronaldo tadi yang sambil menjatuhkan diri menendang bola tadi, namun sayang sekali tendangan pemain Al Nassr tersebut masih mampu ditangkap tadi dengan cukup baik tadi oleh Unai Simon. Saudara pendengar, sudah memasuki menit 38 detik 33. Oh, nampaknya sebuah insiden. Sepatu dari Pedro Neto mengalami sedikit kerusakan. Sepatu sebelah kanan di bagian belakang. Nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Spanyol, namun pertandingan sudah kembali dilanjutkan. Tendangan gawang Unai Simon langsung ke depan, maksudnya kepada Oyarzabal. Terjadi perebutan duel bola di udara pada Joao Felix tadi menguasai bola. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh Pedro Porro tadi nampaknya. Pelanggaran yang cukup keras tadi. Ambil kaki Joao Felix dari belakang, namun hanya pelanggaran biasa, tidak ada kartu yang dikeluarkan oleh wasit Anthony Taylor. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri. Lambung bola pindahkan ke sisi sebelah kanan, ada Joao Cancelo tahan bola dengan dadanya, ada Alex Baena yang membayang-bayangi dari Joao Cancelo. Sebuah ruang tadi Joao Cancelo, namun tadi mampu putus tadi alir serangan tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali terjadi tendangan sudut bagi Portugal, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Spanyol. Nampak di pinggir lapangan Pedro Neto sudah kembali mengenakan sepatu baru. Untuk sepatu di kaki sebelah kanan nampaknya yang tadi sempat mengalami kerusakan sudah dilanjutkan kembali. Saudara pendengar, saat ini bersiap-siap Nuno Mendes akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang Spanyol. Masih kita nantikan. Sementara ada 5 hingga 6 pemain Portugal yang sudah berada dalam kotak penalti dari Spanyol. Siap-siap Nuno Mendes, pendek saja kepada Joao Felix. Masih Joao Felix, kembalikan kepada Nuno Mendes. Tendangan langsung Nuno Mendes. Oh, masih membentur Mister Gawang tadi. Tendangan keras kaki kiri dari Nuno Mendes tadi masih membentur Mister Gawang Spanyol. Masih selamat Gawang Spanyol hingga memasuki menit 41 ini. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri penyerangan dari Portugal. Bersiap-siap Nuno Mendes, masih memegang bola Nuno Mendes. Lempar bola memasuki kotak penalti dari Spanyol. Oh, nampaknya wasit meniupkan peluitnya, meminta lemparan ke dalam diulang. Karena tadi ada insiden tarik-menarik antara pemain Portugal dengan pemain Spanyol di dalam kotak penalti Spanyol. Bersiap-siap Nuno Mendes kembali melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan kali ini ke belakang kepada Vitinha. Kembalikan kepada Nuno Mendes. Kirimkan umpan tarik tadi, namun jatuh di kaki Dani Olmo. Terjadi perebutan bola. Kali ini Lamine Yamal membawa bola, menggiring bola ke depan dia. Masih Lamine Yamal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Alex Buena. Masih Alex Buena, ada Joao Cancelo yang membayangi secara ketat, melakukan pressing, disapu saja, disliding, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini dari lapangan tengah, masih Lamine Yamal, terjatuh Lamine Yamal, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola bergulir pelan tadi dan dengan mudah diamankan oleh kiper dari Portugal, Diogo Costa tadi. Sebuah peluang tadi didapat oleh Lamine Yamal, namun sayang tadi terjatuh Lamine Yamal. Kali ini tendangan gawang sudah dilakukan oleh Portugal. Diogo Costa alirkan sebelah kanan kepada Ruben Dias, kembalikan kepada Diogo Costa, alirkan ke sebelah kiri Renato Vega, tarik ke depan ataupun dorong ke depan kepada Vitinha, berikan kepada João Neves, alirkan ke sebelah kiri Bruno Fernandes. Umpan terobosan tadi melambung, namun bola disapu saja, diamankan oleh pemain Spanyol. Kali ini bola justru jatuh lagi di kaki para pemain Portugal, ada Cristiano Ronaldo, otak-atik dia, umpan ke belakang, berikan kepada Vega, Vega ke depan bola pada João Neves. Kali ini dialirkan bola ke sebelah kanan Joao Cancelo. Masih Joao Cancelo, pendek berikan kepada Pedro Neto. Masih Pedro Neto, tarik mundur ke belakang kepada Vitinha, umpan lagi ke belakang kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, cari rekannya, pendek kepada Renato Vega, tengah kepada Bruno Fernandes, balikan kepada Vega, masih Vega, menggiring bola dia, mendekati kotak penalti dari Spanyol, berikan bola kepada Nuno Mendes, namun masih Nuno Mendes, tadi terjadi perebutan dengan Lamine Yamal, namun justru bola kembali jatuh di kaki para pemain Portugal, kali ini dari sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing melambung tadi Nuno Mendes, namun dengan mudah bola tadi dipetik di udara oleh Unai Simon. Berikan bola pendek saja kepada Aymeric Laporte. Kali ini Laporte membawa bola pelan dia. Tengah kepada Rodri, berikan bola. Belakang kepada Kubarsi. Balikan kepada Rodri. Masih Rodri. Alirkan bola ke sebelah kanan kali ini. Pedro Porro. Tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Berikan ke depan kepada Dani Olmo. Kali ini dari sebelah kiri. Alec Buena berbahaya mendekati kotak penalti dari Portugal, tarik mundur saja ke belakang lagi-lagi. Pemain Spanyol masih mencari celah pertahanan dari Portugal. Kali ini Dani Olmo kirimkan umpan kepada Mikel Oyarzabal. Mikel Oyarzabal mengotak-atik dia, namun mampu dibaca tadi oleh para pemain dari Portugal. Sebuah upaya lagi-lagi dilakukan oleh Rodri. Tendangan dari luar kotak penalti, namun masih melambung jauh di atas mister gawang dari Portugal. Upaya dari Spanyol kali ini dilakukan oleh Rodri tadi, pemain yang kini memperkuat Manchester City di Liga Inggris. Kali ini bola lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan penyerangan Portugal. Siapakah yang akan melakukan? João Cancelo nampaknya. Masih Cancelo, masih mencari rekannya Cancelo. Umpan ke depan kepada Pedro Neto, balikan kepada Cancelo, pada Vitinha bola dialirkan ke tengah kepada João Neves. Masih Neves menguasai bola, ngotak-atik sendirian dia, ada Lamine Yamal yang berusaha mendekati, kirimkan umpan terobosan, ada Cristiano Ronaldo. Oh, mampu dibaca tadi umpan, dengan mudah ditangkap oleh Unai Simon, langsung alirkan bola ke depan kepada Pedri tadi. Pendek berikan bola kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Sektor penyerangan sebelah kiri dari Spanyol. Cucurella kali ini menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Alex Buena. Alirkan ke tengah kepada Rodri, berikan pendek kepada Dani Olmo, kepada Pedro Porro. Saat ini Lamine Yamal, sebuah upaya tadi Lamine Yamal, namun bola tadi dibuang saja oleh Bruno Mendes. Namun bersamaan dengan momen tersebut, Lamine Yamal sudah berada dalam posisi offset. Tadi upaya sempat dilakukan oleh Lamine Yamal, namun tendangannya tadi masih melenceng jauh di atas ataupun di sisi sebelah kiri mister gawang dari Portugal. Kali ini mencoba kembali membangun serangan, ada Dani Olmo terjatuh, sebuah pelanggaran tadi dapat Spanyol. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada Dani Olmo. Masih kita nantikan. Kali ini sebuah peluang didapat oleh Spanyol. Tendangan bebas dari luar kotak penalti. Dan tidak begitu jauh jaraknya dari luar kotak penalti. Agak menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Portugal. Siapakah yang akan melakukan? Ada Alex Baena dan juga Lamine Yamal bersiap-siap di depan bola. Namun akan dilakukan nampaknya oleh Alex Baena, memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Masih Alex Baena, kirimkan umpan melambung. Ada Rodri, kirim umpan tarik tadi kepada Pedri ataupun Kubarsi tadi, namun nampaknya wasit meniupkan peluit karena pemain dari Spanyol tadi tertangkap sudah berada dalam posisi offset. Kali ini tendangan gawang akan dilakukan oleh Diogo Costa, sudah memasuki menit 3 extra time di babak yang pertama, di mana extra time diberikan sebanyak 4 menit ataupun 6 menit maksud kami. Tendangan gawang sudah dilakukan tadi maksudnya kepada Joao Felix, namun bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, Pedro Porro belakang kepada Kubarsi, masih Kubarsi, alirkan ke sebelah kiri kepada Laporte, tendang bola jauh ke depan merawati garis tengah lapangan pertandingan. Di sana ada Alex Baena, masih Alex Baena, ditempel ketat tadi oleh Joao Cancelo, berhasil dicuri bola, langsung alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Joao Neves, masih Neves, masih bola Neves, mencari rekannya Neves, masih Joao Neves, alirkan ke depan kepada Joao Felix, kembalikan kepada Neves, umpan 1-2 dengan Joao Felix tadi maksudnya memberikan umpan kepada Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Spanyol, kali ini Rodri kuasai bola di lapangan tengah, pendek kepada Mikel Oyarzabal, berlari kencang ke depan, masih Oyarzabal, alirkan ke sektor sebelah kiri, Kubarsi ataupun Kukurela tadi tarik mundur ke belakang kepada Alex Baena tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini bagi Portugal, Joao Cancelo sudah lakukan lempar ke belakang kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, di sana ada Joao Felix, masih Joao Felix, terjadi perebutan, bola berhasil didapat tadi atau berhasil dikuasai oleh Joao Felix, namun sudah berada dalam posisi offside. Joao Felix nampaknya tadi yang sudah ditempel ketat oleh Pedro Porro. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran tadi, menarik tubuh dari Pedro Porro tadi, Joao Felix. Tendangan bebas akan dilakukan oleh Unai Simon, kiper dari Spanyol yang kini memperkuat klub Athletic Bilbao. Masih Unai Simon, sudah dilakukan tendang bola melambung tinggi melewati garis tengah lapangan pertandingan, jatuh di sektor sebelah kiri kali ini. Kali ini Spanyol melalui kakek Alex Baena, sudah tadi umpan kepada Oyarzabal, namun membentur tadi pemain dari Portugal. Dua lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Spanyol, dan bersamaan dengan momen tersebut wasit Anthony Taylor asal Inggris meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang pertama. Dan saat ini babak yang pertama skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Dan saudara pendengar RRI, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama antara Portugal menghadapi Spanyol akan kami serahkan kepada Bung Fajar dan rekan pengamat
3: Bung Nova.
0: Bung Nova.
3: Nova. Terima kasih Bung Erik.

0: 0-0, tapi kedua belah tim nampaknya juga mempunyai kans buat mencetak gol sebenarnya.
1: Iya.
0: Jual beli serangan, tapi bagaimana analisisnya di babak pertama ini, Bung, antara Spanyol melawan Portugal ini, Bung?
1: Iya benar ya, yang kurang cuma satu yaitu gol ya. Tadi kan berjalan cukup seru.
0: Seru.
1: Dan cukup menarik.
0: Iya.
1: Ada dominasi Spanyol, penguasaan bolanya sampai 55% kalau saya lihat di statistik.
0: Iya.
1: Memang permainan Spanyolnya udah Spanyol banget.
0: Sudah Spanyol banget.
1: Udah mereka melakukan penguasaan bola, mereka melakukan permainan cepat, mereka melakukan berbagai macam kombinasi bola-bola vertikal ke depan yang mereka lakukan ketika mereka mengalahkan Uruguay, mengalahkan Kroasia, mengalahkan Austria kemarin. Sementara di Portugal sendiri ya juga masih ada gap ya, masih bukan masih begitu-begitu aja.
0: Tapi yang jelas penampilan Cristiano Ronaldo ini cukup impresif babak pertama, tidak terlalu buruk-buruk banget.
1: Iya, Ronaldo memang tadi saya bilang ke Bung Senti agak jauh dari rekan-rekannya karena memang untuk bergerak terlalu banyak dia berpikir dua kali karena bisa enggak kuat 90 menit.
0: Oke.
1: Usia, tapi memang tadi insting untuk mencetak golnya tidak hilang. Ada dua shot on target. Dari tiga
0: percobaan.
1: Lima tembakan yang dibuat Portugal, dua diantaranya shot on target dan dua-duanya dari
0: Ronaldo.
1: Nah, meskipun satu tadi ada dari Nuno Mendes kena.
0: Nuno Mendes. Nah, iya, itu sayang banget itu ya.
1: Itu nggak kehitung. Ini tapi yang nggak kehitung on target gitu.
0: Tapi di sisi lain dari Spanyol belum terlihat Lamine Yamal, di mana dia?
1: Nah, itu dia, sepertinya Lamine Yamal masih kurang serak ya karena dijaga Nuno Mendes. Dia masih agak memang mereka sudah pernah bertemu sekitar 4 kali baik di klub atau di tim.
0: Oh iya.
1: Itu
0: di liga ya.
1: Memang merasakan apa ya, ini terlalu intimidatif pemain ini. Nuno Mendes ini pemain yang bisa mematikan lawan. Tadi beberapa kali kita lihat dia mencolong bola dari Lamine Yamal, tapi juga membantu Portugal ketika menyerang Nuno Mendes ini. Jadi salah satu pemain Portugal yang dini hari ini, yang pagi ini cukup bersinar menurut saya adalah Nuno Mendes dan kiper
0: iya,
1: kiper Diogo Costa dan kiper Unai Simon, dua-duanya
0: luar biasa
1: terbang sana sini, itu tinggal dikasih sayap jadi
0: superman. Jadi superman. Oke, terima kasih analisisnya karena jeda jelang babak kedua, jadi Bung Nova juga jeda dulu, minum kopi dulu mungkin dan sebagainya, makan cemilan dulu ya, silakan. Terima kasih, nanti kita balik lagi di babak kedua. Terima kasih Bung Nova.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kementerian Hukum Kanwil Kalimantan Tengah memastikan sejumlah daerah siap membentuk peraturan daerah terkait perlindungan karya atau kekayaan intelektual milik daerah.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon.
2: Peraturan daerah atau perda, kekayaan intelektual dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap karya budaya, inovasi hingga produk unggulan lokal. Kepala Kantor Wilayah Kakanwil Kementerian Hukum Kemenkum Kalimantan Tengah Hajrian Nur menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan beberapa pemerintah kabupaten agar perda perlindungan karya ini bisa dibentuk kemudian dibahas dan disahkan menjadi peraturan daerah. Keberadaan regulasi tersebut diharapkan mampu melindungi hak masyarakat dari penyalahgunaan pihak lain sekaligus membuka peluang peningkatan nilai ekonomi melalui pengelolaan kekayaan intelektual yang sah dan berkelanjutan.
1: Kita sudah komunikasikan dari seluruh sekda sekabupaten dan kota, termasuk juga provinsi, dan memang sebagian sudah merespon bahwa akan menyusun prioritas untuk perda di tahun ini. Namun demikian kan kita ada juga pemda-pemda yang memang segala keterbatasan segala macam masih belum. Nah ini kita terus dorong.
2: Sementara itu, anggota DPR RI Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Bias Layar mendorong semua kabupaten dan kota mempercepat pembentukan peraturan daerah perlindungan kekayaan intelektual karena sangat penting. Perda kekayaan intelektual akan menjadi pondasi penting bagi daerah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap karya dan inovasi masyarakat.
3: Akan juga diawasi oleh Pak Kakanwil kita nanti untuk di dalam bagaimana nanti daerah-daerah juga akan membentuk perda untuk segera supaya ada payung hukumnya untuk daerah itu bisa perda lalu bisa terlindungi daripada inovasi kekayaan intelektual mereka dan hak cipta mereka.
2: Kementerian Hukum Kalimantan Tengah terus memperkuat sinergi serta mengawal proses pembentukan perda kekayaan intelektual di Kabupaten se-Kalimantan Tengah demi mendukung perlindungan hukum dan pengembangan potensi daerah secara berkelanjutan. Aga Jaib Jaksana melaporkan.

Demikian warta berita pagi ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Strippers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, berkat-berkat dimanapun Anda berada dan juga Bung Nova, kedua belah tim sudah masuk ke lapangan hijau. Tanda babak kedua pertandingan babak 16 besar antara Portugal dan Spanyol akan segera dimulai. Tapi kira-kira apakah akan ada gol atau justru kacamata lagi sehingga ada babak tambahan atau bahkan ada penalti dengan melihat dari berkaca dari babak pertama tadi, Bu?
1: Berharapnya ada gol ya, meskipun nanti seri ada adu penalti tetap ada gol, akan lebih seru.
0: Akan lebih seru, oke, baik. Apakah ada pergantian pemain? Nampaknya masih belum ya, masih belum terlihat ya.
1: Belum ada
0: ya, masih ada Lamine Yamal dan juga Cristiano Ronaldo dan beberapa pemain yang masih bermain di babak pertama tadi. Dan untuk itu, kita segera menuju ke Bung Erik Hamzah dan juga Bung Sen Hilmansyah untuk memandu jalannya babak kedua antara Portugal melawan Spanyol pada pagi hari ini.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Spanyol.
0: Ya, Bung Erik dan juga Bung Senpi, silakan.
3: Ya, Fajar dan saudara pendengar, kick-off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Spanyol langsung berupaya melakukan serangan dari sektor sebelah kiri. Alex Bonet kirimkan umpan melambung, disundul saja tadi oleh Renato Vega, namun bola kembali jatuh di kaki Cucurella, kirimkan umpan ke belakang namun tidak akurat, berhasil dicuri tadi oleh Pedro Neto yang menyisir sisi sebelah kiri. Penyerangan dari Portugal, tarik mundur saja pelan ke belakang kepada Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada Bruno Fernandes, kirimkan umpan crossing tadi maksudnya kepada Cristiano Ronaldo, namun bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang. Sudah dilakukan Unai Simon, pendek kepada Kubarsi, alirkan ke sektor sebelah kanan, di sana ada Pedro Porro namun dicuri tadi oleh Nuno Mendes, langsung back pass ke belakang kepada Diogo Costa, dorong ke depan kepada Ruben Dias, umpan pendek ke tengah kepada Renato Vega, tendang bola ke depan kepada João Neves, berikan kepada Vitinha, masih Vitinha, mundur ke belakang kepada Neves, balikan kepada Vitinha, masih Vitinha, menguasai bola ada Lamine Yamal yang menempel ketat, tarik mundur ke belakang kepada Renato Vega, pendek berikan kepada Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kanan, kali ini ada Pedro Neto, melewati satu pemain dari Spanyol, Pedro Neto, berikan ke tengah kepada Vitinha, kembalikan kepada Pedro Neto, disapu saja bola. Oh, nampaknya membentur Pedro Neto. Lemparan ke dalam kali ini justru didapat oleh Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, Cubarsí menguasai bola dari belakang, alirkan ke kanan kepada Pedro Porro, depan kepada Lamine Yamal, balikan kepada Pedro Porro, umpan ke belakang kepada Cubarsí, berikan kepada Unai Simon, alirkan kali ini kepada Laporte di sektor sebelah kiri pertahanan, tengah berikan kepada Dani Olmo, berhasil dicuri tadi oleh João Félix,

juri gawang dari Spanyol. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nuno Mendes dan Bruno Fernandes. Sementara ada 6 pemain dari Portugal yang sudah mendekati kotak penalti dari Spanyol. Sudah dilakukan, siapakah? Masih Nuno Mendes, Bruno Fernandes melambung bola, dipetik saja bola di udara oleh Unai Simon. Langsung dorong ke depan kepada Pedro Porro tadi, berhasil dicuri oleh Vitinha. Masih Vitinha, alirkan bola ke tengah kepada João Neves. Berikan lagi ke belakang kepada Bruno Fernandes, ke depan kepada João Cancelo. João Cancelo berbahaya, kirimkan umpan crossing tadi melambung. Namun bola justru meninggalkan lapangan pertandingan. Tidak jelas tadi siapakah yang dituju. Cancelo tadi, tendangan gawang kembali akan dilakukan oleh belasan Spanyol. Sudah dilakukan Laporte pada Unai Simon, kiper dari Spanyol, dorong bola ke depan kepada Dani Olmo, berputar-putar dia, Dani Olmo mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada Unai Simon, tendang bola melambung tinggi ke depan, tadi maksudnya kepada Oyarzabal, namun berhasil dicuri, bola kembali justru bergulir ataupun jatuh di kaki para pemain Spanyol. Kali ini Pedri, masih Pedri, mendekati kotak penalti dari Portugal, alirkan bola ke sebelah kiri, ada Lamine Yamal, masih terjadi perebutan, terjatuh Nuno Mendes tadi, sebuah pelanggaran dilakukan oleh Lamine Yamal, pemain muda yang kini memperkuat klub Barcelona di Liga Spanyol. Lamine Yamal tadi terlibat duel dengan Nuno Mendes. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh Renato Vega, pendek berikan kepada Diogo Costa, alirkan bola ke kanan kepada Ruben Dias. Tendang bola jauh ke depan, tidak jelas yang dituju. Namun bola tadi diamankan saja oleh Laporte. Depan kepada Rodri, alirkan kali ini ke sebelah kiri. Ada Alex Buena, tidak jelas tadi Alex Buena, dipatahkan saja serangan. Kali ini justru Portugal menyisir sisi sebelah kanan. Ada Pedro Neto memasuki kotak penalti dari Spanyol. Kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana. Masih belum beruntung tadi Ronaldo, karena bola keras tadi mengalir sehingga tidak mampu dijangkau oleh Cristiano Ronaldo tadi. Meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang ataupun lemparan ke dalam bagi Spanyol. Sudah dilakukan Dani Olmo, lempar pendek kepada Pedro Porro. Berada di lapangan tengah kali ini Alex Buena, lebar ke sektor sebelah kanan dari Spanyol. Dani Olmo, masih Dani Olmo, namun ditempel ketat, berhasil dicuri bola oleh Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes. Oh, nampaknya umpan dari pemain Spanyol kepada Dani Olmo tadi, bola justru bergulir keluar lapangan dan menjadikan lemparan ke dalam bagi Portugal. Sudah dilakukan oleh Nuno Mendes dari sektor sebelah kiri, berikan kepada Vitinha. Masih Vitinha, berlari kencang dia, maksudnya umpan kepada Cristiano Ronaldo, namun mampu dibaca. Kali ini bola jatuh di kaki para pemain Spanyol dari sektor sebelah kanan. Kali ini Dani Olmo berikan ke depan kepada Lamine Yamal. Masih Lamine Yamal, berbahaya, memasuki kotak penalti dari Portugal. Disapu saja umpan tarik dari Lamine Yamal tadi, maksudnya kepada Oyarzabal tadi, namun mampu dibaca tadi oleh Renato Vega tadi. Buang saja, disapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Spanyol dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Pedro Porro. Masih Pedro Porro, lempar ke belakang kepada Kubarsi, pendek kepada Pedri. Umpan 1-2 dengan Kubarsi, kembalikan ke Pedri, depan kepada Dani Olmo. Ada Oyarzabal di sana, tarik mundur ke belakang kepada Rodri. Lebarkan bola, kali ini di sektor sebelah kiri ada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri. Alirkan ke tengah kali ini. Pedri masih menguasai bola, mendekati kotak penalti dari Portugal. Pedri lebarkan bola ke sektor sebelah kanan kepada Pedro Porro, namun berhasil dicuri kali ini Bruno Fernandes.

0: masih menggiring bola dia. Ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola. Kirim umpan ke belakang kepada Cristiano Ronaldo. Masih Ronaldo berhasil melewati penghadangan ataupun hadangan dari dua pemain dari Spanyol. Terjatuh Ronaldo, namun bukan sebuah pelanggaran. Bola kali ini justru dikuasai oleh pemain dari Spanyol. Oh, bola dibuang, meninggalkan lapangan pertandingan. Nampaknya ada salah seorang pemain Portugal, yakni Nuno Mendes, yang mengalami cedera. Nampak menggelengkan kepalanya. Nuno Mendes, pemain yang kini memperkuat Paris Saint-Germain tersebut, yang tampil cukup baik sepanjang laga, terutama di babak pertama tadi, yang menempel ketat gerakan dari Lamine Yamal yang beberapa kali memutus upaya-upaya serangan yang dilakukan oleh Spanyol. Sayang sekali Nuno Mendes kali ini mengalami cedera, karena ada dua tim medis dari Portugal yang sudah masuk ke dalam lapangan untuk memberikan perawatan medis. Sudah memasuki menit 54. Oh, sudah mampu bangkit kembali Nuno Mendes. Bung Nova, Anda melihat seperti apa ini penampilan Nuno Mendes ini?
1: Iya,
0: sayang sekali mengalami sedikit cedera ini. Ya,
1: peran Nuno Mendes luar biasa di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Tidak hanya membantu pertahanan, tetapi juga turut aktif membantu menyerang. Tadi juga kontribusinya dalam menyerang, ada sepakan yang kena kepala Oyarzabal dan kemudian kena Mistar ya tadi Nuno Mendes pada babak pertama. Dan juga kontribusi bertahannya luar biasa, mematikan pergerakan Lamine Yamal. Ini bisa dibilang mengantongi Lamine Yamal. Tapi saat ini sepertinya memasuki menit 55, Nuno Mendes harus diganti karena mengalami cedera. Mungkin cukup letih ya untuk menjalani laga seintens ini. Yang harus dilakukan adalah mengawal lawan yang punya pergerakan cukup eksplosif dan juga harus membantu penyerangan.
0: Ya, nampaknya sudah dimasukkan Nelson Semedo menggantikan Nuno Mendes yang mengalami cedera. Sebuah pergantian dilakukan untuk sudah dilakukan kali ini, dilanjutkan pertandingan. Kali ini bola dikuasai oleh kiper dari Spanyol, Unai Simon, masih tahan bola, tendang bola, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi oleh Nelson Semedo, jatuh di kaki João Félix, masih João Félix, berputar-putar dia menggiring bola, ada dua pemain dari Spanyol yang berusaha merebut bola, tarik mundur ke belakang kepada Vega, back pass lagi ke belakang kepada Diogo Costa. Tendang bola jauh ke depan, siapakah yang dituju di sektor sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini lemparan ke dalam bagi Portugal, masuk menit 56 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, pemain yang baru masuk menggantikan Nuno Mendes tadi, sudah dilakukan tadi maksudnya kepada João Neves, namun disapu lagi-lagi bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kali ini kembali bagi Portugal dari sektor sebelah kiri lapangan tengah. Lemparan ke dalam Nelson Semedo, sudah dilakukan ke belakang kepada Vega. Alirkan bola ke tengah kepada Ruben Dias, masih mencari rekannya, back pass lagi ke belakang kepada kiper Diogo Costa. Tendang bola ke sektor sebelah kiri, ada João Félix, bola jatuh di kaki Cristiano Ronaldo, terjadi duel bola udara, namun nampaknya sudah berada dalam posisi offset Cristiano tadi. Dan bebas sudah dilakukan, Pedri tadi kirimkan umpan terobosan maksudnya kepada Dani Olmo, namun bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Diogo Costa. Langsung dorong bola pendek kepada Ruben Dias, alirkan sebelah kanan, pertahanan dari Portugal, Cancelo tadi maksudnya kepada Vitinha, namun mampu dibaca, bola kini berada di kaki para pemain Spanyol, Cucurella tadi. Umpan ke belakang kepada Rodri, alirkan ke sebelah kiri. Penyerangan dari Spanyol kali ini ada Dani Olmo tadi, namun mampu dibaca tadi pergerakan dari Dani Olmo. Kali ini justru Portugal kali ini menyisir sisi sebelah kiri ataupun sektor sebelah kiri. ada Bruno Fernandes tidak mau terburu-buru, tahan bola, umpan ke belakang kepada Semedo, kepada Ruben Dias. Kali ini Semedo menyisir sektor sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada João Neves, kepada Vitinha, kembalikan kepada Neves, tarik mundur lagi ke belakang kepada Vega, tengah kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias, pendek kepada Vitinha. Sektor sebelah kiri kali ini João Neves, masih João Neves, ke depan berbahaya kali ini João Felix memasuki kotak penalti dari Spanyol, masih João Felix menguasai bola, kirimkan umpan crossing, ada Ronaldo di sana, tenang saja Ronaldo, pelan tadi tendangan dari Ronaldo mampu dengan mudah tadi dibaca oleh Unai Simon tadi, tendangan Ronaldo memanfaatkan umpan dari João Felix tadi. Sayang sekali, masih sangat lemah tendangan Ronaldo tadi, dengan mudah tadi ditangkap oleh Unai Simon. Masih Unai Simon kali ini menguasai bola, kiper dari Spanyol yang kali ini turun dengan jersey berwarna biru-biru, tendang bola jauh ke depan, jatuh di kaki kuku Relat kali ini, tarik mundur ke belakang kepada Pedri, alirkan bola ke tengah kepada Rodri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, penyerangan dari Spanyol, ada Pedro Porro, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kubarsi, Pau Kubarsi, masih Kubarsi, ke depan kepada Pedri, tarik lagi mundur ke belakang kepada Rodri, alirkan ke depan kepada Olmo, tarik mundur lagi ke belakang kepada Kukuyela, berikan lagi ke belakang kepada Laporte, pendek berikan kepada Kubarsi, alirkan kali ini ke sisi ataupun sektor sebelah kanan, Lamine Yamal, umpan ke belakang lagi, kali ini Pedri, umpan 1-2 dengan Rodri, kembalikan Pedri, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan, kali ini Lamine Yamal memasuki kotak penalti ataupun mendekati kotak penalti dari Portugal, sebuah pelanggaran tadi kepada João Felix tadi yang mampu mencuri bola ataupun penguasaan bola dari Lamine Yamal tadi, dengan cepat tadi dilanggar oleh Lamine Yamal, hanya menjadikan tendangan bebas bagi Portugal. Sudah dilakukan kali ini, bola berada di sektor sebelah kanan, mampu dicuri kali ini. Kali ini Dani Olmo masuk kotak atik, dia dalam kotak penalti, ada Kubarsi ataupun Pedri, tendangan langsung tadi Pedri dari luar kotak penalti Portugal tadi, memanfaatkan umpan Dani Olmo, namun tadi tendangan dari Pedri masih melambung tinggi di atas mister gawang Portugal, sempat membentur pemain Portugal. Tendangan sudut kali ini didapat Spanyol dari sisi sebelah kanan gawang dari Portugal, sudah dilakukan Alex Guena tadi, bola justru jatuh di kaki Vitinha, tendang bola ke depan, kembali jatuh di kaki Lamine Yamal, tendangan lagi Lamine Yamal, lagi-lagi bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan, dan kembali tendangan sudut kali ini bagi Spanyol, masih dari sektor sebelah kanan gawang dari Portugal. Bersiap-siap Alex Guena akan melakukan tendangan sudut. Sudah ada 4 pemain dari Spanyol yang berada dalam kotak penalti dari Portugal. Sudah dilakukan tinggi datangnya bola, dipetik saja bola udara tadi oleh Diogo Costa, masih memegang bola Diogo Costa, dorong bola ke sebelah kiri, masih Diogo Costa ataupun kali ini penguasaan Bruno Fernandes, masih Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanannya sendiri, alirkan lagi ke depan kepada Nelson Semedo, masih Nelson Semedo, tidak mau terburu-buru Nelson Semedo, kirimkan umpan ke belakang kepada Vitinha, berikan lagi kepada Bruno Fernandes, kali ini pindahkan bola ke sektor sebelah kanan, ada João Cancelo tadi, umpan ke depan kepada João Neves, kepada Pedro Neto, kembalikan kepada Neves, masih Neves kali ini, sebuah umpan tadi maksudnya, namun bola tadi mampu dibaca oleh Dani Olmo, kembali jatuh kali ini di kaki para pemain Portugal. Bruno Fernandes, pendek berikan kepada Vitinha, kembalikan kepada Bruno Fernandes, terjatuh Bruno Fernandes tadi, dilanggar tadi oleh Pedri, nampaknya Bruno Fernandes, tendangan bebas dari lapangan tengah sudah dilakukan oleh Ruben Dias, sektor sebelah kanan penyerangan dari Portugal, Pedro Neto. Pan ke belakang kepada João Cancelo. Alirkan bola ke tengah kepada Vitinha. Pindahkan kepada Ruben Dias. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan. Kali ini Pedro Neto. Masih Pedro Neto. Kirimkan umpan tarik tadi kepada João Cancelo. Namun mampu dibaca tadi bola. Sapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Umpan ke dalam. Kembali didapat oleh Portugal. João Cancelo. Lemparan ke dalam di sektor sebelah kanan. João Cancelo sudah memasuki menit 63. Masih belum ada gol atau skor masih 0-0 untuk dua kesebelasan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Bola bergulir ataupun berpindah ke sektor sebelah kiri Portugal. Tarik mundur ke belakang tadi Nelson Semedo kepada Diogo Costa. Berikan pendek kepada Ruben Dias, tendang bola jauh ke depan, justru jatuh di kaki Pedri, masih Pedri menguasai bola, tengah kali ini Pedri kepada Rodri, pindahkan ke belakang kepada Kubarsi kali ini, masih Kubarsi, dorong ke depan kepada Pedri, masih Pedri menguasai bola, back pass lagi ke belakang kepada Kubarsi, tarik lagi mundur ke belakang kepada Unai Simon, kiper dari Spanyol. Tendang bola jauh ke depan, berada dalam lingkaran tengah lapangan pertandingan. Mampu dicuri kali ini Lamine Yamal, menyisir sektor sebelah kanan. Pindahkan bola kepada Alex Buena di sektor sebelah kiri. Mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena. Terjadi perebutan kali ini justru jatuh di kaki para pemain Spanyol. Tendang langsung, oh hampir saja Alex Buena tadi. Namun tendangannya tadi masih mampu dibaca tadi oleh Diego Costa yang sigap menjatuhkan badannya ke sebelah kiri sambil menangkap bola. Langsung tendang bola jauh ke depan. Diego Costa jadi duel bola udara, jatuh di kaki para pemain Spanyol. Alex Buena tarik mundur ke belakang kepada Laporte, kembalikan bola kepada Buena. Alirkan kepada Pedri, masih Pedri membawa bola di lapangan tengah. Pedri pindahkan bola ke sektor sebelah kanan. Ada Lamine Yamal, masih Lamine Yamal di sektor sebelah kanan. Kirimkan umpan tarik tadi, Pedro Porro. Sayang sekali umpannya tadi mampu dibaca tadi oleh Cancelo. Langsung menyapu bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam kali ini bagi Spanyol. Dari sektor sebelah kanan sudah dilakukan Porro tadi. Berikan umpan ke dalam tadi kepada Pedri. Berikan lagi ke belakang kepada Laporte. Masih Laporte mencari rekannya. Dorong ke depan kepada Oyarzabal. Tarik ke belakang kepada Cucurella. Pindahkan lagi ke sektor sebelah kiri kepada Alex Buena. Tarik lagi mundur ke belakang. Kali ini Kubarsi. Masih menguasai bola. Kubarsi. Pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedro Porro. Umpan ke depan kepada Lamine Yamal. Ada dua pemain dari Portugal yang berusaha menghadang. Terjatuh Lamine Yamal namun bukan sebuah pelanggaran. Dibawa bola tadi oleh Nelson Semedo namun mampu dicuri oleh para pemain Spanyol. Kali ini Spanyol di lapangan tengah masih menguasai bola. Alex Buena, berputar-putar dia Alex Buena. Kirimkan umpan kepada Rodri, pindahkan kepada Pedri. Alirkan kali ini ke sektor sebelah kanan ataupun lini pertahanan sebelah kiri dari Portugal. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Kubarsi kali ini. Kubarsi pindahkan kepada Pedro Porro. Kembalikan pada Kubarsi. Alirkan ke tengah kepada Rodri. Masih mencari rekannya. Pindahkan ke sektor sebelah kiri. Ada Cucurella di sana. Tarik lagi mundur ke belakang kepada Laporte. Umpan ke tengah kepada Rodri, pindahkan lagi kepada Kubarsi, masih mencari rekannya Kubarsi, dorong bola ke depan kepada Alex Buena, masih Alex Buena, membawa bola dia, di sana ada Oyarzabal tadi, namun masih mampu dibaca tadi umpan dari Alex Buena kepada Oyarzabal tadi, buang saja bola, bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Anthony Taylor meniupkan peluit tanda Indra Sendrik untuk kedua kesebelasan. Bung Nova, Anda melihat seperti apa nih dia awal-awal babak kedua ini? Kayaknya kedua kesebelasan nih masih bermain hati-hati nih, masih belum begitu terbuka ini.
1: Ya tadi pada awal babak kedua Portugal berusaha mencoba agresif ya. Portugal berusaha mencoba untuk lebih meningkatkan tekanan kepada pertahanan Spanyol, dan dengan itu tadi Spanyol sebenarnya punya peluang untuk memanfaatkan ruang yang ditinggalkan oleh para pemain Portugal. Jadi sebenarnya tadi ada beberapa serangan balik, tetapi ternyata Portugal tampaknya sudah banyak belajar dari babak pertama tadi, banyak kecolongan di belakang, sehingga sekarang Portugal sudah bisa mengcover ruang-ruang kosong yang ditinggalkan ketika mereka bermain agresif ya. Ini peningkatan permainan yang cukup bagus sebenarnya dari Portugal, tetapi lagi-lagi ketika berada di area sepertiga akhir dari mendekati pertahanan Spanyol, permainan Portugal sepertinya agak lama ya dalam mengumpan bola, mengoper bola begitu. Sebenarnya Spanyol sendiri tampaknya masih mencoba cara-cara, mencoba formula-formula, mencoba ramuan-ramuan untuk membongkar pertahanan Portugal yang cukup baik ya. Meskipun tadi di sisi kiri Nelson Semedo masuk menggantikan Nuno Mendes, tetapi ternyata Nelson Semedo hingga saat ini bisa menggantikan peran Nuno Mendes dengan baik. Nuno Mendes tadi beberapa kali mematikan pergerakan dari Lamine Yamal ya, dan sampai saat ini memang Lamine Yamal belum terlihat glowing, jadi belum begitu terlihat mencolok penampilannya.
0: Iya. Berbicara mengenai lini serang tadi dari Portugal, Anda melihat seperti apa ini penampilan Cristiano Ronaldo? Tadi sempat ada satu peluang, tapi tendangannya masih pelan dan masih belum mengarah ke gawang tadi.
1: Ronaldo. Ya, Ronaldo masih mencoba untuk dekat dengan gawang lawan, dan oleh karena itu dia masih agak terlihat jauh dengan Bruno Fernandes, terlihat jauh dengan Pedro Neto, juga João Félix ya. Tadi ada satu peluang lagi, betul, masih terlalu lemah. Bukan pelan tapi pasti, tapi pelan tapi tidak pasti begitu. Ronaldo bisa jadi untuk mengincar kemenangan dalam 90 menit, Roberto Martinez akan melakukan pergantian pemain seperti saat melawan Kroasia, dan ya Ronaldo mungkin saja akan digantikan nanti setelah hydration break atau mungkin 10 menit menjelang pertandingan. Kita akan tunggu nanti keputusan dari Roberto Martinez.
0: Ya, selain dari penampilan Lamine Yamal, ini saya belum melihat pergerakan-pergerakan berbahaya ini dari pemain depan Spanyol nih, Mikel Oyarzabal. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, Oyarzabal pemain yang cukup pandai membuka ruang, pandai membaca ruang. Dia seorang pemain nomor 9 yang bisa berfungsi sebagai winger, bisa berfungsi sebagai gelandang serang. Banyak fungsi sebenarnya Mikel Oyarzabal, terbukti dengan 4 gol yang sudah dia ciptakan. Tapi memang pada laga kali ini dia belum menemukan bola, belum menemukan peluang yang tepat. Setelah tadi pada awal babak pertama bisa menciptakan 2 atau 3 peluang yang cukup membahayakan gawang Diogo Costa.
0: Iya, baik, sudah pendengar.
2: Memasuki menit ke-71, kali ini pertandingan antara Portugal menghadapi Spanyol masih skor dengan 0-0. Nah, terjadi pergantian pemain tadi, dua pemain dimasukkan oleh Portugal, tapi kali ini serangan justru dilakukan oleh Lamine Yamal tadi. Hampir saja Spanyol ataupun pemain muda dari Spanyol ini masuk ke dalam kotak penalti. Berbahaya tadi, tapi dihentikan tepat beberapa senti saja di kotak penalti sebelah kiri dari penjagaan ataupun sektor pertahanan dari tim Portugal. Berbahaya kali ini, ancaman akan dilakukan oleh tim dari Spanyol, berada di sebelah kiri gawang Diogo Costa. Tiga pemain berunding di depan bola, siapakah yang akan mengambil dengan kaki kanan atau kaki kiri, karena ada di situ Lamine Yamal, ada juga tadi Alex Baena. Tapi yang akan menghadang ataupun mengambil namanya adalah Lamine Yamal, yang hanya tinggal seorang diri kali ini. Wancang-ancang sudah ditiupkan peluit kali ini. Lamine Yamal menatap tajam ke dalam kotak penalti, kita nantikan. Mundur beberapa langkah, sudah dilakukan bola gol, tetapi masih bisa tadi dihadang oleh Diogo Costa. Bolanya memang mengarah ke gawang, tetapi kesigapan dari Diogo Costa masih teruji, sehingga bola hanya ditepis ke belakang gawang. Hasilkan saja tendangan sudut dari sebelah kanan dari gawang Portugal kali ini, akan lagi-lagi diambil oleh Baena. Kita nantikan sudah dilakukan melengkung kali ini, masih bisa ditepis lagi-lagi oleh Diego Costa. Bola kali ini berada di sebelah kiri, diusir saja tadi oleh Semedo. Jatuh kali ini masih kepada para pemain dari Spanyol. Back pass jauh kepada kiper Uni Simon kali ini. Masih Simon dorong ke sebelah kiri kepada Olmo yang jauh kali ini membantu serangan Olmo. Dihadang oleh pemain dari Portugal tadi, bahkan back pass kali ini kepada kiper. Dorong lagi kali ini para pemain dari Spanyol dari sebelah kanan. Alirkan lagi back pass kali ini kepada Simon. Umpan ke depan. Oh, dihadang tadi oleh Semedo sama Lamine Yamal, tetapi bukan sebelah pelanggaran meskipun tadi Lamine Yamal menyatakan dirinya dicegal oleh Semedo. Bola kali ini dikuasai oleh Portugal dari sebelah kiri, akan menyerang ke sebelah kanan kali ini. Vega back pass justru kepada Diego Costa kembali. Umpan kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada pertahanan dari Spanyol, lebih dekat kepada para pemain dari tim Spanyol tadi. Diambil saja oleh kiper Uni Simon kali ini. Jauh kali ini lempar ke depan kepada Kubarsi. Tahan sejenak Kubarsi, tarik lagi ke belakang kepada kiper di kotak penalti Simon. Umpan ke depan yang masuk adalah Olmo kali ini. Para pemain dari Spanyol, oh, berhasil kali ini dari sebelah kiri. Coba kali ini Lamine Yamal, coba Lamine Yamal, umpan ke tengah, berbahaya, tetapi dipotong tadi oleh Ruben Dias ataupun salah satu pemain yaitu Dalot yang juga masuk di babak kedua. Umpan kali ini ke sebelah kiri ada Lealo. Lealo masih mencari kawannya nih yang menggantikan Joao Felix tadi. Lealo menjadi kartu truf biasanya dari Portugal. Umpan ke sebelah kanan yang dituju adalah satu pemain dari sebelah kanan, berbahaya kan ini Dalot, tetapi dicocor dengan baik tadi oleh pemain ya ini Alex Baena yang turun cukup jauh untuk bisa mengamankan bagaimana parameter yang dilakukan pertahanan. Dan pemain nomor 7 dimasukkan akan menggantikan Alex Baena tadi, pemain yang akan beroperasi di sebelah kiri. Torres kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan. Balik ini Spanyol, coba lagi, tapi dipotong dengan baik oleh para pemain dari Portugal. Lealo di depan kotak penalti, melewati satu pemain dari Spanyol. Lealo, masih Lealo, melewati dua pemain, hadang dia kepada Ronaldo. Bukan sebab offset meskipun di depan, tapi kini balik lagi Portugal, dan ke kanan, jatuh lagi kepada pertahanan dari Spanyol tadi. Tendangan kaki kanan dari Bruno Fernandes di dalam kotak penalti, sayang sekali memang tidak menemui sasaran setelah tadi mendapatkan bola yang muntah dari sepakan pemain dari Portugal lainnya, masih menerpa jaring gawang sebelah kiri dari kiper Simon. Umpan kali ini Pedri lagi, Spanyol dari sebelah kiri Kukurea. Umpan ke depan yang masuk adalah tali Oyarzabal ataupun satu pemain lainnya, ini Torres tadi. Dorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol ataupun Portugal. Semedo, Semedo alihkan lagi ke tengah, tetapi tidak jadi. Melihat Luke dia bekerja sama Salah. Oh, diskuri kali ini oleh Lamine Yamal dari sebelah kanan, dorong ke tengah, ada pemain lainnya dari Spanyol tadi, Olmo, Olmo, tetapi bola lagi-lagi kepada, jatuh kepada para pemain dari Spanyol, Rodri ataupun Olmo tadi. Rodri kembali kepada Pedri dari sebelah kiri, masih di tengah kali ini para pemain dari tim Spanyol. Umpan lagi kepada Pedri ataupun tadi Rodri. Olmo lagi, back pass kali ini kepada Kubarsi yang jauh membantu serangan. Back ini yang kali ini berada di pertahanan dari Portugal, alihkan lagi kepada Rodri. Rodri tahan sejenak, geser lagi ke sebelah kiri kepada Kubarsi, mencari kawan. Terkungkung kali ini para pemain dari tim Portugal. Lewat Pedri kali ini dari tengah, dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Poro kali ini. Masih para pemain Spanyol memegang kali ini. Umpan ke depan ke Torres, masuk ke kotak penalti, berbahaya kali ini Torres. Sayang sekali tadi emang umpan cop yang dilakukan ke depan berhasil memang disepak oleh Torres. Sayang arah bola memang masih sempit. Gawang dari sebelah kiri Diego Costa tadi tidak menemui sasaran meskipun sudah dicoba tadi oleh Torres. Tendangan gawang saja dilakukan cepat kepada Vega tadi ataupun Costa. Umpan ke depan melewati garis tengah kali ini yang dituju siapa gerangan. Tidak ada Ronaldo di depan, hanya ada Uni Simon. Dari ini dari belakang oleh pemain dari Spanyol, build up lagi serangan kembali dari tengah. Kapten kesebelasan Rodri ini kerjasama bersama Pedri, masih melihat Luke dia, dorong ke sebelah kiri kepada Cucurella. umpan lagi ke belakang, back pass jauh kali ini Kubarsi dari sebelah kanan meminta rekannya untuk kembali, meminta bola ke tengah lagi kali ini kepada Rodri tadi berikan kepada Torres, tapi hasilkan lagi ke sebelah kiri kepada Kukarea, umpan lagi ke tengah, masih kali ini Pedri ke tengah ke Rodri, geser ke sebelah kanan kali ini, para pemain dari Spanyol umpan ke tengah, kali Olmo kali ini kosong, dalam kotak penalti, tendangan ke kanan, baik sekali tadi hadangan yang dilakukan oleh Ruben Dias. Meskipun tendangan dari Olmo di dalam kotak penalti mendatar, tetapi dengan menjatuhkan badan sliding sedikit tadi, Ruben Dias mampu menghadang arahnya bola sehingga hasilkan tendangan sudut saja dari sebelah kiri gawang dari Portugal akan dilakukan oleh Lamine Yamal, memberikan sinyal tangan kanan tadi Lamine Yamal ataupun dua tangan kali ini sudah lakukan dengan tendangan kaki kiri melengkung, masih bisa ditinju, tetapi kali ini jatuh kepada Rodri. Rodri masih ke tengah, umpan dalam kotak penalti, disinjut aja tadi, tapi jatuh lagi kepada Olmo kali ini. Olmo geser lagi ke sebelah kanan, masih Lamine Yamal, masih Spanyol kali ini terus menggempur pertahanan dari tim Portugal, dihadang oleh Ronaldo, baik sekali kekumpulan di lapangan, tapi nanti lolos tadi, hampir menemui tadi pemain lainnya Spanyol di dalam kotak penalti. Kubarsika, umpan yang dilakukan oleh Torres di dalam kotak penalti, sayang sekali memang belum menemui sasaran lagi, belum melihat para kawannya, meskipun tadi ada Kubarsi, baik sekali Torres yang dilakukan. Kita nantikan apakah yang terjadi dengan perubahan yang dilakukan, tapi kali ini peluang terjadi kembali di menit 79, akan dilakukan tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Portugal. Lamine Yamal lagi-lagi dengan kaki kirinya kali ini, ancang-ancang Lamine Yamal, 5 pemain Spanyol berada dalam kotak penalti, angkat kali ini ke dalam kotak penalti, melambung, masih di sudut, jatuh kali ini kepada pemain dari kaki dari Spanyol tadi. Sayang sekali kapten kesebelasan Rodri tertangkap nampaknya oleh wasit Anthony Taylor asal Inggris, handsball, sehingga tendangan bebas saja bagi timnas Portugal. Di dalam kotak penalti sendiri akan dilakukan oleh Ruben Dias. Sementara itu kita nantikan akan terjadi pergantian kembali bagi tim Portugal pada menit, memasuki menit 80 ataupun 10 menit waktu normal ini, dilakukan tendangan bebas tadi Ruben Dias ke sebelah kiri arahnya yang dituju tadi, maksudnya Lealo ataupun satu pemain lainnya, tetapi sayang lemparan ke dalam saja untuk kali ini Spanyol sudah dilakukan cepat. Rodri kali ini dari tengah, para pemain Spanyol kembali tahan sejenak, Rodri dihadang oleh Bruno Fernandes, justru kali ini ke belakang kepada Torres lagi kali ini. Torres kali ini Spanyol alirkan kepada Petty ke sebelah kanan, kali ini berbahaya, kali ini Lamine Yamal dihadang oleh Semedo, masih incar ke sebelah ini, bermain 1-2 tadi bersama Torres, diusir lagi oleh para pemain dari Portugal. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Neto dari sebelah kanan kepada Ronaldo. Ronaldo kali ini umpan tidak jadi, dorong lagi ke belakang, justru menunggu para pemain lainnya agar membantu ke depan. Hilang lagi momen yang dilakukan oleh Portugal. Sayang sekali di menit 80 ini Portugal lebih menahan terlebih dahulu. Dorong lagi sebelah kiri kali ini para pemain Portugal. Lealo dari sebelah kiri, coba kali ini terus menasak, menyisir dari sebelah kiri. Lealo terus mengiring, umpan ke dalam kotak penalti, terhadang tadi oleh Poro, umpannya hanya lemah saja sehingga bisa dikuasai oleh Uni Simon. Kali ini dorong lagi para pemain dari tim Spanyol, sebelah kiri kali ini Torres, penyerangan mereka umpan kepada Pedri ke tengah, ke kanan lagi kepada kapten kesebelasan Rodri, Spanyol ke depan kepada Olmo kali ini menghadang pertahanan dari tim Portugal, serahkan kepada Torres kali ini, bermain lagi bersama Pedri masih tahan sejenak kepada Rodri alirkan ke sebelah kanan, kali ini para pemain Spanyol umpan lagi ke sebelah kiri tadi, maksudnya Lamine Yamal dalam kotak penalti, bermain 1-2 bersama Olier Bezabal, masih kali ini Olier Bezabal, tetapi terlepas radangan ataupun kontrol dilakukan, jatuh kali ini kepada penguasaan Lealo Portugal dari sebelah kiri, kali ini menyisir kepada Bruno Fernandes, maksudnya tadi umpan panjang tetapi terhadang kembali oleh Kubarsi yang sangat bermain ciamik pada pertandingan dini hari waktu Indonesia Barat ini. Sementara itu dua pergantian dilakukan, pemain nomor 18 Pedro Neto akan dilakukan pergantian oleh Conceição masuk, sementara pemain lainnya satu lagi juga akan digantikan oleh Bruno Silva, namanya Bernardo Silva, ya nomor 23 fitinya akan dilakukan oleh Silva. Kita nantikan apa yang bisa dilakukan dengan pergantian yang dilakukan di penghujung babak kedua ini karena tersisa memang beberapa menit lagi waktu normal. Jika memang ini akan bertahan, maka akan melanjutkan pada waktu extra time. Kali ini lemparan ke dalam untuk tim dari Portugal dari sebelah kiri akan diambil oleh Semedo. Semedo kali ini arahkan lagi ke depan, siapa gerangannya akan tuju dekat kali ini kepada tadi pemain yang baru masuk, dorong lagi ke belakang jauh, back pass kali ini masuk adalah kiper, tetapi hadangan tadi dilakukan oleh para pemain dari Spanyol terhadap pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari tim Spanyol. Hasilkan kali ini Lealo dari sebelah kiri, merangsak kali ini Lealo, coba dari sebelah kiri penyerangan dari Portugal, dihadang dua pemain sehingga tidak terlalu bisa bergerak bebas tadi Lealo. Hasilkan saja lemparan ke dalam dari sebelah kiri, kali ini akan dilakukan oleh Portugal kepada pemain tadi nomor 10 Bernardo Silva. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju tadi lakukan sesau, sayang sekali terlalu panjang bolanya sehingga terkeluar pertandingan. Hasilkan saja lemparan ke dalam bagi tim Spanyol dari sebelah kiri, Cucurella dengan rambut keriting gondrongnya. Cucurella kali ini angkat kedua bola, coba kali ini dekatkan kepada Torres, dihadang oleh Conceição dan juga Dalot tadi. Umpan lagi kali ini para pemain dari tim Portugal, alihkan lagi serangan dari sebelah kanan. Conceição kali ini dihadang satu pemain dari Spanyol, masih Conceição, disebarkan tadi masuknya ke belakang, terhenti tadi lajunya, bolanya bahkan mengenai pemain dari Spanyol sehingga lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi tim Spanyol. Sementara itu pergantian pemain kembali dilakukan oleh Spanyol. Bagaimana tadi dua pemain disiapkan, nomor 8 dan juga nomor 6 akan masuk. Tadi yang digantikan adalah Pedri dan juga Dani Olmo yang akan masuk di babak kedua ini untuk semakin memperkokoh pertahanan ataupun juga gelandang tengah dari tim Spanyol. Kali ini lemparan ke dalam dilakukan, akan dilakukan oleh Dalot. Kali ini arahkan kemana gerangan Dalot, umpan ke depan yang dituju tadi ada satu pemain dari tim Portugal, tapi kali ini dicuri oleh Lamine Yamal dari belakang. Kali ini mencoba keluar dari sergapan para pemain Portugal, melewati garis tengah kali ini dengan kecepatan tinggi, seberangkan lagi ke sebelah kanan kepada Oyar Zabal. Kali ini back pass lagi, umpan lagi ke sebelah kiri, terlalu jauh kali ini pemain nomor 8 kali ini yang baru masuk, coba umpan lagi, lagi-lagi bisa ditahan tadi ataupun bisa dipetik di udara oleh pemain nomor 8 dari tim Spanyol, Fabian Ruiz. Kali ini dorong lagi kepada Ruben Dias, sebelah sana pada Dalot ke depannya, dimaksud ada Conceição tadi tapi dihadang oleh Cucurella. Dorong kali ini kepada pemain nomor 14, masih kali ini Pedri ataupun tadi Rodri, belakang lagi kepada Cucurella, masih menahan bola. Pemain kali ini bekerjasama dengan pemain nomor 14 kali ini dari tim Spanyol, masih menunggu para pemain lainnya agar bisa maju. Fabian Ruiz kali ini dari tengah dorong lagi kepada Torres, alahkan ke sebelah kiri kepada Cucurella. Cucurella kali ini giring sejenak, dorong ke belakang kepada Fabian Ruiz lagi. Fabian Ruiz ke tengah ke sebelah kanan, dicocor saja tadi oleh para pemain dari Spanyol sehingga kali ini menjadi kuasai dari para pemain Spanyol. Masih kali ini dari sebelah belakang para pemain dari tim Spanyol nomor 14, Laporte kali ini masih mencari kawan. Laporte arahkan kepada Torres ke belakang lagi kepada Kubarsi, lewati garis tengah, back pass jauh kali ini kepada kiper Unai Simon, dorong lagi kepada Laporte. Kali ini masih para pemain Spanyol menguasai bola, back pass lagi jauh kali ini, hampir tadi disergap oleh Ronaldo tetapi masih aman saja, tinggal dibuang tadi oleh Rodri ke depan, yang dituju adalah Lamine Yamal. Masih kali ini bola berkutik dari tengah, para pemain Spanyol kali ini mampu mencuri bola kali ini oleh Fabian Ruiz, umpanlah ke sebelah kanan lagi, maksud kami tadi pemain nomor 6 berhasil kali ini, Mikel Mireno tadi dorong lagi ke sebelah kanan, Poro kali ini, masih Poro Masih Porro menguasai bola, memasuki menit 87, skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Kali ini Torres masuk ke dalam penalti, berbahaya kali ini, kosong, berbahaya lagi, tetapi masih menahan bola. Umpan yang masuk tadi adalah Lamine Yamal, sayang sekali memang tidak menemui sasaran, sehingga lagi-lagi patah serangan yang dilakukan oleh timnas Spanyol. Di ujung pertandingan di babak kedua ini, kita nantikan skor apakah akan bertahan 0-0, karena memang kiper Diego Costa masih menahan bola kali ini, tidak mau terburu-buru. Dorong lagi kali ini kepada Bernardo Silva ke sebelah kanan. Ada Ruben Dias, masih kali ini Portugal. Bernardo Silva, sebelah kanan lagi Ruben Dias. Ruben Dias mencari kawan, arahkan ke depan kepada Cristiano Ronaldo. Dorong kali ini, masih kali ini Dalot, maksud kami Dalot dari sebelah kanan kali ini mampu mengarahkan lagi ke tengah, maksudnya tadi kepada Conceição, tetapi lepas lagi penguasaan dari timnas Portugal, dihadang tadi maksudnya oleh Bernardo Silva, bahkan langsung mendapatkan kartu kuning. Berbahaya tadi bagaimana Bernardo Silva memberikan challenge terhadap pemain nomor 6 ini Mikel Merino, sehingga terjatuh tadi Merino, membuat bahkan Bernardo Silva yang masuk di babak kedua ini langsung mendapatkan kartu kuning dari wasit Anthony Taylor. Memasuki menit 88, tempo pertandingan tidak banyak berubah meskipun banyak pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan. Kita nantikan tendangan bebas akan dilakukan oleh Spanyol dari pertahanannya sendiri. Masih kali ini coba dari belakang para pemain dari Spanyol, back pass kepada Unai Simon. Masih Simon arahkan ke depan melewati garis tengah, disundul tadi oleh Vega, jatuh kali kepada Ruben Dias. Ruben Dias diambil tadi maksudnya oleh para pemain Portugal, tetapi berbahaya tadi maksudnya hampir back pass yang membahayakan dari pemainnya ini Laporte kepada Simon, maksudnya tadi ingin diambil oleh Ronaldo tapi kurang cepat kali ini. Dari tengah kembali kali ini Torres, pemain Spanyol, mengliak-liuk dia mencari kawan, dorong lagi kepada Ruiz tadi, ke belakang lagi kepada Rodri. Kali ini Rodri arahkan ke sebelah kanan kepada Porro, pemain Spanyol kali ini dari sebelah kanan, masih mengincar gawang dari Portugal. Sebelah kanan ada Lamine Yamal, didekati oleh Semedo kali ini. Lamine Yamal dari sebelah kanan berhadapan-hadapan dengan dua pemain dari Portugal, masih Lamine Yamal, coba lagi sebarkan ke tengah kepada Torres, umpan lagi ke belakang, santai lagi para pemain dari Spanyol, belum mau terburu-buru. Back pass lagi kepada Laporte kali ini dari belakang, masih dari tengah bidang pertandingan, umpan ke depan, dicuri tadi oleh satu pemain dari Portugal. Sayang sekali Bernardo Silva tadi menjatuhkan satu pemain dari tim Spanyol, sehingga kali ini tendangan bebas dilakukan cepat. Oh, berbahaya, satu pemain lolos, masuk, guri nomor 6 Mikel Merino tadi mendapatkan umpan terobosan di tengah yang memang tinggal berhadapan dengan kiper, dan membuat tadi gawang ataupun jala dari Diego Costa kebobolan di tambahan waktu di menit 91 ini. Gimana menurut Anda, Bung Nova?
1: Sebuah kejelian luar biasa di menit-menit akhir awal injury time. Spanyol masih fokus pada pertandingan, dan ini memang yang diucapkan oleh pelatih dari Spanyol Luis de la Fuente dan juga oleh Ronaldo, bahwa pertandingan ini akan ditentukan oleh detail-detail kecil sampai menit-menit terakhir. Dan kali ini sebuah gol, sebuah rencana serangan yang sangat bagus mengakhiri sebuah, kita lihat bagaimana penyelesaian akhir yang sangat bagus mengakhiri sebuah skema serangan yang sangat bagus. Ini sebenarnya dari tadi sudah ditunjukkan oleh pemain Spanyol, tetapi tidak punya finishing yang bagus sampai akhirnya. Kali ini situasi berubah, 1-0 Spanyol memimpin.
2: Ini berarti memang kejelian dari pelatih dengan memasukkan pemain-pemain yang memang langsung dampaknya positif bagi tim.
1: Iya, memang Spanyol ini skuadnya bikin pusing pelatih Luis de la Fuente, tapi dalam artian positif, karena mereka semua memiliki kemampuan yang setara, kemampuan yang sama, dan benar-benar kedalaman skuad Spanyol menjadi keunggulan mereka pada pertandingan kali ini.
2: Iya, kick off babak kedua sudah dimulai kembali setelah gol tadi dicetak oleh Mikel Merino yang menyebabkan kali ini Spanyol unggul 1-0 di sisa menit ataupun tambahan waktu. Kali ini hanya 4 menit lagi, hanya 6 menit menit tambahan waktu yang diberikan oleh Anthony Taylor. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Semedo dari kiri kanan. Leandro coba menyergap pertahanan dari tim Spanyol dari sebelah kanan tadi, didorong lagi kali ini para pemain dari tim Spanyol, umpan lagi ke tengah Torres. Kali ini Torres yang memberikan umpan cantik tadi kepada Merino tadi, hampir saja kali ini para pemain Portugal. Dari sebelah kanan Ruben Dias kali ini pada Conceição coba alirkan lagi ke tengah, dorong lagi kepada Bruno Silva atau Bruno Fernandes, umpan kali ini jauh kepada Leandro, dorong tadi bersama Porro, hasilkan saja lemparan ke dalam kepada tim Portugal yang mengarah dari kiri ke kanan. Kali ini serangannya masih Leandro ataupun Vitinha atau Vega tadi, arahkan ke sebelah kiri kepada Semedo. Semedo dorong lagi kali ini masih dari sebelah kiri para pemain dari tim Portugal, coba tadi Bernardo Silva, umpan lagi ataupun satu pemain lainnya tadi, Juan Neves kali ini bermain 1-2, dibaca dengan baik oleh pertahanan dari tim Spanyol, dialirkan kali ini oleh Lamine Yamal, ditarik tadi oleh Semedo dengan sengaja sehingga menyebabkan kartu kuning bagi Semedo kah atau Leal, ya Semedo yang setari tadi semenjak digantikan Nendes ini dicecar posisi dari sebelah kiri oleh Lamine Yamal, karena memang Nendes ataupun tadi Lamine Yamal tidak terlalu berkutik, tapi saat diganti kali ini sudah mulai bisa menusuk. Kali ini sudah dilakukan lagi tendangan bebas, dituju adalah Torres tadi, lepas kali ini bola jatuh kepada pelukan dari Unai Simon, dorong lagi kepada Ruben Dias, kali ini masih Ruben Dias, arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Vega, kali ini para pemain dari tim Portugal, dorong lagi ke sebelah kiri kepada Leandro. Leandro coba kali ini dengan kecepatannya dari sebelah kiri menyisir, kali ini terus dihadang oleh Porro, kali ini masih Leandro, coba umpan tidak jadi. Ya, balik lagi kali ini Leandro, dosur kali ini kepada Semedo. Semedo umpan ke dalam kotak penalti, dihadang lagi oleh para pemain Spanyol, jatuh lagi kali ini kepada Bernardo Silva. Kali ini masih ke sebelah kanan lagi, masih ada Conceição. Conceição dihadang kali ini oleh Cucurella, umpan lagi ke belakang kepada Bernardo Fernandes, umpan ke dalam kotak penalti, kali ini melengkung terlalu jauh, sepertinya lekat kali ini kepada Leandro. Sisa 2 menit lagi waktu normal ataupun tambahan waktu. Leandro kali ini dihadang 2 pemain, back pass lagi kepada Semedo, di ambil tadi coba oleh Lamine Yamal, masih Semedo tapi kali ini meraih bola. Kali ini Ruben Dias yang jauh kali ini membantu serangan dari belakang. Kali ini Ruben Dias arahkan lagi ke sebelah kiri kepada Leandro, umpan ke dalam kotak penalti, berbahaya tadi, dipotong dengan baik tadi oleh Kubarsi, disapu saja lagi-lagi oleh pemain nomor 8 Fabian Ruiz. Kali ini jatuh jauh kepada penjagaan ataupun kontrol yang dilakukan oleh kiper dari Portugal. Dari belakang kembali kali ini Vega, arahkan ke sebelah kanan, kali ini masih Bruno Fernandes, mencoba lagi membangun serangan agar lebih sabar. Kali ini masih dari sebelah kanan Ruben Dias, sebelah kanan lagi ada Conceição, masih menahan bola. Tiga pemain Spanyol siap menghadang, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini Bruno Fernandes pada siapa gerangan kepada Semedo, Semedo kepada Vega, Vega terus ke kanan lagi kepada Ruben Dias, terus bermain-main. Sementara satu pemain dari Spanyol tadi coba menyergap, sayang sekali tadi umpan dari Vega tidak menemui posisi yang baik dari para pemain dari Spanyol. Kita nantikan hingga 1 menit lagi tambahan waktu akan usai, dan satu pemain justru dimasukkan oleh pelatih Spanyol, tetapi justru bermain terlebih dahulu kali ini. Jauh kali ini Portugal mampu kali ini kembali mencuri bola, kali ini dari tengah Bernardo Silva, arahkan kemana gerangan, masih kebingungan Bernardo Silva, coba ke sebelah kiri kali ini, dorong lagi kepada Bernardo ataupun tadi Fernandes, umpan lagi ke sebelah kiri kepada Leandro, back pass lagi kepada Bruno Fernandes. Kali ini tahan sejenak Bruno Fernandes, detik-detik akhir, umpan ke kotak penalti, dan itu dapat Conceição. Conceição kali ini dari sebelah kanan coba lagi meraksat, umpan ke kotak penalti, hampir saja tadi sundulan dari Bruno Silva hampir menyasar gawang dari tim Spanyol, tidak menemui sasaran, hanya ke atas dari gawang Unai Simon. Berbahaya sekali, hampir dakdik duser tadi, bagaimana sundulan dari Bruno Silva hanya tipis di atas mister gawang dari Unai Simon, belum merubah skor menjadi 1-0, masih keunggulan dari Spanyol di detik-detik akhir. Sementara pergantian pemain bagi tim Spanyol dilakukan di ujung pertandingan. Iglesias tadi masuk menggantikan pemain depan ini, Oyarzabal. Kita nantikan apakah akan memegang bola, karena memang hanya tinggal meniupkan peluit. Kalau kita melihat waktunya sudah lewat. Dari belakang kali ini, tendangan gawang saja akan dilakukan oleh Unai Simon. Unai Simon jauh kali ini melambung, dorong lewat di garis tengah. Tadi coba diambil oleh pemain yang baru masuk, pemain nomor 25 dari Spanyol. Tapi kali ini para Portugal lagi atau para pemain Portugal, Ruben Dias mencoba lagi membangun serangan dari belakang. Kita nantikan Bruno Silva kali ini, masih Bruno Silva melewati garis tengah kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri, masih kali ini Vega, Vega lagi ke tengah. Coba bermain-main lagi, dorong lagi para pemain Portugal mencari kawan kali ini. Alirkan lagi ke sebelah kiri kah kepada Leao. Oh, dihadang tadi dengan baik sehingga kali ini hanya lemparan ke dalam kembali. Vega kali ini belakang kali ini coba lagi Bruno Fernandes, umpan kali ini ke sebelah kanan yang dituju adalah tadi ini ada Conceição. Conceição kali ini melewati di sliding tadi dengan cukup ataupun sangat keras tadi oleh Torres, menyebabkan kartu kuning tadi Ferran Torres. Tadi memang pergerakan dilakukan oleh Conceição, dihadang dengan sangat keras, kartu kuning untuk Ferran Torres. Satu peluang kali ini di ujung, benar-benar ujung. Apakah akan ada menit-menit setan? Karena memang ini adalah pertandingan yang hanya tinggal meniupkan peluit panjang. Bruno Fernandes akan mengambilkan tendangan bebas dari sebelah kanan. Ancang-ancang sementara kiper ya ini Diego Costa sudah masuk juga ataupun maju ke dalam kotak penalti. Kita nantikan Bruno Fernandes umpan ke luar nanti berbahaya. Hampir drama terjadi tadi. Juan Neves hampir saja menyundul bola, tetapi memang arahnya masih di sebelah kanan gawang dari Unai Simon. Dan demikian Anthony Taylor juga meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Dengan demikian Spanyol bisa lolos ke babak selanjutnya dengan skor 1-0. Saya Sergi Hamzah bersama Erik Hamzah pamit undur diri. Untuk membicarakan jalannya pertandingan kita serahkan ke Bung Fajar dan juga Bung Nova.

0: Wah, ini menegangkan sampai menit akhir. Ya. Bahkan harusnya sudah selesai tambahan waktu 6 menit tapi di peluit ditiup oleh wasit pada menit ke-8 tadi ya.
1: Ya, tapi memang karena ada selebrasi dan segala macam.
0: Oh iya, jadi tetap
1: ada tambahan.
0: Tambah sedikit ya. Oke. Dan ternyata yang memupus harapan dari Portugal adalah pemain substitusi Mikel Merino.
1: Ya, Mikel Merino.
0: Gimana nih, Bu? Bagaimana dari babak kedua dan juga gol dari Merino ini?
1: Ya, ini memang tadi pertandingan udah agak sedikit menurun temponya, terus kemudian sebuah tendangan bebas di area pertahanan dari Portugal, kemudian bisa ada sebuah serangan yang dilancarkan secara cepat, secara sistematis.
0: Iya, sebenarnya itu tadi wasit meniup peluit ya, tanda ada pelanggaran di depan kotak penalti, tapi diambil dengan begitu cepat dari pemain Spanyol, memanfaatkan itu kali ya.
1: Itu kejelian pemain Spanyol ya, itu dia tidak menunggu lama untuk mengambil tendangan. Berapa sentuhan tadi, sekitar mungkin 4-5 sentuhan, kemudian ada Mikel Merino di kotak penalti, dia masuk ke kotak penalti dan sukses menuntaskan peluang satu lawan satu. Sebenarnya ini bukan terjadi hanya sekali ya, tadi sempat terjadi juga mungkin 2-3 kali,
0: iya.
1: Bedanya tadi penyelesaian akhirnya tidak sempurna, tetapi Mikel Merino dengan kaki yang masih segar, napas yang masih segar ya, masih baru beberapa menit tampil tadi setelah menggantikan rekannya di pertengahan atau hampir akhir babak kedua, dia menjadi pembeda dalam pertandingan ini.
0: Oke, baik, ada pendengar dulu, saya coba terima Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi Bung Fajar.
0: Silakan Pak Andi. Salam Olahraga Jaya, silakan.
2: Ya, sesuai dengan prediksi saya tempo hari, aroma dendam final
0: UEFA.
2: Akhirnya
0: terbalaskan ya. Oke, baik Pak Andi, makasih. Pak Salman di Polewali Mandar. Pak Salman, pagi Pak.
3: Selamat pagi, salam olahraga
0: Jaya, Pak Salman. Silakan.
3: Sejarah sepak bola dunia, ketika kita bicara Portugal dengan Spanyol, mungkin Spanyol lebih di atas, karena jelas Spanyol pernah juara dunia, sementara Portugal tidak pernah lolos ke final. Itu sejarah. Artinya ketika dia lulusin Ronaldo ini, harus kita melihat pada sejarah. Tapi Ronaldo tidak bisa berbuat apa, dia tidak berdaya, mati kutu di lapangan, sentuhan bola saja tidak pernah ada. Terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih. Pak Salman di Poli Mandar, Pak Budi di Lampung Timur. Pak Budi, pagi.
4: Pagi Mas Fajar.
0: Iya, silakan Pak Budi.
4: Sesuai sama prediksi saya tadi, Spanyol ya Mas. Sama yang Spanyol tadi itu.
0: Oh gitu. Oke. Okay.
4: Apa namanya, kalaupun adu penalti juga tetap Spanyol. Tapi menurut saya ini nanti semifinalnya ini apa namanya, Monaco, siapa, Norwegia, Prancis sama satu lagi siapa Mas?
0: Spanyol.
4: Prancis.
0: Prancis sama?
4: Prancis. Semifinalnya Mas ya, semifinal Prancis. Mana itu?
0: Norwegia, Maroko,
4: Norwegia sama satu lagi
0: Spanyol.
4: Bukan, satu lagi Argentina.
0: Oh, Argentina. Oke, okay, baik.
4: Yang final Maroko sama Norwegia Mas,
0: final. Wah, ini baru lagi nih. Ini menjadi angin segar ya. Jadi wah, dua warna baru, enggak di hegemoni Eropa ataupun itu aja negaranya. Masuk final. Oke. Okay. Baik, di mana ya? Halo.
5: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, salam olahraga, Pak Ismail, silakan.
5: Ya, ya. Akhirnya Spanyol berhasil mengungguli Portugal, kendati pun di babak-babak yang sangat menegangkan ya, walaupun hanya sebentar, tapi selamat untuk Spanyol, dan otomatis Portugal hari ini pulang dong ya?
0: Pulang, ya, beres-beres.
5: Ya, dan Ronaldo mudah-mudahan dapat kesempatan lagi di Piala Dunia 2030. Salam olahraga.
0: Jaya, wah. Padahal kemarin sempat ditanya wartawan, bagaimana untuk Piala Dunia berikutnya, apakah udah gak main lagi? Jangan nanyain itu, kata dia. Tanya yang lain aja. Jadi belum pasti nih, apa gantung sepatu atau masih main lagi?
1: Tapi udah konfirmasi, terakhir, ya ini Piala Dunia terakhir buat.
0: Waduh, sedih banget. Aduh, ya ya ya. Oke, baik. Jadi siapa nih yang menurut Bung Nova nih yang man of the match malam ini atau pagi ini?
1: Man of the match
0: kiper kali ya atau siapa?
1: Kalau misalnya bertahan sampai extra time sampai lanjut penalti, mungkin kiper bisa jadi ini ya, bisa jadi
0: man of the match. The match.
1: Tapi ini mungkin dari Spanyol saya lihat yang ya dia aktif passing segala macam, buka ruang mungkin yeah. Dani Olmo kali ya.
0: Dani, oh iya, Dani Olmo terlihat beberapa kali passingnya luar biasa dan juga sudah sebenarnya serangan dari Spanyol itu sudah kalau penonton yang lihat ya, kalau kita yang lihat itu variasinya begitu banyak ya, tapi yang jelas yang paling berbahaya adalah umpan terobosan yang beberapa kali lolos begitu aja.
1: Iya, ini
0: yang nggak bisa diantisipasi juga oleh pemain belakang dari Portugal ini, Bu.
1: Umpan terobosan salah satu ciri khas dari pelatih Luis de la Fuente.
0: Dan
1: ini ya, maaf. Jadi nggak sekedar oper-operan dalam jumlah jarak yang dekat, tak.
0: Iya.
1: Tiki-taka. Ditambah dengan umpan terobosan, ditambah dengan umpan segitiga,
0: iya.
1: Umpan 1-2
0: iya.
1: Ciri khas Luis de la Fuente.
0: Dari bagannya, Spanyol nanti akan bertemu dengan pemenang antara Amerika Serikat melawan Belgia. Ya,
1: yang nanti pagi nih.
0: Beberapa jam lagi akan bertanding antara Amerika Serikat tuan rumah dengan Belgia. Akan siapapun yang menang akan bertemu dengan Spanyol. Apakah Spanyol lawan Amerika Serikat atau Spanyol lawan Belgia? Tapi kalau kansnya nih setelah ini lolos, gimana nih Spanyol, antara Spanyol lawan Amerika atau Spanyol lawan Belgia, gimana kansnya untuk maju ke babak selanjutnya, Bung?
1: Siapapun lawan yang akan dihadapi Spanyol di babak perempat final, saya pikir Spanyol tetap di atas Belgia atau Amerika Serikat.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, Spanyol secara individu, secara tim, saya rasa masih lebih bagus dibanding Belgia dan Amerika Serikat tahun ini ya.
0: Mm-hmm.
1: Meskipun ya Amerika Serikat tahun ini juga menjalankan Piala Dunia yang terbaik menurut saya, bermain cepat di bawah asuhan Mauricio Pochettino cukup memukau sebenarnya.
0: Oh, ngomong-ngomong soal Amerika Serikat, ini ada kontroversi kartu merah.
1: Ah, itu dia.
0: Ini gimana nih, Bung?
1: Itu memang menodai fair play menurut saya, dan juga banyak ini, juga banyak sorotan negatif ya terhadap FIFA soal kasus Polarin Balogun yang tiba-tiba bisa main lagi.
0: Iya.
1: Ini, ya aneh sekali.
0: Gak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Bahkan ada beberapa rilisan dari beberapa asosiasi sepak bola dunia juga Twitter, di Instagram, mengutuk keras ke apa namanya, kejanggalan ini yang tidak bisa diterima oleh akal sehat katanya begitu. Baik, ada Pak Herdi di Cilacap. Pak Herdi pagi.
6: Salam olahraga Bang Taja.
0: Salam olahraga Jaya, silakan Pak Herdi.
6: Selamat ya buat Spanyol, mungkin nanti akan ketemu.

0: karena dukungan saya itu cuma Argentina.
1: Oke.
0: Okay. Tapi kalau saya melihat pertandingan kedua ke-11 tadi memang cukup seru dan seru.
1: Ya.
0: Ya mau tidak mau memang pasti ada yang satu kalah, ada yang satu menang. Selamat buat Spanyol.
1: Oke. Okay.
0: Buat Bung Fajar, Bung Novi. Salam olahraga.
1: Jaya. Ya, Pak Mus di Flores pagi.
2: Selamat pagi, salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus, silakan Pak Mus.
2: Oke, selamat ya buat tim Spanyol ya.
1: Iya.
2: Dan ya, dan yang kedua ingin saya pertanyakan di sini, apa benar ya pemain Amerika itu yang kemarin terkena ketemel itu bisa dimainkan ya?
1: Nah, itu tadi barusan kita bahas.
2: Ya, ya, memang bisa dimainkan, ya sangat disayangkan ya.
1: Sangat disayangkan.
2: Ya, bisa seperti itu ya. Apakah mereka mengandalkan tuan rumah atau seperti apa? Ya, sangat-sangat disayangkan ya.
1: Bagaimana
2: ya dengan negara-negara kecil ibaratnya seperti Indonesia seperti apa sementara itu?
1: Iya.
2: Juga bisa seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa mengatasi sepak bola kita yang bagus ke depan tuh?
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, Pak Mus. Terakhir Pak Dian di Palembang. Pagi Pak Dian.
3: Iya, assalamualaikum Mas.
1: Iya, ya, silakan Pak Dian.
3: Ya, saya sih menanggapi yang tadi tuh ya, yang kontroversial FIFA tadi tuh.
1: Iya.
3: Kayak itu maklum saja, itu kan tuan rumah Mas, jadi sogokan lebih besar gitu.
1: Jadi apa? Oh, sogokan? Waduh.
3: Iya. Kan kita sama kan selalu mengharapkan yang sama.
1: Oke, baik. Makasih, Pak Dian.
3: Makasih.
1: Yo. Ya, apakah sogokan atau tidak tentu harus ada pembuktian. Tapi yang jelas ya ini tentu saja tidak bisa terima, apalagi ada beberapa pemain yang kartu merah juga tapi tidak bisa bermain juga apa mengikuti aturan FIFA yang sudah berpuluh-puluh tahun lamanya.
4: Menambah presiden buruk di Piala Dunia kali ini ya.
1: Iya, kalau ada dugaan dari Pak Dian tadi ada sogokan atau tidak, itu yang akhirnya jadi snowball yang ada di benak masyarakat. Jangan-jangan gitu ya.
4: Iya, memang hubungan Infantino dan Donald Trump memang sangat dekat
1: sekali. Apalagi digoreng dengan fotonya salaman tuh. Iya. Waduh. Oke, terlepas dari itulah. Tapi yang jelas Spanyol ini tadi ada yang bilang sepertinya tidak kaget kalau Spanyol menang. Walaupun dalam sejarah pertemuan ya bisa dikatakan kekuatannya imbang ya. Kekuatannya imbang dan itu pun terjadi pas babak kedua hampir ya habis lah waktunya injury time ya. Jadi gimana nih? Kedepan kan Spanyol untuk melaju ke babak-babak selanjutnya sampai final kah?
4: Ada kemungkinan ya, nanti mungkin akan seru kalau misalnya Spanyol lolos ke semifinal, kemudian di pertandingan lain, di pertandingan perempat final lainnya, ketika Perancis bisa menang atas Maroko, berarti Perancis dan Spanyol akan ketemu di semifinal, itu juga seru, itu juga menarik pastinya.
1: Itu apa ya, pernah kejadian juga sepertinya di Piala Dunia.
4: Iya, bisa. Pernah kejadian juga sebelumnya Perancis Spanyol, tentunya kedua negara punya sama seperti Perancis lawan Portugal kali ini,
1: iya,
4: punya nama besar baik dari segi tim dan dari segi pemain. Pastinya
1: ramai banget.
4: Kan drama-drama.
1: Drama-dramanya ditunggu. Oke. Oke, baik Anas. Terima kasih banyak nih Bung Nova sudah menemani saya pada pagi hari ini dan kita berjumpa lagi mungkin di batch-batch selanjutnya. Selamat pagi, salam olahraga Bung.
4: Ya, salam olahraga aja ya.
1: Jaya. Ya, pendengar, usai sudah babak 16 besar antara Portugal melawan Spanyol yang berakhir Portugal harus pulang. Spanyol lanjut ke babak selanjutnya dengan skor akhir 0-1 untuk Spanyol. Nanti pagi akan ada pertandingan antara tuan rumah Amerika Serikat bertemu dengan Belgia. Laporan pandangan matanya juga nanti akan kami hadirkan kepada Anda. Ini sebagai penentu siapa lawan Spanyol selanjutnya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Portugal versus Spanyol. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna.

dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. World Cup 2020.

0: 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Kembali program EWS Early Warning System hadir di ruangan Anda bersama saya Gia Debora. Pendengar, kami akan mengetengahkan topik terkait masa depan olahraga di era perubahan iklim. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa YouTube, perubahan iklim kini menjadi tantangan global yang dampaknya semakin nyata dirasakan di berbagai sektor termasuk dunia olahraga. Gelombang panas yang semakin ekstrim, kualitas udara yang memburuk, curah hujan tinggi hingga cuaca yang sulit diprediksi telah mempengaruhi penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga di berbagai negara. Bahkan sejumlah pertandingan harus ditunda, dipindahkan atau menerapkan protokol kesehatan dan keselamatan yang lebih ketat untuk melindungi atlet, official, serta para penonton. Dan di sisi lain, olahraga memiliki kekuatan besar sebagai sarana edukasi dan kampanye untuk mendorong gaya hidup yang lebih berkelanjutan, di mana penyelenggaraan event yang ramah lingkungan, kemudian pengelolaan stadion yang rendah emisi, serta keterlibatan atlet dan komunitas supporter dapat menjadi bagian penting dalam upaya menghadapi krisis iklim. Lalu bagaimana masa depan olahraga di tengah ancaman perubahan iklim dan seberapa siap Indonesia menghadapi tantangan tersebut? Dan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, penyelenggara, komunitas olahraga hingga masyarakat agar olahraga tetap aman, nyaman dan juga berkelanjutan? Malam hari ini saya sudah bersama tiga narasumber pendengar. Akan langsung saya sapa dan juga perkenalkan untuk Anda. Baik, yang pertama saya sudah bersama dengan Dr. Yusuf Suparman SHLLM. Dia adalah praktisi hukum olahraga Universitas Sains Indonesia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Fajri Fadila dari Greenpeace Southeast Asia. Berikutnya saya juga sudah bersama Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Iya, baik, salam olahraga. Terima kasih untuk ketiga narasumber kami yang sudah bergabung bersama kami. Baik, langsung saja kami akan membahas topik yang tadi sudah saya sampaikan di awal ya. Untuk yang pertama saya akan berbincang dengan Bung Yusuf dulu. Bung Yusuf sebagai praktisi hukum olahraga, apa yang Bung lihat dari perubahan iklim yang saat ini mulai mempengaruhi penyelenggaraan berbagai event olahraga? Dari perspektif hukum olahraga, bagaimana Bung Yusuf melihat ini? Beberapa waktu yang lalu juga sempat terjadi ya di pertandingan Piala Dunia 2026. Silakan.
2: Baik, Mbak Kia dan tentunya para pendengar Pro 3 FM di seluruh Indonesia. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa, diskusi di sore hari ini. Tentu ini sangat strategik dan fundamental, membicarakan mengenai early warning ya, bagaimana aspek dampak perubahan global terhadap penyelenggaraan event olahraga, tentu dari perspektif sport law atau penyelenggaraan olahraga untuk olahraga. Kalau kita melihat dari tatanan global, ini kita mengenal yang namanya sekarang itu ada disebut dengan planetary crisis ya, global crisis. Jadi ada tiga krisis yang sangat berdampak di bumi ini. Terutama adalah yang pertama climate change ya, perubahan iklim, polusi, dan yang ketiga hilangnya keanekaragaman hayati. Nah, tiga permasalahan besar ini menjadi concern dari PBB. Salah satunya tentu adalah kita bicara konteks sore ini adalah perubahan iklim yang terus juga menjadi satu pembicaraan dalam rapat besar di PBB, terutama concern berkaitan dengan dampak olahraga. Akhir-akhir ini tentu pemerintah juga sudah mengeluarkan concern kebijakan, tentunya dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang penyelenggaraan olahraga, di mana saat ini olahraga berbasis green ya, green policy atau kebijakan olahraga memperhatikan kelangsungan kelestarian lingkungan, ini menjadi salah satu barometer yang terus digaungkan. Ini bisa dilihat di dalam seperti salah satunya penyiapan venue, prasarana dan sarana. Jadi Mbak Gea, ketika kita menjalankan sebuah event, sarana dan prasarana itu ada konstruksi yang dinamakan jadi green ya. Jadi prasarana, ruang dan tempat berolahraga termasuk peralatannya yang di dalamnya harus memperhatikan juga penataan kawasan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata kalau kita melihat kebijakan negara di dalam Undang-Undang 459 tahun 2024 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional sampai 2045 Indonesia Emas, ternyata salah satunya dari lima target negara itu selain mengurangi kemiskinan, ketimpangan, kepengaruhan pemimpin di internasional, salah satunya juga adalah mengurangi gas emisi rumah kaca. Jadi bagaimana seluruh aktivitas yang dilakukan sampai dengan 2040 mengurangi gas emisi rumah kaca ini sampai di titik nol di 2060. Harapannya 2030 ini sektor olahraga memerankan peranan sangat penting. Dari mulai penyiapan venue-nya, kebijakan dari mulai juga tata kelolanya, termasuk juga kalau lihat di Piala Dunia ini menarik, Pak. Jadi di Piala Dunia Meksiko, yang kedua Amerika Serikat dan Kanada, bagaimana FIFA itu ketika menghadapi bagai suhu ekstrim ya di tiga negara ini yang memang puncaknya itu juga ada di bulan Juni dan Juli ini. Bahkan ini sampai menyangkut ke 32 sampai bisa jadi ekstrim di 40 derajat. Tapi kalau kita lihat FIFA dengan LOG, Local Organized Organisasinya, ini sangat antisipasi sekali. Teori approach adaptasi. Jadi pendekatan mengadaptasi dengan cara mengubah kalender yang biasa memang Amerika dengan kita perbedaannya 12 jam sehingga dipindahkan pertandingan ke pagi atau juga malam, dan ada beberapa kalender yang menyesuaikan. Yang kedua juga ada yang namanya digital teknologi. Bagaimana peran teknologi ini menanggapi agar iklim, adaptasi terhadap iklim tetap bisa disiasati. Nah ini sudah kita lakukan. Kemarin juga di Qatar yang begitu panas Piala Dunia 2022, Qatar membuat semacam pendingin di seluruh area venue stadion yang tetap dengan ramah lingkungan. Yang terakhir, kalau Mbak Gia lihat, semua transformasi di Piala Dunia Hyundai ini menggunakan ramah lingkungan. Jadi semua yang digunakan untuk supporting Piala Dunia misalnya menggunakan sumber daya elektrik ya, tidak lagi misalnya berbahan bakar yang ini bisa mempengaruhi polusi panas ya. Nah ini juga satu kebijakan negara hadir di dalam sport policy, kebijakan olahraga, tentu dalam konstruksi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022. Ini menarik. Kalau kita lihat sedikit di dalam pasal 61 Undang-Undang 11 Tahun 2022, salah satu hak olahragawan dan salah satu kewajiban olahragawan itu selain melakukan pembinaan untuk kalender event kompetisi juga adalah salah satunya tentu melakukan menjaga melestarikan lingkungan. Nah ini menarik sekali nih, beban olahragawan yang tetap harus peduli melakukan lingkungan selain ada SDGs, Sustainable Development Goals, pembangunan berkelanjutan. Jadi isu green policy, green economy, green sport ini sebetulnya isu yang sudah cukup lama di dalam sektor olahraga. Jadi kita perlu melakukan sebuah kekuatan untuk menghadapi sehingga krisis ini menjadi sebuah adaptasi untuk merespon supaya kita lebih agile, lebih lincah di dalam menghadapi dan meningkatkan prestasi. Jadi seperti itu, Pak, biar kelihatan.
1: Oke, baik. Satu pertanyaan lagi, Bung Yusuf, sebelum saya beralih ke narasumber yang lain. Nah, Bung Yusuf, apakah saat ini untuk regulasi olahraga di Indonesia, menurut Bung Yusuf pribadi, ini sudah mengatur aspek keselamatan atlet, official, dan juga penonton ketika terjadi cuaca ekstrim?
2: Ini menarik sekali ya. Jadi karena memang di dalam konstruksi Undang-Undang 11 tahun 2022 tentang keolahragaan, yang selanjutnya juga sudah ditetapkan PP 46, tahun 2024 tentang penyelenggaraan olahragaan sebagai peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang 11, pemerintah tentunya sudah sangat tanggap, bahkan ini disebutnya ini ramah terhadap lingkungan, karena setiap pembangunan venue memperhatikan aspek-aspek lingkungan termasuk untuk ramah lingkungan dalam konteks untuk penyandang disabilitas juga. Dari mulai kelengkapan penataan kawasan, memperhatikan ruang ventilasi hijau, dan ini tentu mengacu kepada standar internasional federasi dari masing-masing kecabangan. Jadi ada dua di dalam sport law itu, di dalam hukum olahraga, ada standar teknis yang memang dikeluarkan dari induk organisasi cabang olahraga sesuai dengan federasi internasional, tentu seperti FIFA ya, yang namanya green football, terus juga tanggap terhadap disebutnya kampanye terhadap bagaimana menanggapi perubahan, adaptasi terhadap perubahan iklim, ini sudah lama FIFA menggaungkan itu. Kenapa? Tetapi yang menjadi problem, ketika hukum positif mengadop, ini justru menjadi menarik bagaimana pemerintah mensupport. Nah, pemerintah mensupport melalui kebijakan regulasi bahwa setiap penyelenggaraan olahraga justru harus beradaptasi dengan kondisi lingkungan. Contoh, perlindungan terhadap keselamatan tadi ya, supporter, spectator, ada istilah penonton, ada juga istilah supporter di dalam Undang-Undang 11. Nah, di situ ada hak mendapatkan perlindungan dari sisi hukum, mendapatkan perlindungan dari kenyamanan penyelenggaraan, termasuk dari polusi. Makanya sekarang ketika membangun sebuah venue, diharapkan accessibility, kondisi zona lingkungannya, kondisi dokumen lingkungan AMDAL dan lainnya, semua harus terbebas, harus sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 23/2009 tentang dokumen lingkungan. Dan dokumen lingkungan ini tentu menjadi barometer ketika olahraga merupakan dan mengusung tematik green sport ya. Jadi olahraga harus berwawasan lingkungan. Jadi kalau kita kenal hari ini green investasi, green economic maupun istilah-istilah lainnya, justru olahraga sudah merupakan lebih dulu kampanye itu. Dan saya yakin kebijakan pemerintah ini sangat aware sekali olahraga memperhatikan kondisi lingkungan sehingga tanggap. Nah, bagaimana keamanan dan keselamatannya? Ini kita juga melibatkan biasanya dalam event internasional, Mbak Gia, kita melibatkan ada BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, ada Badan SAR, ada dari Dinas Lingkungan, Kementerian Kehutanan, semua entitas ini berkolaborasi supaya ketika ada posmeyer istilahnya ya, ada keadaan darurat, ada suasana ekstrim, maka mitigasi resikonya bisa dilakukan. Jadi ada dua hal, satu melakukan mitigasi, yang kedua melakukan adaptasi. Ketika mitigasi seperti apa tadi, penyesuaian kalender event, ketika kemarin Palembang SEA Games cuaca kondisi panas, maka kalender event di dalam technical handbooknya disesuaikan tuh, bagaimana atlet tetap terlindungi, tetap bisa menampilkan perform terbaiknya. Nah, ini juga menjadi sebuah strategi. Yang kedua, adaptasi. Nah, adaptasi ini juga memperhatikan beberapa sektor. Ketika polusi udara tinggi yang membuat performnya nafas sehingga nanti mungkin cepat lelah, tingkat semua kebugarannya, maka semua treatment-treatment ini kita diskusikan dengan Kementerian Kesehatan, tenaga medisnya, semua, dan itu merupakan standar keamanan keselamatan dalam penyelenggaraan event. Itu sudah mengadopsi dari beberapa regulasi internasional federasi, sekaligus di dalam hukum positif kita, di dalam Undang-Undang 11 maupun PP 46 sudah diadopsi dengan baik, Mbak. Ya.
1: Oke, baik.
0: Tuan Rumah kembali mendapat ujian berat di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Amerika Serikat akan menghadapi Setan Merah Belgia di Stadion Seattle, Amerika Serikat. The Stars and Stripers melaju setelah menyingkirkan Bosnia dan Herzegovina dengan permainan cepat dan penuh energi. Sementara Belgia memastikan tempat di babak ini usai mengatasi perlawanan Senegal. Mampukah tuan rumah memanfaatkan dukungan publik Seattle atau Belgia yang justru melangkah ke putaran selanjutnya? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 7 Juli 2026, pukul 07 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya beralih ke Bung Fajri dari Greenpeace Southeast Asia. Baik, Bung Fajri, saat ini seberapa besar sebenarnya untuk perubahan iklim telah mempengaruhi dunia olahraga baik secara global maupun khususnya di Indonesia sendiri?
3: Ya, terima kasih banyak, Mbak Gia. Pertama-tama, pertanyaan soal dampak perubahan iklim untuk kegiatan olahraga di level global maupun di level Indonesia, dampaknya sangat signifikan. Bahkan sebenarnya di level yang lebih umum di kehidupan manusia gitu, secara umumnya krisis iklim ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat dengan signifikan, karena standar-standar kehidupan yang paling mendasar gitu, hak atas tempat tinggal yang layak, hak atas makanan yang layak juga, itu sangat terpengaruh atas dampak perubahan iklim yang terjadi di level global dan maupun di level Indonesia gitu ya. Dan untuk kegiatan olahraga sendiri gitu ya, jadi untuk kehidupan pada umumnya saja dampaknya sangat signifikan, apalagi kegiatan olahraga yang merupakan kegiatan berat tentu tidak lepas dari pengaruh dari krisis iklim ini gitu. Salah satu contoh yang paling jelas tentu adalah bentuk dampak perubahan iklim dalam bentuk gelombang panas ya, atau heat wave, yang kini terjadi di banyak titik bumi ini. Kita dalam satu dekade kebelakang sudah menemui tahun-tahun terpanas gitu ya di dalam sejarah bumi kita ada gitu. Dan seperti Pak Yusuf tadi sampaikan juga, dalam kegiatan-kegiatan olahraga di dalam momen sekarang, suhu lingkungan bisa mencapai 40 derajat Celcius gitu ya. Tentu bukan suhu yang aman gitu bagi kegiatan olahraga yang berat. Dan kita bisa melihat presidennya, misalnya beberapa hari lalu saya melihat kegiatan olahraga berat seperti high rocks di Prancis sampai mengakibatkan timbulnya korban nyawa gitu ya. Begitu juga kegiatan maraton di Jakarta karena cuaca yang panas juga tidak terlepas dari banyaknya peserta yang cedera dan juga bahkan sampai meninggal gitu. Nah, menurut saya dari sisi lain gitu, tadi disebutkan juga di pengantar bahwa perubahan iklim juga sangat erat kaitannya dengan krisis lain, salah satunya krisis pencemaran lingkungan. Dalam konteks musim kemarau di Indonesia gitu ya, yang terjadi di tahun ini, kita akan menghadapi seperti yang disampaikan oleh BMKG, Super El Nino atau El Nino Godzilla ya. Jadi musim kemarau yang tidak umum seperti biasanya. Suhu panas di Indonesia kini di beberapa titik di Indonesia akan lebih panas daripada biasanya gitu. Dan kita sudah melihat presiden-presiden yang terjadi gitu ya di banyak titik. Salah satunya suhu panas ini menimbulkan resiko lebih mudahnya terjadi kebakaran, seperti kebakaran yang terjadi di tempat pembuangan akhir sampah di Jatiwaringin, di Tangerang. Saya dengar pun terjadi di titik lain di Jawa termasuk di Jember. Dan tentu ini akan berpengaruh pada kualitas udara di sekitar kegiatan gitu ya, yang kegiatan sehari-hari akan tidak aman bagi orang gitu ya, termasuk kegiatan olahraga di luar ruangan gitu. Jadi krisis iklim ini sangat erat kaitannya dengan masa depan, bukan masa depan tapi masa kini dan juga masa depan olahraga yang ada di muka bumi dan juga di Indonesia. Nah, gitu ya.
1: Baik, kalau saat ini melihat organisasi olahraga, klub dan juga penyelenggara kompetisi, Bung Fajri, bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam mengurangi emisi karbon?
3: Ya, yang pertama menurut saya ini perlu saya kedepankan juga dalam perbincangan ini adalah pentingnya bagi aktor-aktor di dunia olahraga gitu ya, terutama pihak penyelenggara, regulator gitu ya, seperti FIFA kalau kita bicara soal Piala Dunia gitu ya, untuk tidak memberikan ruang bagi korporasi bahan bakar fosil ya untuk melakukan sport washing gitu di dalam event olahraga ini, karena cukup jelas gitu di event-event seperti Piala Dunia kita melihat bahwa korporasi yang memang bergerak di bidang bahan bakar fosil, batu bara, minyak dan gas, mereka menjadi sponsor utama gitu, termasuk plastik yang memang terbentuk dari bahan bakar fosil, mereka menjadi sponsor utama dan secara tidak langsung melakukan sport washing ya, memberikan citra apa peluang bagi korporasi ini untuk memoles citranya sebagai perusahaan yang hijau atau ramah lingkungan gitu ya. Sedangkan di sisi lain kita jelas-jelas tahu ilmu pengetahuan sudah menjawab dengan jelas bahwa bumi kita sudah hampir mencapai suhu 1,5 derajat Celsius. Itu adalah titik di mana kejadian-kejadian bencana seperti yang kita bicarakan, gelombang panas, banjir, akan semakin umum terjadi gitu. Dan salah satu jawaban untuk memitigasi bencana tersebut terjadi, mencegah bencana tersebut terjadi adalah untuk menghentikan secara transisional ya, secara berhati-hati, secara adil pembakaran bahan bakar fosil gitu. Jadi kalau kita ingin menyelenggarakan event olahraga yang memang benar-benar genuine, benar-benar nyata, ingin menyampaikan pesan yang penting terhadap isu lingkungan hidup termasuk krisis iklim, kita seharusnya tidak memberikan ruang bagi korporasi tersebut memberikan citra-citra yang keliru ya kepada publik gitu. Dan kita juga masih bisa melihat di dalam event yang sama ya, di dalam Piala Dunia, sangat menarik penyelenggaraan dilaksanakan di dalam tiga negara, 2030 pun akan dilakukan dengan cara yang sama, tapi di 2026 di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko kita melihat sendiri seperti Presiden FIFA ya Gianni Infantino selama kurang lebih hampir sebulan sudah melakukan perjalanan dengan pesawat jet pribadi yang sangat panjang, setara dengan emisi karbon 78 orang setara setahun gitu ya, hanya dalam waktu yang tidak sampai sebulan gitu. Tentu ini adalah sinyal buruk gitu ya yang disampaikan oleh Presiden FIFA yang ingin menunjukkan bahwa sepak bola itu bisa netral karbon pada 2040, tapi di tahun 2026 ini dia tidak bisa mencegah jejak karbon dia sendiri seminimal mungkin gitu ya. Jadi bisa dimulai dari pemimpin-pemimpin di sektor olahraganya sendiri, Mbak, menurut saya yang paling penting gitu. Dan saya yakin sektor-sektor lainnya gitu ya, fans, pendukung, pengelola asosiasi olahraga sepak bola maupun pendiri apa manajemen klub akan mengikuti juga gitu.
1: Oke, baik, Bung Fajri, nanti kita akan lanjutkan lagi. Saya beralih ke Bung Unggul Indra, Presiden La Grande Indonesia. Baik, Bung Unggul, sebagai komunitas supporter, apakah Anda sudah mulai merasakan ya di lapangan ada dampak cuaca ekstrim saat mendukung pertandingan di stadion? Mungkin bisa diceritakan pengalamannya, Bung Unggul.
4: Terima kasih, Kak Gia. Di beberapa kesempatan ya, La Grande Indonesia yang selalu support timnas sepak bola Indonesianya, mulai saya pribadi juga mulai merasakan ya untuk cuaca ekstrimnya. Misalnya di pertandingan turnamen kualifikasi kemarin atau tentang turnamen kelompok umur baik di Stadion Manahan Solo atau di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, itu suhu udaranya sih udah mulai menyengat ya, lebih menyengat dari tahun-tahun kemarin. Ini juga ngebuat secara stamina fisik juga teman-teman supporter di tribun ini cepat terkuras sih, dan juga rawan dehidrasi ya sebelum laga dimulai. Terus juga pengalaman kemarin pertandingan timnas Indonesia di AFF U19 di Stadion Sumatera Utara, itu beberapa kali mengalami transisi ini ya, instan ya. Kalau siang hari itu di Medan cuacanya panas banget, terus berganti di malam hari itu menjelang kick off bisa hujan bahkan badai angin sih beberapa match terakhir itu. Jadi perubahan cuaca yang ekstrim di Indonesia ini bagi kami teman-teman supporter menguji fisik juga ya, karena aksi kami juga banyak kan gerak dan juga banyak bernyanyi kan di tribun seperti itu, Kak.
1: Apakah pernah melihat langsung ada pertandingan sepak bola yang mungkin ditunda berapa menit karena cuaca buruk?
4: Untungnya sampai saat ini belum ada sih di Indonesia ya, pengalaman.
1: Masih gitu. Belum ya, kecuali beberapa waktu lalu di Piala Dunia ya.
4: Iya, di beberapa match kan kemarin ada ditunda kan, ada petir atau hujan badai gitu kan.
1: Oke, berarti saat ini di Indonesia hanya ada cuaca ekstrim begitu, Bung Unggul. Nah, kemudian Bung Unggul, kalau menurut Bung Unggul pribadi, apakah saat ini penyelenggara pertandingan di Indonesia sudah cukup memperhatikan kenyamanan dan keselamatan supporter di tengah perubahan iklim? Apakah sudah ada fasilitas-fasilitas yang mulai dirasakan?
4: Kalau menurut kami masih belum cukup ya. Terus dan juga perlu banyak evaluasi karena perubahan iklim ini, betul kata Pak Didi tadi dan juga Mas Fadli, kalau perubahan iklim ini menuntut standar mitigasi yang lebih tinggi sih, karena kami teman-teman supporter di lapangan melihat responnya masih konvensional. Misalnya kayak aturannya masih ketat ketika masuk ke stadion itu dilarang membawa botol minum atau tumbler, seringkali nggak diimbangi sama penyediaan fasilitas seperti water station atau keran air siap minum yang memadai di beberapa titik di stadion gitu, Kak. Jadi ujung-ujungnya supporter terpaksa beli air mineral plastik dengan harga tinggi dan juga antriannya lumayan panjang sih.
1: Oke, baik. Tapi Bung Unggul, jika memang ada water station atau keran air minum yang siap untuk dikonsumsi begitu ya, apakah dari para supporter ini siap untuk mendukung hal tersebut?
4: Pastinya, jika dilibatkan oleh penyelenggara dan juga dari federasi ya, kami siap ini kontribusi untuk tentang water stationnya atau tentang, bisa kita tiru juga kampanye teman-teman supporter Jepang kan, ketika setelah selesai pertandingan mereka juga mulai tanggung jawab dengan sampahnya masing-masing gitu.
1: Iya, sesimpel itu ya, Bung Unggul ya, bagaimana ada water station untuk para supporter dan juga untuk supporter tidak meninggalkan sampah di stadion setelah pertandingan. Jadi sampahmu adalah tanggung jawabmu, begitu Bung Unggul ya?
4: Betul, betul.
1: Oke, okay, baik, Bung Yusuf, Bung Fajri dan juga Bung Unggul, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ini masih di program EWS.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Al-Quran adalah sumber keberkahan bagi kita yang menginginkan semua aktivitasnya berkah. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran. Salah satunya adalah dengan tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha.

pendengar, ternyata niat itu penting sekali loh saat akan mulai melakukan segala kegiatan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsih syarif, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fahijratuhu ilallah wa rasulihi, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha au imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajaru ilaih. Yang artinya, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan memperoleh balasan dari apa yang dia niatkan. Barang siapa hijrahnya menuju keridhaan Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu ke arah keridhaan Allah dan Rasulnya. Barang siapa hijrahnya karena harta, dunia, ataupun karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya itu ke arah yang dia tujukan. Jadi, setelah ini, mungkin Anda yang mau bekerja, jangan hanya diniatkan untuk menafkahi keluarga atau demi uang saja. Sempurnakan niat Anda untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada kesempatan pagi hari ini. Apa kabarnya pendengar? Semoga sehat selalu ya. Dan pagi hari ini saya akan menemani Anda untuk menghadirkan berbagai informasi tentunya untuk Anda pendengar dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sudah lama ya kita tidak hadirkan Mutiara Pagi secara live untuk Anda, dan insya Allah hari ini kita akan hadirkan bersama Ustadz Muhtar, pendengar, Ustadz Muhtar Arifin Soleh, dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Kita akan bahas mengenai Welcome to Hijrah Kafah di seri kedua. Tentu line telepon dan WhatsApp nanti saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang pagi ini 7 Juli 2026 selengkapnya bersama saya Sylvie Ansori.

0: ibu suami yang masih harus bekerja. Semoga musibah ini segera berakhir.
1: Saya pedagang pasar malam, gak bisa cari uang makan gara-gara wabah ini. Hal sedikit ini sebagai ikhtiar agar semua lekas membaik. Amin.
2: Cuma bisa donasi segini. Saya kurir yang setiap hari mengirim paket untuk Anda. Semoga berkah.

Puasalah sehari dan berbukalah sehari, karena yang demikian itu adalah seutama-utamanya puasa. Itulah puasa saudaraku Daud alaihi salam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Puasa Daud adalah puasa yang dilakukan secara selang-seling, yakni sehari berpuasa dan sehari berbuka. Sesuai dengan namanya, puasa ini diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam. Dalam Al-Quran, Nabi Daud alaihi salam dikisahkan memiliki banyak keistimewaan, mulai dari disebut sebagai nabi yang mampu melunakkan besi kokoh, memiliki suara yang merdu, bahkan membuat angin dan burung kagum, hingga memiliki fisik yang kuat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menyebut bahwa puasa Daud yang diajarkan oleh Nabi Daud alaihi salam merupakan salah satu puasa yang utama.

0: Pada kesempatan pagi hari ini kita sudah tersambung dengan Ustadz Muhtar Arifin Soleh. Kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, sehat ya Pak Ustadz ya?
1: Ya, alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah, baik-baik sehat. Pak Ustadz, kita membahas mengenai Welcome to Hijrah Kaffah di seri kedua, Pak Ustadz. Boleh disampaikan ya kepada pendengar terlebih dahulu sebagai pembuka di Pak Ustadz, silahkan.
1: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah khususan nikmatul iman wal Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Jamaah sekalian, para pendengar RRI Semarang 1 Pro, kita bersyukur bisa ketemu lagi untuk melanjutkan pembicaraan kita Welcome to Hijrah, tahun baru hijrah menuju atau usaha hijrah kaffah. Hijrah secara bahasa dari kata hajaro ya, itu artinya berpindah. Dulu memang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpindah dari Makkah ke Madinah. Nah, selain berpindah tempat, hijrah itu berarti berubah. Berubah. Sehingga hijrah

0: itu ada dua yang disebut dengan hijrah horizontal. Hijrah horizontal itu berpindah mengikuti garis horizontal, ya. Bahasa Jawanya garis bubuk lah. Gitu. Artinya berpindah tempat. Berpindah tempat menuju ke depan atau arah belakang, arah kanan, arah kiri, pojok, dan sebagainya. Nah, berpindah tempat itu dalam segala bentuknya. Kalau dulu Nabi SAW berpindah dari Makkah ke Madinah di atas perintah Allah. Jadi untuk memperluas dakwah juga. Tapi yang pasti adalah ketika kita berpindah sebagaimana Nabi dulu, berpindah untuk baik dan memperbaiki. Untuk baik dan memperbaiki, sehingga itu merupakan kemajuan atau peningkatan. Menjadi lebih baik. Kemudian makna yang kedua, ada jenis kedua yaitu hijrah vertikal. Nah, hijrah vertikal itu gerakannya itu garis berdiri, ya. Kalau hijrah vertikal itu gerakannya dari bawah ke atas. Bawah ke atas, bawah ke atas. Bukan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah namanya penurunan. Degradasi, penurunan, nah itu. Pengurangan, nah itu. Itu dari atas ke bawah. Tapi hijrah ini dari bawah ke atas, yaitu peningkatan, kenaikan, menjadi lebih baik. Dalam hal ini adalah yang menjadi lebih baik itu mulai dari sifatnya, karakternya, sikap-sikapnya, akhlaknya menjadi lebih baik, ibadahnya menjadi lebih baik. Ya, kemudian pergaulan sosialnya, bertetangga, berteman menjadi lebih baik. Prestasi sekolahnya menjadi lebih baik. Prestasi kerjanya menjadi lebih baik. Itulah makna vertikal. Jamaah sekalian, Allah SWT di dalam surah At-Taubah ayat 20 menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah ya walihi wa anfusihi a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun." Jadi orang-orang yang amanu beriman, wahajaru orang yang berhijrah, wajahatu orang yang bersungguh-sungguh fisabilillah, sungguh-sungguh di jalan Allah, yang walihim dengan hartanya, wa'ang fujim dengan jiwa raganya, a'zamu darajatan. Itu derajatnya lebih mulia, lebih agung indallah di sisi Allah. Wa'ulaikumul fa'ijun, dan mereka orang-orang yang menang. Sukses, ya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin menang, kita sukses, jadilah orang iman. Orang iman itu kalau dalam Islam sekaligus berilmu, karena ilmu harus ngandeng iman. Ilmu berdasarkan iman, ya. Iman menjiwai ilmu. Kemudian orang yang berhijrah, ya, berhijrah tadi, kalau toh berhijrahnya itu horizontal pindah tempatnya harus lebih baik. Pindah kontrakan rumah, pindah pekerjaan, pindah sekolah, pindah kos-kosan. Setiap hari kita pindah dari rumah ke tempat kerja. Keluar rumah pindah. Dan dalam bentuk-bentuk yang lain, ya, termasuk pindah tugas di lain tempat misalnya. Nah, itu harus menjadi lebih baik. Nah, itulah hijrah. Nah, tapi semuanya itu yang namanya hijrah horizontal atau vertikal betul-betul harus dilandasi iman. Dilandasi iman kepada Allah dan tentu disertai dengan ilmu. Apalagi kalau hijrahnya hijrah vertikal, berubah menjadi baik itu wajib ada ilmunya yang didasari dengan iman. Ya, menjadi orang yang meningkat prestasinya, ya, sehingga menjadi juara misalnya, faizun tadi, orang menang, orang juara, menjadi prestasi yang lebih baik, ya, kemudian watak karakter sifat menjadi lebih baik. Nah, itu semua perlu iman dan ilmu. Sedangkan hijrah kafah adalah hijrah menyeluruh. Ya, menyeluruh itu berbagai semua aspek kehidupan. Hijrah niatnya, niat karena Allah, hijrah amalnya menuju amal soleh. Hijrah tujuannya mencapai ridhonya Allah, berpindah. Hijrah akidah menuju akidah tauhid. Hijrah ibadah-ibadah yang benar, yang rajin. Hijrah akhlak menjadi akhlakul karimah. Hijrah sholat menjadi sholat yang khusyuk sholat kita. Hijrah hati qalbun salim. Ada hijrah-hijrah yang lain masih sangat banyak. Ya, hijrah ekonomi, hijrah politik, hijrah bicara, pikiran, hijrah keluarga menuju keluarga samara, samara, sakinah, mawadah, rahmah. Saya kira itu, Mbak.
1: Monggo. Baik, Pak Ustadz, kalau kita melihat itu kan iman seseorang naik turun ya Pak Ustadz ya. Kadang ya, memang rajin-rajinnya, terkadang mungkin tidak begitu rajin seperti biasanya. Bagaimana untuk menetapkan hati agar hijrahnya ini betul-betul istiqomah juga Pak Ustadz?
0: Ya, di dalam hadis Nabi menyatakan al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu yazid, nambah, meningkat, naik. Nah, inilah hijrah vertikal tadi. Nah, iman yang seperti ini, yang yazid, iman yang makin kuat makin baik, itu dilalui dengan ketaatan dan juga ketakwaan. Tetapi kalau manusia tidak taat pada Allah, ya, tidak berusaha baik, tidak takwa, itu menjadi yang kus, imannya turun. Jadi penurunan derajat iman itu dengan kemaksiatan. Ya. Jadi kalau manusia ingin prestasinya menurun, jatuh gitu ya, belangkrut istilahnya juga, ya silahkan maksiat. Ya, silahkan maksiat, silahkan tidak taat pada Allah, itu akhirnya turun ke bawah ya. Turun ke jurang, turun ke selokan, ya, termasuk jurang neraka dan sebagainya. Ya tinggal kita milih aja. Ya. Makanya Allah memerintahkan sholat itu, sebenarnya sholat itu untuk menjaga iman kita supaya tetap naik, tetap yazid, ya, nambah, naik. Dengan 17 kali sehari semalam kita mengulang-ulang sholat yang dibagi dalam lima waktu, itu adalah cara Allah untuk menstabilkan iman dalam posisi yang baik, iman yang tinggi, yang yazid tadi. Ngerti, Mbak?
1: Baik. Setelah ini pendengar, kita akan undang Anda untuk bergabung pada kesempatan pagi hari ini. Kita jeda dulu boleh ya Pak Ustadz ya?
0: Ya.
1: Lantai telepon dan WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886 bersama Dr. Adis Muhammad Muhtar Arifin Soleh Bedegar ya, dosen Fakultas Agama Islam Unisula Semarang. Welcome to Hijrah Kafah seri kedua.

0: Sudah tahu tata cara dari mandi wajib? Mandi wajib adalah mandi yang harus dilakukan umat muslim untuk menyucikan diri dari hadas besar. Hadas besar berupa haid, persetubuhan atau jima, nifas, dan keluar mani. Tata cara mandi wajib dimulai dengan niat dan doa. Mencuci kedua tangan, membersihkan bagian tubuh yang dianggap kotor, mencuci kembali tangan dengan sabun, berwudu, menggosok kepala menggunakan air mengalir sampai sela-sela rambut, dan diakhiri dengan mengguyur air ke seluruh tubuh.
1: Lan telepon sudah berbunyi, kita angkat dulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Silvia. Sehat gak, Pak?
1: Alhamdulillah, sehat. Pak Suyarto, silahkan.
2: Amin. Assalamualaikum, sekongenjang, Pak Ustadz Muhtar. Sehat ya, Pak Ustadz?
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak Yarto.
2: Amin.
3: Monggo.
2: Begini, Pak Ustadz, sesuai dengan topik tadi, welcome to Hijrah Kafah, seri ketuk. Begini, Pak Ustadz, saya ada yang perlu kami ucapkan dan catatan-catatan yang perlu kita bicarakan. Kalau ada kesalahan dan kurang persis, kami mohon maaf, Mbak Silvi, Pak Ustadz, dan para pendengar lainnya karena kebodohan kami. Catatan kami begini, Pak Ustadz. Hijrah kafah itu artinya proses transformasi spiritual menyeluruh menuju ketaatan total kepada Allah SWT, kan gitu, Bapak. Nah, karena apa? Meliputi aspek minallah dan habli minanas. Nah, kalau kita tulisan ini kan mendorong penerapan nilai-nilai Islam dalam setiap ini kehidupan. Nah, proses ini juga menekankan perbaikan ibadah, muamalah, dan akhlak yang konsisten sepanjang hayat. Nah, pertanyaan saya begini, Pak Ustadz. Pindah dari aturan kufur pada aturan sahih. Pada dasarnya, Islam yang kafah itu seperti apa? Dan korelasinya, masuklah agama Islam secara kafah. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak Ustadz.
3: Ya, terima kasih, Pak Yarto. Jadi, bagaimana menjadi Islam kafah? Ya yaladzina madkhulu fil silmi kafah. Orang yang beriman, kamu berislam itu secara menyeluruh 100%. Islam itu universal, berlaku untuk seluruh alam semesta. Karena Allahnya pencipta alam itu cuma satu, ya aturannya satu, Islam itu. Ya, maka keislaman kita dalam diri kita manusia itu, keislaman secara alamiah, tubuh kita secara alimah berislam pada Allah. Islam itu menyerahkan diri tunduk patuh pada Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, keislaman secara syariah. Syariah itu artinya jalan hidup, cara hidup. Itu dengan caranya Sang Pencipta kita. Jadi mulut misalnya makan minum, itu Islam secara alamiah. Memang untuk makan minum, untuk bicara itu mulut. Tapi cara berbicara, cara makan minum, ya kita perlu mengikut caranya Allah. Jadi saya sebut juga termasuk hijrah bicara, ya. Hijrah bicara itu ya berpindah bagaimana mulut bicara sesuai perintah Sang Pencipta mulut, yaitu Allah. Qaulan sadida, bicara yang benar. Qaulan karima, yang mulia, ya. Ada qaulan layyina, bicara secara lemah lembut. Ada qaulan maisyura, bicara yang mudah. Qaulan baligha, bicara yang nyampe. Qaulan ma'rufa, bicara yang dipahami. Dan seterusnya, itu cara-cara bicara dalam Al-Quran firman Allah. Ya, nah, kalau mengikuti cara bicara, itulah Islam secara syariah. Jadi secara alamiah sekaligus secara syariah, Islamnya manusia kepada Allah. Jadi cara-caranya mengikuti cara-cara Allah. Cara kita, cara mata kita melihat, mata tugasnya melihat. Cara melihat pakai caranya Allah. Telinga kita mendengar, bagaimana cara mendengar? Ngikuti cara Allah yang menciptakan telinga. Ya, bagaimana kaki itu bisa berjalan, berlari, menopang tubuh? Caranya berjalan, berlari, yang ngikuti cara Sang Pencipta kaki kita itu. Itu pada prinsipnya seperti itu. Jadi kalau misalnya hijrah apapun yang tadi saya sebutkan, termasuk hijrah seluruh tubuh. Kalau tubuh manusia ya, mulutnya berhijrah, ya, cara ngomong yang benar, mata berhijrah melihat yang benar, telinga yang benar mendengarkan yang kebenaran-kebenaran, hijrah telinga, hijrah kaki berjalan menuju kebenaran-kebenaran, hijrah pikiran, otak kita berhijrah, berubah menjadi positive thinking, apalagi kepada Allah. Kepada Allah itu wajib positive thinking. Nah, kepada manusia diusahakan juga demikian. Nah, kemudian untuk menjaga konsisten ya, istiqomah itu, ya Allah mengajarkan dengan sholat, menegakkan sholat, dengan banyak kita zikir, berdoa, supaya konsisten mengikuti cara-caranya Allah. Ya, kalau ada yang kita belok, ya kita tobat. Tobat adalah hijrah, menuju kembali ke caranya Allah tadi. Ngaten Mbak Silvi.
1: Baik, ada WhatsApp lagi yang masuk Pak Ustadz, ini saya bacakan. Dari Pak Rozi di Gubuk ya. Ada orang Islam yang ternama dilahir usia hijrah ke agama non-muslim. Apakah itu suul khotimah Pak Ustadz? Silahkan.
3: Kalau menuju yang tidak baik, tidak dikatakan hijrah. Hijrah itu berpindah tempat menuju tempat, menuju yang lebih baik, berubah menjadi yang lebih baik. Kalau tidak baik itu bukan hijrah. Ya. Kalau masalah akidah, saya sebut dengan hijrah akidah. Hijrah akidah itu yang menuju akidah tauhid, Tuhannya satu. Sudah itu aja hijrahnya, hijrah iman ya. Hijrah iman, hijrah akidah itu menuju akidah tauhid, kembali ke iman yang satu kepada Allah, Qul huwa wahad. Ya. Tapi kalau menuju ke Tuhan yang dua, Tuhan tiga, Tuhan empat, Tuhan lima, ya, menjadikan matahari sebagai Tuhan, pohon sebagai Tuhan, sesama manusia sebagai Tuhan, itu bukan hijrah istilahnya, ya, ya itu malah disebut sebaliknya ya, jadi ya kesesatan ya, kedzaliman itu ya karena tidak menjadi lebih baik menurut kacamata Allah, ngaten Mbak?
1: Mm-hmm. Jadi betul tadi suul khotimah itu betul ya Pak Ustadz ya?
3: Iya, tadi nyebutnya usul sama. Iya betul. Mm-hmm. Kalau sampai mati memang itu ya usul sama. Ya.
1: Oke. Ada lagi yang bertanya, ini Mas Wahyu di Semarang. Assalamualaikum Pak Ustadz. Semoga sehat selalu Pak Ustadz. Istiqomah itu kok susah sekali ya Pak Ustadz. Gimana ya Pak Ustadz agar kita iman kita itu selalu berbuat baik tanpa melihat adanya surga dan neraka Pak Ustadz? Silakan.
3: Ya, terima kasih. Jangan mengatakan sulit ya, jangan mengatakan susah. Kalau menuju kebaikan itu jangan mengatakan sulit, nanti sulit betul. Ya, jadi kalau untuk berubah menjadi lebih baik itu harus optimis. Jangan mengatakan susah, nggak bisa melakukan. Oh nanti susah betul. Jangan merasa sulit, nanti sulit betul. Kita optimis saja. Ya. Jadi kita itu berubah menjadi lebih baik itu pasti Allah akan membimbing. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dalam satu ayat disebutkan. Jadi orang-orang yang berjuang di jalanku, jalannya Allah ya, kebenaran, kebaikan itu, aku akan tunjukkan jalannya. Dan pasti akan menolong kita, Allah akan menolong kita. Jadi jangan mengatakan istiqomah itu sulit. Istiqomah itu perintahnya Allah. Kita harus pesimis, semangat, jihad. Ya. Kita mengatakan sulit itu karena dalam pikiran manusia itu ada keduniaan yang menghambat istiqomah. Ya ada setan yang memang menghalang-halangi untuk istiqomah. Jadi maka ya itu ya dihilangkan saja. Nah dengan cara tadi sebenarnya, dengan sholat yang tegak, itu istiqomah kebaikan. Karena sholat itu mengandung semua kebaikan dalam sholat. Sholat itu ngajari kebersihan, kedisiplinan, kebersamaan, keikhlasan, kesabaran, dan sebagainya. Kejujuran dan sebagainya. Oke. Ngaten Mbak Silvi.
1: Baik, ini ada juga dari Ibu Ida di Ungaran. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya pernah mendengar orang kalau sholat itu otomatis segala perilakunya itu baik Pak Ustadz. Tapi kok saya melihat banyak juga yang tidak seperti itu. Bagaimana menyikapinya Pak Ustadz?
3: Sholat menjadikan baik kalau sholatnya tegak. Inna sholatan tanha anil fahsya wal mungkar. Al-Ankabut 45. Sesungguhnya sholat itu mencegah kekejian dan kemungkaran. Artinya kalau sholatnya betul-betul tegak, dia akan menjadi baik. Bagaimana menegakkan sholat? Saya punya rumus, ingat-ingat. Menegakkan sholat sama dengan sholat ritual ditambah sholat aktual. Ritual aktual. Barusan tadi pagi ini, ritual subuh 2 rakaat. Dilanjutkan aktual subuh. Sekarang ini kita sedang sholat. Sholat aktual subuh. Artinya, mengamalkan ajaran subuh dalam kehidupan ini sampai nanti zuhur. Ya. Ajaran sholat subuh itu apa? Semua kebaikan. Ya. Diajari bersih, diajari disiplin, diajari jujur, diajari sabar, kebersamaan berjamaah. Itu ajaran sholat semua dan semua kebaikan. Maka kebaikan itu harus diamalkan dalam kehidupan. Sehingga harus menjadi orang baik. Orang yang menegakkan sholat dipastikan orang yang baik di dalam kehidupan. Tetapi kalau ternyata kita ketemu STMJ, sholat terus maksiat jalan, sholat terus maling jalan, sholat terus makan uang rakyat jalan, sholat terus menipu jalan, itu sholatnya nggak ada gunanya. Itulah yang di Quran disebut wailul lil musallin, celakalah orang yang sholat. Ya, alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang mengabaikan sholat ritual 5 waktu dan juga mengabaikan sholat aktual. Ya, jadi sekali lagi ada ritual subuh, aktual subuh, ritual duhur, aktual duhur, ritual asar, aktual asar, dan seterusnya sampai 5 waktu, maghrib ritual, maghrib aktual, isya ritual, isya aktual. Jadi kalau kita mandi sore, jam 5 sore misalnya, kenapa kamu mandi sore? Karena sholat asar ngajari kebersihan. Kenapa kamu mandi pagi? Karena sholat subuh mengajari kebersihan. Kenapa kamu di rumah pagi-pagi nyapu, ngepel, isa-isa, umbah-umbah, setriko, dan sebagainya? Karena sholat subuh ngajari kita kebersihan. Kenapa kamu masuk sekolah pagi, kerja pagi sesuai waktu? Karena sholat subuh ngajari disiplin. Dan seterusnya. Aten Mbak Silvi.
1: Oke, ada juga ini Pak Ustadz, satu lagi dari Ibu Ika di Pekunden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya pernah mendengar bahwa perempuan itu sholatnya di rumah Pak Ustadz. Tapi saya juga pernah diberikan kajian bahwa lebih baik juga di masjid. Bagaimana Pak Ustadz, yang betul seperti apa? Silakan.
3: Jadi tidak usah bingung ya. Islam itu memperlakukan wanita itu dengan luar biasa hebat. Ya. Salah satunya menjaga. Menjaga supaya tidak rusak, tetap baik-baik saja. Ya. Tetap indah. Ya. Itu penjagaan. Makanya pakaian harus panjang misalnya. Termasuk masalah sholat itu begini. Jadi kalau di hadis itu memang kalau laki-laki sholatnya di masjid. Kecuali sholat sunnah boleh di rumah. Nah kalau wanita memang dianjurkan di rumah. Mengapa? Dengan penjagaan tadi. Ya. Nah, begini, kalau toh ke masjid ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ya, jadi tidak langsung keluar gitu aja. Ya. Jadi misalnya ketika keluar wanita harus bisa menjaga dirinya, menjaga harga dirinya, menjaga kemuliaannya. Jangan sampai ada fitnah ketika keluar rumah. Ya, sekalipun ke masjid. Ya. Jadi itu harus dijaga betul hatinya ya. Jangan sampai nanti di masjid kemudian ngerasani rukuwe kancane. Ya. Itu ngerasani jelek itu sudah enggak boleh misalnya. Ya. Nah, kalau toh ke masjid, satu itu syaratnya. Yang kedua ditemani, usahakan ditemani. Ya, ditemani suami bagus. Jadi ibu-ibu ke masjid itu dengan suaminya. Atau ditemani anak lanang yang sudah balik. Temani anak lanang, anak kandungnya. Ya. Atau di temani kakak kandung laki-lakinya, kalau ada adik kandung laki-lakinya seorang wanita. Ya, jadi boleh. Atau tetap bisa berjamaah. Kalau ya jamaah dengan wanita yang di rumah, anak wedoknya, ya, ibunya misalnya, atau cucunya perempuan yang sudah balik misalnya. Bahkan bayi, kalau kita punya anak kecil, ibu-ibu sholat di rumah, bayi taruh di sebelahmu. Kalau misalnya enggak ada, telepon rumah sebelah. Rumah sebelah kan seorang muslim, ada ibunya. Di jenengan sholat di tempat saya di jamaah. Ya, jadi tetangga kanan kiri diajak jamaah di rumah, ibu-ibunya, perempuannya. Nanti gantian jenengan yang jamaah ke rumah tetangga. Nah itu kan menyambung tali persaudaraan tetangga dengan baik. Jadi insya Allah pahala 27 itu tetap ada dalam diri wanita. Jadi tidak usah khawatir, ya. Jadi ini untuk menjaga betul. Maka wanitanya harus sadar. Wanita itu beda dengan laki-laki. Tidak harus sama. Tidak boleh sama. Memang beda. Laki-laki perempuan itu beda. Ya. Jadi makanya ya kalau kita ya udah sami'na wa ta'ana sama Allah dan Rasulnya. Dan pasti ada kebaikan. Pasti ada kebaikan. Ya. Ngaten, Mbak.
1: Baik, satu lagi ya Pak Ustadz, boleh ya? Ini dari Bu Yusuf.
3: Ya.
1: Assalamualaikum Pak Ustadz, saya pernah melihat ada orang sholat, setelah sholat subuh ditanya katanya kodok sholat subuh yang dulu tidak dikerjakan. Apakah boleh dikodok sholat dikerjakan setelah sholat subuh atau bagaimana Pak Ustadz? Silahkan.
3: Ya, Islam itu tidak dikenal kodok ya. Yang dikenal kodok itu ya puasa. Karena puasa itu ibadah untuk Allah. Untuk Allah. Sedangkan sholat, zakat dan lain-lain ibadah untuk kita, untuk pelakunya. Ya, jadi tidak ada hutang piutang. Nanti kalau orang utang piutang bisa main-main. Sengaja saya nggak sholat tak sahur besok. Iya yang nyahur. Ini masalah nyahur uang, utang uang aja kadang-kadang banyak yang ngemplang, nggak nyahur. Apalagi ini ibadah. Jadi makanya usaha. Karena waktu itu kan berjalan terus, ya. Jadi sholat itu dalam kajian saya adalah kehidupan. Hidup itu jalan terus, waktu hidup jalan terus, tidak bisa diputar balik gitu. Jadi sudah begitu menit jalan, jalan, jam jalan, jalan, hari jalan, jalan. Sudah, nggak ada yang ketinggalan. Makanya sholat itu jangan diutang, sesuai waktunya aja. Ya, jadi kita doa supaya kita diberi kemampuan untuk disiplin waktu. Ya. Kalau di kantor disiplin waktu, waktu sholat harus disiplin waktu. Justru disiplin di kantor itu ajarannya sholat. Jadi kerja pagi di kantor disiplin karena subuh ngajari disiplin. Ngaten, Mbak?
1: Baik, Pak Ustadz, karena memang ada satu lagi WhatsApp, boleh saya bacakan ya Pak Ustadz ya. Ini dari Pak Yoyo di Kaligawe. Pak Ustadz, saya ingin tanya, mengajarkan anak-anak untuk tetap iman Islam Pak Ustadz, silahkan.
3: Ya, ini pertanyaan yang bagus ya, bagus untuk semuanya karena insya Allah hampir semua kita punya anak ya. Mulai dari kecil sampai besar. Anak lahir itu membawa merek Islam sebagai muslim dia. Kemudian di hadis dikatakan fa'abawahu, maka orang tuanya lahi hawidanihi menjadi Yahudi, yunasirani menjadi Nasrani, imajisanihi menjadi Majusi. Ya. Makanya kalau anak menjadi nonis, terutama tanggung jawab orang tuanya. Ya. Jadi semua makhluk bahkan ya, nanti silahkan baca Ali Imran ya, 83, 84, 85. Semua isi alam itu muslim. Ya, maka kewajiban kita orang tua menjaga kemusliman anak, merek asli dari Allah. Ya, baca juga Ar-Rum ayat 30. Jadi makanya kewajiban anak, ketika lahir di azani, dikomati, di akikoi hari ketujuh, atau hari ke-14, 21, dan seterusnya. Kemudian ketika sekolah, misalnya, kalau waktu sebelum sekolah lebih baik dididik bapak ibunya. Ya sering-sering dengeri Quran, ayat Quran. Belikan speaker di rumah. disetel murotal juz 30 yang keras sehingga anak kecil dengar tiap hari. Ya, kemudian kalau masuk TK, mulai TK PAUD misalnya, ya. Jadi itu disekolahkan yang mengenal Allah, sekolahan yang mengenalkan Allah. Sekolahan yang ngajari sholat, ya, yang ngajari mengaji anak-anak kita. Sebagai seorang muslim harus begitu. Menyekolahkan di sekolah-sekolah yang mengenalkan Allah, yang mengajarkan sholat, ya, menumbuhkan iman, ya, untuk menjadi muslim yang baik. Kemudian dibiasakan, diberi contoh, orang tuanya memberi contoh di rumah, contoh kebaikan sebagai seorang muslim, kemudian ditiru anak-anak kita. Makanya anak-anak sejak kecil, sejak bayi, ketika misalnya di rumah sholat, terutama ibu ya, ibu-ibu kalau punya anak kecil, ibu sholat di rumah, anak diajak sholat di samping jenengan. Dianggap anak itu makmumin jenengan, termasuk bayi. Bayi ditidurkan di samping panjenengan ketika sholat. Jangan ditaruh kamar sendiri, nanti ketika sholat mikirnya anakku tiba pora, anakku jatuh pora, enggak. Ya, itu sejak kecil, anak diajak. Ya, kemudian kalau memberi makan, ya, diberi doa-doa yang dibaca keras. Sering baca Fatihah, sering baca ikhlas, sering baca ayat Quran di telinga anak-anak. Kalau lelah disuruh speakernya, disetel murotal juz 30. Ngata Mbak Silvi?
1: Baik, karena memang waktu kita cukup terbatas, mohon maaf pendengar, belum bisa saya bacakan kembali WhatsApp-WhatsAppnya dan kemungkinan ada yang double ya pertanyaannya. Insya Allah setiap harinya nanti dan minggu depan insya Allah ketemu lagi dengan Ustadz Muhtar. Untuk menutup jumpa kita Pak Ustadz, silahkan.
3: Jemaah sekalian, jadi manusia itu makhluk hidup ya. Ciri makhluk hidup adalah bergerak berubah. Berubah yang positif, berubah menjadi lebih baik, itulah hijrah. Mari kita hijrah diri kita, ya, hijrah pribadi kita menjadi pribadi yang baik. Baik kepada Allah, baik kepada Rasulullah, baik kepada orang tua, baik kepada saudara kandung, baik dengan teman, baik dengan tetangga, baik dengan siapa saja. Ya, terutama kalau sudah balik sholat, mulai 7 tahun dilatih sholat. Ya. Menegakkan sholat, bukan mengerjakan sholat. Ya. Dijaga sholatnya supaya khusyuk, ya, paham apa yang dibaca, konsisten, ya, tidak boleh bolong-bolong, ya, karena sholat itu kehidupan yang berjalan terus, kebaikan itu harus berjalan terus melalui sholat kita, itulah menegakkan sholat. Sekian, terima kasih kepada semua. Walafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhtar. Insya Allah kita jumpa lagi minggu depan. Sehat selalu Pak Ustadz. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi pendengar bersama Ustadz Muhtar ya pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah setiap harinya nanti kami hadirkan bersama Ustadz-Ustadz yang berkompeten. Bagi Anda mungkin yang ingin topik-topiknya dibahas bersama Ustadz, boleh ya WhatsApp kami di 0816666886. Kita akan jelang warta berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Ahmad Muhajidin.
1: Pernahkah Anda mendengar tentang Khodam? Khodam merupakan sesuatu yang dianggap sebagai penjaga seseorang. Bahkan di sosial media ramai cek Khodam yang ditonton ribuan orang. Kebanyakan orang merasa ingin tahu tentang Khodam apa yang ada dalam dirinya. Lalu bagaimana sih pandangan Islam tentang Khodam ini? Khodam sama seperti ramalan. Dalam Islam, segala jenis ramalan merupakan dosa syirik karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan Quran surah An-Nisa ayat 48 yang menjelaskan dosa syirik ialah dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, khodam dapat mengarah ke dosa syirik apabila mempercayainya.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Hukuman disiplin namanya, itu banyak tingkatan ya, banyak tingkatan. Tentu saja itu harus di assessment.
3: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Sekretaris Daerah Sekda Jawa Tengah meminta ASN disiplin agar kejadian kasus 9 guru menjadi tersangka tidak terulang. 122 desa di Kabupaten Kendal belum dapat mendirikan koperasi desa merah putih dikarenakan belum tersedia lahan. Saya Silvian Sori menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya untuk Anda. Merespon ditetapkannya 9 aparatur sipil negara ASN di Brebes sebagai tersangka kasus dugaan absensi fiktif, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarmo menjadikannya sebagai alarm penguatan integritas dan pengawasan. Berikut laporan Tika Budiman.
2: Sebenarnya kita bicara masalah integritas ya.
4: Pendengar, kasus dugaan absensi fiktif yang menyeret 9 guru di Kabupaten Brebes menjadi peringatan penting bagi seluruh aparatur sipil negara ASN untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menilai pengawasan yang kuat harus dibarengi dengan komitmen moral setiap ASN. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan pihaknya saat ini telah menghormati proses hukum yang saat ini masih berjalan. Pemerintah akan menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum mengambil langkah lebih lanjut terkait dengan status kepegawaian para ASN yang bersangkutan. Menurutnya, setiap keputusan mengenai sanksi kepegawaian harus mengikuti mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Proses tersebut akan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan sebelum diputuskan oleh pejabat yang berwenang. Sumarno menegaskan bahwa kasus tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan administrasi kehadiran. Perkara itu juga menyangkut integritas ASN sebagai pelayan publik yang mendapat kepercayaan untuk menjalankan tugas negara. Ia mengingatkan bahwa gaji dan tunjangan yang diterima ASN tidak semata-mata diberikan karena status kepegawaian atau kehadiran, melainkan juga menjalankan tugas, tanggung jawab, dan kontribusi nyata kepada masyarakat.
2: Kan sanksi hukuman disiplin namanya, itu banyak tingkatan ya, banyak tingkatan. Tentu saja itu harus di assessment. Dan nanti ada tim hukuman disiplin, ada timnya nanti akan mengkaji. Terus nanti yang memberi sanksi adalah kepala daerah.
4: Sebelumnya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi telah berpesan agar para ASN dapat mengutamakan pelayanan terhadap publik.
5: Pelayanan publik memang menjadi yang prioritas utama. Jadi pelayanan publik, keterbukaan informasi menjadi prioritas kita karena apa? Bagaimana ASN kita atau OPD kita itu mampu mengkomunikasikan kepada publik.
4: Untuk diketahui, sebelumnya Polres Brebes telah menetapkan 9 guru ASN sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan sistem presensi elektronik. Kasus tersebut terungkap setelah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes menemukan dugaan absensi online ilegal yang terjadi pada tanggal 29 hingga 30 April 2026. Perkara ini kini menjadi perhatian karena menyangkut kepercayaan publik terhadap aparatur negara. Di tengah upaya memperkuat tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional, integritas ASN dinilai tetap menjadi benteng utama yang tidak dapat digantikan oleh teknologi apapun. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih KDMP karena kendala lahan. Beberapa kendala diantaranya lahan merupakan area pertanian dan masih terdapat bangunan. Selengkapnya dilaporkan Faiz Rozi.
3: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus.
6: Sebanyak 122 desa di Kabupaten Kendal belum siap membangun gedung koperasi Desa Merah Putih atau KDMP karena kendala lahan. Padahal 60 KDMP akan launching beroperasi pada pertengahan bulan Juli ini. Dandim 0715 Kendal Letkol Infanteri Ade Sohali mengatakan desa-desa yang belum siap membangun KDMP karena lahan yang ada masih status lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B, lahan sawah dilindungi atau LSD, dan lahan bagus sawah atau LBS. Kendala lainnya karena lahan yang dipersiapkan masih ada bangunan.
3: Untuk yang belum punya lahan, ini targetnya nanti pembangunan di tahap kedua dibuka lagi bulan Agustus. Sampai dengan akhir Juli ini ditargetkan yang siap bangun 163 titik. Kemudian yang belum siap bangun ada 122 desa. Kendalanya lahannya masih ada lahan LP2B, LSD, LBS, kemudian lahan yang masih ada bangunannya.
6: Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari mengatakan, Pemkab Kendal sudah berkonsultasi dengan Kementerian ATR BPN untuk penyelesaian lahan KDMP. Pemkab Kendal juga sudah berkonsultasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk membantu penyelesaian permasalahan lahan KDMP.
7: Kendala lahan ini kemarin minggu yang lalu sudah berkonsultasi ke Kementerian ATR BPN. Nah, ini harapannya nanti untuk Kementerian ATR BPN segera membantu kami, termasuk juga kami juga bersurat ke desa-desa yang LP2B pun juga tidak memiliki, tetapi ada lahan perhutani, kemudian juga PTPN, ini kami sudah berkirim surat.
6: Bupati Kendal juga sudah meminta kepada desa-desa yang belum mendapatkan lahan KDMP agar menyisir kembali lahan-lahan desa yang dimungkinkan bisa digunakan untuk lahan KDMP. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami sampaikan tanggapan masyarakat terkait sejumlah koperasi desa Merah Putih KDMP di Kendal masih terkendala lahan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Saya Daru dari warga untuk pendirian Kopdes Merah Putih di beberapa hari itu perlu menggandeng pemerintah desa agar menyediakan lahan untuk pembangunan Kopdes. Tetapi untuk pembangunan koperasi desa itu untuk tempat harus akurat, dalam arti akurat itu tidak pelosok banget seperti yang sudah-sudah itu. Lahannya itu di tengah-tengah sawah atau jauh dari pemukiman. Kalau bisa strategis dalam pembangunan.
9: Saya Ririn, warga Kota Semarang. Menurut saya, kurangnya lahan pendirian Kopdes Merah Putih di beberapa wilayah itu perlu untuk menggandeng pemerintah desa agar dapat menyelesaikan lahan untuk pembangunan Kopdes itu sendiri. Hal ini sudah menjadi salah satu solusi untuk mendukung program pemerintah, menurut saya.
10: Saya Arif dari warga Kota Semarang. Menurut saya kalau sepanjang sebagai masyarakat awam, kalau koperasi desa itu kekurangan lahan itu biasanya kan mereka menggunakan tanah desa. Nah, kalau karena di banyak di media sosial itu kan banyak yang katanya di tengah hutan atau di apa itu kan katanya alasannya itu karena tanah desa rata-rata ada yang tidak di pinggiran jalan atau ada di tengah hutan. Nah, menurut kami sebagai warga kan harapannya tidak seperti itu. Kan tergantung segmentasi. Kalau segmentasinya yang dijual itu untuk masyarakat kampung, itu kan nggak mungkin jualan di tengah hutan misalnya. Maka ya harapannya yang jualannya di dekat-dekat kampung.
0: Selanjutnya kita ikuti komentar dengan membahas sejumlah koperasi Desa Merah Putih KDMP. Naskah ditulis redaktur senior Sudarsono, dibacakan Edopra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
11: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Program Koperasi Desa Merah Putih KDMP kini dalam operasional masih menghadapi berbagai tantangan operasional dan struktural. Tantangan dan kendala utama yang dihadapi oleh Koperasi Desa Merah Putih yakni banyak petugas koperasi di tingkat desa yang belum memiliki keterampilan manajemen dan literasi keuangan. Selain itu, masih ditemukan banyak gerai KDMP yang tidak beroperasi pasca diresmikan akibat minimnya aktivitas ekonomi yang berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran jika tidak dievaluasi dengan baik. Koperasi sering kekurangan likuiditas untuk menjalankan unit usaha seperti toko sembako atau agen pupuk dan bergantung pada bantuan pemerintah yang seringkali cair terlambat, memaksa pengurus menggunakan dana talangan pribadi. Sisi lain, dalam rantai pasok hasil bumi, koperasi kesulitan menyaingi peran tengkulak yang selama ini memberikan pinjaman fleksibel kepada petani atau seringkali terkendala masalah ruang simpan untuk komoditas pertanian. Yang lain di wilayah perkotaan, pemerintah menghadapi kendala penyediaan lahan untuk mendirikan fasilitas fisik KDMP. Sementara di wilayah tertinggal, masih terdapat desa yang belum memiliki koneksi internet dan listrik yang memadai. Dengan masih terdapatnya berbagai permasalahan, dan untuk memastikan program ini tidak sekadar menjadi formalitas administratif, diperlukan evaluasi menyeluruh dari Kementerian Koperasi, dukungan dan masukan dari berbagai kalangan terhadap Koperasi Desa Merah Putih. Adanya masukan terhadap program KDMP ini, kita harapkan ke depan dapat terwujud pada visi besar, yakni mengembalikan roda perekonomian nasional ke nilai-nilai luhur bangsa, yaitu gotong royong dan kekeluargaan, serta kesejahteraan masyarakat. Sekian komentar.

0: 26. Peristiwa tersebut mengakibatkan 4 warga terluka, sementara seorang korban menjalani perawatan intensif akibat cedera. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan sekelompok pemuda memasuki permukiman warga sambil membawa berbagai benda berbahaya. Video penyerangan kemudian menyebar luas melalui media sosial dan memicu perhatian masyarakat terhadap keamanan lingkungan. Saksi mata Pardi menyebut para pelaku memasuki kampung secara berkelompok sebelum melakukan aksi kekerasan terhadap warga. Menurutnya, warga tidak memiliki waktu cukup untuk menghindari serangan karena kejadian berlangsung sangat cepat.
1: Saya gak tahu ya. Terus ada orang dari barat ke timur, terus ada rame-rame, nggak tahu saya, nggak tahu masalahnya. Tiba-tiba sepeda motor dari barat ke timur, dan rame-rame, nggak tahu saya masalahnya. Ada korbannya satu.
2: Dibawa ke rumah sakit.
0: Salah seorang korban Nurdwi Lestari mengaku mengalami luka setelah berusaha melerai adiknya dari pengeroyokan. Korban mengalami memar, luka cakar, serta pembengkakan pada mulut akibat tindakan kekerasan para pelaku.
3: Diulang-ulang apa nadunya tunyet pak, lho pripon melef, batinnya pulang. Datangnya turu pak.
4: Tenang gitu kan.
3: Kita pak, itu ngopo, nggak tenang.
4: Kan dibarangi
3: pak. Gue tenang, pemuda satu pun gue tenang, pak. Pemuda ini kok.
4: Masa
3: ini kok di...
4: Sekitar
3: orang itu. Itu mau ngertan pak. Ngertan ya, tapi pak. Masa kayak ngertan.
0: Sementara itu, Kepala Desa Ketitang Wetan Ali Muntoha mengatakan penyerangan terjadi sekitar pukul 23.30 malam. Selain menyerang warga, para pelaku juga merusak sejumlah kendaraan bermotor. Dari 4 korban luka, 3 mengalami luka memar, sedangkan 1 korban bernama Alif mengalami luka serius di kepala dan harus menjalani perawatan di puskesmas.
2: Berapa orang korban, Pak?
5: Kalau korban yang jelas itu yang luka-luka itu 1 orang. Yang kena itu sekitar 4 orangan.
0: Kasus penyerangan ini telah dilaporkan ke Polsek Batangan. Warga berharap pelaku segera ditangkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Berikut berita selengkapnya.
7: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen.
8: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Abdul Mukti memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen pemerintah Kabupaten Rembang dalam memajukan dunia pendidikan. Salah satu program yang dinilai inovatif dan berdampak nyata adalah beasiswa menuju target satu desa satu sarjana. Apresiasi tersebut disampaikannya saat menghadiri seminar nasional bertema digital citizenship yang diselenggarakan oleh Forum Anak Beasiswa Rembang di Kompleks Pendopo Museum Raden Ayu Kartini Rembang. Menurut Abdul Mukti, program ini merupakan terobosan hebat di mana pemerintah daerah memiliki komitmen penuh membantu anak-anak berprestasi agar tidak terkendala masalah finansial untuk kuliah. Langkah ini dinilai sangat selaras dengan visi pemerintah pusat dalam mewujudkan generasi emas yang cerdas dan hebat.
7: Ini sebuah terobosan di mana pemerintah daerah memiliki komitmen untuk membantu, memfasilitasi, bahkan juga kemudian memberikan dukungan sepenuhnya kepada anak-anak yang berprestasi untuk dapat melanjutkan pendidikan dengan beasiswa dari pemerintah daerah.
8: Sementara itu, Bupati Rembang Harno menuturkan bahwa program beasiswa berprestasi ke perguruan tinggi ini merupakan investasi jangka panjang daerah. Tidak hanya kuliah, Pemkab Rembang juga mengunci sektor pendidikan dasar melalui program Gaspol 12 atau gerakan Ayo Sekolah Sampai 12 Tahun.
9: Rembang juga terus mengembangkan program beasiswa prestasi pendidikan tinggi sebagai bentuk investasi jangka panjang dalam mengembangkan sumber daya manusia.
8: Wakil Bupati Rembang, M. Hadi Solil Barok, menambahkan, hingga saat ini Pemkab Rembang telah memberikan beasiswa kepada 494 mahasiswa. Dari total tersebut, sebanyak 389 mahasiswa menempuh studi di perguruan tinggi negeri di Pulau Jawa dan Madura, serta 105 mahasiswa di perguruan tinggi swasta yang ada di Kabupaten Rembang. Dari Rembang, Miftah melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
6: Dalam rangka menyambut bulan Muharram 1448 Hijriah, Demaji Eco Park Purworejo menggelar festival yatim dengan melibatkan sekitar 100 anak yatim untuk berbagi keceriaan. Berikut laporan Agus Sulistya.
10: Bulan Muharram itu bulan yang baik untuk berbagi dengan anak-anak yatim.
11: Pendengar, sekitar

0: 100 anak yatim dari berbagai panti asuhan di Kabupaten Purworejo dan Desa Kaligono, Kecamatan Kaligesing, mengikuti Festival Yatim di Demaci Eco Park. Kegiatan yang digelar untuk memperingati bulan Muharram 1448 Hijriah tersebut memadukan kegiatan edukatif, rekreatif, dan spiritual. Pemilik Demaci Eco Park Purworejo, Dwi Wahyu Atmaji, menyampaikan bahwa kegiatan mulai dari outbound, senam kelompok, mendengarkan dongeng inspiratif KAW di Masjid At-Taqwa, hingga sholat berjamaah dan pemberian santunan.
1: Kesempatan bulan Muharram ini Demaci Eco Park ingin berbagi kepada anak yatim supaya mereka bisa ikut merasakan kegembiraan di Demaci Eco Park.
0: Peserta festival berasal dari Panti Asuhan Muhammadiyah Kaligesing, Panti Asuhan Muhammadiyah Danukusumo Banyu Urip, Kelompok Yatim Luwano, dan anak yatim sekitar Desa Kaligono. Mereka didampingi para pengasuh masing-masing. Erma, salah satu panitia kegiatan, mengatakan bahwa kegiatan sengaja dirancang khusus sebagai agenda Muharram, berbeda dengan buka puasa bersama yatim yang sebelumnya pernah digelar di Masjid Eco Park.
2: Semoga pengalaman ini menjadi pengalaman berharga yang akan membentuk jiwanya menjadi orang-orang yang nanti peduli kepada lingkungan.
0: Lebih dari sekedar rekreasi, Festival Yatim diharapkan menumbuhkan semangat, percaya diri, dan karakter anak yatim untuk kelak meneruskan semangat berbagi. Melalui kegiatan tersebut, Demaci Eco Park menunjukkan destinasi wisata juga bisa menjadi wadah memperkuat nilai kemanusiaan dan kepedulian sosial pada bulan Muharram yang penuh berkah. Dari Kabupaten Purworejo, Agus Sulistia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berita olahraga. Berita olahraga.
4: Kita beralih ke informasi olahraga. Ratusan atlet muda berbagai kategori berpartisipasi dalam kompetisi kejuaraan Kabupaten Kejurkap Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PBSI Kabupaten Batang. Kejurkap untuk menyiapkan pebulu tangkis siap bertanding di berbagai kompetisi. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: Regenerasi pebulu tangkis di Kabupaten Batang tak kenal berhenti. Pasalnya di pertengahan tahun ini, PBSI kembali menggelar event Kejurkap 3 hingga 5 Juli 2026. 188 atlet dari 7 klub bulu tangkis di Kabupaten Batang beradu kemampuan untuk memantaskan diri melaju ke berbagai kompetisi tingkat Jawa Tengah. Para atlet dengan rentang usia 9 hingga 13 tahun untuk kategori dini hingga remaja, bahkan ganda dewasa pun turut berpartisipasi untuk mengasah kemampuannya. Ketua Panitia Kejurkap PBSI Batang, Dwi Atmoko, mengatakan kompetisi ini digelar untuk menemukan atlet bulu tangkis asli Batang.
6: Kali ini kita menggelar kejuaraan Kabupaten atau Kejurkap Bulu Tangkis tahun 2026. Ajang ini diikuti oleh klub-klub se-Kabupaten Batang. Kurang lebih ada 7 klub yang mengikuti ajang ini. Total peserta ada 188 atlet. Usia kita mulai dari under 9 tahun, kelompok usia dini, sampai dengan kelompok remaja plus ganda dewasa. Untuk target, kita mencari bibit-bibit atlet badminton yang asli Kabupaten Batang supaya bisa meraih prestasi setinggi-tingginya. Ya, paling tidak bisa kelas provinsi sampai dengan jenjang nasional nanti.
5: Menariknya, Kejurkap PBSI Batang juga dijadikan sarana edukasi sekaligus pengisi waktu liburan sekolah. Terbukti atlet muda El Nino bersama ayahandanya yang juga sekaligus pelatih, Hisham, yang sengaja mengikuti kejuaraan tersebut selain untuk menakar kemampuan juga untuk mengisi waktu libur.
7: Ya, kalau persiapan memang sudah latihan setiap hari. Ini ada persiapannya, ada latihan pagi juga. Ya, selama liburan sekolah itu latihan pagi. Kebetulan anak saya sendiri sudah jadi atlet juga.
8: Atau di mana paling jauh pernah juara apa
7: ini? Ini sudah sempat di champion Jepara, ya, Mitra Jarum. Nah, terus sudah juara Polda, juara banyak di kejuaraan-kejuaraan lokal.
5: Sebagai atlet muda kategori remaja, Nino sendiri merasa beruntung mengisi liburannya dengan kegiatan positif karena waktunya tak terbuang percuma.
8: Berarti Mas Nino gimana? Ada kendala nggak selama ini untuk latihan?
9: Nggak ada, kalau latihan paling latihan pagi sama sore, latihan normal ikut reguler sama privat.
8: Liburan ada kayak gini gimana tanggapannya kamu?
9: Bagus sih, mudah-mudahan ya sering-sering bikin privat lagi.
5: Saat ini, prestasi pebulu tangkis muda Batang, khususnya kategori ganda campuran, masih bertengger di posisi semifinal di kejuaraan Porprov 2025 silam. Yakini PBSI Batang masih berupaya supaya bisa mempertahankan atlet-atletnya di posisi semifinal sambil terus berlatih dan menjaring bibit-bibit berkompeten hingga mampu meningkatkan prestasi.
10: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Komando Resor Militer 073 Makutarama menggelar ajang lari massal bertajuk Makutarama Toleran 2026 di Kota Salatiga. Ribuan peserta dari berbagai kalangan memadati area pangkalan militer. Selengkapnya disampaikan Eka Gunadarma.
11: Good morning everybody, saya Danrem 073 Makutarama menyampaikan banyak-banyak terima kasih.
12: Komandan Korem 073 Makutarama Kolonel A.M. Ezra Nathaniel membuka langsung bendera start tanda mulai perlombaan. Pihak panitia menyediakan dua pilihan jarak tempuh yaitu 3 km dan 7 km untuk memfasilitasi antusiasme warga. Rute lari sengaja melintasi jalan-jalan protokol agar pelari bisa menikmati suasana Salatiga sebagai kota paling toleran. Melalui momentum ini, Danrem mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menjaga dan menewariskan nilai-nilai toleransi daerah.
11: Saat ini event Makutarama Toleran akan kita nikmati bersama, kita akan berlari bersama. Value-nya adalah toleransi yang harus kita jaga dan kita wariskan. Ya, moga virus-virus toleransi yang ada di Salatiga akan kita pulangkan ke kota-kota lain.
12: Kegiatan olahraga ini juga berhasil memperkuat sinergi nyata antara jajaran TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat luas. Para pelari memperlihatkan atmosfer sportivitas yang tinggi di sepanjang jalur lintasan yang mereka lalui. Pelaksanaan acara yang meriah ini pun langsung menemani respon positif serta apresiasi tinggi dari warga setempat. Seorang peserta secara terbuka memuji keseruan konsep acara sekaligus besarnya dukungan dari pihak sponsor pendukung.
13: Seru banget karena acaranya rame juga, sponsornya juga banyak. Makasih buat Bapak Danrem, Bapak Ezra Nathaniel.
12: Panitia berharap kesuksesan agenda ini mampu meningkatkan kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya menjaga kebugaran tubuh. Olahraga bersama tersebut sekaligus memperkokoh ikatan persatuan dalam sendi kehidupan bermasyarakat di Kota Salatiga. Pihak Korem berkomitmen untuk terus menyelenggarakan kegiatan positif yang melibatkan partisipasi aktif warga secara berkelanjutan. Eka Gunadarma melaporkan untuk RRI Semarang. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Lintas pagi hari ini. Saya Sylvian Sori bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bagi Anda yang terlambat mendengarkan Warta Berita pagi, Anda bisa simak selengkapnya di website resmi kami rri.co.id.
3: Pro 1 RRI Semarang.

0: Ibu, tadi aku dapat info dari Pak RW. Sekarang ada yang namanya sekolah rakyat, Bu. Gratis katanya. Adik kita masukin ke sana aja apa ya, Bu?
1: Ibu juga dengar soal itu. Tapi masa iya gratis? Orang sekolahnya asrama gitu?
0: Gratis, Bu. Ini programnya pemerintah buat anak-anak yang memang kurang mampu.
1: Tapi yakin mau masukin adik ke sana? Ibu takut entar diomongin orang. Takut kita dikira gak mampu.
0: Loh, kan memang kita gak mampu, Bu. Yang penting kita ini memenuhi syarat. Ngapain gengsi mikirin kata orang?
1: Tapi gratis gitu emang bagus. Namanya aja sekolah rakyat. Takutnya beda sama sekolah biasa.
0: Ibu ini kebanyakan tapi-tapi terus. Beda iya, tapi justru itu. Anaknya diasramain, dikasih pelatihan, diajarin mandiri, disiplin, Bu, biar adik disiplin.
1: Jadi bukan sekolah sembarangan ya?
0: Ya jelas bukan. Yang penting adik itu bisa belajar, bukan gengsi orang tuanya.

0: Selamat pagi, pendengar Pro 1 di manapun Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini yang baru bergabung ya, melalui FM 89 atau melalui RRI Digital. Gimana pagi hari lumayan cerah di wilayah Kota Semarang? Apakah membuat semangat Anda tergugah ya? Untuk menyelesaikan tanggal cantik ini, 7/7/2026. Ingat pendengar, apakah ada di wishlist Anda hari ini untuk berbelanja? Di biasanya kalau 7/7 ini diskonnya juga cukup banyak ya, pendengar ya. Nah, untuk tetap menjaga semangat kita pagi hari ini, melihat cuaca keseharian ini di wilayah Kota Semarang, kita langsung update dulu informasi dari Prakirawan BMKG kelas 2 Matiani Semarang. Ada Winda, selamat pagi Mbak Winda.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik, sehat ya Mbak Winda ya?
1: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Winda di Ahmad Yani 144-146 Semarang terpantau cerah. Apakah seharian ini di wilayah Kota Semarang akan cerah atau seperti apa? Silakan.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk hari ini mulai pukul 7 pagi ini hingga pukul 19 awal malam nanti. Kota Semarang secara umum pagi hingga siang cerah, kemudian sore hingga awal malam hari umumnya cerah berawan. Angin dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 80%. Jawa Tengah yang lainnya pagi hingga siang umumnya cerah hingga cerah berawan. Kemudian sore hingga awal malam hari secara umum cerah berawan hingga berawan. Potensi hujan dengan tidak merata terutama di sebagian wilayah pegunungan bagian tengah. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca hari ini.
0: Terima kasih informasinya Mbak Winda. Nanti kami update lagi informasi lainnya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Oke, baik, terima kasih, selamat pagi.
0: Bagi Anda pendengar yang mau update informasi cuaca, arus lalu lintas, dan kejadian menarik lainnya ya, untuk pendengar Pro 1 RRI Semarang, semuanya boleh diupdate di WhatsApp kami 081 66 66 886, atau yang mendengarkan melalui RRI Digital juga boleh ya, tinggalkan jejak di kolom live chat pagi ini.

0: Waktu yang mepet terkadang membuat ibu enggan mempersiapkan makanan untuk sarapan yang lebih bervariasi. Akibatnya, anak jadi cenderung bosan dengan menu yang itu-itu saja.
1: Nak, mau ada kuliah jam berapa? Sarapan pagi dulu loh ya. Ibu sudah masakin kesukaanmu.
2: Suka sih suka. Tapi kalau tiap hari itu aja kan jadi bosan, Bu.
1: Walah, sudah bosan dengan nasi goreng ya? Terus maunya apa? Nanti ibu belanjain bahannya.
2: Ibu masa gak tahu sih kesukaan anak kesayangannya apa? Ibu gak lupa kan?
1: Nak, sudah mau berangkat kuliah ya? Ayo sarapan dulu. Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu loh.
2: Asik! Ibu masakin sarapan kesukaanku apa ya hari ini ya? Loh, kok nasi goreng lagi?
1: Lah, ini kan nasi goreng yang berbeda dari yang kemarin. Kemarin ibu tambahkan ayam. Sekarang kan ibu tambahkan topping udang. Kamu suka kan, Nak? Suka kan?
2: Ibu!
0: Menyiapkan menu sarapan bisa dilakukan sejak hari sebelumnya. Pilih asupan energi dan nutrisi yang tepat. Jangan menunda sarapan, karena akan mengakibatkan konsumsi makanan yang berlebihan di waktu makan yang lain, terutama makan malam, sehingga menyebabkan obesitas.

Pendengar, pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan Debar Dengar Bareng pertandingan sepak bola antara Amerika Serikat melawan Belgia ya pada kesempatan pagi hari ini, nanti bersama teman-teman Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan yang bagi Anda pendengar yang sedang berada di jalan tidak bisa mendengarkan secara langsung, menyaksikan secara langsung, jangan khawatir, pada kesempatan pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia ini. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan, bukan sekedar dibeli suaranya kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang jenius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

juga Bung Henry. Dengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, babak 16 besar antara Amerika Serikat sebagai tuan rumah dan juga Belgia. Sesaat lagi kick off babak yang pertama akan dimulai. Kita nantikan bagaimana wasit yang memimpin jalannya pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia, Adam Mahatmeh dari Yordania. Ya, sudah meniupkan peluitnya, tanda kick off babak yang pertama sudah dilakukan. Di sektor sebelah kanan bagaimana kami melaporkan, Belgia mengenakan kostum away mereka yang nuansa biru langit dan putih, sementara Amerika Serikat di sektor sebelah kiri kami melaporkan mengenakan kostum biru navy. Dulu dongker begitu, lemparan ke dalam kini bagi timnas Belgia, masih di sisi kiri kini dari atau sisi kanan pertahanan dari Amerika Serikat. Ada Duke Creeper tadi coba lakukan lemparan ke dalam, lagi sebuah tendangan lagi dari Belgia tadi, upaya lagi langsung, namun Astanya tadi nampaknya yang melakukan tendangan dari luar kotak penalti, namun mengenai atau kiper berhasil ditepis tadi sisi kanan gawang dari Amerika Serikat. Kita akan nantikan buah tendangan penjuru nampaknya bagi timnas Belgia di awal-awal babak yang pertama ini di Stadion Seattle. Kita nantikan The Kuiper nampaknya akan melakukan tendangan penjuru bagi Belgia di sisi kanan. Kita nantikan jumlah Belgia, pemain Belgia berada di daerah kotak penalti dari Amerika Serikat. Ambil ancang-ancang bagaimana The Kuiper siap-siap akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan dengan kedua tangannya sedikit. Ya, nampaknya akan memberikan kepada tiang jauh dari gawang Amerika Serikat, sudah dilakukan, mencoba disundul saja, namun kembali ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Matt Frazier.